0: 105,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
2: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhat lahab.
2: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
2: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ.
2: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
3: Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jangan, apa yang bermanfaat? Kita harus bermanfaat, ilmu kita harus bermanfaat, dakwah kita bermanfaat, harta kita bermanfaat untuk umat ini, harus bermanfaat buat umat. Gak boleh kita ngurus diri kita sendiri, enggak, semua orang harus bermanfaat dengan apa yang ada pada kita. Jadi kita orang yang mubarak. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berkah di mana aku berada. Barokah dia. Di mana dia berada, manfaat hidupnya. Antum harus jadi seperti itu. Thalibul ilmi bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat istrinya, bermanfaat buat anaknya, bermanfaat buat orang tuanya, bermanfaat buat tetangganya, bermanfaat buat umat. Antum harus jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi sia-sia, jangan. Jangan berbuat dosa maksiat, tinggalkan semuanya. Kita harus jadi orang yang baik. Dengan ngaji ini ingin jadi orang baik, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang saleh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi

0: Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa semua, insyaallah ini mungkin kajian yang terakhir ya yang saya sampaikan di Roja untuk sementara.
1: Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdillah Mubarak Bamu Alim LCM Ahya Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi di pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau serta keluarga beliau serta meluaskan kemampuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari perjumpaan bersama beliau insyaallah, Allahumma amin. Dan juga untuk Anda semuanya khotol Islam azanillahu wa iyyakum yang telah bersama kami di pagi hari ini dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah sebagaimana telah beliau informasikan setelah haji ya, insyaallah kita akan simak kembali kelanjutan pembahasan kitab ini dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga beliau dalam perjalanan safar ibadah beliau sehingga dalam keberangkatan dan kepulangan diberikan penjagaan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan kami Keroja Challenge atau Kru Aliman Center, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya sehingga Allah memudahkan bagi kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, memberikan kita keberkahan dan tetap menjaga kesehatan. Dan semoga Allah memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
9: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
10: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
11: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
12: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
11: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
12: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya.

0: dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tangga lebih berhak daripada yang selainnya.
1: La yu'minu man la ya'manu syaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya. Atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya, karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah, meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com. A'udzu billahi

0: Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja. Karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah. Seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadats besarnya. Maka status hadats besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum ikhwatal iman dan para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan kajian dari pembahasan fikih muamalah kontemporer bersama Ustaz Aminur Baiz hafizahullahu taala. Pembahasan berkaitan dengan masalah riba. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan salam mendengarkan. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaikum.
2: Sampaikan dalam kata pengantar bahwa beberapa adab dalam bermajelis perlu diperhatikan. Anda jangan bergerak karena akan menimbulkan suasana lebih panas. Sehingga duduk tenang, insya Allah semuanya adem. Kita langsung menuju di bagian pengantar dari buku Ada Apa Dengan Riba. Materi kita cukup banyak. Untuk dua sesi mungkin tidak bisa menyelesaikan satu buku itu. Maka insya Allah kami akan pilihkan beberapa materi yang penting untuk ditekankan agar kaum muslimin bisa memahami riba secara utuh, dan kita tambahkan dengan beberapa kasus terkait masalah riba di lapangan. Di sebelah kanan ada media untuk alat bantu penjelasan. Maka yang sebelah kiri kalau enggak kelihatan, nanti Anda pindah ke sebelah kanan ya. Ada berapa ini? Di atas ada? Ibu-ibu juga ada. Baik. Sekarang silakan dibuka di pengantar Romawi 12. Lelah mencari yang halal. Salah satu di antara fenomena yang terjadi di akhir zaman, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka tidak peduli ma akhadha min, apa yang mereka ambil, amin halalin amin al haram, apakah harta dari yang halal ataukah harta yang haram. Akan datang satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Makna orang tidak peduli ketika mencari harta, tidak peduli hukum dan tidak peduli aturan. Maknanya ada dua. Yang pertama adalah tidak mau belajar, tidak peduli, dalam arti dia tidak mau belajar. Dan mungkin mayoritas kaum muslimin mereka tidak pernah sama sekali belajar tentang halal haram, tidak pernah belajar tentang mana yang boleh, mana yang mubah, mana yang dilarang, gak ngerti tentang apa itu riba. Anda bisa buktikan misalnya survei ke pasar sekitar sini, pasar terdekat di sekitar sini, tanyakan kepada para pelaku pasar, ngerti gak tentang riba? Apa mas? Riba. Saya taunya rabi mas. Kalau riba gak tahu. Jadi mereka kalau ditanya tentang masalah riba, tentang goror, tentang apa, masalah jual beli, gak ngerti sama sekali. Coba yang ada di sini, yang pedagang angkat tangan. Yang pedagang, pengusaha pedagang. Satu, cuman satu. Dua, tiga, empat, lima. Baik. Yang karyawan, sisanya pengangguran. Pengusaha enggak. Oh bos. Bos kan berarti pengusaha ya. Pengusaha. Tadi yang pedagang, pedagang mas. Pengusaha ya. Alhamdulillah. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengetahuan tentang masalah fikih muamalah itu menjadi syarat orang boleh berdagang. Kondisi macam ini sudah di
3: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
2: Yang biasanya dipegang oleh seorang jenderal. Kalau bisa jawab, dipersilahkan untuk lanjut berdagang. Kalau enggak bisa jawab, diusir oleh Amirul Mukminin. sambil dikatakan kepadanya, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang paham fikihnya. Baik. Para pengusaha pedagang tadi angkat tangan ya. Coba angkat tangan lagi. Saya tanya ke Bapak ya. Satu pertanyaan. Kalau bisa jawab lanjut dagang. Kalau enggak bisa jawab bubarkan dagangannya. Sanggup Pak? Sanggup ya. Sebutkan syarat jual beli. Nah, harus ada akad. Terus apa lagi? Ada berapa syarat? Ada berapa syarat? Tidak memenuhi syarat ya. Pedagang juga. Nah, sebutkan rukun jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada akad, terus ada apa lagi? Ada transaksi. Ada berapa rukun jual beli? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, mungkin kalau kita terapkan suasana di zaman Umar, kita terapkan di masa kita, kira-kira kondisi pasar gimana Pak? Bubar Pak. Sehingga banyak sekali pedagang yang mungkin dia gak tahu, dia gak ngerti apa syarat dan rukun jual beli, apa saja pembatal transaksi, riba dia gak tahu, dan seterusnya. Maka kesadaran Anda untuk mau belajar memahami tentang fikih muamalah, dulu hukumnya wajib bagi siapapun yang mau berbisnis. Kalau sekarang ketentuan semacam ini sudah tidak diberlakukan. Yang kedua, makna tidak peduli. La yubalil mar'u ma akhadha min. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Makna yang kedua adalah nekat ambil yang haram padahal sudah tahu hukum. Nekat ambil yang haram padahal sudah tahu hukum. Semua orang tahu kalau sogok itu haram. Semua orang tahu korupsi itu haram. Semua orang tahu harta yang bukan miliknya kemudian diambil untuk kepentingan pribadi adalah harta yang haram. Tapi mungkin banyak sekali orang yang melakukan pelanggaran seperti itu. Dia mengambil harta haram, harta korupsi dan seterusnya. Lalu dia beralasan, hari gini nyari yang haram aja susah, buru-buru nyari yang halal. Untuk saling memotivasi antara satu dengan yang lain, gimana caranya dia bisa mendapatkan sesuatu yang haram. Sampai dia mengajak temannya, kalau korupsi kolektif, bareng-bareng. Sehingga kalau dalam satu instansi, satu kantor, bagian atas korupsi, paling bawah harus korupsi. Ada satu yang bersih, ini dianggap pengganggu. Maka yang bersih ini biasanya diapain? Dikucilkan. Kalau enggak dimutasi. Masya Allah. Orang yang bersih di masa sekarang sulit untuk bisa bergaul dengan yang lain, saking banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Kadang kemudian dikasih kalimat-kalimat yang sifatnya menyudutkan. Enggak usah sok cuci kamu. Meninggalkan korupsi, dituduh sok suci. Apa salahnya sok suci daripada sok najis? Pilih mana, sok suci atau sok najis? Sehingga terkadang dia dikasih ungkapan untuk menyudutkan dirinya. Kamu jangan sok suci, kamu jangan merasa ahli surga, kamu jangan merasa. Apa salahnya orang itu meninggalkan sesuatu yang dilarang? Sehingga kalau Anda perhatikan, orang meninggalkan atau menolak melakukan sesuatu, menolak melakukan sesuatu. Gini Pak ya, kalau karena alasan alasan selera, misalnya disuguhi makanan tertentu, silahkan dimakan. Aku nggak doyan. Oh kamu nggak doyan ya? Ya sudah, dihargai nggak? Dihargai. Sehingga dia ketika disuguhi makanan gak doyan itu dihargai. Dia punya selera tertentu, dia gak doyan dengan makanan ini. Tapi kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena alasan agama, ini disebut sok suci. Ini silakan dimakan, aku enggak mau, ini dilarang oleh agama. Sok suci kamu. Sehingga orang meninggalkan sesuatu karena alasan agama, di tempat kita itu dituduh sok suci. Ada orang misalnya diajak salaman dengan lawan jenis, kita menolak, enggak mau, sehingga cukup berisyarat dengan tangan. Loh, kenapa kamu enggak mau? Islam melarang saya seperti itu. Oh, aku juga muslim kok, enggak apa-apa. Tapi secara agama ini enggak boleh. Oh, kamu sok suci. Tapi kalau orang diajak salaman seperti ini, tangan saya kotor, itu dihargai. Makanya kalau mau diajak salaman lawan jenis, dikotori dulu ya. Subhanallah. Sebab orang kalau sudah beralasan dengan agama, itu dianggap sebagai orang yang mabuk agama. Termasuk diantaranya ketika orang meninggalkan sesuatu yang haram, agama saya melarang, Al-Quran melarang, Islam melarang, itu dianggap sebagai manusia sok suci. Dan yang dituduh sok suci, tidak usah takut, karena sejatinya dialah adalah penganut kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka menuduh Nabi Lut sebagai manusia sok suci. Akhriju ala Lutin min qaryatikum, akhriju ala Lutin min qaryatikum, keluarkanlah Lut bersama keluarganya dari negeri kalian. Ketika Lut mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, meninggalkan maksiat, praktik homo yang mereka lakukan, Allah mengatakan fama kana jawaba qaumi illa an qalu, tidak ada jawaban yang disampaikan oleh kaumnya selain mereka mengatakan akhriju ala lutim min qaryatikum, usir Lut bersama keluarganya dari kampung kalian. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka ini adalah manusia-manusia yatatahharun, sok suci. Sehingga mereka yang suka bilang sok suci itu melestarikan ucapan kaum Sodom yang dulu dibinasakan oleh Allah dengan dihujani batu. Sampai sekarang kalimat itu masih dipakai. Kamu ini ASN sok suci. Oh, berarti dia penganut kaum Sodom. Sampai ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Qatadah binti Amah. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, Imam Qatadah mengatakan abuhum min ghairi aibin. Umatnya Nabi Lut mencela Nabi Lut padahal tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada celaan bagi Nabi Lut. Abuhum min ghairi aibin. Apa salahnya orang yang sok suci menjaga kesucian dirinya? Apa salahnya? Tapi dicela. Maka mereka mencela dengan sesuatu yang tidak beralasan. Baik. Karena itu ketika Bapak Ibu mau belajar agama, mengenali tentang masalah halal haram, semoga kita bagian dari orang yang dikecualikan dari umumnya masyarakat yang mereka tidak peduli dengan masalah halal haram. Saya kalau tanya misalnya, ya ti'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Telah datang di tengah, akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda sudah menjumpai zaman ini? Anda sudah menjumpai zaman ini atau belum? Sudah. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam dan sekarang realitanya ada di depan mata kita. Kita bagian dari zaman yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sehingga mencari yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan, sebab godaan untuk mencari yang haram banyak sekali. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Dan kita beribadah kepada Allah, salah satunya adalah dengan taat kepada aturan Allah. Maka kalau Anda lihat praktek ibadah yang dilakukan oleh hamba, ibadah itu ada dua. Pertama, ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual agama. Menjalankan ritual agama. Contohnya Pak, salat, puasa, zikir, haji, umroh, baca Quran dan seterusnya. Ini ibadah dalam bentuk menjalankan ritual. Yang kedua, ada ibadah yang bentuknya taat aturan agama. Hanya membatasi diri dengan yang halal, meninggalkan yang haram, menjauhi yang dilarang. Itu ibadah taat aturan. Menurut Anda, dari dua jenis ibadah ini, mana yang lebih sulit untuk dilakukan? Satu atau dua? Lebih sulit mana, Mas? Dua. Kenapa nomor dua lebih sulit? Terbukti banyak yang melanggar. Pernah enggak Anda ketemu ada orang rajin sholat, rajin puasa, tapi korupsi? Ada? Jangankan rajin sholat, rajin puasa, Mas. Dia rajin haji, korupsi kuota haji, misalnya. Berarti kalau ada realitas seperti itu, dia berhasil dari ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan. Dan banyak orang yang dia bisa menjalankan ibadah ritual, tapi dia tidak bisa melakukan taat kepada aturan. Dan satu hal yang perlu Anda paham, ibadah ritual ini akan menjadi tidak berlaku dan dianulir jika gagal taat aturan. Sehingga ketika seorang hamba dia tidak taat aturan, walaupun dia rajin ibadah ritualnya enggak ada gunanya. Ibadah ritualnya tidak ada gunanya. Coba Anda lihat hadis berikut ini. Pernah satu ketika ada orang yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi tetangganya. Ya Rasulullah, aku punya seorang tetangga. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Diceritakan bahwasanya fulanah ini, tetangganya ini, kalau siang dia puasa, kalau malam dia tahajud. Wa tu'dhi jiranaha, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia di neraka. Rajin tahajud, rajin puasa, tapi suka menyakiti tetangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, wanita ini masuk neraka. Sehingga rajin tahajudnya, rajin puasanya tidak diberlakukan, tidak ada gunanya ketika yang bersangkutan suka berbuat dolim kepada yang lain. Dan kemampuan wanita dalam mendolimi orang lain, pakai lisan atau pakai tenaga? Tangan. Pakai apa? Lisan. Dia mungkin berhasil dari sisi ibadah ritual, tapi gagal ibadah taat aturan, gagal ibadah sosial. Maka penting sekali untuk menjaga ibadah dalam bentuk taat aturan. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, berusaha untuk memenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Ketika kita beraktivitas, itulah bentuk ibadah taat aturan. Dan itu diawali yang pertama kali melalui kegiatan belajar. Iblis dulu, sebelum dia diusir dari surga, adalah makhluk yang rajin ibadah ritual. Begitu dia diperintahkan oleh Allah dan tidak mau melakukannya, lalu dikatakan oleh Allah sebagai makhluk yang kafir, apakah iblis bisa mendapatkan hasil dari ibadah yang pernah dia kerjakan? Sebesar pun. Rajin ibadah masa silam. Berapa tahun Pak ibadahnya iblis? Wallahu a'lam. Yang jelas dia sudah rajin ibadah sebelum manusia diciptakan. Tapi pada saat dia tidak taat kepada satu perintah Allah, aba wastakbara wa kana minal kafir. Dia enggak mau taat dan dia bersikap sombong dan dia makhluk yang kafir. Seluruh ibadah ritualnya hilang, enggak ada gunanya. Jangan sok rajin, merasa rajin tahajud, merasa rajin qiyamul lail, merasa sudah rajin ibadah A, ibadah B, ketika yang bersangkutan tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kaum muslimin ahlu sunnah kita ajarkan keseimbangan seperti itu. Di samping kita dimotivasi, ayo rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin sholat. Dan di saat yang sama mereka juga diberitahu tentang aturan-aturan Allah seperti ini, kau harus ikuti agar dia bisa ibadah ritual dan ibadah taat aturan. Baik, selanjutnya, ketika seorang hamba berusaha untuk bekerja mencari yang halal, disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang berjuang fi sabilillah. Dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah, beliau bercerita, pernah satu ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW, mereka melihat ada orang yang sangat rajin bekerja. Akhirnya para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah, ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini dijadikan untuk kegiatan.

dia rajin bekerja, dipakai untuk jihad, tentu pahalanya akan besar. Lalu apa kata Nabi SAW? Anda lihat ya, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya agar tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja untuk riya dan kebanggaan dengan prestasi dunianya, maka dia berada di jalan setan. Dan anda lihat, Nabi SAW menyebutkan beberapa orang yang dinafkahi dari hasil kerja seorang lelaki, dirinya, anaknya, kedua orang tuanya, istrinya. Dari satu orang tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Itulah keberkahan harta seorang mukmin. Dan ketika seorang lelaki bekerja dengan harapan untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya, fahuwa fi sabilillah, dia fi sabilillah. Maka saat dia selalu berpikir, aku tidak mau memberikan makanan yang haram untuk istriku, aku tidak mau memberikan makanan yang haram untuk anak-anakku, untuk orang tuaku, termasuk untuk diriku, sehingga mungkin dia harus kerja lebih keras, dia menghindari yang haram. Tapi yang dia lakukan tidak ada yang sia-sia. Statusnya disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Fi sabilillah. Maka lelah mencari yang halal, ini bagian dari anugerah untuk hamba. Baik, selanjutnya kita langsung menuju ke daftar isi. Setelah Anda mendapatkan satu buku yang baru, kami sarankan baca daftar isinya. Daftar isi ini seperti peta yang memberikan gambaran tentang isi buku secara umum, sehingga Anda bisa tahu kira-kira yang saya butuhkan ada di situ atau tidak. Sudah? Setelah Anda baca daftar isi sampai selesai, nanti kemudian cari materi apa yang kira-kira Anda tertarik untuk membacanya. Wah, saya kok tertarik membaca materi riba diharamkan dalam semua agama. Sudah? Terus langsung Anda menuju ke bagian itu. Anda menuju ke bagian itu. Sudah. Setelah Anda dapatkan bagian itu, Anda bisa baca isinya. Ini sebagai sampling, untuk mengambil sampel contoh kira-kira pembahasan penulis ini ilmiah ataukah tidak, sehingga Anda bisa ukur tingkat ilmiahnya, Anda bisa mengukur sistematikanya, Anda bisa mengukur penggunaan dalil jika ini adalah buku agama, kesesuaian dengan logika, kenyamanan untuk dibaca. Ketika Anda merasa ini memenuhi, insya Allah nanti materi yang lain juga cocok. Ya, terus Anda cari lagi, kira-kira materi apa yang menarik ya? Apakah uang kartal termasuk riba? Wah, ini menarik ini, saya pengen tahu. Nah, setelah Anda tahu atau Anda pengen baca ini, jangan langsung dibaca. Tutup bukunya, taruh di rak. Hati Anda masih punya ketergantungan dengan buku itu, nanti akan dibaca lagi. Sehingga jangan baca yang menarik-menarik saja. Bagian mana yang Anda tertarik untuk baca, jangan dibaca dulu. Tutup bukunya, taruh di rak. Nanti saat kesempatan berikutnya Anda punya waktu longgar, ketemu buku itu akan Anda ambil lagi. Dengan demikian, setahap demi setahap buku ini dibaca pelan-pelan hingga bisa selesai. Tapi bagi mereka yang tidak punya kebiasaan membaca buku, maka dia perlu dibacakan. Nah, kajian itu bukunya dibacakan. Ustaz punya kajian rutinnya? Di mana kan? Di masjid ini. Membaca buku ada apa dengan riba. Jadi mungkin di antara

0: Bapak Ibu yang ingin mengikuti kajian rutin buku Ada Apa Dengan Riba di Masjid Agung Sumbawa, Masjid Besar Sumbawa, hadir, silakan hadir. Hari apa, Ustaz?
1: Malam.
0: Setiap malam Kamis. Baik, kita langsung menuju ke bagian yang pertama, mengenal riba. Riba secara bahasa dan riba secara istilah. Langsung menuju di halaman 2. Nah, riba secara bahasa dari kata roba yarbu, yang artinya tumbuh dan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'astau rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Mereka durhaka kepada utusan Allah sehingga Allah menghukum mereka dengan hukuman riba. Hukuman rabiyah maksudnya adalah hukuman yang terus bertambah. Karena hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir itu ditambahkan oleh Allah Ta'ala, dan itu disebut oleh Allah akhdatun rabiyah, hukuman yang terus bertambah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabbat wa ambatat. Ketika kami turunkan air, kami turunkan hujan di muka bumi, ihtazzat wa rabbat, maka bumi itu bergetar, wa rabbat, dan tumbuh. Allah sebut bumi mengalami riba, dalam arti mengalami tumbuh setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan. Selanjutnya, makna riba secara istilah. Riba secara istilah terbagi menjadi dua. Riba secara istilah ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah riba dalam arti luas. Riba dalam arti luas pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dalam Islam. Semua transaksi yang diharamkan oleh syariat. Ini makna riba dalam arti luas. Semua transaksi yang haram. Baik ada kaitannya dengan utang maupun tidak ada kaitannya dengan utang. Baik terkait praktek jual beli maupun selain jual beli, semua transaksi yang haram dalam Islam disebut riba. Berikut diantara dalil tentang riba dalam makna luas tadi. Keterangan Ibnu Abi Aufa. Ibnu Abi Aufa pernah mengatakan, an-najish akilur riba kha'in. Pelaku najash, dia pemakan riba pengkhianat. Najasy itu adalah transaksi yang tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Tapi kenapa disebut riba? Contoh najasy itu seperti ini, ya Pak ya. Si A dan si B, si A penjual, si B calon pembeli, sedang tawar menawar. Ya. Kemudian datang mukidi. Mukidi ikut di situ. Terus dia berpura-pura nawar. Ditawar berapa sama si B? Dia nawar 300. Ini barang bagus ini, 500 saya berani. Di depan A dan B. Akhirnya memotivasi si B. Wah, mungkin dia aja berani 500. Ya sudahlah, gak usah saya tawar, ini ngambil. Akhirnya transaksi dilakukan. Dengan sebab apa? Adanya orang yang memotivasi tapi dengan cara menipu. Nah, mukidi ini namanya najis. Karena dia melakukan transaksi najis. Disebut oleh Ibnu Abi Aufa, an-najis akilur riba. Yang melakukan transaksi najis pemakan riba. Kha'in pengkhianat. Maka transaksi seperti ini kalau sampai ketahuan, nanti konsumen berhak untuk membatalkan akad karena dia dibodohi oleh si najis. Kemudian kita juga bisa jumpai makna riba secara luas dari penggunaan kata yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhiri suratil Baqarah fir riba." Ketika turun bagian akhir dari surat Al-Baqarah tentang riba, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa harramat tijarata fil khamri. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar masjid lalu beliau haramkan jual beli khamr. Ayat yang turun tentang riba, tapi boleh sampaikan haramnya jual beli khamr. Berarti jual beli khamr masuk kategori jual beli riba. Masuk kategori praktek riba dari sisi apa? Makna istilah yang luas, mencakup seluruh harta yang atau penghasilan sumber pendapatan yang haram. Baik, selanjutnya riba dalam arti yang sempit. Riba dalam makna yang sempit. Inilah yang nanti menjadi fokus pembahasan kita. Di sini yang akan dibahas dalam kajian tentang fikih riba. Bagaimana makna riba dalam arti sempit? Sebagian ulama mendefinisikan fadlu malin bila iwad fi muawadati malin bimalin, kelebihan harta tanpa ada ganti hasil dalam transaksi komersil antara harta dengan harta. Sulit ya? Kita coba baca definisi bawahnya. Definisi di bawahnya ini saya ambilkan dari fatwa Syabaka Islamiyah. Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu pelaku akad, tapi tidak ada penyeimbang, tidak ada imbalan sebaliknya. Kayak gimana sih Pak? Baik, contoh ilustrasi berikut ini. Di buku ada, tapi coba saya perjelas berikut ini. Coba lihat ini ya. Ada orang pinjam 1 juta, ya. Lalu di situ ada perjanjian. Nanti dia harus mengembalikan 1 juta plus 100 ribu. Apa penyeimbang 100 ribu? Apa penyeimbang 100 ribu? Tidak ada. Sehingga 100 ribu tidak ada penyeimbang. Maka tambahan 100 ribu ini apa? Riba. Baik, lihat contoh yang kedua. Ada orang ngasih dana 1 juta, kemudian dipakai usaha. Dari hasil usaha itu dia mendapatkan keuntungan modal balik 1 juta plus 500 ribu. Apa penyeimbang 500 ribu? Usaha. Halal atau tidak? Halal. Maka kalau kita bicara masalah riba, bukan masalah besar dan kecilnya keuntungan. Besar tapi caranya benar, halal. Kecil tapi caranya salah, haram. Jangan lihat besar dan kecilnya keuntungan, tapi lihat bagaimana skema akadnya. Banyak orang yang kadang berkomentar, katanya bank syariah, katanya sistem syariah, tapi kok mahal? Yang konven lebih murah. Ya sudahlah, pilih yang konven saja kalau gitu saya. Milih yang murah deh. Kita sampaikan kepada orang ini, definisi riba dan bukan riba, halal dan haram itu bukan masalah murah dan mahal. Murah dan mahal itu hanya soal kesepakatan harga. Dari dulu yang namanya daging sapi selalu lebih mahal daripada daging babi. Daging sapi selalu lebih mahal daripada daging babi. Sehingga kalau ini kenapa lebih mahal, kau dipilihkan yang baik walaupun mahal. Maka bukan konsekuensi dari sesuatu yang syar'i harus murah. Meskipun boleh saja sesuai syariat tapi murah. Namun kalaupun ada yang mahal, itu tidak membatalkan status dia sesuai syariat. Jelas insyaallah. Baik. Sekarang setelah paham ini, kita langsung masuk ke macam-macam riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Riba ada 73 pintu. Saya kasih tugas boleh enggak? Saya kasih tugas ya. Iya. sebutkan 10 pintu riba. Dikumpulkan nanti setelah maghrib. Boleh? Oh, dapat hadiah, masya Allah. Sebutkan 10 pintu riba. Nanti yang bisa menyebutkan dengan benar dapat hadiah. Hadiahnya apa, Ustaz? Buku. Ini sudah disiapkan buku panitia. Baik. Sesuatu jumlahnya banyak, tapi kita enggak tahu. Bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Makanya kalau ada yang membahayakan, kita perlu apa? Tahu potensi bahayanya apa saja. Karena kalau ada potensi bahaya tapi kita gak tahu, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Sebagaimana perkataan pepatah, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, karena siapa yang tidak tahu keburukan di tengah kebaikan, yaqafihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam. Karena tidak ngerti kalau itu riba, maka orang melakukannya tanpa sadar. Bahkan bisa jadi, Pak, dia tidak ada niat untuk melakukan transaksi riba. Begitu diberitahu kaget. Apa benar kayak gini riba? Ya itu riba, tidak boleh. Masya Allah, terus gimana ya? Selama ini saya tidak tahu. Padahal selama ini saya melakukan itu. Betullah apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin. Kalau orang tidak paham, dia akan makan riba, sya'a am aba, sadar maupun tidak sadar. Baik. Selanjutnya, mengenai macam-macam riba, kita langsung menuju ke macam-macam riba. Di buku macam-macam riba kami sebutkan, agak lompat sedikit ya, di halaman 69. Di halaman 69. Agak lompat sedikit. Kita menuju halaman 69. Baik. Riba secara umum dibagi menjadi dua. Pertama adalah riba qard atau riba utang piutang. Apa itu riba qard? Riba qard adalah riba sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Sahabat Fudalah bin Ubaid pernah mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa ar-riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Ya? Apapun bentuk manfaatnya. Semua transaksi utang yang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Baik manfaatnya berupa materi maupun manfaatnya berupa jasa. Nah, kita save dulu ya bagian ini. Saya langsung beralih ke riba jual beli. Riba jual beli atau riba bai. Riba bai atau riba jual beli ini hanya berlaku untuk benda ribawi. Riba hanya untuk benda ribawi. Nah, benda ribawi itu apa saja? Benda ribawi itu ada 6. Ada 6 ya. Apa saja yang 6 itu, Pak? 1 emas, 2 perak, 3 gandum, gandum halus, yang keempat gandum kasar, yang kelima kurma, yang keenam garam. Baik, dari 6 jenis benda ribawi ini dikelompokkan oleh para ulama jadi 2. Yang pertama adalah emas dan perak. Ini benda ribawi kelompok 1. Yang kedua adalah gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Ini benda ribawi kelompok 2. Ada benda ribawi kelompok 1 dan kelompok 2. Benda ribawi kelompok 1, ilahnya, latar belakang kenapa disebut sebagai benda ribawi adalah karena dia adalah alat tukar. Ilahnya karena alat tukar. Benda ribawi kelompok 2, ilahnya adalah bahan makanan, bahan makanan pokok yang bisa disimpan secara normal. Sudah? Berdasarkan ilah ini, kemudian dia dianalogikan. Semua alat tukar adalah benda ribawi. Semua alat tukar adalah benda ribawi. Semua bahan makanan pokok yang bisa disimpan adalah benda ribawi kelompok 2. Sehingga uang kartal, rupiah maupun uang kartal yang lainnya, itu adalah benda ribawi kelompok 1. Sedangkan beras, jagung, tepung dan seterusnya, ini benda ribawi kelompok 2. Maka mengenali ilah tujuannya adalah untuk memastikan atau untuk menganalogikan beberapa benda yang lain yang dia tidak dimasukkan dalam dalil tapi disamakan dengan yang ada dalam dalil berdasarkan metode kias. Berdasarkan metode apa? Kias. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ini baru di permukaan ya. Kita belum menyelam ke dalam. Anda sudah ngantuk atau belum? Belum. Sudah ngantuk, Mas? Belum, insyaallah ya. Masih bertahan. Kita lanjutkan sekarang. Lihat di buku. Tentang riba qard atau riba utang. Riba inilah yang diharamkan oleh Allah dan diberi ancaman keras dalam Al-Qur'an karena murni berisi kezaliman. Dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Orang utang dengan nilai tertentu dan dia diminta untuk bayar lebih dari apa yang dia terima. Ini yang diancam oleh Allah, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi seperti orang yang sempoyongan, kerasukan setan. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar lalu ditantang perang, berenang di sungai darah dan seterusnya. Siapapun manusia tidak akan bersedia ketika hartanya diambil oleh orang lain tanpa imbalan apapun kecuali mereka dalam kondisi terpaksa. Sehingga membutuhkan utang, maka dia karena terpaksa dia utang. Nah, saat pengembalian dia rela memberikan riba karena kondisinya sangat membutuhkan. Ini menghilangkan kesempatan dia untuk memilih. Nah, gimana lagi ya? Saya butuh, akhirnya dia utang A, utang B. Tapi yang jadi masalah saat bayar wajib ada kelebihan. Sebab begini, Pak. Dolim itu ada 2. Pertama, dolim yang tidak legal. Dolim yang tidak legal itu dolim yang disepakati oleh seluruh umat manusia kalau itu adalah kejahatan. Jadi semua orang sepakat bahwa ini adalah kejahatan. Itulah dolim yang tidak legal. Ketika terjadi dolim yang tidak legal, maka dia bisa laporkan kepada negara, aparat, ya, sehingga nanti orang itu akan ditindak, maka dia punya hak untuk mendapatkan perlindungan diri. Yang kedua, ada dolim yang legal. Dolim yang legal, banyak orang yang sepakat kalau itu bukan dolim. Banyak orang anggap kalau itu bukan kejahatan, karena dia dianggap bukan kejahatan, maka dilaporkan tidak bisa. Jadi misalnya ada orang bayar utang, dipaksa untuk ngasih kelebihan. Aku gak ridho, nanti kamu saya laporkan. Ya kamu lapor saja. Ya gimana dia bisa lapor? Oh, semua orang sepakat bahwasanya ini boleh. Maka untuk dolim yang legal seperti ini, perlindungannya hanya satu, dikembalikan kepada syariat Allah. Karena itulah riba mendapatkan ancaman yang sangat keras, sebab riba ini melawan dolim, ancaman riba ini melawan dolim legal. Baik, selanjutnya karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebut riba utang sebagai kedzaliman. Allah hanya mengizinkan untuk mengambil pokoknya saja. Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertobat, maka kalian berhak untuk mendapatkan senilai harta pokok. Senilai harta pokok yang pernah kalian berikan, tidak boleh lebih dari itu. La tadlimuna wa la tudlamun, sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Riba inilah yang diancam keras dengan ancaman beberapa ayat, seperti misalnya dia datang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke riba jual beli. Tadi kita sudah menyebutkan komoditas ribawi yang jumlahnya ada 6. Bisa disebutkan ulang? 6 ya. Carikan yang ngantuk, Pak. Yang ngantuk boleh jawab. 1. Emas. 2. 3. 4. Baik. Dari 6 ini dibagi berapa? 2. Pertama, emas dan perak. Kenapa dia dikelompokkan jadi 1? Alat tukar. Yang kedua, mulai gandum sampai garam. Apa ini statusnya? Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Baik. Gula itu termasuk benda ribawi atau tidak? Gula termasuk enggak? Hah? Termasuk. Karena termasuk diantara sembako, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Paham ya? Baik. Nah, mengenai benda ribawi yang jumlahnya 6 itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Lihat hadisnya. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab." Emas dengan emas. Emas ditukar dengan emas. Perak ditukar dengan perak. Bur ditukar dengan bur. Gandum halus ditukar dengan gandum halus. Syair, gandum kasar ditukar dengan gandum kasar. Kurma dengan kurma. Garam dengan garam. Nabi SAW mensyaratkan mitlan bimitlin. Wajib sama. Sawa'an bisawa'in, harus sama. Yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Faidah talafat hadil asnaf, kalau beda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, boleh tidak sama. Idza kana yadan biyadin, selama dilakukan dari tangan ke tangan. Dari tangan ke tangan itu maksudnya apa? Wajib tuh tunai. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddha bil fiddha wal bur bil bur." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum halus maupun kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dari tangan ke tangan. Lalu beliau mengatakan, faman zada, siapa yang nambahi, awista zada atau minta tambahan, faqad arba, berarti dia telah bertransaksi riba. Al akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang mengambil maupun yang memberi dosanya sama. Nah, sekarang dari hadis ini kita akan berikan rincian. Nah, rinciannya ada di bawahnya di halaman 76. Aturan transaksi benda ribawi. Dalam hadis di atas, Nabi SAW memberikan ketentuan. Pertama, jika tukar-menukar dilakukan antar barang yang sejenis, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, wajib sama kuantitas. Syarat yang kedua, wajib tunai. Jika tukar-menukarnya dilakukan barang yang sejenis, maka syaratnya apa? Wajib, sama, dan tunai. Selanjutnya, contohnya yang sama itu apa? Emas dengan emas. Jadi di sini kita tuliskan ya, aturan benda ribawi. Yang pertama, jika pertukaran dilakukan sesama jenis. Sama jenis contohnya emas dengan emas. Contoh yang lain, beras dengan beras. Beras dengan beras. Maka di situ syaratnya ada dua. Dua syarat. Yang pertama, wajib sama. Sama apanya? Kuantitas. Ingat, yang sama kuantitas. Berarti kualitasnya boleh beda enggak, Pak? Boleh. Jadi misalnya beras mahal dengan beras murah. Ini 1 kilo, ini juga harus 1 kilo. Enggak boleh misalnya beras mahalnya 1 kilo, beras murahnya 2 kilo. Nanti jadinya riba. Faman zada awista zada faqad arba, siapa yang memberi tambahan atau yang minta tambahan, maka dia telah melakukan praktek riba. Yang kedua, wajib tunai. Jika tidak tunai, ini juga masuk kategori riba. Tidak tunai misalnya, Pak, yang satu sekarang, yang satunya nanti, itu tidak tunai. Kalau tidak tunai, masuk kategori riba. Sampai di sini paham insyaallah? Paham ya? Baik. Kita kasih contoh. Ada orang menukarkan 100.000 rupiah. Dia tukar dengan pecahan 50.000 plus 20.000 plus 3 kali 10.000. Nah, ini sama nggak totalnya? Sama. Dah? Yang ini dilakukan sekarang, misalnya jam 5 lebih 9 di hari ini di tempat ini. Ini juga sama. Tapi yang ini menyusul. Nah, menyusul. Saya tukar nih uang 100.000, saya butuh uang kecil. Berapaan? 100 ya. Nah, ini baru ada 50. Nah, terus 50 sisanya nanti nyusul. 50 sisanya nyusul. Sehingga yang ini tunai, ini tunai, satunya menyusul. Boleh atau tidak? Namanya apa ini? Riba. Seperti ini masuk kategori riba. Paham Bapak Ibu? Baik. Contoh yang lain. 100 ribu ditukar dengan pecahan 10.009 lembar. Tukar uang lebaran. Boleh atau tidak ini? Tidak boleh. Karena apa? Ada selisih, ada beda. Ketika ada selisih, masuk kategori riba. Jelas insyaallah. Baik. Lalu riba apa yang dimaksud? Anda lihat ini. Jika terjadi tidak tunai, maka masuk kategori riba nasi'ah. Yang kedua, jika ada penambahan, ada penambahan itu selisih antara yang diserahkan dan yang diterima. Seperti contoh uang 100 ribu ditukar dengan pecahan tadi, maka ini masuk kategori riba fadl. Kalau ada penambahan namanya apa? Riba fadl. Kalau ada penundaan namanya riba nasiah. Cukup jelas insyaallah. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik. Sekarang lihat. Berarti kasus ini tadi 100 ribu ditukar dengan 10 ribu dapat 9 reba, dapat 9 lembar. Ini riba apa namanya? Riba apa namanya? Riba fadl. Ini namanya riba fadl. Kenapa disebut riba fadl? Karena ada selisih. Selisih ketika tukar menukar uang ini masuk kategori riba fadl. Jelas atau tidak? Nah, selanjutnya. Jika ada orang menukarkan perhiasan, misalnya cincin 100 gram, masya Allah, berat banget ini, dipakai mukul mematikan. Cincin 100 gram, ini 20 karat misalnya, dibeli tahun 2010. Mau ditukar dengan cincin sama 100 gram 20 karat juga, tapi untuk keluaran terbaru 2026. Gila. Kalau seperti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sama dan tunai, dah. Namun biasanya enggak semudah ini. Ini minta tambahan plus 300 ribu. Cincin yang lama plus 300 ribu dapat cincin yang baru dengan berat yang sama. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Masuk kategori apa ini? Riba fadl. Ada penambahan ketika terjadi tukar menukar. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini baru satu aturan ya. Aturan yang kedua. Aturan yang kedua. Jika terjadi, jika pertukaran, tukar menukar barang, tukar menukar benda ribawi. Jika tukar menukar benda ribawi terjadi beda jenis tapi satu kelompok. Beda jenis tapi satu kelompok. Contohnya apa Pak? Beda jenis dengan satu kelompok ini Pak. Contohnya emas ditukar dengan perak. Ini beda jenis tapi satu kelompok. Maka syaratnya apa tadi? Syaratnya wajib tunai. Wajib tunai itu artinya tidak boleh ada yang tertunda. Emasnya ada, peraknya ada, tunai. Kalau ada yang tertunda, maka masuk kategori riba nasiah. Jika tertunda, riba nasiah. Paham ya? Baik. Contoh, uang dengan emas. Syaratnya apa ini? Hah? Wajib tunai. Jika tidak tunai, masuk kategori riba nasiah. Pertanyaannya, apa hukum jual beli emas online? Apa hukum jual beli emas online? Hah? Tergantung apa? Emas siapa yang dijual? Apa hukum jual beli emas online? Kalau yang terjadi uang transfer dulu, kemudian setelah itu emas dikirim oleh penjual, praktek ini masuk kategori riba nasiah. Karena tidak terjadi kesamaan waktu antara uang dengan emas. Paham ya? Lah terus solusinya gimana? Sehingga kita tulis di sini, jual beli emas online. Orang Sumbawa kalau beli emas kemana, Pak? Pasar. Bukan ke Jakarta, bukan ya? Emasnya digali dari Sumbawa, dikirim ke Jakarta, orang Sumbawa belinya ke Jakarta. Baik, jual beli emas online. Jika yang terjadi di situ adalah uang ditransfer. Nah, setelah ditransfer, emas dikirim begini, maka jadinya apa? Tidak tunai. Ini jadinya tidak tunai. Dan ketika tidak tunai seperti ini, jadinya apa? Riba nasiah. Yang terjadi adalah riba nasiah. Karena emasnya dikirim, sehingga uang dengan emas tidak tunai. Nah, sekarang solusinya. Terus solusinya gimana? Apa solusinya? Kirim emas duluan, lalu transfer. Terima emas dulu, setelah itu baru transfer. Berarti kan emas dulu, uangnya belakangan.
1: Di waktu yang sama.
0: Di waktu yang sama. Mungkin enggak? Mungkin? COD. Solusinya adalah COD. Jadi ada orang Sumbawa beli emas dari orang Banyuwangi, COD-nya di Bali. Beli emas 1 gram. Transportasinya setengah gram. Baik. Solusinya memang harus saling ketemu. Terus kalau enggak bisa, Pak, berjauhan. Yang satu di Jakarta, yang satu di Sumbawa. Kalau enggak bisa karena berjauhan, maka solusinya adalah mengirim wakil. Jadi solusinya di situ bisa COD atau kirim wakil. Pertanyaannya, wakil penjual atau wakil pembeli?
1: Wakil penjual.
0: Wakil penjual atau wakil pembeli? Penjual. Hah?
1: Penjual.
0: Wakil?
1: Penjual.
0: Wakil pembeli. Wakil pembeli. Kenapa wakil pembeli? Karena dia mewakili pembeli untuk menerima emas itu dari penjual. Karena uangnya tidak perlu diwakilkan, uangnya tinggal transfer. Emasnya ini yang gak bisa ditransfer. Udah? Wakil pembeli. Anda lihat ini, kenapa wakil pembeli ya? A, seorang pembeli emas. A ini ada di Jakarta. B, penjual emas. B ini ada di Jogja. Udah? Siapa yang harus mengutus wakil? A atau B? A. Maka A mengutus C. Ini jadi wakil A. Atau jangan C lah. D. Ini sebagai wakil A. Nah, D ini nanti ketemu sama B. Baik. Terus teknisnya gimana, Pak? Yang pertama, bisa uangnya A transfer dulu ke D. D, saya mau beli emas dari B yang ada di Jogja, alamatnya ini, kamu bisa gak bantu? Siap. Saya transfer ke kamu uang 10 juta. Nanti kamu datang ke B, ambil emas di B, dan bayarkan uang 10 juta. Bisa seperti itu. Udah? Yang kedua, bisa yang kedua. D, kamu datangi B. Terus nanti kau nerima emas di situ, tapi sebelum nerima hubungi saya dulu. Nah, D datang ke B, emasnya ada di B, uangnya belum ditransfer. Lalu mereka bertiga video call. Ini D sudah datang di tempat saya, siap untuk menerima emas, segera uangnya dikirim. Maka A langsung transfer uangnya ke B. Udah? Begitu A sudah transfer uangnya, emasnya dibawa oleh D, wakilnya A. Berarti gimana ini? Ya dan biadin. Uangnya tunai, emasnya tunai. Jelas insyaallah? Paham ya? Baik. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti ini, maka jadinya dari tangan ke tangan ya dan biadin, dan statusnya transaksi yang mubah. Selanjutnya, D ini kan tidak punya pengalaman ngirim emas. Boleh enggak dititipkan ke B setelah diterima? Boleh. Pak, emasnya sudah saya terima sesuai dengan yang Bapak inginkan, ini 10 gram, tapi saya enggak bisa ngirim. Dia nelpon A. Ya sudah, kalau gitu titipkan ke B, suruh B yang ngirim. Titip B, ini titip ya, tolong kirimkan. Diterima dari B, dititipkan kembali ke B untuk dikirimkan ke A. Paham insyaallah? Jelas atau blas? Hah? Mumet atau jelimet? Insyaallah jelas ya. Ini saya udah pelan-pelan loh ini ya. Baik. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Aturan ketiga. Tukar menukar beda beda apa ini? Beda jenis dan beda kelompok. Tukar menukar beda jenis dan beda kelompok. Kalau tukar menukarnya beda jenis dan beda kelompok, di sini tidak ada aturan khusus, alias bebas. Tidak ada aturan khusus alias bebas. Pertanyaannya, apa hukum menjual kurma secara online? Kurma itu benda ribawi enggak? Benda ribawi. Menjual kurma online berarti bisa tunai atau tidak? Enggak bisa. Transfer dulu, kurmanya baru dikirim. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Boleh. Kenapa boleh? Karena beda kelompok. Uangnya itu kelompok berapa? Satu, alat tukar. Kurmanya kelompok dua. Walaupun dua-duanya benda ribawi, tapi pertukarannya terjadi beda kelompok. Makanya boleh jual beli beras secara kredit, jual beli kurma secara kredit, jual beli apa lagi? Jual beli jagung, pembayarannya nanti, itu boleh. Karena seperti ini sudah beda kelompok. Cukup jelas insyaallah ya? Baik. Sekarang ada namanya emas virtual. emas virtual ini boleh atau tidak? Jamaah sabar ya, Anda harus bertah di sini. Insya Allah setelah maghrib sepat. Emas virtual. Emas virtual ini ada banyak macam, tergantung skema akad yang dibuat oleh mereka yang mengadakan produk emas virtual. Emas virtual ada yang bentuknya begini. Nomor satu, Bapak nabung di bank senilai tertentu, lalu setoran itu dicatat dalam bentuk catatan emas. Jadi setoran nasabah di bank ini dalam bentuk dikonversi ya, dikonversi dengan emas. Begini ya, sehingga misalnya si A store ke bank pertama 1,5 juta, dicatat dapat misalnya anggaplah harga emas 3 juta, 0,5 gram, di catatannya itu ini. Nah, dia store lagi 3 juta dicatat karena harga emas belum naik 1 gram. Harga emas naik jadi 4 juta. Dia store 2 juta. Saat harga emas naik jadi 4 juta, dia dapat 0,5 gram. Nah, setelah itu dia enggak store lagi. Total emas dia berapa? 2 gram. Kemudian padahal ini enggak ada emasnya. Total catatan emasnya 2 gram, tapi tidak ada emasnya. Cuman catatan-catatan saja. Nah, padahal uang yang sudah dia setorkan nilainya berapa? 6,5 juta. Ini ya. Harga emas sampai 5 juta per gram karena perang. Sehingga harga emasnya naik. Saat harga emas naik, berarti 2 gram ini jadi 10 juta. Dia narik tabungan emasnya dapat 10 juta. Padahal kemarin dia cuma store 6,5 juta. Sudah? Paham ini, Pak? Di bank ada kayak gini ya. Apa ini namanya, Pak? Hah? Riba utang piutang. Riba kor. Dia enggak ada jual beli emas kok. Tidak pernah lihat emasnya, cuma dicatati-catati saja. Dan tidak ada wujud emasnya. Setelah itu ketika dia mau tarik, nariknya dalam bentuk rupiah. Sehingga 6,5 yang diserahkan ke bank, dia bisa mendapatkan 10 yang dia terima. Dan ini riba utang. Hakikatnya adalah riba utang. Kau memberi utang ke bank 6,5 juta, tapi kau menerima 10 juta. Paham insyaallah? Baik. Sekarang kita beralih yang kedua. Emas virtual model yang kedua. Seseorang transaksi. Bentar. Ini iPad-nya error, kepanasan. Oh iya, error ya. Seseorang transaksi. Dah? Nah, baik-baik. Saya ganti. Oh iya, paham. Nah, kita hapus. Nah, ini emas virtual yang kedua. Transaksi emas. Transaksi emas. Tapi di situ hanya sertifikat. Sertifikat. Jadi tidak ada emas fisik. Tanpa emas fisik. Misalnya orang beli sertifikat emas senilai 10 juta. Dia dapat sertifikat. Kamu memiliki emas secara virtual sebanyak 5 gram. Cuman sertifikat aja. Dan sertifikat ini hanya akan berlaku jika komunitasnya masih menghargai. Kalau komunitasnya bubar, ya hilang sertifikatnya, nggak ada nilainya sama sekali. Terus gimana itu Pak? Kalau seperti itu yang terjadi, maka transaksi seperti ini berarti jual beli sesuatu yang tidak ada. Emasnya tidak ada, cuma sertifikat. Kalau dia mau cairkan segera, ya dia bisa jual sertifikat itu dan dapat duit. Mungkin lebih banyak ketika harga emas naik. Ya? Sehingga ini jual beli kosongan sesuatu yang tidak ada. Dan hakikatnya adalah dia hanya mau menukar uang dengan uang. Baik, insya Allah dipahami ya. Maghrib jam berapa?
2: Jam 6.17.
0: Kita sampai jam berapa? Sampai jam 6. Mau tanya jawab sekarang atau nanti? Sekarang ya. Jika kita selesai dulu dengan tanya jawab, nanti juga ada tanya jawab lagi. Baik, untuk sementara sesi 1 sampai di sini. Kita punya sisa waktu sampai jam 6. Bagi Bapak Ibu barangkali ingin menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya sambil menunggu kotak yang masuk kita, bisa langsung bertanya. Sebentar.
1: Baik, yang nerima mikrofon nanti boleh bertanya. Apa tuh? Antum pilih ya.
2: Yang dari jauh, luar sebawah, luar sebawah, yang luar sebawah, mana? Sebawah.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Shah, saya dari Kabupaten Sumbawa Barat. Ada dua pertanyaan saya di sini. Yang pertama tentang akad dari cicilan umroh, karena banyak sekarang travel-travel yang memberikan promosi untuk umroh tapi tidak cash, bisa nyicil. Bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, bagaimana dengan hukum hutang piutang, tapi kita yang berhutang ini berniat memberikan kelebihan tapi tidak ada akad. Misal saya ngutang 100 ribu, saya kembalikan 150 ribu tapi tidak ada akad dengan pemberi hutangnya. Terima kasih.
1: Barakallahu fiik.
2: Baik. Yang pertama, apa hukumnya umroh tapi dengan cara tidak tunai? Berangkat dulu bayar belakangan atau dibayar setelah tawaf? Mengenai ibadah haji dan umroh, kita tahu bahwasanya dua ibadah ini diperintahkan oleh Allah bagi mereka yang punya kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi milik Allah yang merupakan kewajiban bagi manusia, hajjul bait, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Baik. Selanjutnya, boleh enggak orang itu berutang untuk ibadah padahal dia tidak mampu untuk bayar cash, dia utang untuk ibadah? Dalam hal ini ada dua kondisi. Pertama, jika yang bersangkutan secara pribadi bisa ngukur kemampuannya dan yakin, aku bisa menyelesaikan dalam waktu cepat,

maka tidak masalah dia utang untuk ibadah. Karena dalam masalah ibadah yang bermodalkan dana, tidak disyaratkan dananya harus dari milik pribadi, boleh juga utang dulu. Imam Ahmad bin Hanbal mengajurkan seseorang untuk akikah walaupun utang. Ada pertanyaan disampaikan oleh Saleh, anak beliau. Ada orang yang punya anak tapi dia tidak punya dana untuk akikah. Apakah harus nunggu sampai punya dana untuk akikah? Atau dia utang biar nanti bisa akikah di hari ketujuh pasca kelahiran? Dan beliau menyarankan silahkan utang. Semoga Allah menggantikan untuknya jalan rizki yang bisa dipakai untuk melunasi, li'annahu ahya sunnah, karena dia menghidupkan sunnah. Dulu ada seorang ulama namanya Abu Hazim, dan ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Abu Hazim ini pernah utang untuk menyembelih unta. Saat beliau ditanya, apakah anda utang untuk kurban? Kata Abu Hazim, apa salahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Unta-unta kurban kami jadikan itu sebagai syiar agama Allah, dan kalian mendapatkan banyak kebaikan dari unta kurban itu. Maka karena beliau termotivasi, kau akan bisa mendapatkan banyak kebaikan dengan unta kurban, akhirnya beliau berutang untuk beli unta dan dijadikan kurban. Nah, kasus seperti ini terjadi ketika orang itu beribadah dengan dana dari hasil utang, dan dia bisa mengukur diri. Dia bisa mengukur diri, saya bisa melunasi utang. Yang kedua, ketika dia di posisi tidak bisa mengukur dirinya, sehingga utang itu akan berlebihan apabila dia paksakan. Misal, dia utang umroh dengan biaya 30 juta. Nah, pendapatan dia per bulan 300 ribu. Pendapatan 300 ribu, utangnya 30 juta. 300 ribu itu sehari berarti dia keluar 10 ribu, habis pokoknya. Sehingga pendapatan 300 ribu tidak pernah menyisakan apapun. Ya, kalau begitu seharusnya dia tahu diri, berarti dia tidak punya kemampuan. Kalau nekat utang masuk kategori takalluf. Takalluf itu apa, Pak? Membebani diri untuk sesuatu yang berlebihan. Membebani dirinya dengan cara yang berlebihan, dan ini hukumnya dilarang. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua tadi apa? Bolehkah memberi kelebihan ketika membayar utang? Memberi kelebihan ketika membayar utang hukumnya boleh dengan rincian berikut ini. Bapak lihat ini ya. Sebenarnya ini materi riba utang piutang yang saya ingin angkat setelah maghrib. Tapi karena sudah ada pertanyaan tentang ini, langsung kita buka sebelum maghrib. Jadi mengenai kelebihan terhadap utang bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, kelebihan yang diberikan setelah utang lunas. Setelah utang lunas, seseorang ngasih kelebihan setelah utangnya lunas, boleh atau tidak? Boleh, selama tidak ada kesepakatan di depan, hukumnya boleh. Jadi misalnya bapak melunasi utang ketika Ramadan, saat Idul Fitri bapak datang bertamu ke rumah orang yang memberi utang tadi, terus ketemu anaknya, kita ngasih uang lebaran 100 ribu. Di Sumbawa uang lebarannya berapa? 100 ribu ya? 50 ribu. Ngasih 50 ribu atau ngasih 30 ribu. Riba atau bukan? Riba atau bukan? Bukan. Karena utang kita sudah lunas. Sehingga kita ngasih uang lebaran ke anak-anaknya, dan kita merasa berterima kasih, terima kasih kemarin kamu sudah bantu saya, alhamdulillah utang saya sudah lunas ke kamu. Terus ada anaknya kita kasih uang lebaran, ini tidak masuk kategori riba. Yang kedua, kelebihan terhadap utang

0: saat melunasi utang. Kelebihan itu diberikan saat melunasi utang. Ini boleh dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Di buku ada ya, yang punya buku nanti bisa dicari. Satu, tidak ada kesepakatan di awal. Besok kalau melunasi ngasih kelebihan ya, oke siap. Nah itu kesepakatan, tidak boleh kayak gitu ya. Tidak ada kesepakatan di awal. Yang kedua, bukan karena permintaan, bukan karena permintaan dari pemberi utang. Kalau ada permintaan dari pemberi utang, itu pelanggaran. Misalnya tidak ada kesepakatan, tapi saat Anda mau membayar utang, si pemberi utang minta, loh kok dikembalikan sama, coba kasih kelebihan lah. Kelebihan berapa? Ya sudahlah, seikhlasnya aja, pokoknya ngasih berapapun seikhlasnya. Dia ngotot minta terus, pokoknya harus dikasih kelebihan seikhlasnya. Lalu Anda kasih seikhlasnya. Ini riba seikhlasnya. Karena ada permintaan dari siapa? Pemberi utang. Yang ketiga, yang C, kebiasaan. Tidak ada kebiasaan di masyarakat yang mengajarkan hal itu. Sehingga misalnya Anda utang di RT, lalu Anda melunasi. Setelah Anda lunasi, ditanya sama orang sebelah, kamu utang berapa? 500. Terus kau bayar berapa? 500 juga. Di sini Mas tak kasih tahu ya. Di sini itu kalau utang 500, ya saat mengembalikan paham sendirilah Mas. Paham sendiri. Maksudnya paham sendiri, ya paham dirilah, pokoknya gimana caranya yang biar baik. Paham sendiri ini maksudnya adalah dia menceritakan budaya masyarakat. Ya sudahlah, saya tak ngasih sesuatu. Maka ini namanya riba ngerti sendiri. Hukumnya haram ya. Jadi kalau tidak ada tiga ini boleh. Yang ketiga, kelebihan dalam melunasi utang sebelum utang lunas. Ini haram diterima. Bahkan jika bentuknya selain uang, maka di situ ada pilihan. Satu, diterima. Dua, ditolak. Kalau diterima, maka dijadikan sebagai pengurang nilai utang. Saya tulis di sini ya. Jika penerima utang memberi hadiah sepat atau apa? Jangan sepat ya.
1: Sepat.
0: Memberi hadiah ikan ke pemberi utang. Maka di situ ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah ditolak. Saya nggak mau nerima karena utangmu belum lunas. Ditolak. Pilihan yang kedua, diterima tapi dijadikan pengurang utang. Jadi bapak nerima ikan apa ini, kerapu. Kerapu besar, saya terima. Utangmu berapa kemarin? 1 juta pak, mohon maaf belum bisa bayar pak ya. Masih 1 juta belum bisa bayar. Ini ada, saya tadi mancing dapat kerapu, silahkan bapak, ini hadiah untuk bapak. Ya sudah saya terima ya. Ini berapa harga kerapu ini? Ya normalnya 300 ribu pak. Kalau begitu utangmu jadi 700. Yang 300 dibayar pakai kerapu. Tapi besok jangan bawa kerapu terus. Habis nanti duitku. Paham? Alhamdulillah.
2: Halo. Habis waktu. Dua pertanyaan lagi dari apa namanya?
0: Apa yang harus dilakukan kalau orang ingin resign dari bank, tapi ketika resign nanti dikasih pesangon, boleh enggak pesangon itu diterima sebab dia pensiun dini? Baik. Harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Yang pertama, harta haram zatnya. Untuk harta haram zatnya ini, pindah kemanapun tetap haram. Mau pindah kemanapun tetap haram. Dah. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama, didapatkan dengan cara zalim. Misalnya hasil korupsi, hasil malak, mencuri, dan seterusnya. Solusi untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim cuma satu, kembalikan. Siapa yang mengambil harta yang bukan haknya, maka wajib dia mengembalikannya. Yang kedua, didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya gaji karyawan bank ribawi tadi. Contoh yang lain, hasil menang judi. Judi itu saling ridho atau dolim? Hah? Saling ridho. Contoh yang lain, jual beli khamr, saling ridho atau tidak? Saling. Nah untuk yang kedua ini dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada dua kondisi. Satu, belum tahu ilmu. Belum tahu ilmu. Misalnya dia kerja di bank dan dia gak tahu kalau itu haram. Selama 20 tahun dia bekerja dan dia gak tahu. Maka ketika dia belum tahu ilmu, status harta itu halal. Makanya yang kerja di bank itu gak mau belajar. Nanti gak tahu, kalau tahu jadinya haram. Yang kedua, setelah tahu ilmu. Kalau setelah tahu ilmu, maka jadinya terlarang haram. Pertanyaannya adalah, yang resign ini sejak kapan dia tahu? Sudah lama pak, tapi tetap bertahan. Karena proses resign kan lama. Berarti kalau kayak gitu, sejak kau tahu, pendapatan yang kau dapatkan selama kau tahu tadi, haram untuk kau terima. Karena dia melakukan maksiat dan dibayar, maka gaji yang dia dapatkan terlarang. Untuk itu berarti pesangonnya boleh diterima gak? Karena dia sudah tahu ya kan? Gak boleh. Tapi kan tetap itu otomatis masuk ke rekening saya pak. Nanti boleh diambil lalu disalurkan untuk kegiatan sosial. Misalnya untuk bangun perlengkapan pesantren yang belum selesai, atau untuk jalan, perbaikan jalan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, sesi satu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan sambung di sesi 2 setelah maghrib. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari majlis ilmu.
4: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Yang mengikuti sunnah beliau sampai hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Ustaz kita, Ustaz Mustafa Ad-Darini MA Abdul Fadal, telah berada di tengah-tengah kita, yang nanti dalam tema kajian kita pada pagi hari ini berjudul Mulutmu Cerminan Imanmu, yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau dalam pemataran materinya sekitar 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 30 menit, kalaupun lebih, kalau Ustaz. Untuk waktu, kami persilakan pada jemaah untuk sedikit merapatkan barisan, memberikan kepada saudara-saudara kita yang lain jika masbuk dalam mencicinu. Mungkin kami sampaikan walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada Ustaz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, bapak ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dengan nikmat-nikmat-Nya lah kita bisa berkumpul dan bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita di sini menuntut ilmu agama. Kita di sini mengingatkan diri kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mengingatkan diri kita masing-masing kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan, nikmat mulut yang dengannya kita bisa berbicara, dengannya kita bisa menyampaikan isi hati kita. Nikmat lisan para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kelihatannya sederhana karena seringnya kita mendapatkannya. Coba kalau kita berada di samping orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat lisan ini. Kita di situ tahu betapa berharganya nikmat lisan. Ada orang-orang yang tidak diberikan nikmat ini. Mereka ketika ingin mengungkapkan sesuatu, mereka mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Gerakannya banyak, tapi seringkali kita tidak bisa memahami dengan baik. Tapi ketika ada lisan, masya Allah, kita hanya menggerakkan sedikit bagian dari badan kita, terdengar suara, orang langsung bisa faham dengan sangat baik. Dan lisan ini bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, nikmat lisan, nikmat yang sangat besar. Dengan lisan ini kita bisa dapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdakwah, dengan berzikir, dan dengan amal-amal kebaikan yang lain. Dengan lisan yang baik, dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau ada orang yang lisannya itu tidak baik, walaupun yang dibawa kebenaran, maka orang akan sulit menerima darinya. Berbeda ketika orang tersebut punya lisan yang lembut, lisan yang bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat baik, dengan retorikanya, maka kebaikan dari dia akan mudah diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau yang dibawa keburukan, bisa jadi orang terkecoh dengan lisannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sungguh sebagian penjelasan itu benar-benar seperti sihir, benar-benar bisa menyihir manusia. Ini kenikmatan lisan yang sangat luar biasa. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat lisan ini di dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, bukankah kami telah jadikan untuknya, untuk manusia, ainain, dua mata. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia kepada nikmat dua mata. Nikmat mata ini nikmat yang sangat besar, tapi ini bukan pembahasan kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walisanan wa syafatain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu lisan. Ya, lidah kita, yang dengan lidah itu kita bisa mengeluarkan suara sesuai dengan keinginan kita. Wa syafatain, dan dua bibir. Inilah nikmat mulut. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, bukankah kami telah jadikan untuk manusia itu nikmat mulut itu? Tidakkah mereka ingat dengan nikmat itu? Ini menunjukkan bahwa nikmat mulut yang terdiri dari lisan dan dua bibir ini adalah kenikmatan yang sangat istimewa. Di ayat yang lain, di surat Ar-Rahman ayat pertama sampai ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga menjelaskan tentang nikmat mulut, nikmat lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Qur'an, dialah yang mengajarkan manusia apa? Al-Qur'an. Khalaqal insan, dialah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dialah yang mengajarkan kepada manusia penjelasan. Dan penjelasan ini tidak mungkin, atau yang paling baik adalah penjelasan dengan lisan kita, penjelasan dengan mulut kita. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat mulut, nikmat lisan merupakan nikmat yang sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nikmat ini untuk mengingatkan manusia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, karena ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, maka harusnya kita benar-benar mensyukurinya. Kita harusnya benar-benar mensyukuri nikmat ini dengan kita gunakan untuk kebaikan. Kita sampaikan kepada manusia apa yang bermanfaat untuk mereka. Kita gunakan untuk mengingkari kemungkaran, kalau ada kemungkaran yang terjadi, kalau ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang salah dari saudara kita, dari teman kita, kita berusaha untuk mengingatkan dengan lisan ini, sebagaimana diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ingkari dengan tangannya. Ingkari dengan tangan. Kalau bisa mengingkari dengan tangan, lakukan itu. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, ingkari dengan apa? Dengan lisan. Ingkari dengan nikmat lisan itu. Jadi ini bentuk syukur kita kepada nikmat lisan. Ingkari kemungkaran dengan lisan, kalau tidak mampu mengingkarinya dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ingkari dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu merupakan iman yang paling lemah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari lisan itu kita tahu apa isi hati manusia. Dari lisan itu akhirnya kita tahu hatinya baik atau kabur. Karena lisan itu seperti apa ya, di teko itu seperti lubang ya. Jadi ketika kita tuangkan air, maka akan keluar dari lubangnya teko tersebut atau mulut teko. Ketika ada mulutnya, kemudian kita tuangkan, kita tahu isinya itu hitam ataukah isinya jernih, ataukah isinya merah, ataukah warnanya hijau ketika keluar dari mulut teko itu. Hati manusia itu juga demikian. Manusia akan ketahuan isi hatinya ketika lisannya mengeluarkan kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan di surat Muhammad ayat 30, "Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul." Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Engkau wahai Muhammad benar-benar akan mengenali mereka dari nada bicaranya. Dari nada bicara kamu bisa mengenali bagaimana mereka, apa yang ada di dalam hatinya. Makanya kita ketika mengetahui yang seperti ini, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena dari bicara kita, orang lain akan menilai kita. Tapi sepandai-pandai topo yang melompat akan jatuh juga ya. Maksudnya walaupun orang ya bisa waspada seperti itu, tapi nanti akan ketahuan isi aslinya. Intinya dari mulut itulah kita bisa menilai kepribadian atau isi hati seseorang. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, dalam pepatah Arab disebutkan, kullu ina'in bima fihi yamdah. Kullu ina'in bima fihi yamdah. Setiap wadah akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Setiap wadah dia akan mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Hati kita ibarat wadah. Hati kita ibarat wadah. Maka lisan kita ibarat mulut teko itu, mulut wadah itu. Ketika hatinya buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Ketika hatinya baik, maka yang keluar juga akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari nikmat lisan ini tercermin iman seseorang. Dari lisan itu tercermin iman seseorang. Ini yang berkaitan dengan tema kajian kita. Mulutmu cerminan iman. Dari mulut inilah, dari lisan ini kita bisa mengetahui tingkat iman seseorang. Mulut kita adalah cerminan dari iman kita. Apa hubungannya mulut dengan iman? Kita katakan sangat berhubungan sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan baiknya mulut seseorang. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat iman dengan apa? Baiknya mulut seseorang. Itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara iman seseorang dengan mulut dia, dengan lisan dia, dengan apa yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seorang mukmin yang sejati orang yang suka menghina, suka melaknat, suka berbuat buruk, dan suka berkata-kata yang buruk. Seorang mukmin bukan orang yang mulutnya kotor. Seorang mukmin bukanlah orang yang mulutnya rusak, logika terbaliknya apa? Seorang mukmin adalah orang yang mulutnya baik, orang yang mulutnya lembut, orang yang lisannya membahagiakan orang lain, lisannya bermanfaat untuk orang lain. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan sifat iman yang sejati dengan baiknya mulut seseorang. Kalau misalnya ada orang suka menghina, suka mengejek, suka merendahkan orang lain, suka mencela, maka dia bukan mukmin yang sejati. Saya tidak mengatakan dia kafir ya. Dia bukan mukmin yang sejati. Keimanannya kurang berkualitas. Keimanannya rendah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan keimanan dari dia. Imanannya enggak sempurna. Laisal mu'minu bittaba. Walaisal mu'minu billa'an. Seorang mukmin yang sejati itu tidak suka mencela, tidak suka ngutuk-ngutuk orang. Ini bukan sifat sejati seorang mukmin. Kalau ada yang seperti itu, berarti imannya dipertanyakan. Imannya banyak kurangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Rasulullah itu kata-katanya lembut. Kadang beliau marah, iya, kadang. Tapi dalam keadaan mayoritas beliau orangnya sangat lembut. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, ini di surat Al-Imran, fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka hanya dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut kepada mereka, kepada para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidal qalb lanfaddu min hawli. Seandainya engkau wahai Muhammad, kata-katamu kasar, hatimu keras, maka para sahabatmu, orang-orang tersebut, manusia itu akan lari semua darimu. Lanfaddu min hawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata-katanya lembut, kata-katanya halus. Memang beliau bisa marah. Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, beliau ingkari dengan tegas. Tapi keadaan mayoritas, biasanya beliau kata-katanya sangat lembut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa, kita kembali ke hadis tadi, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Ini semuanya para jemaah sekalian rahimahullah berkaitan dengan lisan. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang kata-katanya kotor jorok. Ini semuanya berkaitan dengan mulut, dengan lisan kita. Maka jangan sampai kita menjadikan lisan kita sebagai pengurang keimanan kita. Di zaman kita ini, para jemaah sekalian rahimakumullah, banyak dari saudara-saudara kita kaum mukminin tidak memperhatikan lisan, tidak memperhatikan ucapannya. Ada yang mengatakan, yang penting yang saya sampaikan itu benar. Walaupun kata-kata saya menusuk, tapi kan yang saya sampaikan benar. Ini bukan prinsip yang benar ya. Bukan prinsip yang benar. Berdakwah tidak seperti itu. Menyampaikan kebenaran bukan hanya dengan sampainya kebenaran itu, atau bukan hanya menampakkan kebenaran itu kepada manusia, bukan. Kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang disenangi oleh manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian? Dan kita harus tahu ya, kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Antum semuanya juga merasakan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mensifati Al-Quran dengan sifat berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Di surat Al-Muzzammil. Sungguh kami akan melemparkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Yang dimaksud dengan perkataan yang berat di sini apa? Wahyu Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama ketika menafsiri ayat ini, qawlan thaqila adalah wahyu Al-Quran. Padahal di dalam ayat lain, beberapa ayat Allah sebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk diingat. Tidakkah ada yang mengambil pelajaran darinya? Al-Quran yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah saja. Di tempat lain disifati oleh Allah thaqil. Itu Al-Quran. Ketika ini sudah berat, jangan sampai beratnya ditambahi dengan cara kita yang buruk dalam menyampaikan kebenaran ini. Kebenaran itu berat. Makanya ada pepatah, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Memang kebenaran itu berat. Kebenaran itu pahit. Tapi jangan sampai yang berat, yang pahit ini kita tambahkan pahitnya lisan kita. Kita tambahkan beratnya kata-kata kita untuk diterima. Jadi ringankan beratnya kebenaran itu dengan kata-kata yang lembut. Kurangi pahitnya kebenaran itu dengan kata-kata yang menghibur. Harusnya seperti itu. Jangan sampai prinsip yang tadi dipegang teguh terus. Yang penting yang saya sampaikan sudah benar. Kita sebagai orang yang misalnya membawa kebenaran, kita harus berpikir bagaimana agar kebenaran ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita dengan cara yang baik. Kalau antum jadi dokter, banyak ya ulama mengatakan ulama itu seperti dokter. Ulama itu seperti dokter. Sebagaimana dokter itu mengobati kerusakan badan manusia, ulama itu mengobati kerusakan jiwa manusia. Antum kalau jadi dokter, gimana kata-kata yang bisa antum sampaikan kepada pasien? Apakah kata-kata yang kasar? Atau antum sembunyikan sebagian yang antum perkirakan nanti akan berat diterima oleh pasien. Antum akan mengatur kata-kata itu. Bagaimana agar hati pasien itu tenang dulu? Bagaimana agar pasien itu bisa semangat untuk sehat? Bagaimana agar pasien itu mau minum obat yang kadang jumlahnya sangat banyak dan itu memberatkan pasien? Bukankah seperti itu? Apa cukup dengan yang penting yang saya sampaikan sesuai dengan kenyataan? Apa seperti itu? Kan tidak. Kalau ada dokter yang seperti itu, orang akan lari walaupun obatnya manjur. Orang akan lari karena manusia juga punya fitrah. Manusia itu punya fitrah. Kalau kata-katanya enak, iya, kata-katanya membuat hati terbuka, ya senang. Manusia punya fitrah seperti itu. Maka kita harus perhatikan ini juga. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang menarik, pilih kata-kata yang menghibur untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala membawakan hadis, لا laisal mu'minu bid'an walal la'an walal fahish walal badhi. Beliau mengatakan maksud hadis ini adalah laisal mu'min alladhi kamulal imanul wajib ta'anan walal la'anan. Seorang mukmin yang telah sempurna iman wajibnya bukanlah orang yang suka mencela atau suka melaknat. Falaisa hadza min khuluqihi wala min sifatihi. Kata beliau, karena ini bukanlah termasuk akhlak ataupun sifatnya. Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna imannya. Ini bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man kana mutakhalliqan bihadzal khuluq fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi." Barang siapa yang memiliki perangai atau karakter seperti ini, suka melaknat, suka mencela orang, maka itu adalah bukti atas kurangnya iman wajib dia. Dan itu bukti akan lemahnya agama dia. Lisanmu, mulutmu, cerminan iman. Jadi mulut kita ini, kata-kata yang keluar dari lisan kita sangat berkaitan dengan iman kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, tadi disampaikan di antara cara mensyukuri nikmat lisan yang sangat besar ini adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Apabila lisan tersebut digunakan untuk kebaikan, maka manfaatnya sangat besar. Sebaliknya, apabila lisan tersebut digunakan untuk keburukan, maka mudaratnya juga sangat besar sekali. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari. Beliau pernah menyabdakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. La yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan kata-kata yang dia kurang begitu perhatian dengan kata-kata tersebut, tapi kata-kata tersebut mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata yang diridhai oleh Allah kelihatannya remeh, kelihatannya sepele. Dia tidak perhatian dengan kata-kata itu, tapi dengan kata-kata itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat dia dengan derajat yang sangat tinggi. Ini manfaat yang besar dari lisan kita, dari mulut kita, ketika kita gunakan untuk kebaikan. Tapi lihat sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sebaliknya, seorang hamba bisa mengatakan kata-kata yang kelihatannya sederhana, kelihatannya remeh, tidak diperhatikan oleh dia, tapi itu adalah kata-kata yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dengan kata-kata tersebut dia dijerumuskan ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Dengan kata-kata itu akhirnya dia dilempar ke neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Kalau dengar kata neraka, harusnya benar-benar takut. Neraka itu siksaan paling ringannya. Itu siksaan yang diterima oleh siapa? Paman Nabi Abu Thalib. Siksaannya itu bara api diletakkan di ujung kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di ujung kepalanya. Itu siksa yang paling ringan. Abu Thalib merasa siksa itu paling berat di neraka. Siksa paling ringan itu seperti itu. Makanya kalau dengar kata neraka, ancaman neraka, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Antum ada sekarang misalnya api, tangan antum taruh di atas api setengah menit. Antum gak kuat. Padahal api yang ada di dunia ini masih 1/70 api yang ada di neraka. Jadi dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini ngerinya neraka. Dengan kata-kata yang kelihatannya remeh, maka seseorang bisa dijebloskan ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berkata-kata. Termasuk di antara kata-kata kita adalah tulisan-tulisan kita. Kalau berkomentar di media sosial, ya hati-hati. Hati-hati. Karena bisa jadi kita menulis sesuatu yang kita anggap remeh, tapi ternyata itu malah menjadikan kita masuk ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk keburukan, tapi sangat bermanfaat ketika digunakan untuk kebaikan, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali. Ini kalau digunakan untuk kebaikan. Besar tidak pahalanya? Besar tidak kebaikannya? Sangat besar sekali. Kita menyampaikan kebaikan, kita menyampaikan petunjuk, alhamdulillah banyak orang yang tersentuh, alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti kita itu. Dan bisa jadi dalam kehidupannya dia mengulang-ulang amalan itu sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dari satu orang. Ini manfaat yang sangat besar sekali. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Tapi lihat sebaliknya, bahayanya juga sangat besar kalau kita gunakan lisan ini untuk yang buruk. وَمَنْ دَعَى إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan dia, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Ini lisannya berbahaya sekali. Kalau ada orang mengajak kepada kesesatan dan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa yang luar biasa. Bisa jadi mereka dalam hidupnya melakukan kesesatan itu sampai 100 kali, ribuan kali, kita enggak tahu dari satu orang. Bagaimana kalau orangnya sampai ribuan? Betapa berbahayanya lisan kita ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa lisan ini kalau digunakan untuk kebaikan, masya Allah, manfaatnya sangat luar biasa. Tapi lisan ini, mulut ini, kalau digunakan untuk keburukan, maka luar biasa juga buruknya, luar biasa juga bahayanya. Dan bahaya lisan itu, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, tidak hanya masalah akhirat saja, bukan hanya masalah dunia saja. Bahaya lisan ini bisa membahayakan masalah dunia seseorang. Dunia seseorang bisa hancur karena lisannya. Makanya dalam pepatah bahasa Indonesia disebutkan, mulutmu apa? Harimaumu. Mulutmu harimau. Ini tidak terikat dengan agama ini. Tidak terikat dengan agama. Dunia pun bisa hancur karena mulut seseorang. Karena mulut seseorang yang asalnya dari kepala daerah diturunkan. Karena mulutnya. Karena mulut seseorang, rumahnya bisa dibakar. Rumahnya dijarah karena mulutnya. Jadi bukan hanya membahayakan agama seseorang, bukan hanya mengurangi imannya seseorang, enggak. Mulut ini bahayanya luar biasa. Bisa mempengaruhi dunia seseorang. Tapi manfaatnya juga sangat besar ketika mulut itu bahaya. Jadi baiknya mulut itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Mulutnya seseorang itu tidak hanya berpengaruh pada pahala seseorang. Mulutnya seseorang itu berpengaruh pada dunia juga. Orang-orang marketing itu kalau enggak ngatur kata-katanya yang baik, dia enggak akan berhasil. Dia tidak akan dapat uang banyak. Dia harus membalut maksud, ya, dan tujuan itu dengan kata-kata yang sangat bagus untuk duniawi. Jadi baiknya mulut kita bukan hanya masalah agama, masalah dunia juga demikian. Makanya kita harus benar-benar mengatur bagaimana agar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini benar-benar kata-kata yang baik, yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Para jemaah sekalian rahimakumullah, apa contoh dari bentuk syukur kita terhadap mulut ini? Apa manfaat yang bisa datang dari mulut ini? Di antara bentuk kita mensyukuri mulut ini, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan, ya, tugas dakwah bukan hanya tugas ustaz. Tugas berdakwah bukan hanya tugas ulama. Jadi kalau dengar kata dakwah, jangan sampai benak kita itu langsung pergi ke ustaz saja. Oh, ini bukan saya, ini enggak berkaitan dengan ana. Jangan seperti itu. Tugas dakwah itu untuk semua kaum muslimin yang bisa mendakwahkan kebenaran yang ada padanya. Makanya perintah tabligh, perintah tabligh bukan hanya untuk ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ballighu anni walau wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata fil ard, di muka bumi ini, kecuali yang menjamin rizkinya itu Allah. Ana sering kasih contoh ya, dengan binatang-binatang yang di hutan. Itu binatang tidak pernah sekolah, tapi bisa makan. Kalau rezeki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap jadi dosen, ngajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya. Tapi dia gak kaya-kaya, padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus, buka usaha, kaya. Dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rezeki itu bukan karena ilmu. Enggak. Enggak ikut ilmu, jemaah. Enggak ikut titel. Lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang keledai. Binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia, Ustaz. Gimana dia bisa makan? Ternyata bisa makan. Dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai gak pernah takut kawin. Gak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Gak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita gak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rezeki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rezekinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rezekinya di Qatar tulisannya. Berangkat ngaca. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rezeki ana di sini. Setelah sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, enggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, man anta? Kau siapa? Sambil naik ontanya nih. Asmu'i juga naik onta. Qala min bani Asmu', aku dari Asma. Qala antal Asma'i? Engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan. Qala iya, nah. Kau dari mana? Maksudnya ini datang dari mana? Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman. Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui, enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alir rahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam? Iya, coba kau bacakan. Kepingin dengar Al-Quran. Selama hidupnya tidak pernah dengar Al-Quranul Karim. Lalu Asma'i membacakan surat Adz-Dzariyat. Wadz-dzariyati dzarwa. Sampai kepada firman Allah di ayat ke-22. Asma'i membacakan, ini orang dengarkan terus. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki buat kalian. Rezeki kalian itu dari langit, dan apa yang dijanjikan untuk kalian itu ada di sana. Terus orang Badui ini tanya, "Ahadza kalamur rahman? Ini yang kau baca benar ini firman Allah?" Kata, turun orang Badui. Hasbuk, cukup, kata dia. Turun. Dia sembelih ontanya. Dia sembelih ontanya, dia potong-potong, enggak dikuliti.
Terus dia panggil Asma, kau bantu aku nih bagikan kepada orang-orang yang lewat. Onteng dinaiki. Dibagikan semua pedangnya itu, dia pukulkan supaya enggak tajam. Lalu dia mengatakan selamat tinggal kepada Asma'i sambil membaca firman Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Yakin kalau rezeki itu dari Allah Jalla Jalaluh, bukan dari bos, bukan dari atasan, bukan dari suami. Karena terkadang ada wanita-wanita ketika diceraikan hidupnya jadi melarat. Karena dia berpikir, anak kalau cerai ini siapa yang ngasih makan anak? Allahu Akbar. Engkau muslim, engkau mukmin, enggak pantas bertanya seperti itu. Kau ketika di perut ibumu, siapa yang ngasih makan engkau? Kau belum bisa bergerak, belum bisa berdoa, belum bisa berusaha, tapi Allah sampaikan itu makanan ke dalam. Maka badu ini pergi jemaah, meninggalkan kata Asma'i. Ajib, kata dia, aku berulang kali baca ayat ini tapi tidak membekas di hatiku. Tapi ini orang badi pertama kali dia dengar, langsung menumbuhkan keimanan. Dan kita tahu itu salah satu khasiat kalamullah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuh, orang-orang beriman apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka dan mereka bertawakal kepada Allah Jalla Jalala. Kita kadang-kadang enggak, kita baca biasa aja. Maka kita perlu belajar dari orang badui itu, apa yang menyebabkan keimanan itu bisa tumbuh di dalam hati. Maka para jamaah, rezeki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Di surat Al-A'raf ayat 10 Allah mengatakan, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais. Kita telah menempatkan kalian nih, memposisikan kalian di bumi, dan kami menjadikan buat kalian penghidupan di sana, di bumi ini. Dan ingat, rezeki itu telah dibagi, enggak akan tertukar. Rizki itu bukan sandal. Kadangkala kita pulang dari masjid sampai rumah, ini sandal siapa yang anak pakai? Kok kayaknya kebesaran? Rizki bukan sandal, sehingga tertukar, gak ada. Makanya gak perlu kadangkala orang punya usaha toko, tokonya sama, sama-sama jualan sandal. Yang satu ketika ngelihat orang datang, ini masuk ke toko yang mana nih? Masuk ke toko sebelah. Allah, seharusnya itu ke sini seharusnya. Bukan. Memang dia ke sana rezekinya dia. Kalau rezekimu, dia akan datang ke sana. Kau tutup, diketuk pintunya. Kalau itu rezekimu, rezeki enggak bakal tertukar. Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Di surat Zukhruf ayat 32. Nih, kita kajian udah berapa ayat nih yang kita dengar. Tapi ada bekas enggak di diri kita? Kadangkala enggak. Maka kalau belum ada bekas, ayatnya ditulis, ulang dibaca. Mungkin penjelasan Ustadz kurang lengkap, kurang sempurna, sehingga tidak membekas di dalam jiwa. Maka antum perlu untuk baca lagi, baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir Tabari. Apa yang mereka katakan tentang ayat yang dibacakan tadi? Kata Allah, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka. Fil hayat, Allah yang bagi. Para jamaah, kalau pembagian rezeki itu diserahkan ke Bapak Dubes umpamanya, kira-kira antum dapat semua enggak? Wah. Kalau pembagian rezeki itu diserahkan kepada Bapak Presiden, kira-kira semua warga Indonesia akan dapat enggak? Enggak. Antum lihat, kadang-kadang di kampung itu ada raskin, kalau diserahkan kepada Pak RT yang dapat siapa? Yang dapat siapa?
Ya udah kerabat-kerabat dia. Karena manusia enggak bisa, Allah yang bagi. Allah kata Allah nahnu. Bukan kalian yang bagi. Karena kita itu punya sifat kikir, punya apa, tapi Allah itu karim. Allah jawad. Subhanallah, jemaah.

Rizki itu udah dijamin. Bukan cuma rizki bapak-bapak dan ibu-ibu. Pernah melihat rayap ibu-ibu? Subhanallah. Tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayap. Memang rizkinya rayap itu. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin

0: الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Apakah boleh taat kepada Allah dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dunia? Boleh. Dan kau cuma dapat dunia, tidak dapat akhirat. Allah katakan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah katakan, barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kita akan berikan kepada mereka sempurna, enggak dikurangin sama Allah. Kalau kamu cari dunia, fadhal, Allah akan kumpulkan buatmu dunia. Tapi di akhirat enggak ada pahala buat engkau. Makanya kalau orang tujuannya itu hanya kenikmatan dunia, Allah kasih. Tapi janganlah rugi antum. Sodakoh, okay, sodakoh itu boleh untuk berharap dilipat gandakan, boleh. Tapi jangan cuma minta dilipat gandakan di dunia. Antum dikasih dunia, nanti di akhirat nggak dapat. Rasul SAW menyuruh kita berobat dengan sodakoh. Dawu marbahu sodakoh. Kalian obati orang yang sakit, diantarkan dengan sodakoh. Boleh kita sedekah berharap supaya yang sakit sembuh, boleh. Bahkan itu diperintahkan. Tapi niatkan untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Bukan cuma ini dunia saja. Allahu a'lam bishawab.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang meninggalkan sholat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Taif ikhwatal iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, yakni tentang adab dan akhlak di hari ini, di hari Jumat. Pembahasan kita tentang adab dan akhlak dalam program acara Literatur Islam. Nah, pembahasan kita tentang adab dan akhlak adalah tentang 10 sebab senantiasa seseorang itu merasa miskin dan selalu kurang harta. Yang mana artikel ini kami nukil atau kami ambil dari website muslim.or.id, yakni tentang 10 sebab senantiasa merasa miskin dan kurang harta, yang ditulis oleh Ustaz Yulian Purnama hafizahullah ta'ala, tentang merasa miskin dan kurang harta. Nah, ikhwat taliman, pemerhati Roja Kendari di gelombang 95.1 FM dimanapun Anda berada, merasa miskin dan kurang harta. Nah, marilah kita kenali sebab-sebab seseorang itu merasa senantiasa miskin dan merasa kurang harta. Nah, semoga pembahasan kita di kesempatan siang kali ini bisa merenungkan dan mengambil faedah yang akan kita jelaskan berikut. Nah, ikhwat aliman, pemerhati Roja Kendari, ketahuilah bahwa semua rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kepada seseorang, dan terkadang pula menyempitkan rezekinya kepada seseorang yang lain. Nah, tugas kita adalah yakni menerima semua keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kesabaran, kemudian bersyukur serta qanaah, menerima ya, segala apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Nah, karena merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nah, telah karuniakan kepada kita semua. Inilah kunci kebahagiaan ikhwatul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dengan nomor 1054. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang sudah berislam, lalu Allah beri rezeki yang secukupnya, dan Allah jadikan hatinya qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kebanyakan dari kita ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, saat ini ya, banyak dari kita justru terkalahkan oleh hawa nafsu kita, sehingga merasa tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka demikianlah umumnya manusia di zaman kita sekarang ini. Betapapun banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, maka akan terasa tidak akan pernah cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, andaikan Bani Adam memiliki dua buah lembah penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali dengan tanah, yakni kematian. Ini adalah sabda Rasulullah SAW yang memang terjadi di zaman kita sekarang ini. Terkadang betapapun banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, masih saja seseorang merasa miskin dan tetap juga merasa kekurangan, sehingga hidupnya tidak pernah bahagia karena terkungkung oleh perasaannya yang selalu dan senantiasa merasa tidak cukup, selalu merasa kurang dalam hatinya. Nah, oleh karenanya ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, kita akan membahasnya di kesempatan siang kali ini ya, tentang sebab-sebab ya, seseorang itu senantiasa merasa miskin. Hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu senantiasa merasa miskin dan merasa selalu kurang. Nah, semoga pembahasan kita bisa bermanfaat tentunya. Disebutkan oleh penulis ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, seseorang itu akan terus merasa dirinya miskin dan selalu merasa dirinya serba kekurangan ketika, yang pertama kata penulis, ketika karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya masih mencari dunia, bukan mencari akhirat. Ini yang pertama. Karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya adalah masih mendominasi tentang mencari dunia, bukan untuk mencari akhirat. Nah, orang yang ambisinya terlalu besar terhadap dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya. Ia akan merasa semakin miskin terus. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, kata Rasulullah, man kanatil dunya hamahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina aidain baina aidain wa lam ya'tihi min dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a lahum amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ambisinya ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran di dalam matanya, di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuatu apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya. Ya. Dunia akan mendatangi orang tersebut, ya, dalam keadaan dia tidak menyangkanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis tersebut. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ya, pecinta dunia itu tidak terlepas dari tiga hal, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang ini, yang pertama adalah kegalauan yang terus-menerus, kemudian yang kedua keletihan yang terus-menerus, dan yang ketiga, kata Syekh, adalah kekecewaan yang tiada akhirnya. Nah, kekecewaan yang tidak ada akhirnya, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Nah, orang yang mencintai dunia itu, dia tidak terlepas dari tiga hal. Yaitu selalu galau terus-menerus, kemudian selalu merasa letih secara terus-menerus, dan selalu merasa kecewa secara terus-menerus tiada akhir. Ini kata Imam Al-Qayyim. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, dari sebab-sebab seseorang itu merasa miskin dan selalu merasa kurang, apabila yang kedua adalah, ya, karena jahilnya dia terhadap ilmu agama, ya. Ketika dia jahil terhadap ilmu agama, nah, ilmu membuat pemiliknya jauh dari cinta dunia. Orang yang berilmu, paham terhadap agama ini, ya, tentu ilmu yang benar tentunya. Ya, qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasul, ya. Yani bersama Al-Qur'an dan Sunnah, ilmu itu membuat pemiliknya jauh dari cinta dunia dan sadar bahwa akhirat adalah tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal ini, ya, dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-79 sampai dengan ayat yang ke-80. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecerahkanlah yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Al-Quran di surat Al-Qasas ayat yang ke-79 sampai dengan 80. Nah, ikhwatani mana pemerhati raja kendari, orang yang berilmu akan paham kekayaan itu, ya, kekayaan yang hakiki itu bukanlah harta, yakni kaya akan harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah, kata Rasulullah, kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah dengan kekayaan hati. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Nah, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang di poin ketiga, ikhwatul iman, seseorang akan merasa selalu dirinya sempit, merasa selalu serba kekurangan ketika disebutkan yang ketiga adalah ketika mengikuti bisikan syaitan dengan melakukan maksiat dan perbuatan bid'ah. Ya, ini poin yang ketiga. Ketika mengikuti bisikan syaitan, hawa nafsunya, ya, dari syaitan yang membisikkan dengan melakukan, ya, ini perbuatan maksiat dan selalu berbuat kebid'ahan. Nah, mengapa demikian? Karena syaitanlah yang menakut-nakuti dengan kekafiran, lalu menyuruh manusia berbuat maksiat. Nah, berbuat kebid'ahan serta sampai na'udzubillah berbuat kesyirikan demi untuk mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra
2: wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un 'alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Nah, orang yang terbawa dengan bisikan setan ini, maka ia akan senantiasa terus-menerus merasa kurang dan kurang, sehingga pada akhirnya ia akan menjalani kehidupannya yakni dengan cara yang haram untuk mendapatkan harta. Kemudian selanjutnya yang keempat, yakni ketika banyak bergaul dengan orang kaya. Ketika banyak bergaul dengan orang kaya dan kurang bergaul dengan orang miskin. Ini juga ikhwatul iman, ya, sebab-sebabnya orang selalu merasa kekurangan. Yani orang yang banyak bergaul dengan orang-orang kaya yang memiliki harta yang lebih banyak, ya, dari jarinya, maka ia akan menganggap remeh nikmat Allah yang dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa bahwa dirinya selalu merasa kekurangan. Ya, teman-temannya semua misalnya orang kaya, sehingga hartanya misalkan lebih banyak darinya, sehingga dengan hal itulah dia merasa selalu kekurangan dari harta bendanya, dikarenakan selalu melihat orang yang selalu di atasnya. Nah, sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kamu dan janganlah lihat orang yang berada di atas kamu, karena dengan begitu kamu tidak akan meremehkan nikmat Allah yang telah diberikannya kepadamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka khotbah iman pemerhati rejakan hari ini menjadikan kita, ya, pesan bahwa janganlah sekali-sekali kita selalu melihat orang yang selalu berada di atas kita. Nah, kalau mau bisa selalu menghargai, mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kita yang di bawah kita, jangan selalu melihat yang di atas kita. Nah, kalau kita selalu melihat yang di atas kita, maka kita selalu akan merasa tidak cukup, selalu merasa kekurangan. Nah, karena ya misalkan harta benda mereka lebih banyak daripada kita. Akan tetapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita, kita merasa bahwa ya kita ya masih ada yang lebih susah daripada kita. Maka dengan pemikiran seperti ini akan menggugah hati kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang lain yang berada di bawah kita. Nah. Kemudian banyak bergaul dengan orang-orang miskin dan lemah akan melembutkan hati dan menjauhkan jiwa dan cinta dunia. Inilah ya ikhwatul iman, ya, manfaat atau kegunaan dari banyak bergaul dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang lemah, semakin melembutkan hati kita. Nah, dan menjauhkan jiwa kita dari cinta terhadap dunia ini. Sebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, ada seorang yang mengeluhkan kerasnya hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda kepada orang tersebut, jika engkau ingin melembutkan hatimu, kata Rasulullah, berilah makanan pada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Nah. Kemudian selanjutnya di poin yang kelima, dari hal-hal yang seseorang itu merasa selalu serba kekurangan, tidak cukup. Yang kelima disebutkan oleh penulis, ini ketika seseorang itu selalu kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Nah, nikmat-nikmat yang kecil. Nah, jika hal yang kecil saja tidak disyukuri, maka nikmat-nikmat yang besar tidak akan disyukuri dan terus, ya, dan terus merasa kekurangan. Kata Rasulullah SAW, ya, man la yashkurul qalila la yashkurun kashira. Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit itu, kata Rasulullah, maka ia tidak akan bersyukur kepada nikmat yang banyak, kata Rasulullah SAW. Kemudian di poin yang keenam, yakni ketika hati yang sakit dan mati. Ketika hati itu berada pada kondisi hati yang sakit atau hati yang mati. Nah, seperti apakah itu ikhwatul iman? Hati yang sakit atau hati yang mati, ya, orang yang selalu tidak memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu khusnuzon terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, suzon terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak memiliki tawakal, tidak memiliki husnuzon kepada Allah, sikap qanaah, bersyukur dan ibadah-ibadah hati lainnya. Kata Rasulullah SAW, ya, ketika beliau bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, apakah kalian menyangka kefakiran itu adalah kekurangan harta? Maka sahabat Abu Dzar menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kekayaan hakiki itu ialah kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah kefakiran hati. Nah, jadi hati yang sehat akan merasa ketenangan dan manisnya iman, tidak ada perasaan susah karena kurangnya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, "Huwallazi anzala as-sakinata fil qalbi ya fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kemudian yang ketujuh, salah satu sebabnya juga ikhwatal iman, ya, seseorang itu selalu merasa dirinya kekurangan adalah ketika sangat kurang sekali ibadahnya, sangat kurang sekali ibadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang banyak beribadah akan diberikan rasa lapang di dada dan akan dicegah dari kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah sepertinya hadis qudsi ikhwatal iman. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, habiskanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Nah, maka ikhwatal iman, perbanyaklah ibadah dan ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah yang diterima yakni ikhlas yang pertama, kemudian sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh kita nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang terakhir ikhwatal iman, ya, seorang yang merasa selalu kekurangan dalam dirinya ketika penghasilan atau pekerjaannya dari pekerjaan yang haram atau penghasilan yang haram. Ini juga ikhwatal iman. Di poin yang ke-8 atau yang terakhir, ya, hal-hal sebab-sebab yang membuat seseorang itu selalu merasa tidak cukup atau selalu merasa kekurangan. Yani ketika penghasilan atau pekerjaannya didapatkan dari sesuatu yang haram. Mengapa? Karena harta yang haram tidak ada keberkahan di dalamnya. Semua yang didapatkan akan terasa kurang dan sedikit kebaikannya. Contohnya apa? Contohnya adalah harta riba. Nah, contohnya adalah harta riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-shadaqah." Ya, "Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim." Allah menghancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kefakiran dan selalu berbuat dosa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-276. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Kata Rasulullah sallam, inilah peringatan bagi kita sekalian, tidak akan masuk surga, yakni daging yang tumbuh dari harta yang haram, daging yang tumbuh di dalam tubuh kita ini dari harta yang haram. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, kata Rasulullah, maka api neraka lebih layak baginya. Na'udzubillah ya Allah. Nah, tidak akan masuk surga ketika daging yang tumbuh di dalam tubuh kita ini didapatkan atau dihasilkan dari sesuatu yang haram. Maka kita berusaha ikhwatal iman untuk walaupun penghasilan kita itu sedikit, yang penting berkahnya, bukan banyaknya, penting berkahnya dari penghasilan kita, itu yang lebih utama ikhwatal iman. Nah, dan lebih selamat tentunya. Walaupun kita uang banyak, kalau didapatkan dari sesuatu yang haram, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selalu merasakan dalam dirinya serba kekurangan. Nah, dikarenakan menghasilkan dari sesuatu yang haram. Nah, kemudian yang ke-9 sih, ikhwatal iman, sini ada sebutkan ada 10 poin. Nah, disebutkan ada 10 poin.

0: seorang itu merasa selalu tidak merasa cukup, kekurangan. Yang kesembilan disebutkan oleh penulis adalah yakni tidak mau bekerja dan malas-malasan. Tidak mau bekerja dan malas-malasan. Ini juga ikhwatul iman, faktornya yang utama juga. Tidak mau bekerja dan malas-malasan. Ketika seseorang tidak mau berusaha dan malas mencari rezeki, bagaimana mungkin ia akan lepas dari kefakiran? Maka bagi laki-laki tidak boleh malas dan enggan untuk bekerja. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wahai para pembaca Al-Qur'an, ya ini ahli ibadah, angkatlah kepada kalian, ya, yakni bekerjalah sehingga terangkanlah jalan, sehingga teranglah jalan, lalu berlombalah dalam kebaikan dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. Nah, para laki kaum muslimin tidak boleh malas bekerja, karena mereka bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarganya. Rasulullah SAW, beliau bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun setiap mukmin itu baik. Semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam perkara tersebut, dan jangan malas, kata Rasulullah. Jika engkau tertiba musibah, maka ya, maka jangan ucapkan andaikan saya melakukan ini dan itu. Jika engkau misalnya mendapatkan musibah, janganlah katakan andaikan saya begini dan begitu. Namun kata Rasulullah, ucapkanlah qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Nah, karena ucapan andaikan saya begini dan begitu itu akan membuka, yakni membuka pintu-pintu syaitan masuk ke dalamnya. Nah, dan menggoda manusia. Nah, oleh karenanya ketika kita mendapatkan musibah, kata Rasulullah SAW, yakni hendaklah kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah, dan apa yang Allah takdirkan itu pasti akan terjadi. Nah, kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, ikhwatul iman, dari 10 sebab seorang itu senantiasa merasa miskin dan selalu merasa kekurangan, yang 10 adalah yakni selalu jarang berdoa. Nah, jarang berdoa. Padahal kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh untuk kita berdoa. Ya. Kata Rasulullah SAW, ketika beliau mengajarkan banyak-banyaklah kalian berdoa agar terhindar dari kefakiran. Contohnya ialah sabda Rasulullah SAW, ya, doa, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, kata Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini adalah doa yang bisa kita baca, ya, kita baca ikhwatul iman di misalkan di waktu-waktu yang di mana doa tersebut, ya, insyaallah telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan doa-doa yang lainnya masih banyak diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatul iman pemahaman yang terjaga dari marilah kita kenali dan renungkan 10 sebab poin senantiasa manusia itu merasa miskin dan selalu merasa kekurangan. Nah, dan kita berusaha untuk sesegera mungkin, ya, terbebas dari perasaan yang selalu miskin dan selalu merasa kekurangan. Ya, hadirkan dalam hati kita sikap qanaah, menerima segala apa yang telah ditakdirkan oleh kita, ya, apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yang semoga dengan itu menjadikan kita sebagai ini hamba-hamba yang bersyukur kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ikhwatul iman apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang adab dan akhlak. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kita tutup saja perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Roja kendari BAM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya dan terkhusus kepada para penuntut ilmu untuk berlaku baik dan dalam penyambutan dan dalam bergaul dan bermuamalah dengan orang-orang yang akan menuntut ilmu. Makanya wasiat Rasulullah SAW ini selalu diingat oleh para sahabat Rasulullah, dan adalah Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah, sahabat yang menampung semua rahasia Rasulullah SAW. Ketika didatangi penuntut ilmu, dia bermuka cerah dan dia berkata, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang kepada orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Dan ucapan ini juga saya ucapkan kepada yang hadir dari hadirin dan hadirat, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dan selamat hadir di majlis ta'lim dan di daurah ilmiah Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan rahmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan rasulnya yang mulia, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffat alaihimul malaika wa ghashiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dhakarallahu fiman indah. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, saling membaca Al-Qur'an kecuali malaikat akan turun dan akan mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu tersebut, dan rahmat akan meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka kepada orang-orang atau kepada makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kedatangan saya ke Sumatera Barat ini tidak berbeda dengan kedatangan antum semua. Saya ingin mendapatkan berkah majelis ilmu, dan saya ingin mendapatkan pahala di dalam bersafar, di dalam mencari ilmu. Dan awalnya itu yang terlintas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala dari niat baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena ada halangan berapa hal, saya diminta untuk mengisi kekosongan. Makanya jika seandainya ada sedikit kekurangan atau bahkan kekurangan dan kesalahan mungkin di dalam penyampaian saya terlebih dahulu memohon maaf, karena saya tidak berbeda dengan antum-antum semua. Saya datang ke sini untuk menuntut ilmu. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia Manusia pada awal ciptaannya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dan mengabarkan kepada makhluknya yaitu malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya berkehendak untuk menjadikan adanya khalifah di atas permukaan bumi ini. Niat Allah Subhanahu wa taala ini awalnya ingin ditolak oleh para malaikat. Mereka mengatakan qalu subha, mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Mereka mengatakan, apakah engkau ya Allah menjadikan di permukaan bumi ini makhluk yang nantinya akan merusak dan akan menumpahkan darah, sedangkan kami adalah makhluk yang bertasbih kepadamu. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penciptaan manusia dengan segala kerusakan dan segala tumpah darah yang terjadi di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sehingga Allah menutup pembicaraannya dengan malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui yang kalian tidak mengetahuinya. Dan Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan Adam mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa dari Allah, luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mengemban amanah yang tidak bisa diemban oleh semua makhluknya. Allah lah yang menciptakan Adam dengan tangannya. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Allah lah yang memuliakan Adam dan anak turun-temurunnya dari yang lainnya. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Dan Allah lah menyuruh sujud para malaikat kepada Adam atas kelebihan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan amanah yang berat yang dipikul oleh Adam dan anak-anak cucunya. Wa'idh qala rabbuka lil malaikati usjudu. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat untuk sujud, sujudlah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa semua yang ada di atas bumi dan semua yang ada di langit diciptakan untuk anak Adam tersebut. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di atas bumi ini semuanya, untuk kalian anak Adam. Dan dialah yang memberikan semua kenikmatan dunia bagi anak Adam yang beriman dan bisa menjalankan amanah. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi minat tayyibat. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan yang telah zinat Allah, perhiasan Allah dari kenikmatan dunia yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, untuk anak Adam dan cucu-cucunya. Begitu mulia Adam alaihissalam dan cucu-cucunya, maka dikeluarkanlah Adam alaihissalam ke alam wujud untuk mengemban amanah
1: Yang amanah ini telah ditawarkan kepada semua makhluk, mereka tidak mampu memikulnya. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalha al-insan. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, kan tapi mereka tidak mau dan tidak mampu memikulnya. Dan kami kasihan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka ini. Wa hamalaha al-insan. Akhirnya manusialah yang membawanya. Dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bahwa manusia jika seandainya dia tidak menunaikan amanah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya tabiat dasar manusia zalim, tidak mengetahui besar amanah yang dipikul oleh Allah Subhanahu yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan jahula, bodoh. Tidak tahu bagaimana besar amanah yang dipikulkan. Amanah inilah Allah berikan manusia agar dia bisa menjadi khalifah. Sebagian orang memahami khalifah yaitu berkuasa. Berkuasa dalam artian khalifah adalah menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Ini amanah. Dan dialah khalifah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menegakkan hukum-hukum Allah di atas permukaan bumi. Dan itulah amanah. Barang siapa yang menginginkan amanah tersebut dan barang siapa yang sanggup menegakkan hukum Allah, akan aku beri fasilitas yang sangat luar biasa. Pernah dicoba ke gunung, gunung tidak mampu menahannya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka engkau akan melihatnya hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita meletakkan mushaf di gunung sekarang ini, Gunung Merapi, terus meledak, enggak. Tetapi begitu besarnya amanah yang ada di dalam Al-Qur'an, Kitabullah Subhanahu wa taala, yang harus dijalankan dan dipraktekkan ke dalam keadaan kehidupan yang nyata. Ini yang tidak mampu oleh gunung yang begitu besar. Fasilitas pendukung untuk manusia bisa memikul amanah, Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, yaitu setiap anak cinta akan fitrah, cinta akan amanah. Setiap anak Adam alaihissalam difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia cinta kepada Islam. Kenapa? Biar dia bisa tampil nanti ke depan membawa amanah dan memikul amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, bersih. Manusia yang ada berjalan di jalan ini, Anda semua harus mengetahui mereka dahulunya lurus, bersih, menginginkan amanah, mau menegakkan Islam, mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Mereka yang berjalan sekarang ini menginginkan pengajian majlis ta'lim yang seperti ini. Lurus. Fitrah. Dan fitrah Allah selipkan di dalam sanubari Adam dan anak-anaknya. Sejauh mana dia melanglang buana di dalam kesesatan, sejauh mana dia jatuh ke alam jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada kekosongan yang akan tidak bisa diisi oleh semua kenikmatan dunia kecuali kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan Adam alaihi salam ilmu yang mana dia tidak tahu ketika dia keluar dari lahir. Anak yang baru keluar dari rahim ibunya, dia hanya membawa satu, yaitu fitrah. Akan tetapi ilmu dia tidak membawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihi salam, wa 'allama Adam al-asma, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ilmu kepada Adam. Ilmu yang nantinya dia bisa bisa membantu fitrahnya untuk mengenal kebenaran. Dan fitrah yang dimaksud juga adalah cinta kepada tauhid, pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia pada hakikatnya tidak mau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini fitrah. Dan perjanjian ini sejak awalnya Allah telah bukukan dan matpatrikan dengan Adam. Adam sebagai nenek moyang anak manusia, dengan jiwa-jiwa manusia yang akan dilahirkan melalui rahim ibunya, akan membuat perjanjian di atas fitrah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 123 kalau tidak salah. Oh, maaf. Maaf. Bukan dalam surat Al-Baqarah. Kan tapi juz 8 nanti kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam ketika mereka berada di punggung Adam, dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dirinya, "Bukankah aku Rabbmu?" Ini dia. Bahwasanya semua kita di alam sebelum alam rahim masih di sulbi anak Adam alaihissalam, dan moyang kita telah dibuat janji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku Rabbmu yang tidak boleh engkau syirikatkan, yang harus hendaknya engkau tauhidkan? Maka semua kita dan semua orang yang ada di atas permukaan bumi ini, yang mukmin maupun yang kafir, laki-laki dan perempuan, mengatakan bala. Ketika seseorang mengucapkan bala, "Benar ya Rabb, kami mengakui engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Allah kami," maka terbukalah semua perizinan untuk keluar dari alam rahim. Jadilah anda-anda sebagai orang yang telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan penegakan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Dan ini akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Seseorang disebutkan di dalam hadis sahih, seseorang dicelupkan nantinya ke dalam neraka. Ketika dicelupkan, kemudian diangkat oleh Allah, "Ya fulan, maukah engkau menebus, engkau masuk dalam neraka ini dengan dunia dengan segala isinya?" Dan dia mengatakan, "Benar ya Rabb, saya menginginkannya, saya mengharapkannya, saya bisa keluar dari neraka ini." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menghardiknya Wahai fulan, bukankah dahulunya saya menginginkan sesuatu yang lebih murah dan lebih ringan daripada dunia dengan segala isinya, engkau tidak mau melakukannya. Aku menginginkan engkau dahulunya agar hidup di dunia tidak berlaku syirik terhadapku dan engkau mentauhidkan. Kan tapi engkau tidak mau melakukannya. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang pemikul amanah, kepada sang pemikul amanah yaitu Adam dan anak cucunya. Turunlah Adam alaihissalam ke bumi. Adam pun beranak pinak, mempunyai anak, mempunyai cucu dan berkembang. Dan fitrah masih lurus, tidak ada pensyirikan. Sekalipun ada maksiat, tapi syirik tidak ada. Menunjukkan bahwa syirik adalah dosa besar yang sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan umat dan menurunkan azab dan mendatangkan musibah dan laknat. Berbeda dengan maksiat. Bukankah anak Adam pertama kali diturunnya telah terjadi pembunuhan? Tidak diutus sang Rasul untuk mengingatkan haramnya pembunuhan. Tidak diutus sang Rasul untuk menerangkan hormatnya atau tingginya kehormatan seorang muslim dan nyawanya. Kan tapi ketika datang penyelewengan dalam fitrah, dalam permasalahan tauhid, baru Allah Subhanahu wa taala utus nabi dan rasul yang pertama, atau rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh. Menunjukkan syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwan dan yang akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbagi dua macam. Pertama, manusia yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Dan yang kedua, manusia yang baru keluar dari rahim ibunya dan masuk ke permukaan bumi ini. Persamaan mereka, mereka sama-sama baru meniti kehidupan dunia. Manusia yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, dialah Adam alaihissalam. Sedangkan yang kedua, semua manusia sekarang ini adalah manusia yang lahir dari rahim ibu. Setiap yang baru biasanya dia bertahan di atas fitrahnya. Makanya antara Adam dengan Nuh, manusia di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ini di ayatnya yang saya sebutkan tadi 123, Allah mengatakan kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Adalah dahulunya manusia umat yang satu, umat yang satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi sebagai pemberi nazir, peringatan dan pemberi kabar gembira, mubasysyirina wa mundzirin. Jadi umat manusia awalnya pada zaman Adam di atas yang satu, di atas tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, habru hadhil ummah. Ulama umat ini dia mengatakan bahwa antara Adam dengan Nuh 10 qurun di atas tauhid. Nah, begitu juga anak yang baru lahir dari rahim ibunya di awal kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia, dia di atas fitrah, di atas tauhid. Yang mukmin maupun yang kafir. Kan tetapi terjadi penyelewengan-penyelewengan setelah lama mengecap kehidupan dunia. Dan dunia telah menipu mereka, gharrat alaihimud dunya, menipu mereka. Kan tetapi timbul pertanyaan, apakah Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia memikul amanah yang sangat berat begini hanya bermodalkan fitrah? Tidak ada penopang dan tidak ada penguat manusia untuk bisa bertahan agar tidak syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertauhid kepada Allah. Maka kita katakan tidak. Sesungguhnya dari bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah memberikan 4 hal yang menguatkan manusia untuk bisa bertahan agar dia mendapatkan hidayah. Sebelum dia mendapatkan 4 hal ini, maka Allah tidak akan berani atau Allah tidak akan mengazabnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa fitrah tidak cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab manusia. Fitrah yang lurus agar bisa mengarungi kehidupan dunia dengan menegakkan tauhid dan memerangi syirik tidak cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab manusia. Makanya sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri selain dari fitrah yang lurus yang kita diberikan oleh Allah adalah hal-hal yang berikutnya. Yang pertama, yang kedua setelah fitrah, yang kedua Allah berikan manusia rasul. Manusia-manusia yang terpilih di atas permukaan bumi ini. Dan Allah sengajakan tidak memilih manusia, rasul atau nabi dari kalangan para malaikat. Supaya manusia jangan berhujjah dan berdalil bahwa rasul bisa melakukan sedangkan mereka adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan dan semacamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus sang rasul dari kalangan manusia itu sendiri. Dan rasul adalah manusia yang terbaik yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kembali atas amanah yang telah pernah dibuhul antara manusia dengan Allah di sebuah perjanjian. Dan manusia yang rasul ini menjadi contoh yang nyata yang nantinya mereka bisa menirunya dan meniru gaya hidup rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala ini agar bisa mereka bisa melakukan amanah yang telah dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita bahwa kita diutus kepada kita sang rasul, seorang rasul yang mana dia penutup para rasul. Dan yang sangat luar biasa lagi, Rasulullah SAW yang diutus kepada kita, dialah rasul yang terbaik, Sayyidul Mursalin, rasul yang termulia. Dan itulah yang telah diutuskan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan perjalanan rasul ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah qudwah. Kalaulah Allah tidak kekalkan perjalanannya, maka niscaya suatu hal yang mustahil Allah menunjukkan kepada kita bahwa rasul adalah sang uswah kita. Makanya Allah tidak mungkin memerintahkan kita kepada sesuatu yang mustahil. Menunjukkan bahwa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah bagi kita adalah hal yang sangat bisa dan tidak mungkin, tidak mustahil. Dan Rasulullah SAW diutus. Beliau lahir diketahui oleh mereka semua akan kejujurannya. Dan dikenal oleh masyarakat sekelilingnya bahwa dia adalah orang yang terpelihara semenjak kecil. Mu'jizat-mu'jizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul ini, mu'jizat yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin dipalsukan, yang tidak mungkin dinafikan bahwa dia bukan sang Rasul. Berapa banyak orang-orang yang ingin menyamai Rasulullah SAW di dalam kerasulannya, kan, tapi berapa hari setelah itu nyata kebohongannya sebagai Rasul. Kecuali Rasul yang mulia ini. Dapatkan kebenaran Rasul yang mulia ini bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah keimanan kita. Sebagaimana bertambahnya keimanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah keringkan rasul. Dan yang ketiga, Allah turunkan kitab Al-Qur'an. Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah tidak mencukupkan saja dengan fitrah, dengan rasul, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan Al-Quran yang bisa dibaca siang dan malam, yang bisa ditelaah dan ditadabburi dan diketahui makna dan seluk-beluk hakikatnya, yang di dalamnya ada pengobatan, ada hidayah, ada cahaya, ada petunjuk untuk membawa manusia kepada kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, Allah berikan manusia akal yang sehat agar bisa dengan akal tersebut dia bisa mentadabburi Al-Qur'an. Empat senjata ini sudah cukup kiranya manusia untuk mengembankan amanah yang nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang sedikit kita beranjak kepada dunia kita. Ini tadi adalah pembahasan ilmiah, sekarang praktek. Bagaimana kita lihat kondisi kita sekarang? Kita umat Islam, Allah telah takdirkan berada di akhir zaman.
di hari-hari fitnah, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan hari-hari yang kita lalui hari ini. Dan para sahabat dengan tinggi ilmu yang mereka punyai, miliki, berlindung. Dan kita dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kelemahan dan remahnya iman yang kita miliki, kita hidup di dalamnya. Yang perlu kita pertanyakan, kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tentukan kepada kita, yang Allah telah bebankan kepada kita, amanah menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, apakah kita telah tegakkan? Apakah kita telah praktekkan ke dalam kehidupan? Bukankah fitrah telah Allah berikan kepada kita semenjak kecil? Bukankah Rasul bisa kita mencarinya, dalam artian kita bisa mengkaji kehidupannya? Dan bukankah kita berada di hadapan kita, kita bisa mentadabburinya? Dan bukankah kita memiliki akal yang sehat? Jika seandainya ada saja di antara kita yang mengatakan bahwa bagi kita tidak cukup bagi itu, maka kita tidak bisa memberikan uzur juga kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, karena juga mereka bisa beralasan dengan seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang-orang yang di sekitar kita memahami bahwa cara beragama kita pada akhir-akhir zaman ini cukuplah dengan menjalankan ritual ibadah, menjalankan salat lima waktu, kemudian jika seandainya kita mempunyai waktu, datanglah sekali-sekali ke majlis taklim, pengajian yang berada di dekat rumah kita. Itu pun kalau ada waktu. Dan tetapi kalau untuk mencari hidayah, menjemput hidayah dengan menghabiskan tenaga dan waktu, menghabiskan uang dan semacamnya, ini adalah hal yang sangat berat. Dan ini sangat banyak ada pada anak-anak Adam pada akhir zaman, pada kaum muslimin yang Allah khususkan mereka sebagai orang yang paling berhak menegakkan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah bisa seseorang yang pekerjaannya seperti itu, salat lima waktu sesuai dengan salat yang dia dapatkan dari ajaran nenek moyangnya, kemudian mencari hidayah kalau seandainya ada waktu, dan sebisanya dia menjauhi maksiat yang bisa dia lakukan kalau seandainya tidak dia lakukan dan semacamnya, kemudian dia mengatakan bahwa dia layak menjadi umat Rasulullah SAW. Mari kita kaji permasalahan ini dengan permasalahan yang ada pada awal-awal Rasulullah SAW diutus. Mari kita bandingkan jahiliyah pada zaman Rasulullah SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul dengan jahiliyah pada zaman kita sekarang. Mana yang berimbang? Dan bagaimana orang-orang pada zaman tersebut berhasil, berjaya dengan keimanannya? Dan bagaimana seorang Muslim yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai hari akhirat, bisa-bisa bertahan di hari-hari fitnah ini untuk bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya dari azab neraka? Kita lihat. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus jarak antara Nabi yang mulia Isa alaihissalam dengan Nabi kita
itu berapa tahun? Hah? Hah? 600 tahun. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan menjadi umat-umat sebelumnya di dalam hal perpecahan dan di dalam kehancuran agama, di dalam pengkaburan hukum-hukum Allah di atas permukaan bumi. Bahkan Islam lebih parah dari hukum-hukum terdahulu. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan kalau seandainya Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, sedangkan umat Islam jauh lebih banyak daripada mereka itu dengan berapa? 73 golongan. Menunjukkan bahwa pengkaburan tentang Islam yang diutus Rasulullah SAW jauh lebih kabur daripada Islam yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Bahwasanya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dari penghalalan dan pengharaman jauh lebih diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diharamkan dan dihalalkan oleh Nabi Isa daripada yang diharamkan dan dihalalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tetapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus Rasulnya yang mulia hanya berselang 7 abad berselang Rasul. Dan kita berapa abad berselang dengan Rasul? 14 abad. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Kita lihat bagaimana cara beragama awal kali Rasulullah SAW belum lagi diutus. Kita berikan contoh satu orang, Salmanul Farisi. Salman adalah orang-orang yang sama dengan zaman kita sekarang ini. Orang yang berada pada masyarakat jahiliyah. Orang yang berada di saat Islam yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Walaupun mereka bagaikan lautan banyaknya dan jumlahnya, kan tetapi mereka tidak lagi beragamakan dengan agama Al-Masih. Kalaulah diutus Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa pada zaman Salman, kemudian dia mencocokkan ajaran yang dibawa oleh Isa Al-Masih dengan ajaran yang dibawa oleh pendeta-pendeta pada zaman Salman Al-Farisi, maka dia tidak mendapatkan kesamaan yang sama. Akan dia dapatkan agama yang dibawa oleh Isa adalah agama yang lain, sedangkan agama yang dibawa oleh pendeta adalah agama yang lain. Sekalipun mereka mengaku bahwa mereka adalah Islam juga. Apa yang terjadi pada Salman? Biarkan dia mengisahkan kisahnya dengan sendiri. Dia mengatakan, saya besar di sebuah keluarga yang kaya raya. Orang tua adalah salah seorang wali kota di Persia. Ketika itu dia adalah anak pingitan. Ayahnya tidak menginginkan anaknya yang mempunyai sifat tidak puas atas sesuatu kebatilan. Dia tidak mau anaknya akan berpaling ke ajaran Nasrani, agama Nasrani. Makanya dia tidak izinkan untuk keluar rumah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya karena berapa hal untuk diberikan izin pergi ke kebun ayahnya yang sangat megah dan luas. Di tengah jalan antara rumah dan ladangnya, dia melewati sebuah gereja yang di sana orang-orang sedang beribadah. Kemudian timbul ketertarikannya dan dia mengatakan, demi Allah, atau demi dia mengaku dewanya lah, sesungguhnya agama yang dibawa oleh orang-orang ini jauh lebih baik dari agama yang dia bawa, agama yang dibawa oleh nenek moyangnya, yaitu Nasrani beribadah dengan cara yang jauh lebih baik dari agama yang dibawa oleh orang tuanya, yaitu menyembah api. Akhirnya dorongan untuk mencari kebenaran itu sangat kuat, sampai-sampai dia harus lari dari rumahnya dan meninggalkan kemegahan orang tuanya. Mulailah jalan mencari hidayah yang dilakukan oleh Salman, jalan yang sangat panjang sekali.
memakan umur ratusan tahun. Disebutkan bahwasanya Salmanul Farisi, ada yang menyebutkan dari ahli sirah berumur 400 tahun. Imam Zahabi dalam kitab Siyar Alam Nubala'nya mengatakan bahwa Salman menurut sebagian ahli sejarah berumur 200 tahun. Menurut sebagian ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 400. Apa kata Zahabi rahimahullah? Barang siapa di antara Anda atau kalian berilmu tentang masalah umurnya Salman, maka tolong kabarkan kepada kami. Itu Zahabi rahimahullah ta'ala. Sangat panjang, ratusan tahun untuk mencari hidayah. Pendeta yang pertama dia berkhidmat dengannya, dia tidak simpati karena dia memakan harta jamaahnya dengan cara yang batil. Akhirnya dia keluar dan lari. Sampailah dia mendapatkan pendeta yang kedua yang benar-benar berjalan di atas ajaran Isa Al-Masih. Dan Salman pun berkhidmat sampai akhir ajal gurunya. Di akhir ajal gurunya, dekat ajal, apa kata Salman, wahai guru, sesungguhnya engkau tahu bagaimana cintaku terhadap hidayah, terhadap ilmu, dan aku tidak tahu kepada siapa lagi aku akan berguru selain darimu. Tunjukkan kepada saya guru yang bisa mengantarkanku kepada hidayah, jalan yang benar. Apa kata gurunya? Demi Allah wahai anakku, saya tidak menemukan seorang pun yang berjalan di atas ajaran Al-Masih. Dia mengatakan begitu. Tidak ada alumnus lagi wahai anakku yang mengeluarkan saya dan orang-orang seperti saya, kecuali ada seorang kawan, alma mater, sama-sama keluaran alumnus yang berpegang dengan ajaran Al-Masih, yang berada di Mosul. Pergilah ke sana. Berangkat dia. Dia jual semua yang dia ternak dan dia pun berangkat. Berangkat jauh, dicari alamat dan gereja di mana sang pendeta itu benar. Dia dapatkan benar apa yang disebutkan oleh gurunya, sang pendeta yang lurus, hanif, berada di atas fitrah. Kemudian dia pun mulai berkhidmat, menimba ilmu, menimba hikmah. Dan tapi manusia jelas mempunyai ajal, mempunyai waktu tertentu untuk hidup di atas dunia. Apalagi orang-orang yang mengemban amanah tersebut adalah orang-orang yang memang sudah berumur. Apa kata Salman ketika sudah berakhir, di akhir-akhir ajalnya, dia mengatakan persis dengan ucapan kepada guru yang kedua. Wahai guru, engkau tahu bagaimana kecintaanku terhadap hidayah, dan aku tidak tahu kepada siapa lagi engkau amanahkan diriku kepada sang guru yang lurus. Tolong tunjukkan kepadaku wahai guru, guru yang bisa mengantarkanku kepada jalan hidayah yang benar. Dia mengatakan begitu. Kemudian apa kata sang guru yang sangat mengerikan? Dia mengatakan, wahai anakku, demi Allah, sejauh pengetahuanku, tidak ada lagi orang di atas permukaan bumi ini yang berjalan di atas ajaran Isa Al-Masih. Tidak ada lagi yang benar-benar lurus. Dan tetapi aku mendengar bahwa telah tiba saatnya, telah datang saatnya, bahwa Namus, yaitu malaikat Jibril, akan menurunkan wahyunya kepada nabi yang terakhir. Bayangkan keislaman waktu itu, dia mengatakan tidak ada lagi orang yang berjalan di atas ajaran Isa Al-Masih. Dan bayangkan itu baru 600 tahun dari dikirimnya Isa alaihissalam, dan kita sudah dua kali lipat dari 600 tahun, bahkan lebih. Apa kata Salman? Maka aku jual semua ternak dan aku cocok-cocokkan tempat yang disifati oleh guruku dengan tempat yang ada, dan aku dapatkan adalah kota Madinah.
mana Madinah, bahwa di sanalah akan ada hijrah Rasul. Dan kita tahu bahwasanya ahlul kitab sangat mengenal ciri-ciri secara detail Rasulullah SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka sangat mengenal Rasulullah sekalipun belum melihatnya, sebagaimana mereka mengenal anaknya, anak-anak mereka sendiri. Nah, bayangkan Salman datang, akan tapi ketika dia membayar kepergian dan keberangkatannya ke Madinah tersebut, beliau pun dijual dan ditipu sampai beliau menjadi budak di salah seorang Yahudi.

tahun dia tunggu tidak berguru. Bagaimana kerinduannya terhadap fitrah kepada hidayah yang benar. Dan bagaimana letihnya perjalanan panjangnya untuk jalan menuju hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan waktu-waktu yang ditunggu tersebut, detik-detiknya Salman berada di atas pohon ketika mengambil petikan korma yang diperintahkan oleh sang majikan. Duduk majikannya dengan tetangganya bercerita. Tetangganya, "Wahai fulana, apakah engkau tidak tahu bahwa ada seseorang yang menamakan dirinya Rasul?" Terdengar oleh telinga Salman, bergetar dadanya dan bergetar kurma karena hampir dari jatuh. Timbul kerinduan, timbul harapan bahwasanya dia bisa berpegang teguh di akhir-akhir fitnah, bahwasanya dia bisa mendapatkan hidayah kembali. Bertemu dengan sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sang pemberi hidayah, taufik pemberi hidayah irsyad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kegembiraannya. Dia kumpulkan satu korma, dan dia ingin menguji untuk ujian yang terakhir kalinya. Sebagaimana yang telah dipesankan oleh pendetanya yang dia sayang. Kumpulkan. Hari itu juga dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini dia mengatakan, "Ya Muhammad, ambillah. Ini sedekah dariku." Dilihat, dan dia tidak segera pulang. Lihatnya, apakah Rasulullah makannya atau tidak? Kan tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah kurma yang diberikan oleh si fulan. Tanpa menyentuh. Satu tanda. Tinggal setengah tanda lagi, besok paginya dia kumpulkan satu butir yang dia dapat dari kebun majikannya. Kemudian dia mengatakan, besok paginya, "Ya Rasulullah, ini hadiah dari." Makanya Rasulullah SAW makannya. Dan Rasulullah SAW kelihatan, nampak bahwa hal ini bukanlah hal-hal yang dikenal oleh manusia biasa. Seorang ahlul kitab yang berbelajar ratusan tahun, puluhan tahun untuk mendapatkan hidayah. Seorang yang ingin mendapatkan hidayah, Rasulullah SAW sengajakan bukakan pundaknya untuk mengetahui khatam Rasul, cap kerasulan Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang dirasakan keraguan sedikit pun di hati Salman kecuali dengan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluknya Rasulullah dan dia tidak akan tinggalkan selangkah pun, dan dia tidak akan menggeser dari ajaran Rasulullah sedikit. Dan itu yang dirasakan oleh Salman sampai di akhir hidupnya. Beliau diberikan umur yang panjang sampai beliau pulang kampung kembali menjadi gubernur di tempat ayahnya memimpin waktu itu. Setelah berselang ratusan tahun. Kembali. Kan tapi tidak dalam keadaan menyembah api. Kan tapi menyembah Allah sebagai sang pembawa amanah. Dan mendongakkan tangan, mendongakkan kepala. Berasa bangga bahwa dia adalah khalifatullah. Khalifah Allah. Maksudnya khalifah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemuda, bahwa Salman tidaklah mudah mencari hidayah. Dia tidak cukup mencari hidayah hanya belajar, kebetulan lewat di kampus ini terus ada pengajian, dilihat ada daurah, terus duduk begini saja. Tidak cukup. Atau bapak-bapak kita duduk di masjid sambil merokok kemudian mendengarkan, subhanallah, alangkah mudahnya surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini umat-umat terdahulu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang mana mereka dibelah kepalanya sampai ke badan bawahnya, mereka tidak bergeser sedikit pun dari ajaran Islam, dari ajaran yang agama yang benar. Mereka disisir kulit sampai keluar mengelupas tulangnya, dan dia tidak bergeser sedikit pun untuk mendapatkan surga. Sesungguhnya surga tidak mudah untuk didapatkan. Harus dengan perjuangan, harus dengan tangis dan air mata. Lihat Rasulullah SAW. Apa yang dia lakukan pada dia sebagai sang Rasul yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan sebagai sang Rasul. Apa yang terjadi setelah habis-habisan diusir

0: oleh kaumnya. Pernah juga dikepung, diisolasi di sebuah lembah di Makkah, di sebuah bukit di Makkah selama 3 tahun. Sampai terdengar jeritan anak-anak kecil Bani Hashim kena kelaparan 3 tahun. Tidak boleh diberi makan, tidak boleh diberi minum anak-anak Madinah, anak-anak keturunan Bani Hashim, karena Bani Hashim waktu itu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun mereka musyrik. Meninggal satu-satu penopang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Khadijah istrinya yang dikasihi. Meninggal setelah itu siapa? Pamannya yang mulia Abu Talib. Tersisih. Tak tanggung derita yang derita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia, Rasul yang mana jika seandainya Allah berkeinginan akan masuk semua Islam, semua orang kepada Islam. Dan dia berharap setelah diusir oleh kaum Quraisy, oleh kaumnya sendiri, kaum yang selama ini memuja, memujinya, mengagung-agungkannya. Tetapi sekarang mengusirnya, berangkatlah Rasulullah SAW ke Taif. Berangkat ke Taif. Tetapi apa yang didapat oleh Rasulullah SAW di Taif hanya cemehan. Cemehan dari orang-orang petinggi tidak masalah. Tetapi cemehan dan lemparan batu dari anak-anak, dari wanita-wanita, dari orang-orang gila. Dan dia Rasulullah. Satu hal yang sangat berat untuk mendapatkan surga. Akhirnya Rasulullah SAW menepi bersama budaknya Zaid bin Harithah. Menepi dan beristirahat setelah kakinya yang terluka, bahkan yang lebih parah lagi hatinya telah terluka lebih besar daripada kakinya. Dia penduduk tidak termakan rasanya anggur yang diberikan oleh Yahudi tersebut, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kebanggaan dunia telah dia miliki. Malaikat datang, malaikat akhsyabain, ya Muhammad, sesungguhnya Rabbmu telah mengutusku untuk mentaati perintahmu. Kalau engkau mau, akan aku turunkan gunung Akhsyabain ini kepada orang-orang Taif. Rasulullah tidak mau, dan dia mengadu kepada Allah. Lebih baik mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan ilahi, ilahi, ya Allah, Rabbku, penciptaku, yang mengutusku sang sebagai rasul, ilahi, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepadamulah aku mengeluhkan, kepadamulah aku mengeluh, kepadamulah aku mengadu akan lemahnya tenaga. Semua yang telah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dari tenaga mati-matian, dia mengeluhkan bahwasanya dia masih lemah, dha'fa quwwati wa qillati hilati, dan sedikitnya hilah, sedikitnya usaha yang saya lakukan kepadamu untuk menegakkan agamamu, ya Rabb. Wahawani ala nas, dan bagaimana inanya aku di mata manusia. Itu yang aku perbuat, yang aku bisa, kan, tapi yang aku pedulikan, illam yakum bika ghadabun fala ubali, selagi engkau tidak murka kepada aku tidak peduli, ya Allah. Selagi engkau tidak murka, selagi engkau masih redha terhadapku, maka aku tidak peduli. Ya Allah, masihkah engkau meredai perjalanan jihad yang aku dakwakan, yang aku bangun? Masihkah engkau masih meredai? Atau kebalikannya, setelah aku luka hatiku semuanya, engkau murka? Jika seandainya engkau tidak murka, maka aku tidak peduli. Begitu Rasulullah SAW di dalam mengemban amanah yang telah dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sebagaimana juga kepada Rasulullah SAW. Bukti yang kedua setelah Salman, Waraqah bin Naufal. Kita lihat orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah pada zamannya. Kita inginkan orang-orang yang bagaimana dia? Akankah yang akan, tapi yang perlu kita garis bawahi, kita ingin ribuan Waraqah bin Naufal di akhir zaman sekarang ini. Kita menginginkan Salmanul Farisi jutaan, ratusan ribu. Kita mengharapkan Islam kembali jaya sebelum Mahdi itu. Mahdi benar akan menjayakan Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk menjayakan Islam. Kalau tidak, Allah akan menggantikan kita dengan kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas Allah, kita sebagai manusia tidak ingin Allah menggantikan orang-orang yang akan memikul amanahnya dengan kita. Kita katakan, kita dahulu ya Allah, kita coba dahulu untuk memikul amanah yaitu Islam ini. Allah mengatakan, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau seandainya kalian berpaling, lalu kita umat Islam berpaling sekarang ini, Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Allah berikan tsunami, sudah itu Allah hidupkan baru-baru anak generasi baru, sudah itu Allah. Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal satu hari duduk bertiga, di antaranya Zaid Al-Khail. Dan yang satu lagi saya tidak ingat namanya. Duduk di piring, di piringan Ka'bah. Dan kita tahu piringan Ka'bah ada sedikit jenjangnya. Di sana mereka duduk bertiga, melihat apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy, dari tawaf, dari talbiyah, dari sholat dan yang lainnya. Kan tapi dengan kesucian hati mereka bertiga, dengan kedalaman cara berpikir mereka yang telah Allah berikan yaitu akal, apa kata Waraqah, demi Allah, wahai kaum, wahai kawan-kawan, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum Quraisy ini tidaklah lagi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tidak lagi macam dengan saya. Salat di masjid hanya sebatas surah, gambaran. Jangan terpedaya bahwa itu Islam. Islam kafah, sangat luas. Tidak. Abu Lahab sedang tawaf dan semacam. Terus apa kata Zaid Al-Khayyid, wahai Waraqah, dengan apa kita harus berbuat? Maka dia mengatakan, tidak ada jalan lain untuk menyongsong hidayah, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan hidayah kecuali kita berazam untuk bersafar, untuk berpetualang mencari hidayah ke atas permukaan bumi ini. Maka mereka bertiga berangkat. Waraqah bin Naufal berangkat, Zaid Al-Khail berangkat, dan yang satu lagi berangkat. Semuanya mendapat ajaran yang mereka temui itu yang mereka ketahui. Waraqah bin Naufal akhirnya menganut ajaran Ahlul Kitab Nasrani. Zaid Al-Khail akhirnya terbunuh di tengah jalan di salah satu perampokan yang menghadangnya. Dan yang satu lagi saya tidak ingat kisahnya, bagaimana kisah dia mendapatkan. Dan kita tahu bagaimana Waraqah bin Naufal akhirnya benar-benar istiqamah di ajaran Nasrani, ajaran Isa Al-Masih yang benar. Kemudian akhirnya dia ikut bersaksi akan kerusulan Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan, wahai Khadijah, jika seandainya Allah memberikan umurku yang panjang, bukan niscaya aku rela menjadi tukang semir sepatu Rasulullah, sepatunya. Itu yang tergadai, itu yang dibawakan. Berarti Waraqah bin Naufal mencari hidayah harus bersafar jauh dan kembali setelah tua. Dan contoh yang ketiga dan yang terakhir, salah seorang Quraisy yang saya tidak ingat namanya, dia berdiri di Ka'bah melihat ritual ibadah yang dilakukan oleh Quraisy, dan dia tidak mau karena di dalamnya ada 360 berhala. Dan dia mengatakan, ya Allah, jika seandainya aku tahu bagaimana cara beribadah denganmu, maka aku akan melakukannya ya Allah, tapi tunjukkan kemana saya harus mencari hidayah. Tidak ada orang yang mengajarkan bagaimana cara sholat, tidak ada bagaimana cara ruku sujud. Akhirnya dia letakkan kepalanya ke tanah. Itu yang dia bisa. Ya Allah, ini yang saya bisa. Cuma fitrahnya tidak mampu mengajarkannya kepada jalan yang benar, mengajaknya ke jalan yang benar. Dia tundukkan. Makanya sebuah kenikmatan yang besar ketika datang sang Rasul yang mulia. Suatu hal yang sangat besar dengan tanggung Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Majlis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah para sahabat Rasulullah SAW di zaman kita sekarang ini bisa dihidupkan kembali dan dibangkitkan, kemudian Dia melihat apa yang terjadi di masyarakat kita dan apa yang dia lihat langsung dengan keislaman para sahabat Rasulullah. Maka niscaya dia mengatakan bahwa yang hanya tersisa dari Islam hanya adalah amal zahir saja. Bahkan di dalam amal zahir, kaum muslimin pun berpecah menjadi ratusan golongan. Mungkin kalau bisa kita ucapkan satu saja umat Islam hanya bisa bersatu, yaitu di bawah ucapan lisan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang bersatu semua umat Islam. Selain itu mereka berpecah belah, berpecah belah dan semacamnya, menjadi kelompok-kelompok, menjadi berbilang-bilang, menjadi berbagai dalam pemahaman. Apa jalan? Apa solusi? Sedangkan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Kita lihat dahulu bahwa ini ada sebagai takdir. Sudah sunnatullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak keadaan umat Islam begini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sabda Rasulnya yang mulia, bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan dia kembali asing, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa Islam kita sekarang ini asing seperti Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sama dengan sama. Pemisalannya sama. Rasulullah SAW menggambarkan juga lagi, al-qabidu fihinna kal-qabidi al-jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya adalah orang yang bersama dengan orang yang memegang erat arang panas bara. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bara jika seandainya dipegang dia panas. Jika seandainya dia dilepaskan, maka lepas agama kita. Nah, ada satu-satunya cara agar agama tidak lepas dan bara terpegang. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya biar? Gimana? Anda tahu gimana? Bara terpegang, agama tetap bertahan. Kalau dilepas-lepas agama kita, caranya satu-satunya cara adalah memegang erat bara tersebut, berharap bara itu akan mati dengan pegangan erat tersebut. Memang pedih, memang perih, kan, tapi dia akan padam. Dengan begitu akan bertahan agama kita. Makanya di dalam masalah permisalan bara yang dibuat oleh Rasulullah ini, orang yang memegang agama setengah-setengah, dia tidak akan bertahan lama dalam agamanya. Sebagaimana orang memegang bara setengah-setengah, dia tidak akan lama. Biasanya pedihnya saja dia akan dapatkan. Makanya awal-awal kali orang mendapatkan hidayah dan dia tidak kuat, dia akan rasakan kepanasan, kepedihan. Bagaimana dia akan merasakan keterasingan yang sangat. Dan kadang-kadang ini yang dia tidak sabar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kesabaran dibutuhkan pada pukulan pertama saja. Anda ketika dipukul pertama butuh kesabaran, karena dipukul kedua Anda pingsan, ya kan? Kesabaran pertama saja. Nah, Anda ketika memegang bara butuh. Dan ini menunjukkan bahwa kita di awal hidayah memang perjuangan berat. Akan tetap tetapi di ujung perjuangan tersebut ada halawah, manisnya iman, halawatul iman, yang nanti jangankan bara, diri Anda sendiri dimasukkan ke dalam api, Anda tidak akan merasakannya. Jangankan bara Anda suruh dipegang, Anda disuruh pegang, tetapi api pun dimasukkan, Anda di dalamnya Anda tidak akan peduli. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Thalathun yajidu fihinna halawatul iman. Tiga perkara seseorang baru mendapatkan manisnya iman. Di antaranya, ayyakrahar rajulu ayya'uda fil kufr kama yakrah ayyukhdhafa fin nar. Seseorang tidak suka masuk ke dalam jahiliyah lagi. Dia tidak suka untuk membuang hidayah yang sudah dia jalani, dia titih, sebagaimana dia tidak suka masuk ke dalam api. Ini yang dapat halawatul iman. Sesungguhnya iman mempunyai manis yang tidak ada manis setara dengannya. Sesungguhnya iman mempunyai kenikmatan dan kebahagiaan yang mana tidak dimiliki kecuali orang yang mempunyainya. Di dalam dua hadis ini tentang masalah gharib asingnya Islam dan tentang masalah Islam di atas bara ini, maka dengan itu kita berkaca bahwa jika seandainya kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, sebagaimana kita di akhir zaman ini, maka hendaklah kita benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam. Timbul pertanyaan, bagaimana kami akan berpegang teguh dengan ajaran Islam sedangkan kami tidak tahu ajaran Islam mana yang harus kami pegang teguh? Islam yang mana? Di sana ada Islam, di sini ada Islam, di sana ada Islam. Islam yang mana? Maka kita jawab, tidaklah begitu. Sesungguhnya seseorang yang berkeinginan untuk berpegang teguh dengan Islam, Allah telah memberikan jalan keluarnya. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa yang akan ingin berpegang teguh dengan Islam hendaknya berpulang dan mengembalikan semua perkaranya kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kitabullah ada di setiap masjid, ada setiap rak-rak lemari kita di rumah. Tadabburi, pelajari, bacakan tafsiran yang telah ditafsir oleh ulama-ulama kita. Hadis Rasulullah, dialah hadis yang kita telah pelajari nama-nama bukunya. Tinggal lagi kita mempelajari isi dalamnya. Maukah kita mencari hidayah? Bahkan kita katakan bahwa satu sisi kita mempunyai kelebihan daripada zamannya Salman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin agama ini akan keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab akan kelanggengan penjagaan zikir ini, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan kamilah yang akan menjaganya. Dialah sunnah yang ada di Sahihul Bukhari, dialah sunnah yang ada di Sahih Muslim, dialah sunnah yang ada di Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya. Masih tertuliskan. Maka berpeganglah dengan ini dan addu alaihi bin nawajis, dalam riwayat lain. Berpeganglah dengan Al-Quran dan hadis ini dan gigitlah dengan geraham kalian kuat-kuat. Karena kalian akan menghadapi suatu masa yang membutuhkan gigi geraham digigit. Seperti orang yang akan dihambungkan tinggi-tinggi, dia harus menggigit giginya. Seperti orang ketika dioperasi tanpa bius, dia harus dikasih karet. Detik-detik pedang akan datang ke leher kita, itulah masa yang akan kita hadapi setiap zaman. Tidak berlalu. detik kita difitnah akan datang pada diri kita. Fitnah yang kita maksud bukan fitnah masalah-masalah tentang kecintaan kita, tentang dunia dan semacamnya, kan? Tapi fitnah yang bisa mencukur, bukan mencukur rambut, kan? Tapi mencukur agama. Akan kita membuat kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat. Abu Alaih bin Nawaz berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis. Bagaimana caranya? Sudah saatnya sekarang umat Islam setiap hendak melakukan suatu aktivitas ibadah, dia pertama kali harus melayangkan pandangannya, dan bukan hanya sebatas melayangkan, harus mengiblatkan pertanyaan tersebut, hukum tersebut kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jika seandainya ada jawabannya iya, maka dia melakukan. Jika seandainya jawabannya tidak, maka dia berhenti. Hendaknya begitu, setiap ada permasalahan dia harus mengatakan apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW dalam permasalahan itu. Jika Allah SWT telah berfirman, Rasulullah SAW telah bersabda, maka dia harus mengatakan sami'na wa ata'na ya Rabb. Kami mendengar dan kami akan melakukannya ya Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seandainya setiap mulai orang-orang yang ingin menyampaikan atas nama Islam, atas nama agama Allah, yang dia meragukan dan dia tidak tahu dalilnya, bertanya kepada orang yang menyampaikan tersebut apa kata Allah dan apa ucapan Rasulullah SAW di dalam ucapan atau hukuman yang disampaikan oleh sang penyampai. Jika seandainya ada sang khatib berkhutbah menyampaikan sebuah hukum atau sebuah pernyataan, hendaknya mulai kita katakan apa dalilnya dari kitabullah dan apa dalilnya dari sunnah Rasulullah. Jika dia sampaikan dalil dari Al-Quran dan Hadis, kita terima. Jika seandainya dia sampaikan dalil dari otaknya, maka kita buang ke sampah. Otakmu, otakku, pikiranmu, pikiranku, tidak ada bedanya. Kita buang ke sampah. Yang hak adalah kalamullah dan kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah saatnya seperti ini sekarang ini untuk mencari dan menampilkan kebenaran di atas permukaan. Dan yang sangat mengenaskan, di dalam zaman keterasingan kita ini, bahwa banyaknya keraguan-keraguan datang pada setiap diri seorang muslim. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Akan tetapi permasalahan sebenarnya, keraguan ini mestinya tidak ada. Keraguan ini mestinya tidak ada. Akan tetapi karena keterasingan Islam, jadilah itu keraguan sebagai keraguan. Berapa banyak di antara kita tidak lagi mempermasalahkan permasalahan seperti misalnya menggunakan emas bagi laki-laki. Padahal permasalahan ini beberapa abad yang lampau, atau katakanlah berapa puluh tahun yang lampau, adalah permasalahan yang sudah diketahui haramnya termasuk masyarakat awam yang sama sekali tidak pernah datang ke masjid tahu akan haramnya. Kan, tapi bayangkan bagaimana sekarang banyaknya orang menggunakan cincin emas bagi laki-laki. Kenapa? Karena tidak tahu hukum tentang masalah haramnya dan tidak ada yang tahu. Lihat juga berapa banyak sekarang seorang muslim ketika berjalan di perjalanan kemudian melihat wanita-wanita muslimah tidak berjilbab, tidak lagi tergerakkan untuk mengamar ma'ruf nahi mungkar. Karena hal itu sudah terbiasa dan memang lama-lama sudah menjadi hal yang tidak diharamkan. Padahal itu ada-ada, benar-benar ada di dalam kitabullah, apalagi di dalam sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah, hukum-hukum sudah begitu hilang, tidak ada lagi yang menaikkannya. Berapa hari yang lalu, sampai sekarang masalah asap, keringnya hujan tidak turun dan semacamnya, suatu hal yang sudah terbiasa bagi kaum muslimin yang terdahulu untuk melakukan salat istisqa, tetapi tidak ada seorang pun yang menghimbau pemerintahannya untuk melakukan salat istisqa. Padahal hal ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa dan sudah dikenal di masyarakat terdahulu, yang sekarang tidak lagi dikenal ini sebagai sunnah. Yang dikenal sekarang sebagai sunnah adalah zikir berjamaah sebagian mungkin, atau doa tolak bala dan semacamnya, yang sebenarnya perlu ditanyakan kembali apakah pernah Rasulullah SAW melakukannya atau tidak. Kan tapi masalah salat istisqa, maka hal ini tidak perlu diragukan lagi. Jadi saudara-saudara, bahwa syiar-syiar Islam, lambang-lambang Islam, tanda-tanda Islam, simbol-simbol Islam sudah mulai kabur dan sudah tidak ada. Dan semua kitalah sebagai anak Adam bertanggung jawab untuk menghidupkannya kembali. Dan Rasulullah SAW mengatakan di saat rasa keputusasaan nyaris menyelimuti hati seorang mukmin, dari cerita yang telah kita ceritakan ini, dari banyaknya pasukan kebatilan dan sedikitnya pasukan kebenaran, ada berapa hadis yang membuat kita tidak berputus asa. Dan itulah insyaallah ta'ala kejayaan Islam. Sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di ujung keputusasaan. Hatta idza stai'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasru fanujiya man nasha. Sampai ketika sudah datang waktunya Rasul sudah mulai berputus asa, melihat keadaan kebatilan begitu banyak, hidayah tidak nampak, dan mereka menyangka mereka akan didustakan, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ja'ahum nasruna, datang pertolongan kan. Dan ini yang membuat hati seorang mukmin dia tetap optimis di dalam kehidupan di saat dia sekalipun sedikit. Ini yang membuat hati seorang mukmin akan memberikan dirinya dorongan yang sangat kuat untuk berdakwah dan mati-matian di atas agama yang benar ini. Salah satu yang mendorong kita untuk bisa berjalan di atas kebenaran di saat ribuan bahkan semua kebanyakan umat di atas kebatilan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Sesungguhnya akan ada setiap zaman dan tempat satu kelompok yang menegakkan kebenaran di atas permukaan, zahirina 'alal haqq, menampakkan, menyuarakan, meneriakkan kebenaran di atas kebatilan, dan tidak membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka, mencemeh mereka, sampai datang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang membuat kita tetap bertahan di atas kebenaran adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap muslim sejati, setiap orang yang mempunyai keprihatinan terhadap Islam, isbiru innakum satalqauna, sesungguhnya kalian akan menemui fitnah di akhir zaman. Fasbiru, bersabarlah. Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian bertemu denganku di atas di telaga nantinya. Ini yang membuat biarlah manusia di atas kebatilannya, kan tapi kita diperintahkan oleh sang kekasih kita yaitu Rasulullah Khalil Muhammad bin Abdullah agar kita bersabar. Dan alangkah dekatnya detik-detik pertemuan dengannya yaitu di atas telaga Rasulullah SAW di atas telaga. Seseorang kekasih yang benar-benar mencintai kekasihnya, dia akan melakukan apa saja untuk sampai kepada pertemuan tersebut. Seorang kekasih, dia akan rela berkorban, mengorbankan apa saja dari harta dan nyawanya agar dia bisa bertemu dengan sang kekasihnya itu Rasulullah. Di mana? Di telaga Kautsar, di haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang membuat mendorong kita agar tetap istiqamah di atas jalan yang benar adalah janji Allah yang mana Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal aqibatu lil muttaqin, sesungguhnya kemenangan tetap ada di akhir zaman bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara hadis yang mendukung dan mendorong kita untuk berada di atas kebenaran adalah sabda Rasulullah SAW, lataftahunnal Qastantaniyah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kami akan menaklukkan Konstantinopel atau kami akan menaklukkan Rom? Rasulullah kan, kalian akan menaklukkan Konstantinopel dan Roma, mana yang dahulu kami taklukkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan taklukkan Konstantinopel yang ada sekarang di Istanbul, dan sekarang sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, dan nantinya kalian akan taklukkan Romawi yang ada di Italia. Kita akan taklukkan, tetapi dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas Islam yang benar, kita akan taklukkan. Dan ini tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang ingin kembali secara jujur kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena janji-janji ini hanya ada bagi orang yang mentelaahnya. Tidak ada di koran-koran, tidak ada di majalah-majalah. Orang-orang yang mau kembali menghembus buku-buku kenuk kuning yang sudah berdebu ditinggalkan oleh umatnya, kemudian dia mentaah kami. Kami bangga dengan sunnah Rasul kami. Kami bangga dengan kitabullah sekalipun sudah berumur 1400 tahun. Inilah pemuda-pemuda yang nantinya akan kita banggakan di hadapan umat yang lainnya. Sesungguhnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi tiga. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya, atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya, karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah, jika ditinggalkan, tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com. Beberapa catatan tentang puasa Senin Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyaratkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja, karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan, dan dia bisa mendapatkan dua

0: ibadah, seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat, untuk mandi Jumat, dan sekaligus untuk menghilangkan hadats besarnya. Maka status hadats besar akibat junubnya hilang, dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir, sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariah.com.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خلق.
1: Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insyaallah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.

Tolong jelaskan cara melamar seorang akhwat sesuai syariat. Apakah diikat dengan perhiasan emas? Waduh, diikat apanya? Kakinya. Begini, pertama istikharah dulu. Lihat akhwat itu agamanya. Setelah ini bilang, baik lewat SMS, WA atau apa gitu ya, jangan di wall Facebook, nanti semua orang tahu. Saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Pilihan istikharah saya jatuh ke ukhti, tolong istikharah. Kalau jawabannya ya, saya langsung secepatnya akan datang ke orang tuamu. Kata akhwat, dari dulu saya sudah menunggu anta. Please come in. Silakan datang, umpamanya ya. Datang ke orang tuanya. Ini kan, ungkapkan saya ada minat mempersunting putri bapak. Kalau bapak tidak keberatan, kapan saya boleh datang dengan orang tua? Nah, orang tua itu akan senang. Ahlan wa sahlan, pakai apa ke sini? Pakai angkot. Nah, kalau kata orang tua, silakan ditunggu. Kapan orang tua bisa? Baru bilang ke orang tua, saya sudah melamar, orang tuanya menunggu kapan bisa datang. Setelah datang, udah langsung kalau itu dan ini pada mau, kapan? Jangan lama-lama. Kalau lama-lama bisa mengundang kesempatan bermaksiat. Ya udah minggu depan, prung saja sudah. Simpel, ya. Tidak perlu lama-lama. Apakah setelah melamar itu harus memberi emas? Jangan. Karena apa? Karena itu tradisi orang kafir. Ketika bertunangan, mengikat tunangannya dengan cincin yang sama, ada nama, gitu ya. Setelah bertunangan sebulan, berantem, kemudian gak jadi. Cincinnya gimana ini? Mau jadi, mau enggak, pokoknya ketika tunangan, ketika melamar itu tidak harus mengikat dengan apapun, ya. والمحصن

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Pukul 16 lebih 16 menit waktu Indonesia bagian tengah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini para pendengar yang mukumullah. Sebuah kajian dengan tema meniti jalan surga dengan ilmu bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hajjahullahu Ta'ala. Beliau merupakan alumnus Universitas Islam Madinah, program doktoral di jurusan ilmu hadis. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ini suaranya seperti musim haji. Mudah-mudahan antum berkesempatan naik haji. Ada masjid yang jauh lebih besar dari ini, namanya Masjid Khaif, di sebelah tempat lempar jumrah. Persis banget kalau pengajian yang isi juga pendekar-pendekar, Syekh Abdul Razak, kadang-kadang Syekh Hussein Ali Syekh, ada Mufti Saudi yang dulu rahimahullah. Tapi jamaahnya rame kayak gini, jadi mirip sekali kayak musim haji, masya Allah. Dan memang pengajiannya pakai bahasa Arab. Jamaah haji banyak yang tidak bisa bahasa Arab, makanya pengajian kita pakai bahasa Indonesia aja. Ya, baik. Santri pesantren Hidayatun Najah. Najah atau Najah? Gak ada bedanya. Anda dengernya gak ada bedanya. Ya. Tapi yang benar itu pakai tak marbutoh apa pakai hak? Pakai hak. Artinya apa? Artinya bimbingan untuk orang yang sukses ya. Kalau ada yang sukses, biasanya ada yang tidak sukses. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang sukses. Ya. Dan biasanya ada orang yang semangat, rajin, nulis di depan. Ada yang sebaliknya, ya, sampai menganggap pelajaran susah. Di pesantren kayak penjara suci. Bahkan ada yang nyangka kayak dibuang. Kok orang tua anak naruh anak di sini, kenapa ya, enggak suka gitu. Kalau di pesantren kan dari sejak lulus SD saja ngerasa kayak di penjara, dibuang dari rumah. Kita bilang mudah-mudahan itu bukan awal kehancuran ya. Tetapi dulu ada seorang ulama mengatakan, ini kalau tidak salah perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau ini meninggalnya di tahun 751. Beliau ini sekarang tahun berapa kita? 1447. Berarti kalau 751 berapa tahun yang lalu? Dihitung ya, enggak usah dihitung sudah. Pokoknya kira-kira di tahun itu ya. Beliau mengatakan, man istatalat tariq da'ufa masyuhu. Orang yang menganggap aktivitas dan pekerjaannya susah, maka dia rata-rata tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau dari awal dia nyangka masuk pondok itu berat, maka dia akan mengikuti pelajaran terbebani, tidak kerasan, merasa kayaknya ana salah tempat, begitu. Tetapi orang yang mungkin sedih karena pisah dengan orang tua, atau karena dia komunitas baru kenalan dengan kawan, atau karena jauh akhirnya ada perbedaan cuaca, kawan sudah macam-macam, sandal digosok, sabun hilang, ini kan biasa nih. Ini bukan tidak salah ya, ini salah, tetapi kita katakan kadang ada orang yang tidak kerasan di awal, tetapi nanti dia akan beradaptasi kemudian menikmati. Ya, tidak masalah. Bangun sebelum subuh, sudah di masjid sebelum azan, kemudian sholat sunnah. Kalau di luar, ini kayak mustahil untuk orang seumuran antum. Kalau sama-sama umur kelas 13, kelas 13 ya, benar ya? Kelas 13 itu kelas berapa? Dulu kita gak kenal kelas belasan ya. Ada SD, SMP, SMA saja. Kalau kita nggak bilang ada murid kelas berapa, kelas sekian belas, kelas berapa ya, hitung mundur dulu, kita itu nggak biasa kayak gitu. Tapi maksud saya, kalau ada orang yang kelas segitu, antum bandingkan dengan kawan SD antum yang dulu, kelihatan beda sekali. Bersyukur ya orang tua kita itu mengarahkan untuk di pesantren karena tempat ini aman untuk melatih ibadah sebelum melatih belajar. Umur yang sama, di jam yang sama. Kayak sekarang hari Ahad, antum Masya Allah di masjid ikut pengajian. Kalau antum gak dipaksa kan gak mau ya. Kemarin saya ngisi pengajian, ada orang tua nanya, apa hukumnya, atau bukan apa hukumnya, tapi salahkah orang tua kalau memaksa anaknya untuk hadir pengajian? Kira-kira bagaimana? Orang tua memaksa anaknya untuk hadir pengajian, salah apa benar? Yang bilang salah ngacung. Ustaz tolong dicatat. Gak ada yang ngacung, ini gaya semua ini. Baik. Saya gak usah bilang yang bilang benar berapa orang. Tetapi kita bilang, dulu ada sebagian ulama betul-betul menganjurkan dan memaksa anaknya untuk hadir di majlis. Dan majlisnya majlis hadis. Majlis hadis itu artinya gurunya disiplin, yang disampaikan riwayat. Kalau anak kecil datang pengajian biasanya ngantuk. Maka sebagian ulama ahli hadis tidak mengizinkan ada anak kecil hadir. Tetapi sebagian ulama pengin mengajak anaknya di kajian para ulama ahli hadis, sampai disebutkan dalam sebuah kitab namanya Syarafu Ashabil Hadis, ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau wafat tahun 463 Hijriah. Lama banget. Beliau mengatakan, babu man yara an yukriha waladahu sama'al hadis. Sebagian ulama yang memandang perlunya orang tua mewajibkan anaknya belajar hadis. Lalu dinukil dari seorang ulama yang dulu banget namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meninggalnya di tahun 161 Hijriah. 161 itu berapa tahun kalau dari sekarang ya. Dulu belum ada gadget. Kalau santri pulang nonton. Kalau dulu pulang ya sudah, tempat belajar sama rumah tidak berbeda. Tidak ada HP, TV, orang tua ngasih makan lebih enak, enggak ada. Mereka belajar sudah apa adanya. Ya. Beliau mengatakan, yang bagi lirrajuli an yukriha waladahu 'alal 'ilm li'annahu mas'ulun 'anhu. sudah sepantasnya orang tua memaksa anaknya belajar agama, karena nanti yang ditanya Allah orang tua. Antum ditanya berbakti apa tidak kepada orang tua, tapi sebelum itu orang tua antum ditanya sudah mengarahkan anak belajar agama atau belum. Kalau kita melihat berita di luar, ada orang membunuh orang tuanya. Siswa ini bunuh orang tuanya gara-gara tidak dikasih motor atau HP. Ini cerita lama ini. Kalau yang sekarang gurunya dikeroyok, mudah-mudahan antum tidak dengar itu. Karena yang viral kan di HP ya. Kalian kan gak megang HP. Beruntung antum itu gak pegang HP. Ya, kadang baca berita, kadang lihat film, muskilah itu. Katanya belajar, tapi belajarnya cuma 1 menit. Nontonnya itu berjam-jam. Ya. Dan itu yang membuat kita tidak bisa belajar. Maka kita bilang, beruntung orang yang mendapatkan orang tuanya memaksa belajar. Alhamdulillah, satu saat terbiasa. Dan itu tidak lama. Saya bilang tidak lama. Dulu Ustaz-Ustaz Anna bilang, ketika kita belajar di Madinah, kita baru awal datang kota Madinah, kita jauh dari rumah, lalu paspor kita dipegang sama ketua mahasiswa waktu itu, Ustaz Fakhruddin, mudir pesantren Riyadhus Shalihin itu. Itu beliau dulu ketua mahasiswa kami itu, Indonesia di tahun 2005. Beliau katakan, kita baru datang, belum sampai kampus, masih dari bandara naik bis kecil itu. Ya ikhwah, kalian lihat paspor ini. Sekarang kalian kumpulkan, kalian akan tukar dengan kartu mahasiswa. Tidak lama setelah ini antum akan pegang paspor ini kembali, antum lulus. 4 tahun sebentar sekali. Sama, santri juga sama. 3 tahun malah. Yang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tidak lama itu, 6 tahun itu. Tidak lama. Dan biasanya masa yang paling enak, kelas 12 ya. Itu paling enak sudah itu. Itu kelasnya raja. Raja pesantren. Masya Allah. Sudah senior. Sudah tinggal menanti masa-masa lulus ya. Dan tidak ada ceritanya pakai pilok-pilok ya. Kalau dulu di luar pakai pilok ya. Baik. Maka yang kita jadikan pelajaran, anak laki tidak pantas hanya di rumah saja. Ya. Semakin jauh belajar, kalau tempat itu semakin istimewa, semakin kesatria dia, semakin hebat. Orang yang cuma di rumah, dulu waktu saya masih kecil, jangankan sampai mondok atau tidak berani keluar rumah, orang tidur di masjid itu biasa. Ya. Kita waktu itu masih SD, SD kelas 1. Tapi kalau kita tidurnya masih di rumah, tidak di masjid, kawan-kawan kita bilang, ente ngapain tidur di rumah kayak bayi yang masih minum susu ibunya itu. Ya. Diejeknya begitu. Itu di kampung. Sehingga memang fitrahnya, terutama laki-laki, kalau mau belajar hebat, keluar dari kampungnya. Biar hasilnya kelihatan serius. Kalau cuma di rumah, nanti sama orang tua, merengek-rengek. Ini kayak anak kecil dan kecilnya dipelihara. Dulu ada nasihat dari seorang

Ibn Ma'in rahimahullah, meninggalnya di tahun 233 Hijriah. Ini kayak pelajaran sejarah ya. Dikit-dikit ada tahunnya. Nanti kalau keluar di ujian, wah gak bisa jawab ini. Ya. Beliau ini pernah mengatakan, arba'atun la tu'nisu minhum rushda. Ada empat orang yang tidak bisa diharapkan kehebatannya. Tidak perlu diharapkan sudah, ini enggak bakal jadi, orang bilang. Empat yang model orang kayak begini. Yang pertama disebut Harisud Darb. Harisud Darb artinya orang yang suka ronda. Bukan berarti ronda itu tidak penting. Ronda itu jaga keamanan masyarakat. Tetapi kalau orang ronda, biasanya dia sampingan dan ingin kerjasama, bukan sebagai pekerjaan utama. Apa profesi Anda? Kerja di pabrik mana atau sekolah mana? Saya pekerjaan tetap istiqomah menjadi ahlu ronda wal jamaah. Tidak ada, kayak begitu. Ini orang kalau suka kerjaan intinya ronda, karena memang ada. Kalau orang sibuk itu di masyarakat biasanya, ada beberapa warga bilang, nawarin, sudah jadwal ronda antum kita gantikan, tapi antum iuran. Biasanya begitu di masyarakat itu. Dan itu wajar, dan itu bentuk kerjasama yang bagus. Karena tidak semua orang bisa ronda. Mungkin dia safar karena jualan, atau karena ngajar, atau karena memang kebutuhan banyak gitu. Dia bayar, gak ada masalah. Tapi kalau ada orang sibuk digantikan sama orang yang tidak punya kesibukan gitu, kan kelihatan itu. Tadi profesi utama istiqomah sebagai ahlu ronda wal jamaah, kayak gitu. Ini gak bakal dapat ilmu, tidak berkembang wawasan, apa namanya, pengalamannya. Sudah keliling aja kayak begitu. Ini yang pertama, gak bisa diharapkan kehebatannya. Yang kedua disebutkan munadi al-qadhi. Munadi al-qadhi ini orang yang menjadi tukang absen di kehakiman. Kalau dulu ini disebutkan para ulama, hakim itu kalau mengundang calon pesakitan, terdakwa yang akan dihukum, maka akan ada orang yang membawa nama-nama, dipanggil fulan, sini masuk. Sudah dia duduk. Nanti yang kerja adalah hakim, jaksa, saksi, terdakwa. Sudah mereka kayak gitu. Selesai, berdiri lagi yang tukang absen tadi. Fulan setelahnya. Duduk lagi dia, sudah. Itu kerjaan kayak begitu terus. Tidak ada ilmunya, tidak ada perkembangannya. Ya ada gajinya, tapi tidak banyak. Ya. Nah, itu namanya munadi al-qadhi. Ini enggak diharapkan kehebatan ilmunya, enggak berkembang, karena cuma begitu saja. Ya. Meskipun kita katakan bukan tidak manfaat, manfaat. Tapi kalau kita rela hanya untuk menjadi orang kayak begitu, nah ini banyak kurangnya kita. Baik. Yang ketiga disebut Ibnul Muhaddits. Kalau zaman sekarang anak ustaz. Kenapa anak ustaz? Karena orang melihat ustaznya, bukan melihat anaknya. Ini belum apa-apa ini. Ini belum apa-apa. Baru dilihat sama orang saja, biasanya mereka akan melihat ustaznya. Apalagi ustaz viral, sering keluar di medsos. Ya, yang nonton sampai 1 juta gitu. Entar dia tampil sama anaknya lagi. Anaknya lagi makan, bapaknya lagi pengajian, anaknya numpang viral tuh. Atau kadang-kadang anaknya jadi ceramah, belum waktunya itu. Kenapa? Karena kemahiran bapaknya. Atau belajarnya malas, tetap orang-orang menghormati dia karena bapaknya. Dari dulu sudah dikatakan, ini rata-rata tidak bisa hebat ngandalin orang tuanya. Ya. Bukan berarti itu paten.

0: setiap anak ustaz gagal. Enggak. Karena sebagian ulama, mereka belajar dari orang tuanya. Seperti Abdullah bin Imam Ahmad, beliau menghatamkan Al-Quran hafalannya dari bapaknya sendiri. Kemudian banyak ulama-ulama yang langsung belajar dari ayahnya sejak kecil. Dalam riwayat ilmu hadis sampai ada riwayatul abnai anil aba. Riwayat hadis seorang perawi dari ayahnya. Banyak seperti Suhail ibn Abi Salih dari Abu Salih. Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi dari ayahnya Sa'id al-Maqburi. Kemudian Waqi' ibn al-Jarrah al-Ru'asi dari ayahnya. Ini banyak kejadian seperti itu. Apalagi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Ngeriwayatkan dari ayahnya, ayahnya ngeriwayat dari mbahnya. Berarti rumah itu dipenuhi dengan ilmu hadis. Ada yang kayak begitu. Ada lagi Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Ada yang kayak begitu. Tetapi kebanyakan orang itu dihormati, dimanjakan karena ketenaran orang tuanya. Jadi dia susah berkembang. Maka tugas itu bukan mengikut dan mengandalkan orang tua. Dulu orang Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaquluha anadha. Seorang pemuda hebat bukan yang mengandalkan ayahnya, dikit-dikit ini bapakku. Tapi dia yang mengatakan, ini perjuanganku. Tunjukkan hafalan antum, prestasi antum, kemudian kedisiplinan antum, itu betul-betul antum tunjukkan, bukan karena ayahku ini, fulan ini. Giliran nilai jelek aja lapor. Abi, saya merah, tolong omongin itu ustaz, gak mau nambahin. Ya salah. Ini gaya zaman sekarang ini. Gaya anak-anak Gen Z katanya. Ya. Gen Z, itu kan bahasa gaya aja, tapi kan baca yang tepat itu Gen Z. Ya, cuman untuk kompornya lampu, bukan lampu yang nerangin lampu, masya Allah. Ini Gen Z-nya di belakang yang suaranya kayak gitu. Kalau listriknya nggak nyala tuh dia yang diandalin. Tuh kalau udah nggak ada siapa-siapa lagi. Nah kita bilang kita memang hidup di zaman sekarang tantangannya banyak, tetapi kita harus tunjukkan bahwa jalan untuk sukses itu tidak hanya dimiliki orang dulu. Kita punya kesempatan yang sama. Tapi kesuksesan itu membutuhkan cara yang sudah dibuktikan oleh orang-orang dulu. Kalau kita pengen cari jalan pintas, nanti hasilnya pintas juga. Itu. Makanya dulu Imam Malik mengatakan, La yasluhu amru akhiri hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat belakangan tidak mungkin hebat kecuali dengan kehebatan umat-umat sebelumnya. Artinya caranya harus sama. Namanya sulukul jaddah. Meniti jalan yang sudah terbukti. Jangan nyoba-nyoba. Nanti gagal maning gitu. Ya, maka kita harus sabar. Kalau orang punya pendirian, dikatakan la astashilanna as-su'ba aw udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Aku akan patahkan setiap rintangan di depanku. Aku akan sukses atau mati tidak apa-apa. Karena orang yang sukses meraih cita-cita adalah orang yang sabar dan telaten. Itu omongan orang Arab. Baik, saya yang lihat kawan saya cuman baca sedikit langsung apal. Saya ini sudah tak bolak-balik bukunya, enggak apal-apal. Ini apanya yang salah? Kita katakan enggak usah, yang salah siapa? Tapi diperbaiki kalau memang belum paham, ditanya kata-katanya perlu diterjemahin, terjemahin enggak ada masalah. Tidak usah membandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan kita sendiri. Orang lain hafalnya cepat, tidak ada jaminan itu hafalan nyantol terus, tidak ada jaminan. Kita sekarang bandingin sama kita sendiri. Kita ini kalau ngafalin hafal, kalau tidak ngafalin jadi tidak hafal. kita mau ngapalin yang dengar orang, yang hafal orang, kan ada kayak gitu tuh kalau mau ujian tuh. Ada orang yang kalau ngapalin kayak panglima perang, ya kan? Jadi ambil bukunya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sampai capek itu, malam itu capek. Ada temannya tidur di sampingnya. Besok yang hafal dia gitu. Ada, itu namanya takdir. Ya. Ya, tapi belum tentu manfaat ilmu itu selalu dirasakan orang yang cepat hafalnya. Antum berjuang itu ada pahalanya, yang pertama. Yang kedua, kita itu tidak menghitung sekarang saja, tapi ke depan. Ke depan, kita yang capek belajar ini, biasanya nancepnya lebih lama. Maka kita katakan, sebuah kaidah yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga hal. Yang pertama, ya, yang pertama, kita berusaha melakukan yang bermanfaat. Apa saja, mau baca, ngapalin, ngeringkes, beli buku, liburan kita bawa bukunya, meskipun gak kebaca biasanya itu, ya. Tapi yang penting kita capek, siap capek, gak ada masalah. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah. Jangan merasa, oh hafalan saya kuat, saya dari SD ranking 1 terus. Ya, itu bukan tumpuan utama. Dan yang ketiga, jangan gampang menyerah. Jangan gampang pasrah. Usahain aja. Usaha, kalau orang bilang, usaha tidak mengkhianati hasil. Nggak usah dibilang, ini benar apa enggak? Nggak usah. Yang penting antum usaha. Lalu tawakal. Karena memang tawakal yang benar itu begitu. Dalam hadis dikatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ini dalam Sahih Muslim disebutkan, berusaha, lakukan apa yang bermanfaat dan selalu minta kepada Allah, doa. Kemudian jangan gampang menyerah. Ya. Dan alhamdulillah kita bahagia sekali ketika melihat pesantren ramai. Masjid sebesar ini ramai dengan orang sholat, itu merupakan anugerah yang mahal. Coba kita pulang ke kampung masing-masing, ada masjid agung. Apa bedanya agung dan besar? Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung? Dua-duanya, ya. Tetapi kalau orang kampung bilang masjid besar itu masjid kota, masjid agung itu masjid lebih besar dari masjid itu, ada tingkatannya. Baik, masjid agung yang gede biasanya depan alun-alun itu, isi softnya berapa itu? Kadang satu aja gak full. Kalau maghrib, alhamdulillah, isya merotol. Yang zuhur kemana orang? Baik, antum justru 5 waktu di sini. Sebelum subuh sudah disiapin. Masya Allah, bersyukur antum. Pembiasaan ini yang akan membuat antum akhirnya akan membiasakan orang lain. Ya, maka dulu ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Tadi kita sebutkan, wafat tahun berapa? Ada ingat? 100 berapa? Karena Sufyan Ats-Tsauri di zaman sekarang juga ada. Ya. Itu yang jualan apa itu? Hmm. Ya, tapi kita biar ngerti, ini ahli hadis, ya. Ya, meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alayha. Di antara nikmat Allah kepada seorang anak muda, Allah pilihkan dia guru ahlus sunnah yang nuntun biar ngerti sunnah itu bagaimana. Ibadahnya, belajarnya, menghafalnya, bakti kepada orang tuanya. Saya tidak bisa berbakti kepada orang tua karena saya jauh. Saya pengen pulang aja dari pesantren. Biar saya bisa leluasa berbakti kepada orang tua. Kita bilang berbakti kepada orang tua itu justru dengan belajar. Ya. Orang tua nyekolahkan anak sampai nangis-nangis itu. Itu coba kalau lagi diantar-antar itu. Lihat orang tua pulang Sudah ya nak Salim, apalagi yang suka bikin konten itu, nanti nangis-nangis itu. Ada santri dijemput sama orang tuanya, wah nangis-nangis. Itu sudah kuno, kita bilang gak waktunya itu. Ya, karena memang harus dikalahkan. Ya, dulu para ulama mengatakan, la yu'rafu. Belum selesai yang tadi empat itu ya. Kita kemana-mana ini. Sudah mau pindah ke fatwa yang lain ya. Yang empat tadi, ada anak ustaz ya, bukan anak ustaz tapi anak ulama hadis tuh. Ya, tadi yang pertama adalah orang yang tukang ronda, yang kedua adalah tukang absennya kehakiman itu, yang ketiga adalah anak ustaz, yang keempat nih perhatikan, ini intinya disebutkan oleh Yahya ibn Ma'in rahimahullah, wa rajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu li talabil hadis. Seorang penuntut ilmu yang mau belajar hanya di kampungnya tapi tidak mau melalang buana, keluar dari kampungnya untuk mengembangkan ilmunya. Ini dianggap orang yang cemen, tidak mau berkembang dengan ilmu agamanya. Karena dulu biasanya para ulama kalau mau belajar safar. Zaman sekarang orang mau pergi keluar kota, enak tinggal naik kereta, mungkin ngomong sama orang tuanya, saya mau mondok bi, tapi nanti berangkatnya pakai pesawat. Jangan nak, bukan kemahalan, kebablasan. Ya itu tetangga kota begitu mau naik pesawat, bablaslah kalau sama-sama orang Bekasi ke Kerawang mah. Naik pesawat gimana naiknya ya. Tapi maksudnya kalau dulu orang belajar jalan kaki, naik kendaraan. Kitab zaman sekarang ini hampir semua ustaz kalau pengajian juga tinggal bawa laptop satu ini untuk 10 pengajian sampai 100 pengajian bisa. Habis baterainya, pengajiannya tutup sudah. Dulu para ulama bawa itu lembaran. Lembaran dibawa. Ya, kayak kalau antum belajar dalam ilmu mustalah hadis, para ulama mengatakan kalau bisa tulisan antum yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil. Itu disebutin dalam buku mustalah hadis. Karena ketika kita akan membaca tulisan kita nanti ketika sudah tua, kita butuh. Oh iya, dulu saya pernah pelajari. Kapan? 20 tahun yang lalu. Di kapan? Di buku apa? Di buku ini. Lihat, tulisan sudah kecil sekali. Fa'ahwaju ma takunu ilaihi yakhunuka. Ketika kamu lagi butuh-butuhnya, kamu sudah enggak bisa baca lagi. Pasang kacamata, kurang gede. Pasang lup itu, kurang gede lagi. Oh memang tulisannya dulu waktu tidur nulisnya, oh enggak kebaca. Nah maka di dalam buku mustalah dikatakan, orang ketika nulis usahakan tulisannya gede-gede. Tetapi, ada sebagian ulama ahli hadis tetap nulis kecil-kecil. Kenapa? Liqillatil wariqa wal wariqi. Liqillatil waraqa wal wariqi. Artinya, karena dulu kertas mahal, susah dibeli. Yang kedua, duitnya memang gak ada. Wariq itu artinya apa namanya, emas atau perak. Mereka dulu pak belinya pakai perak atau emas. Ya, susah gak punya, akhirnya mereka ya sederhana, ya ekonomis. Kertas pun begitu, karena kertasnya sedikit, nulisnya kecil-kecil. Dan subhanallah, di sampai zaman ini sebagian orang ada yang masih miskin, kemudian tetap belajar. Tapi sudah meninggal Syekh Albani rahimahullah. Beliau ini pernah dilihat tulisannya di kantong gula ketika beliau menulis hadis. Hadis ini ditakhrij, dipelajari jalur-jalur periwayatannya, habis kertas beliau, maka beliau ke dapur. Rumahnya sangat sederhana, tidak banyak perabotannya. Kata Syekh Masyhur, aku menangis melihat guruku mengambil kantong gula, ditulis di kantong gula itu. Dan buku itu akhirnya dicetak sekarang. Namanya Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Wa-Dha'ifah. Ternyata sebagiannya dulu ditulis di atas kantong gula. Ya. Ini perjuangan orang tidak mengandalkan fasilitas. Zaman dulu orang mau berangkat sudah jalan kaki, buku yang ada diangkat. Ada seorang ulama namanya Muhammad Ibn Tahir. Ini ahli hadis. Beliau ini wafat di tahun 507 Hijriah. Antum tulis namanya, jangan tulis tahunnya, ya. Ini tahun untuk tambahan saja. Kalau mau tulis, tulis namanya, ya. Namanya Muhammad Ibn Tahir. Muhammad Ibn Tahir cerita waktu beliau belajar. Bultuddam fi talabil hadithi marratain. Aku sampai kencing darah ketika belajar hadis. Sampai dua kali aku kencing darah. Marratan fi Baghdad wa ukhra fi Makkah. Pertama aku pergi ke Irak. Yang kedua ketika aku pergi ke Mekah. Kok bisa sampai kencing darah? Beliau mengatakan, masyaitu hafian fil harri falahiqani dhalik. Aku sampai jalan gak pakai sandal di musim panas, maka aku sampai kencing darah. Di Indonesia ini kita gak pernah merasakan musim panas. Saat panas-panasnya Indonesia itu paling 32, 35 derajat. Kalau di Hijaz, Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif, Jeddah, itu sampai 50 derajat. Dikenal dunia Arab adalah tempat panas. Kalau kita dulu waktu masih SD, kita lihat di ramalan cuaca berita TV nasional itu, setiap sampai di Arab Saudi mesti gambarnya duren. Itu matahari, itu panas. Kalau Indonesia, Masya Allah, awan, hujan, apa. Di Arab Saudi mesti gambar kuning itu. Matahari, panas terus. Wah, subhanallah, beliau mengatakan, ana sudah tidak punya alas kaki, jalan langsung pakai apa adanya. Wa hamaltu kutubi ala dhahri. Dan aku angkat buku-bukuku di atas punggung begini. Berat sekali, kencing darah karena terlalu berat. Saya pernah dengar cerita, ada orang karena terlalu berat kerjanya, kuli, dia angkat batu, gak kuat, akhirnya buang air, darah. Ada orang juga, dia kerja di transportasi, becak gitu. Ya, itu berat sekali, sampai perut mereka suka diikat pakai sarung. Itu perjuangan ayah itu. Perjuangan seorang ayah, kadang-kadang mereka yang narik becak itu anaknya di pesantren. Saya pernah itu ketika di pesantren, saya lihat ada orang tukang rumput itu. Sampai berapa karung itu anaknya di pesantren. Ya diambil uangnya dari kayak gitu juga. Subhanallah, ini anak-anak di pesantren sekarang gak ngerasakan kecapeannya orang tua kayak gitu. Dan subhanallah, orang yang narik becak itu, dia bisa kencing darah itu. Berat sekali. Cuman beda sebab aja. Kalau dulu para ulama ngangkat buku sampai kencing darah, beliau katakan itu. Artinya memang belajar itu membutuhkan perjuangan. Harus kuat. Biar nanti ketika kita berdakwah harus kuat. Tidak lama, 6 tahun ke depan, anggap 10 tahun. Ini bukan untuk yang kelas berapa ini? 11, 12, 10, 11, 12 ya. Anggap yang kelas 7. Kelas 7 itu kalau nunggu 10 tahun, insya Allah sudah jadi ustaz. Ya kan? Kalau sabar aja 10 tahun, sudah jadi ustaz. Nunggu 5 tahun, jadi santri senior. Udah gak kerasa itu. Ya, nanti habis tahu-tahu pengabdian, tahu-tahu kuliah lagi, gak kerasa. Gak kerasa. Tapi seberapa semangat dan disiplin antum belajar, antum akan merasakan ketika ngajar. Kalau dulu hafalannya banyak, maka waktu ngajar enak. Kalau tidak semangat dan sungguh-sungguh belajarnya, kadang-kadang antum kan dapat ada guru yang memang ngajarnya gak jelas, ngasih soal susah, kan gitu. Ada itu takdirnya orang sampai dikasih julukan guru killer tuh. Killer itu bukan yang tidur ngeces itu ya. Tapi maksudnya itu guru yang galak. Ya, ada orang model kayak begitu. Ya, tapi maksud ana itu akan kelihatan dan memang butuh perjuangan. Yang jelas, kalau antum pengen sukses dari sekarang, biasakan memang untuk siap melancong dalam rangka belajar. Jauh tidak apa-apa. Dulu sekali para ulama safar bukan sampai keluar kota, keluar negeri, naik unta 1 bulan perjalanan. 1 bulan. Itu kalau sekarang tinggal berapa jam? Kalau pesawat paling 1 jam, 2 jam. Ini yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam asma'hu. Aku pernah mendengar satu hadis dari seorang sahabatku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok aku belum pernah mendengar. Padahal Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang riwayat hadisnya banyak banget. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ada 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat hadisnya di atas 1000 hadis. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Yang kedua siapa? Enggak kenal, enggak kenalan memang ya. Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga Aisyah. Kemudian yang keempat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang kelima Abdullah bin Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh siapa? Ana lupa ya. Tetapi maksudnya orang-orang ini dikatakan al-mukthirun, yang riwayatnya lebih dari 1000 hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Jabir ini belum pernah mendengar. Dan itu menunjukkan orang hebat tidak mesti ilmunya sempurna, lalu sombong dia. Ada orang kok tahu yang dia tidak tahu. Wah, ini sesat orang ini. Aduh, jangan kayak begitu dulu. Orang itu kadang-kadang ilmunya sudah banyak tapi perlu belajar lagi. Kata Jabir, aku mendengar satu hadis belum aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabta'tu ba'iran fashaddadtu 'alaihi rahli. Aku langsung beli unta. Aku siapkan pelananya. Faraqibtu syahran ila Syam, maka aku naik kendaraan selama 1 bulan sampai di daerah Syam. Beliau berangkat dari Madinah. Madinah ke Syam. Syam itu sekarang kayak Suriah, Lebanon, Palestina. Ya. Mereka perjalanan dari Madinah itu ada jalur laut. Berangkat ke arah barat, ke daerah Yambur, nanti nyebrang Laut Merah, sampailah daerah Syam. Dulu naik unta sampai 1 bulan perjalanan. Fa idza Abdullah ibnu Unais al-Ansari. Maka aku sampai ke rumah sahabat yang tadi dengar hadis itu namanya Abdullah bin Unais al-Ansari. Faqultu li al-bawwab, qul Jabirun 'indal bab. Aku bilang ke satpamnya, atau bukan satpam tapi itu budaknya. Dibilang, beritahu tuanmu, Jabir di pintu. Faraja'a ilayya ar-rasul faqala Jabir ibn Abdullah, maka ternyata tukang pintu itu datang. Dia mengatakan, apakah Jabir maksudnya Ibn Abdullah? Qultu na'am, iya. Maka kawanku Abdullah bin Unais keluar. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu. Maka kita saling berpelukan. Setelah itu aku mengatakan kepada dia, hadithun sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu hadithun balagani anka sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walam asma'hu. Aku datang ke sini untuk mendengar sebuah hadis yang kamu dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah mendengar. Khasitu an amuta aw tamut walam asma'hu. Aku khawatir aku keburu mati atau kamu yang keburu mati, aku belum dengar itu langsung. Lalu diberitahu hadis tentang yahsyurullahu al-ibada yaumal qiyamati ghurlan hufatan buhma. Nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jal akan mengumpulkan semua manusia dalam keadaan tidak disunat, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, dan mereka tidak memiliki apa-apa. Hadis itu disampaikan, kemudian pulang ini Jabir bin Abdullah. Hanya untuk satu hadis. Itu Nabi SAW sudah wafat. Sebelum Nabi SAW wafat, para sahabat juga sama. Dari rumah pergi untuk belajar. Apalagi kalau ada kasus, ada masalah keluarga, langsung berangkat. Ada dulu seorang sahabat namanya Uqbah bin Harith. Ini dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi SAW namanya Uqbah bin Harith. Beliau ini nikah sama seorang perempuan. Setelah punya anak, sudah lama pernikahannya, datang seorang perempuan tua. Dia bilang, kamu itu saudara sepersusuan. Kamu sama istrimu kayak kakak adik, karena dulu sama-sama aku susuin kalian. Kaget dia. Sudah nikah sama perempuan, ternyata kayak orang nikah sama adiknya. Enggak boleh dalam syariat. Maka dia cepat-cepat safar ke kota Madinah. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa kaifa wa qad qila?" Bagaimana lagi? Wong sudah diomongkan, itu kejadiannya seperti itu. Maka sang suami memisahkan diri, bukan cerai. Itu namanya fasakh, membatalkan pernikahan karena pernikahan itu tidak sah. Itu namanya nikah syubhah. Disangka ini adalah wanita yang halal, ternyata haram karena dia mahram. Gak boleh ada orang nikah sama adiknya, gak boleh. Tapi dia gak ngerti tadinya. Ketika dia nikah, ternyata baru tahu, oh ini ternyata saudarinya. Dalam penjelasan para ulama, ini merupakan salah satu bukti. Para sahabat dulu kalau ada apa-apa, langsung ke kota Madinah. Dan orang yang tidak ada masalah pun, mereka berangkat ke kota Madinah sampai daurah. Kayak 20 hari. Ini seperti yang dilakukan oleh Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Tinggal di kota Madinah, di luar kota Madinah, beliau bersama rombongan masyarakat kabilahnya. Datang ke kota Madinah, tinggal selama 20 hari. Falamma ra'a syauqana ila ahalina. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami sudah rindu banget dengan keluarga karena 20 hari sudah di Madinah. Wa kana rahiman rafiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah dan penyayang. Maka beliau mengatakan, "Irji'u fakunu fihim fa'allimuhum." Kalian pulang, kalian tinggal bersama keluarga, ajari yang sudah kalian pelajari di sini kepada mereka. Jadi dulu orang mau belajar itu jauh, dan kita tahu orang-orang dulu belajarnya hadis, belajarnya dalil, tidak macam-macam kayak kita sekarang mata pelajaran banyak gitu, nanti nggak hafal semua. Masya Allah. Kadang-kadang kita kalau ngobrol itu ya, di Saudi sekolah itu nggak lama-lama banget, kita masuk kelas. Baik yang kuliah maupun yang SMA ke bawah itu masuknya 7:30, keluarnya maksimal 1:30. Kemudian masa belajar 5 hari, Jumat Sabtu, sekarang berubah, yang dulu Kamis Jumat libur. Alhamdulillah, yang jadi-jadi, yang gak jadi juga banyak, wajar. Kita ini sekolah dari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 4 kadang-kadang. Penganggurannya tetap banyak. Orang yang gak ibadah juga banyak. Yang konslet yang mana ini? Gitu. Jadi orang ketika belajar perlu melihat, ini pelajaran penting apa enggak nih dipelajari? Gitu. Yang menentukan memang bukan kita, karena kita ini pengalaman masih sedikit. Ada guru-guru yang pengalamannya lebih banyak. Mereka mengarahkan kita untuk belajar yang paling penting. Maka Imam Malik rahimahullah pernah ditanya, ilmu apa dulu yang dipelajari? Maka beliau mengatakan, kulluhu khair. Semua ilmu itu baik. Walakin, unzur ila ma tahtajuhu fi yaumika wa laylika fatlubhu. Kamu lihat, ilmu yang kamu butuhkan setiap hari dan setiap malam, ini yang harus dipelajari terlebih dahulu. Ada orang sampai profesor, kepalanya sampai botak kayak bandara. Tapi zikir habis sholat gak ngerti. Ini kan kebalik namanya. Bahkan tidak sholat. Titelnya panjang kayak kereta, tapi sholat gak takut sama Allah. Yang ini kayak gini, apa manfaatnya? Itu mungkin gara-gara kepanjangan masa belajar itu. Ya. Maka orang itu kalau belajar, dilihat mana yang paling penting. Antum tinggal bersyukur kepada Allah. Pilihan pelajaran antum ini banyak yang agama. Kalau kita bandingkan dengan kerajaan Saudi misalkan. Orang mau belajar jurusan umum. Jurusan matematika. Jurusan IPA. Itu kalau SMA kan sudah mulai ada kayak gitu. Tapi subhanallah. Ada pelajaran akidah. Ada pelajaran fikih madhab Hambali. Karena dalam ketentuan Arab Saudi mereka menganut madhab Hambali. Orang mau belajar IPA. Mata kuliah wajibnya. Bukan mata kuliah. Mata pelajaran. Ini masih SMA. Dia sudah harus belajar fikih madhab Hambali. Loh, kita di pesantren, kadang-kadang fikih madhab Syafi'i enggak kita pelajari. Padahal pesantren. Ya. Berarti, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita memiliki porsi besar belajar ilmu agama. Sementara banyak orang yang belajar di luar, ilmu yang nanti juga mau kerja aja enggak dipakai. Apalagi jadi pertanyaan kubur, ya. Kalau enggak jadi itu. Nah, kita bilang kita bersyukur kepada Allah kita diarahkan untuk belajar. Belajar agama maksudnya. Jadi ini poin pertama yang antum perlu perhatikan bahwa anak laki-laki yang pengin sukses dia perlu sukses di luar. Kalau hanya berkutat di kampung saja pengalaman tidak bertambah, kemudian ilmu juga hanya segitu-segitu saja. Memang belajar di luar kota dan luar negeri itu tidak perlu dilakukan kalau di kampung kita sudah cukup. Mau belajar agama sudah jadi gudang ulama, sudah enggak perlu. Seperti Imam Malik rahimahullah, beliau tidak safar kemana-mana karena di Madinah waktu itu banyak tabi'in, banyak ilmunya para sahabat, maka beliau tidak safar pun sudah kenyang dengan ilmunya para ulama Madinah. Justru Madinah ini menjadi tempat orang belajar. Tapi kalau kita di kampung, ilmu ini sangat sedikit dan minim. Maka kita perlu untuk mencari dan tambah-tambah begitu. Ini poin pertama. Poin kedua yang harus kita perhatikan, ilmu itu harus menghafal. Dan sekarang memang banyak hasutan-hasutan dari pelaksana pendidikan, praktisi akademik yang mengatakan dulu di masanya hafalan itu penting. Kalau zaman sekarang yang lebih penting adalah analisa, berpikir, kesimpulan untuk kemampuan untuk menyimpulkan. Hafalan tidak penting. Subhanallah. Ini sudah disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya baru dengar kemarin dari salah seorang doktor dari Amerika sih memang. Dan dia dianggap sebagai tokoh pembaharu. Dikasih Nobel. Bukan Nobel tapi apa, dinobatkan sebagai tokoh perubahan ini apa segala macam. Dia mengatakan bahwa sekarang yang paling penting dengan semaraknya berbagai fasilitas elektronik tidak bisa digantikan posisi seorang guru, kata dia. Karena untuk menghadapi sebuah kasus, kalau teori banyak di AI, aplikasi, di kitab PDF, banyak katanya. Tapi kalau kemampuan untuk menyerap dan mempraktekkan di dunia nyata harus ada guru, kata dia. Tapi kalau hafalan sudah di cover oleh kepentingan itu. Kita katakan tidak. Ini kesalahan terbesar orang yang ingin menjauhkan kita dari agama. Dulu para ulama memiliki kekuatan hafalan karena betul waktu itu belum ada sarana teknologi. Tetapi justru mereka menilai bahwa adanya buku membuat hafalan itu lemah karena orang akan mengandalkan tulisan. Sehingga kalau kita pelajari sejarah penulisan hadis, ada pendapat sebagian ulama melarang hadis ditulis. Apa alasannya? Karena orang akan mengandalkan tulisan. Sebagian ulama nulis dengan hafalan. Selesai, tulisan itu ditanam, dikubur di tanah. Dia khawatir dia akan ngandalin tulisan itu. Dulu para ulama hafal, hafal. Dan ternyata Allah jadikan hafalan itu salah satu sebab agama terjaga. Buku tidak ada, banyak. Justru abad ketiga buku ini mulai lengkap. Hadis disusun dengan rapi. Tentang fikih, tentang usul, tentang macam-macam mulai disusun. Tetapi para ulama tetap kelihatan hebat pada saat mereka memiliki hafalan yang kuat. Dulu orang hafal itu seperti mendarah daging. Antum tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Orang yang Allah pengin jadikan dia baik, orang itu dibuat paham agama. Dan orang yang paham agama, levelnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang paham, itu sudah alhamdulillah. Karena dia menghadapi banyak orang tidak paham. Bahkan ada orang yang belajar, diapalin aja, nanti dia sampaikan ke muridnya, ternyata muridnya lebih paham dari dia. Wajar itu. Ada murid lebih pintar dari gurunya, itu wajar. Tetapi cukuplah guru menjadi wasilah untuk kehebatan murid pada saat dia menyampaikan hadis apa adanya kepada murid. Jadi memang tingkatan orang dalam memahami agama berbeda-beda. Ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang cepat paham. Ini kata Hafidz Ibnu Hajar, seperti dalam istilah bahasa. Ada faqiha yafqahu. Ini paham. Ada yang faqaha, pakai harokat fathah, yafquhu. Dia pahamnya itu lebih cepat. Ay sabaqa ghairahu bil faham, kata Hafidz Ibnu Hajar. Artinya dia paham tapi cepat. Coba antum dalam satu majelis begini, nanti ketika pulang coba tanya, tadi pengajian apa aja materinya? Tidak semua orang bisa menceritakan hal yang sama. Nanti di rumah ditanya sama keluarganya, tadi hadir pengajian? Iya. Berapa lama? 2 jam. Masya Allah, gak kurang. Iya sih, kurang harusnya. Mang, apa materinya tadi? Dia cerita yang sempat dicantolkan di otaknya. Ada orang ketika hadir di majelis menjelaskan hadis tentang zakat. Zakat ini hitungannya nisab sama haul. Emas 85 gram, kalau perak 595 gram, kalau orang mau zakat kambing nunggu 40 ekor, nanti dia keluarkan satu kambing, kalau unta dia nunggu sampai 5 atau 25, ana lupa itu, sapi juga ada hitungannya. Pas pulang ditanya, tadi pengajian apa? Pengajian sapi. Jadi ingatnya tergantung yang nyantol. Nah tadi masalah zakat itu dia pas ngantuk begini. Jadi yang pas nyala begitu pas sapi. Pas pulang yang diceritain sapinya. Orang Arab punya istilah qimatul mar'i ma yutqinu. Nilai seseorang tergantung apa yang dipahami. Tingkat pemahaman beda-beda, nanti akan kelihatan orang ini hebat. Seberapa tingkat kehebatannya sesuai pemahamannya. Sama-sama pengajian kayak gini. Baik, yang ketiga, yang lebih hebat lagi kata Hafidz Ibnu Hajar. Tadi yang paham, yang kedua pahamnya cepat. Yang ketiga, faquha yafqahu. Itu orang yang pemahamannya kuat, nancep sampai mendarah daging. Sholat dia ngerti. Saya kenapa milih madhab yang ini? Karena dalilnya kuat. Saya tahu dalilnya. Ketika mau jual beli dia ngerti dalilnya ini. Ini pelajaran jual beli itu. Saya ingat kelas 11 sudah dipelajari. Atau kelas 12. Dulu kelas 3 Ma'alimin atau kelas 3 SMA itu. Dipelajari jual beli yang dilarang Allah apa. Yang apa namanya. Dilarang karena ada ketidakjelasan dan seterusnya. Maka kita katakan bahwa pemahaman orang memang berbeda-beda. Baik, hafalan. Ternyata para ulama mengatakan cara yang paling kuat untuk memahami sebuah pelajaran adalah dihafal. Cara yang paling kuat untuk memahami adalah dihafal. Karena dia ketika memiliki hafalan, dia tertuntut untuk menguasai yang sudah dia hafalkan. Kalau orang tidak paham, kemudian tidak hafal juga, maka untuk sampai paham lebih jauh lagi. Maka cara untuk menguasai sebuah materi adalah dengan dihafal. Dulu para ulama mengatakan, ihfaz fa kullu hafizin imam. Hafalkan. Kalau kamu hafal, kamu akan menjadi orang terdepan. Imam itu maksudnya adalah orang yang paling hebat. Bukan mesti imam sholat, tetapi orang yang paling menguasai. Sampai juga dibilang, kullu ilmin la yadkhulu ma'akal hammama fala ta'uddah. Ini dinukil dari seorang ulama Yaman, ahli hadis, meninggal tahun 211. Namanya Abdurrazzaq Ibn Hammam As-San'ani. Beliau mengatakan, setiap ilmu yang tidak bisa dibawa masuk ke toilet, maka jangan dianggap ilmu. Kalau kita baru balik sekolah, kebelet nih, kamar mandi kan? Kita bawa buku. Buku kan gak dibawa masuk ke kamar mandi. Ada tulisan hadisnya, ada mushaf Al-Qur'annya, ada lafzul jalalahnya. Kita gak bisa bawa masuk ke kamar mandi. Ya. Tapi yang bisa dibawa masuk ke kamar mandi, hafalan. Orang yang masuk sampai dikatakan, ini Qur'an berjalan. Masya Allah banget tuh. Qur'an berjalan maksudnya dia hafal. Meskipun sebenarnya ini istilah berlebihan. Orang dikatakan Quran berjalan ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang tabi'in, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ini yang pantas dikatakan Quran berjalan. Tapi maksudnya orang kalau hafal maka hafalannya bisa dibawa kemana-mana. Dialah seorang pendekar, seorang imam. Ilmunya bisa dibawa kemana-mana. Ketika bukunya ketinggalan, tetap bisa mengajarkan. Sampai dulu, ada seorang syekh yang ngajar kita. Beliau mengatakan, ketika Jumatan, kadang khotib terlambat. Itu DKM sudah bingung banget. Ini gak datang-datang khotib ini gimana. Kalau punya cadangan alhamdulillah, tapi sebagian besar masjid gak punya cadangan. Itu kalau ustadznya telat, subhanallah. Masalahnya bukan di situ. Di jamaah masjid yang santri, yang belajar agama, yang ngerti tentang hukum-hukum fikih dan syariat Islam banyak. Tapi kalau sudah giliran khotibnya gak datang, semuanya mengkeret gak mau jadi khotib juga. Gak siap katanya. Gak siap itu kenapa? Karena ilmunya di buku, bukan di otak. Kalau seandainya dia hafal, hadisnya banyak, matan dari para ulama banyak, dia tinggal maju, syarah. Jelaskan satu pembahasan, dalilnya ini, duduk khutbah gak butuh waktu lama, 15 menit selesai. Tapi masalahnya orang tidak hafal. Maka ada seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, kalau tidak salah namanya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ana dengar ini dari Syekh masyhur. Beliau mengatakan, "Kana al-ilmu fi suduril rijal." Dulu ilmu itu di hati para penuntut ilmu, para kesatria, pembela agama. Ilmu itu di hati mereka, maksudnya dihafal. Thumma intaqalat ila butunil kutub. Kemudian ilmu itu pindah ke lembaran-lembaran buku. Thumma sarat mafatihuhu fi suduril rijal. Setelah itu, kembali orang-orang berusaha untuk menghafal, tapi yang dihafal cuma poin-poinnya aja. Kalau untuk menghafal semua ilmu, kan orang-orang dulu tidak bisa. Kemampuan belajar itu nurun. Nurun itu kalau bahasa Jawa diwarisin, ya. Tapi bukan. Ini maksudnya sudah betul-betul berkurang. Berkurang. Karena memang dulu orang itu semangat belajar. Sekarang tambah fitnah. Tambah godaan. Apalagi zaman sekarang, orang dikit-dikit HP. Alhamdulillah ini. Mengatakan, Alhamdulillahilladzi razaqani dzurriyyatan yara bi'aini aqlihi aktsaru min an yara bi'aini jasadihi. Alhamdulillah yang telah memberikan aku anugerah anak yang lebih banyak menggunakan otak pikiran daripada mata fisiknya. Masya Allah. Kalau kita menjadi komunitas pembaca buku dan kutu buku, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan fasilitas belajar, semangat belajar untuk menjadi seorang alim yang diharapkan bermanfaat dunia akhirat. Tadi, harus siap untuk jauh dari keluarga. Yang kedua, harus siap menghafal. Yang ketiga, harus siap untuk membaca. Gak siap, gak usah belajar. Itu harus menjadi sebuah mindset namanya. Ya, kaidah yang mau tidak mau bagian dari perjuangan belajar. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan bagi.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.

0: ajran. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla Fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

Konsultasi syariah.com. Benarkah Israel nama nabi? Pertanyaan. Ustaz, apakah benar Israel nama Nabi Ya'kub? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Nama Israel beberapa kali disebut dalam ayat Al-Quran. Di antaranya adalah pada ayat-ayat berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam, ayat 56-57. Dan juga firman Allah Ta'ala, yang artinya, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Ya'kub untuk dirinya sendiri, sebelum Taurat diturunkan.

0: Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran, ayat 93. Dan masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Israel. Lantas siapa Israel yang disebut pada ayat-ayat tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkisah, "Saya pernah hadir di kumpulan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, 'Hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub?' Yang artinya, 'Tahukah kalian bahwa Israel adalah nama Ya'qub?' Mereka menjawab, 'Ya, benar.' Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Allahumma syhad.' Yang artinya, 'Ya Allah, saksikanlah.'" Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Imam Syaukani rahimahullah menegaskan, seluruh ahli tafsir sepakat bahwa Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Maknanya adalah hamba Allah, karena Isra dalam bahasa mereka artinya adalah hamba dan El adalah Allah. Ada ulama yang menerangkan bahwa Nabi Ya'qub memiliki dua nama, yakni Ya'qub dan Israel. Ada pula yang menjelaskan, Israel adalah julukan untuk beliau. Dari sini jelaslah bahwa ternyata Israel adalah nama Nabi Ya'qub alaihi salam, yang maknanya adalah hamba Allah. Dan bahasa umat Islam disebut Abdullah. Barangkali kemudian muncul pertanyaan, bolehkah menamai anak dengan nama Israel? Karena kita tahu, ternyata maknanya sangat indah, nama salah seorang Nabi, dan bahkan semakna dengan nama yang paling dicintai Allah, yaitu Abdullah atau hamba Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Yang artinya, sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Jawabannya, untuk zaman ini sebaiknya tidak memakai nama dengan Israel. Pertimbangannya adalah nama ini dikhawatirkan menjadi sebab anak tersebut mendapatkan intimidasi atau aniaya. Mengingat Israel pada saat ini terkenal untuk sebutan negara Zionis yang telah merampas bumi pertiwi saudara kita di Palestina. Ketika mendengar nama Israel, orang banyak yang tidak memahaminya sebagai nama Nabi Ya'qub alaihi salam, atau bahkan banyak yang tidak tahu. Yang pertama terbetik dalam pikiran kebanyakan orang ketika mendengar nama Israel adalah negeri Zionis, penjajah saudara seiman kita di negeri Palestina. Seyogyanya para orang tua memberikan nama-nama yang indah maknanya untuk buah hatinya, dan orang-orang menyukainya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: القسط ولا تبخسوا
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, saat ini langsung saja kita bergabung langsung dari Masjid Al-Hikmah dalam kajian rutin bersama guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim LC MA Hafizallahu taala dalam pembahasan kitab lanjutan kitab Bulughul Mahram. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM, di live Facebook Radio Roja Kendari, audio telegram Ambon Sunnah Channel, live streaming Radio Roja Kendari, live TikTok Radio Roja Kendari, dan live YouTube Radio Roja Kendari. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Maka tentu ini lebih sempurna dan lebih baik untuk kita biasakan anak-anak kita meskipun belum dewasa untuk terbiasa melakukannya ketika menghadap sholat, karena menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wajib bagi seorang perempuan ketika melaksanakan sholat untuk menutup auratnya, di samping menutup aurat ya tubuhnya, juga termasuk di sini kepalanya, lehernya, dengan menggunakan khimar, kerudung atau yang sejenisnya yang menutupi aurat tersebut. Ya, sebagaimana hadis ini juga jelas menunjukkan tentang menutup aurat merupakan salah satu syarat dari sahnya sholat, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yang tentu saja berbeda antara orang yang sudah dewasa dengan yang belum dewasa dalam masalah ini. Kalau sudah dewasa jelas lebih ditekankan dan lebih dikuatkan perintah untuk menutup auratnya, apalagi ketika dia melaksanakan salat. Sehingga di dalam kitab Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala, beliau menjelaskan mafhumul hadis annal bintal lati dunal bulughi tasihhu salatuha walau lam tughatti ra'saha bi khimar fa auratuha akhaffu min auratil baligh. Dari mafhum hadis ini, ya, kebalikan dari hadis ini, bahwa seorang perempuan yang belum mencapai usia dewasa tetap dikatakan sah salatnya meskipun dia tidak menutup kepalanya dengan kerudung. Karena dalam hal ini hukum auratnya lebih ringan dibandingkan perempuan yang sudah dewasa. Cuma tadi kita tetap katakan yang terbaik tentu bagi orang tua membiasakan anaknya untuk berpenampilan yang terbaik, menutup aurat yang sempurna meskipun masih kecil ketika melaksanakan sholat. Baik. Kemudian ketika Nabi SAW mengatakan di sini Allah tidak menerima sholat perempuan yang sudah dewasa kecuali dengan khimar, dengan memakai kerudung, tentu di sini maksudnya

adalah sholat yang dilakukan tidak sah, tidak mencukupi, bukan cuma sekedar tidak mendapatkan pahala atau berkurang pahalanya. Karena Allah tidak menerima, artinya ini sholat yang tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jelas sekali tentang kewajiban menutup aurat yang dicontohkan di dalam hadis ini, dalam hal ini yang berhubungan dengan perempuan. Baik, kita melangkah di hadis yang berikutnya. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana thawbu wasi'an faltahiffa bihi ya'ni fi salati wa li muslimin fakhalif baina tarfayhi wa in kana dayyiqan fattazir bihi, muttafaqun alaih. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'. Ini juga berkenaan dengan masalah pakaian dalam sholat. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, in kana thawbu wasi'an, kalau kamu memiliki kain yang lapang, yang luas, yang lebar, maka selimutkanlah dirimu, yakni lilitkanlah pada tubuhmu, maksudnya dalam melaksanakan sholat. Dalam riwayat Muslim disebutkan ada tambahan, fakhalif baina tarfaiha, kemudian ujung kain tersebut ikatlah secara menyilang di pundakmu atau di lehermu. Adapun kalau kain itu sempit, fattazir bihi, jadikanlah sebagai sarung, ya, untuk menutup bagian bawah tubuh, aurat. Dalam hal ini laki-laki, mulai pusarnya sampai lututnya ditutup, digunakan sebagai sarung kalau kainnya sempit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga dari riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kamu salat menggunakan satu kain yang mana ketika itu tidak ada sedikit pun dari kain itu yang menutupi pundaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di hadis ini ada penjelasan tentang bagaimana berpakaian dalam sholat. Ya, tentu saja ini berhubungan dengan kondisi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu tidak semua kondisi pakaian seperti yang kita miliki sekarang. Kalau yang saat ini kita miliki, ya, misalnya thawb, pakai jubah, ini sudah kedudukannya seperti dua kain di zaman dahulu. Di zaman dahulu kan pakaian orang rata-rata karena kondisi yang miskin, ketika itu yang paling dikatakan lumayan kondisinya, ya, dia memakai dua kain. Seperti sekarang kalau orang pakaian ihram, haji atau umroh, itu kan dua kain. Itu di zaman dahulu pakaian sehari-hari orang seperti itu. Bagian bawah, ya, semacam sarung yang dililitkan untuk menutupi bagian bawah tubuh. Bagian atas semacam selendang yang lebar untuk menutupi bagian atas tubuh. Seperti itu pakaian di zaman dahulu. Ya, maka kalau ada sekarang pakaian kita yang sudah menutupi semua, contoh seperti jubah misalnya, maka ini kedudukannya seperti dua pakaian. Atau saat ini kita mungkin sudah dimudahkan dengan, ya, ada baju, kemudian ada celana panjang atau sirwal dalam bahasa Arab, ya, ini celana panjang yang longgar, tentu bukan yang ketat, ya, karena ketat ini juga termasuk tidak memenuhi syarat menutup aurat, sudah pernah kita jelaskan juga. Jadi ada celana panjang yang longgar, ini sudah sangat mencukupi. Cuman di zaman dahulu, ya, tidak semua mereka memiliki seperti itu. Tentu saja yang sempurna sudah kita sebutkan tadi. Dalam melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk berpenampilan sebaik mungkin, tidak dengan seadanya. Kalau kita miliki, kalau kita mampu. Apalagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Allahu ahaku ayyutazayyana lahu minan nas. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya

kita berpenampilan terbaik di hadapannya dibandingkan manusia. Ya, ini apalagi ketika melaksanakan sholat. Ya, pernah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditanya tentang orang yang melaksanakan sholat dengan memakai satu kain, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awalikulli minkum thauban, apakah kalian semua punya dua kain? Ya, ini apakah semua kalian punya dua kain? Kan tidak, ada yang cuma punya satu kain. Kita pernah dengar kisah seorang sahabat yang dia cuma punya satu kain, sehingga kain ini digunakan untuk dia sholat berjamaah. Setelah itu dia buru-buru pulang karena akan digunakan oleh istrinya untuk sholat. Bagaimana miskinnya kondisi mereka ketika itu? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kemudian Abu Hurairah, ya, dan ini semua adalah sahabat, termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, sudah sering kita ulang, termasuk 7 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di hadis riwayat Jabir bin Abdullah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan, ya, ketika orang punya satu kain saja, apa yang dilakukannya? Kalau kainnya itu longgar, maksudnya kainnya lebar, maka dia bisa melilitkan di tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Ya. Kemudian kalau kainnya itu sempit, maka cukup menutupi bagian bawah saja, karena itu aurat yang utama untuk ditutupi. Jadi digunakan seperti sarung. Kemudian ada tambahan dari hadis Abu Hurairah disebutkan di bagian bawah, di bagian terakhir ini, hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu sholat menggunakan satu kain yang kemudian tidak ada bagian kain itu yang menutupi pundaknya sedikit pun. Di sini ada perintah menutup pundak. Ya, nanti kita akan sebutkan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ini perintah hanya anjuran atau wajib. Banyak ulama yang mengatakan itu anjuran. Maksudnya, meskipun pundak ini bukan aurat, tapi tadi sudah kita katakan, dalam sholat itu bukan hanya sekedar kita menutup aurat, tapi kalau ada kemampuan, misalnya kita punya kain yang lebih, maka tentu lebih bagus kalau kita memakai pakaian yang terbaik, apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapatkan pahala dan keutamaan yang lebih. Ya, kalaupun kondisi seperti ini, kondisi yang seperti disebutkan dalam hadis ini, itu disuruh untuk melilitkan pakaian di seluruh tubuhnya, nanti diikat, disilangkan ikatannya, ujung yang satu dipertemukan dengan ujung yang lain, kemudian ada di bagian lehernya sehingga ada yang menutupi pundaknya, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, oleh karena itu, alhamdulillah dengan kondisi kita sekarang, sekali lagi kita dimudahkan dengan pakaian yang menutupi aurat, pakaian yang baik, bahkan kita juga bisa menggunakan sarung yang lebih baik dengan pakaian juga di atas. Ini tentu kita gunakan dengan penampilan kita yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita sebutkan, ini bukanlah termasuk kesombongan kalau tujuannya adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka menampilkan penampilan yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka atau senang melihat jejak-jejak atau bekas-bekas nikmat yang dilimpahkannya kepada hambanya. Baik, sekarang kita lihat beberapa faedah fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Di sini disebutkan thawb artinya kain. Bagaimana caranya kita gunakan kain tersebut ketika kita hanya memiliki satu kain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini.
Kalau memungkinkan kainnya panjang, maka lebih bagus untuk menutupi bagian itu, bagian bawah, kemudian bagian atas. Kemudian ujungnya diikatkan agar ada yang menutupi pundak kita. Ini yang terbaik kalau kita punya satu kain. Ya, dan mungkin kadang-kadang kita butuhkan memahami hal seperti ini ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam menjauhkan kita dari segala keburukan. Misalnya orang mengalami satu kejadian sehingga pakaian di rumahnya mungkin habis, entah itu banjir atau kebakaran, dan dalam kondisi yang mendesak hanya ada satu kainnya, maka dia bisa mempraktikkan apa yang disebutkan dalam hadis ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Baik. Jadi kalau kainnya lapang, luas, maka digunakan untuk menutup tubuh bagian atas dan bawah. Adapun kalau kainnya sempit, maka cukup bagian bawah saja, aurat bagian bawah saja, karena ini yang paling penting bagi laki-laki. Baik. Kemudian ada anjuran juga di hadis ini, istihbabu satri ahadil atiqaini fi shalah. Dianjurkan menutup salah satu dari dua pundak dalam salat kita. Tentu bagi orang yang mendapati kelapangan. Bagi orang yang punya kelapangan dalam hal ini, ya, dia diperintahkan menutup lebih daripada sekedar auratnya. Bahkan sebagian dari para ulama mengatakan termasuk penampilan yang terbaik dalam salat itu seperti misalnya memakai kopiah. Ini kan bukan hubungannya menutup aurat, tapi merupakan penampilan yang indah tentu saja. Orang yang menutupi rambutnya sebagaimana kebiasaan orang-orang yang soleh dulu, entah dengan kopiah atau memakai sorban, maka ini adalah satu penampilan yang baik, yang tentu lebih diutamakan waktu kita melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menutup salah satu dari dua pundak ketika melaksanakan sholat bagi orang yang punya kelapangan dalam masalah ini. Maka kita katakan, ya, ketika orang itu punya kelapangan tidak pantas dia sholat misalnya hanya dengan sarung saja, bagian dada atas terbuka, dengan alasan itu bukan aurat. Kita katakan itu betul bukan aurat, tapi ada anjuran di dalam ibadah kita, apalagi sholat kita, yang ketika itu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dengan penampilan yang terbaik. Apalagi penegasan dalam hadis ini adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menutupi salah satu dari pundak kita. Makanya dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pertama, mereka sepakat tentang disyariatkannya menutupi pundak. Ini ijma, sepakat semua para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Menutupi salah satu pundak kita ketika salat. Cuman yang terjadi perbedaan pendapat di sini, wajib atau tidaknya. Ingat ya, sama seperti kemarin kita bahas mengenai masalah apa? Masalah sutroh, pembatas di depan kita waktu sholat. Ini para ulama semua mengatakan disyariatkan. Cuma ada yang mengatakan wajib. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Tapi ini anjuran, berarti tetap dapat pahala waktu kita lakukan. Ya, jadi jangan kita sia-siakan pahala dan keutamaan dalam ibadah kita kalau hal itu mudah kita lakukan. Nah, jadi pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dari madhab beliau, beliau mengatakan wajibnya menutup salah satu dari dua pundak ketika sholat. Sholat yang wajib. Ya. Adapun untuk sholat yang sunnah, beliau mengatakan ini lebih ringan keadaannya. Ada juga pendapat dari madhab beliau yang mengatakan wajib bagi dua-duanya, sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Ini pendapat Imam Ahmad atau madhab Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa ini termasuk, ya, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu memakai perhiasan. Maksudnya memakai pakaian yang indah, berpenampilan indah ketika melaksanakan sholat. Adapun pendapat kebanyakan ulama, mayoritas ulama, diantaranya termasuk imam madhab yang tiga, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan tidak wajib menutup
pundak. Tapi ini adalah anjuran, istihbab. Ya. Alasan mereka karena ini bukanlah aurat. Maka ketika diperintahkan menutupnya di dalam hadis ini, ini bukan karena kewajiban tetapi karena anjuran. Ya. Berarti larangan di sini bukanlah larangan yang sifatnya haram ketika ditinggalkan. Ya, maka sekali lagi, ketika kita melaksanakan sholat dalam keadaan lapang, maka yang dianjurkan kita untuk berpenampilan yang terbaik, termasuk dalam hal ini seperti yang diperintahkan dalam hadis ini, yaitu menutup salah satu dari pundak kita ya dengan kain. Maka sudah kita katakan tadi, kalau kita menggunakan pakaian kita yang ada saat ini, masya Allah, ini sudah merupakan pakaian yang terbaik yang kita gunakan untuk sholat kita, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan seorang muslim itu diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kesanggupannya. Ya, tentu dengan usaha maksimal. Sebagaimana kaidah umum dalam agama kita tahu, makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ketika dia mampunya sesuatu yang ada pada dirinya, maka itu yang dia lakukan semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala dibawakan di sini. Kata Imam An-Nawawi, la khilafa fi jawazi sholati fi thawbil wahid wa ajma'u ala anna sholata fi thawbaini afdal. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya salat memakai satu kain. Tapi para ulama juga bersepakat bahwa salat menggunakan dua kain itu lebih utama. Menggunakan dua kain itu lebih utama. Selama kainnya iya bisa menutup aurat dengan sempurna. Yang tadi kita katakan untuk pakaian kita saat ini, alhamdulillah kita dimudahkan. Bahkan ada pakaian yang satu, yaitu jubah yang panjang, ini sudah menempati posisi dua kain. Kemudian dengan pakaian yang model lain seperti pakaian atas, kemudian sirwal yang longgar di bagian bawah, ini sangat mencukupi. Kemudian ada sebagian hadis yang kadang-kadang disalahpahami, pernah kita sampaikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad tentang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai sirwal dan memakai sarung. Ketika ada yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang ahlul kitab itu hanya memakai sirwal, sirwal artinya celana panjang yang longgar ya, tapi tidak memakai sarung. Hadis ini dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad dan sanadnya Hasan, diriwayatkan oleh sahabat ya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ketika disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Yahudi itu mereka hanya memakai sirwal tapi tidak memakai sarung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, tasarwalu wahtaziru. Tasarwalu wattaziru ya wattaziru wa khalifu ahlal kitab. Kalau begitu hendaknya kalian memakai sirwal dan juga memakai sarung, selisihilah orang-orang ahlul kitab. Ya, jadikanlah dirimu berbeda dengan orang-orang ahlul kitab. Di sini perintah di sini bukan maksudnya memakai sirwal sekaligus memakai sarung sekaligus, tidak. Tapi maksudnya adalah kadang-kadang kalian boleh memakai celana panjang, misalnya waktu sholat, yang penting longgar dan menutupi aurat dengan sempurna. Kadang-kadang juga boleh memakai sarung. Diperbolehkan dua-duanya. Ya, jadi kadang-kadang misalnya orang memakai jubah, di balik itu ada sarungnya atau ada celana panjang, boleh. Kadang-kadang dia memakai celana panjang dengan gamis di atas, kadang-kadang dengan sarung, itu diperbolehkan. Dan itu yang dianjurkan untuk menyelisih ahlul kitab, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Yang jelas, sekali lagi, yang paling penting untuk diperhatikan dalam sholat sehubungan dengan masalah pakaian ini adalah syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Cuma tentu saja lebih daripada sekedar menutup aurat,
kita dianjurkan untuk berpenampilan yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam pakaian kita, termasuk dalam penampilan yang lain seperti yang memakai wangi-wangian, memakai kopiah, dengan penampilan yang terbaik, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja yang paling wajib untuk kita berhias sebaik mungkin di hadapannya. Nah. Baik. Inilah hadis yang ya, kedua yang kita bawakan di kesempatan kajian kita di malam hari ini, dan cukup karena mengingat waktu yang kurang lebih sekitar 10 menit lagi, supaya kita beri kesempatan mungkin ada yang ingin bertanya, menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan materi atau di luar materi, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.

Ya, kita coba menjawab pertanyaan yang disampaikan lewat pesan WhatsApp. Ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz bertanya, sekarang qadarullah model jilbab itu banyak. Bagaimana hukumnya kita sholat dengan model jilbab yang panjang depan belakang sama tapi di bagian samping itu pendek sampai siku? Apakah ini bisa dipakai dalam sholat? Intinya kalau menutup aurat dengan sempurna boleh. Mungkin di bagian sampingnya agak pendek, tapi orang yang melaksanakan sholat, perempuan yang melaksanakan sholat, mungkin dia pakai jubah yang longgar, ya boleh-boleh saja. Cuman kalau misalnya dengan kondisi tadi menjadikan ada bagian tubuhnya yang mungkin menjadi ketat, sehingga dengan bagian yang pendek tadi memperlihatkan bagian tubuhnya meskipun dengan pakaian, tapi ya mungkin bagian itu jadi ketat, ya jelas tidak boleh. Jadi ukurannya tadi menutup aurat dengan sempurna, begitu saja. Ya, ini kalau kita ingin bicarakan satu model dengan ke model berikutnya, saya juga tidak begitu paham tentang model-model yang ada saat ini. Tapi intinya nanti kita lihat saja, kalau dengan model itu tidak menjadi sebab aurat kelihatan atau tercetak misalnya ketika, apalagi ketika melaksanakan sholat, maka berarti boleh kita memakai model tersebut. Ya, adapun kalau menjadi sebab aurat kemudian menjadi terlihat atau menjadi ketat, maka jelas ini tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, bolehkah wanita sholat dengan gamis tergantung di atas mata kaki tapi menggunakan kaos kaki? Yang saya pernah baca penjelasan dari sebagian para ulama bahwa wanita itu untuk kakinya disepakati oleh para ulama dia termasuk aurat. Yang diperselisihkan adalah wajah dan telapak tangan. Adapun kalau kaki disepakati. Dan salah satu syarat menutup aurat yang sempurna adalah tidak boleh ketat. Berarti kalau kaos kaki ini tidak mencukupi seandainya kondisi lapang. Ingat, kalau kondisi kita lapang, maka berusahalah untuk tetap menutupi kaki kita, kaki perempuan maksudnya, ketika melaksanakan sholat, entah dengan sarung tambahan atau dengan kain yang panjang, ketika dia melaksanakan sholat supaya tidak menjadikan kakinya terlihat, karena kaos kaki pun kan belum sempurna dalam menutupi aurat, karena jelas ya kaos kaki mestinya menempel di kakinya sehingga mencetak bentuk kakinya. Nah, sebisa mungkin, semaksimal mungkin ditutupi dengan kain agar tidak terlihat kakinya atau bentuk kakinya. Terkait dengan aurat, apakah aurat yang tersingkap ketika sujud atau rukuk menjadikan sholat kita batal? Kalau tidak sengaja jelas tidak. Kita kan sudah sebutkan kaidahnya dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih." Itu hadis sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku karena al-khata', ketidaksengajaan. An-nisyan, kelupaan, atau wa mastukrihu alaih, atau hal-hal yang dia dipaksa melakukannya. Karena ini bukan dengan pilihan atau kehendak kita. Orang auratnya tersingkap, ya jelas. Kan tidak sengaja. Kalau dia tahu, segera dia menutupinya. Ya, sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara lain. Kalau terjadi pelanggaran yang bukan karena kesengajaan dan orang itu segera memperbaikinya, maka ini tidak menjadi sebab dikatakan batalnya ibadah yang dilakukan orang tersebut, karena bukan dengan kehendaknya, bukan dengan kesengajaannya. Nah, bismillah, jika saya mempunyai uang, mana yang lebih utama, umroh atau mengambil kursi haji, mendaftar haji, dikarenakan istri sudah mendaftar haji berapa tahun lalu? Iya, masalahnya dua-duanya ini adalah amalan yang utama, meskipun jelas haji termasuk rukun Islam, kedudukannya lebih tinggi. Kalau kita punya kesempatan misalnya mendaftar dan ada peluang untuk bisa dapatkan antrian yang lebih baik, ya, maka kita usahakan kita daftarkan untuk haji kita. Kemudian kalau kita punya rezeki lagi, kita berusaha untuk juga bisa melaksanakan umroh, karena menurut salah satu pendapat dari sebagian para ulama, ya,
termasuk yang dikuatkan oleh Mufti Kerajaan Arab Saudi yang dulu, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, itu umroh juga hukumnya wajib dilakukan dalam sekali, dalam seumur hidup. Meskipun jelas tidak seperti kedudukan haji yang merupakan rukun Islam, tapi bagi yang mampu untuk menunaikan umroh, dia juga berusaha melakukannya. Jadi kalau saat ini misalnya kita ada kesempatan untuk antrian haji dan ada kesempatan untuk bisa mudah-mudahan dapatkan kesempatan yang di antriannya tidak begitu panjang, kita daftar. Setelah itu kita punya rezeki lagi, maka berusahalah untuk kita bisa menunaikan umroh dengan tentu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah yang agung ini. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain, silakan. Ya. Iya, barakallahu fikum. Orang yang sudah pakai jubah, apakah disyariatkan tetap memakai celana panjang di dalamnya atau cukup dengan celana pendek? Selama jubahnya itu bisa menutupi aurat, maka itu sudah mencukupi asalnya. Kecuali kalau dia takut tersingkap. Kan kita katakan ya, yang terbaik seseorang itu menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa berpeluang menyingkap auratnya, mungkin ketika dia sedang berjalan, kadang-kadang ada kondisi tertentu ya. Maka gunakanlah untuk kehati-hatian celana di dalam yang panjang yang bisa menjaga kita kalau aurat tersingkap misalnya. Jelas itu lebih diutamakan. Tapi kalau untuk masalah cukup, maka cukup. Karena yang paling penting adalah aurat yang terlihat, tidak terlihat dari luar, maka itu cukup untuk menutupi aurat. Kalau dia gunakan celana pendek ya, atau bahkan tidak menggunakan apa-apa selama tertutup auratnya, maka itu yang sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Cuman tentu ada yang tadi kita katakan, penampilan yang terbaik kita gunakan di dalamnya sesuatu yang bisa menjadikan kita terjaga ketika misalnya tersingkap aurat tanpa kesengajaan. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya, jelas. Termasuk dalam hal ini, penampilan seseorang ketika melaksanakan sholat dan kesungguhannya dalam mengusahakan penampilan yang terbaik, tentu termasuk yang paling penting adalah khusyuknya, keikhlasannya dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, jelas akan mempengaruhi kualitas dan nilai ibadah seseorang yang Allah akan berikan kepadanya. Ya, kita ingat kembali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji." Jika salah seorang di antara kamu berdiri melaksanakan salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, berbisik-bisik, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat bagaimana dia ketika bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesungguhan dia dalam mempersiapkan dirinya, kemudian ketika datang dengan penampilan yang terbaik, dengan memakai wangi-wangian untuk menjadikan ya dia harum, karena malaikat pun juga senang ya akan mendoakan kebaikan orang yang seperti ini keadaannya. Maka penampilan yang terbaik seperti ini tentu akan memberikan nilai tambah dalam keutamaan dan pahala yang didapatkan oleh hamba tersebut dibandingkan orang-orang yang tidak perhatian dalam penampilannya ketika melaksanakan ibadah, ibadah yang agung apalagi seperti sholat. Barakallahu fikum. Nah, baik.

Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pendengar pemerhati Radio Roja Kendari rahimakumullah taala. Baru saja kita mengikuti rangkaian kajian bersama Ustaz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizahullah taala di Masjid Al Hikmah di Lorong Jati Kota Kendari dalam pembahasan kitab Bulughul Mahram. Waktu studio kami menunjukkan pukul 19 kurang lebih 3 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, khususnya laki-laki ataupun pria, agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Konsultasi Syariah. 3 sebab kerasukan jin. Pertanyaan. Saya sering melihat orang kesurupan. Yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa seorang manusia bisa kerasukan jin? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagian dari akidah ahlu sunnah, kerasukan jin itu benar adanya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang mudah kerasukan jin? Dengan memahami sebabnya, kita berharap bisa menghindarinya, agar terhindar dari kerasukan jin. Syekhul Islam menjelaskan sebab seseorang mudah kerasukan jin. Jin yang merasuki manusia bisa saja terjadi karena dorongan syahwat atau hawa nafsu atau karena jatuh cinta. Sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bisa juga terjadi, dan ini yang paling banyak, karena kebencian atau kedzaliman yang dilakukan manusia. Misalnya ada orang yang mengganggu jin, atau jin mengira ada seseorang yang sengaja mengganggu mereka. Baik dengan mengencingi jin, atau membuang air panas ke arah jin, atau membunuh sebagian jin, meskipun si manusia sendiri tidak mengetahuinya. Namun jin juga bodoh dan zalim, sehingga dia membalas kesalahan manusia dengan kezaliman melebihi yang dia terima. Terkadang juga motivasinya hanya sebatas main-main atau mengganggu manusia. Sebagaimana yang dilakukan orang jelek di kalangan manusia. Kitab Majmu' al-Fatawa. Dalam karyanya yang lain, Syekhul Islam menyimpulkan, jin merasuki tubuh manusia karena 3 sebab. 1. Terkadang karena seorang jin menyukai orang yang kesurupan, agar dia bisa menikmati kebersamaan dengannya. Kesurupan semacam ini yang paling mudah untuk disembuhkan dibandingkan yang lainnya. 2. Terkadang karena manusia itu mengganggu jin, ketika dia mengencingi mereka, atau menyiramkan air panas ke mereka, atau membunuh sebagian jin, atau bentuk gangguan lainnya. Ini jenis kesurupan yang paling susah, bahkan banyak kejadian jin membunuh manusia yang kesurupan. 3. Terkadang karena jin main-main, seperti gaya preman di kalangan manusia yang suka ganggu orang di jalan. Kitab Daqa'iq At-Tafsir. Memahami hal ini, kita menekankan, hindari semua yang bisa mengganggu jin, seperti membuang air panas sembarang tempat, atau mengencingi lubang, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk merutinkan zikir pagi dan sore, agar Allah senantiasa menjaga kita dari gangguan jin dan sihir. Demikian, Allahu A'lam. Konsultasi syariah.com. Agar mudah salat subuh berjamaah. Pertanyaan, bagaimana caranya agar salat subuh terasa ringan? Karena tak jarang saya tidak mendengar adzan, padahal jarak masjid tidak terlalu jauh dengan rumah saya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagi sebagian orang, salat subuh berjamaah di masjid adalah hal yang ringan. Bahkan dia merasa hidupnya ada yang kurang, ketika dia tidak bisa mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, Anda layak untuk bersyukur. Kebalikannya, ada orang yang sangat kesulitan salat subuh berjamaah di masjid. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa bangun subuh. Jika Anda masuk kategori ini, bersabarlah untuk terus berjuang. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ibnul Qayyim memberikan catatan ketika menyebutkan ayat ini. Allah menggandengkan antara hidayah dengan jihad atau perjuangan. Karena itu, manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling besar perjuangannya. Beliau melanjutkan, jihad yang paling wajib adalah jihad mendidik jiwa, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, dan jihad untuk zuhud terhadap dunia. Siapa yang bisa berjihad menghadapi 4 hal ini di jalan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya jalan untuk menggapai ridhonya, yang akan mengantarkan ke surganya. Semakin besar perjuangan Anda untuk bisa melaksanakan jamaah salat subuh, semakin besar pula peluang untuk dimudahkan mendapatkan hidayah kebaikan, termasuk salat subuh berjamaah. Tips bangun subuh.
Selanjutnya ada beberapa sarana yang bisa kita gunakan untuk membantu kita agar bisa bangun sebelum subuh. Pertama, kuatkan tekad untuk bangun subuh. Anda bisa membaca mengenai keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh berjamaah. Kedua, hindari bergadang dan tidurlah di awal malam. Batasi maksimal bergadang sampai jam 22 atau lebih bagus lagi jam 21. Ketiga, berwudu sebelum tidur. Ada keistimewaan yang luar biasa untuk orang yang berwudu sebelum tidur. Di samping ini akan membantu kita untuk bangun sebelum subuh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira, bata fi syi'arihi malak, falam yastaikil illa qala al-malak, Allahumma ghafir li 'abdika fulan, fa innahu bata tahira." Yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan, karena tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syu'aib Al-Arnaut dan Al-Albani. Keempat, jangan lupa pasang waker atau alarm di jadwal sesaat sebelum subuh. Ini bukti bahwa Anda serius ingin bangun subuh. Kelima, jangan lupa membaca zikir sebelum tidur. Akhiri hari Anda dengan ucapan kebaikan sebelum tidur. Anda akan dijaga malaikat. Dari Jabir bin Abdullah dinyatakan, apabila manusia berbaring di pembaringannya, yaitu akan tidur, malaikat dan setan segera menghampirinya. Malaikat membisikkan, akhiri malammu dengan kebaikan. Sedangkan setan membisikkan, akhiri malammu dengan keburukan. Apabila dia berzikir menyebut nama Allah kemudian tidur, maka malaikat melindungi dia di malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Di antara doa dan zikir yang bisa Anda baca sebelum tidur. Pertama, tidur dengan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Yang artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Keterangan, orang yang sedang tidur, sejatinya Allah wafatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Allah mewafatkan jiwa ketika matinya, dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, sehingga tidak bangun dari tidurnya, dan dia melepaskan jiwa yang lain, sampai batas waktu yang ditetapkan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Karena itulah, ketika hendak tidur, kita membaca, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maknanya, aku mati ketika tidur dan aku hidup ketika bangun. Allahu a'lam. Kedua, ayat kursi. Baca ayat kursi sebelum tidur. Jika Anda belum hafal, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 255. Bacaan ini sebelum tidur memiliki keutamaan yang besar. Ketiga, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sudah mencukupi. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Dua ayat ini sudah cukup bagi Anda dari segala sesuatu. Keterangan, 1. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah syarat dengan kandungan makna iman, Islam, bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, tawakal kepadanya, diakhiri dengan permohonan ampunan dan rahmat. 2. Makna dua ayat ini cukup bagi pembacanya. Dua ayat ini akan menjaganya dari segala keburukan dan melindunginya dari segala yang dibenci. Ada sebagian ulama yang mengatakan, dua ayat ini menjadi sebab baginya untuk bangun malam, sehingga dia bisa mudah melakukan tahajud. Kelima, zikir pelepas lelah. Anda yang sedang menahan rasa sakit, terkadang membuat Anda sangat lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang bisa menambah kekuatan bagi Anda sehingga mengurangi kelelahan Anda karena sakit atau karena aktivitas lainnya. Zikir itu adalah dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sehingga genap 100. Bacaan tasbih yaitu subhanallah, bacaan tahmid yaitu alhamdulillah, bacaan takbir yaitu Allahu akbar. Selamat mencoba, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak bagi perjuangan Anda. Bismillahirrahmanirrahim.

0: konsultasisyariah.com.
1: Apa itu ibadah mahdhah? Pertanyaan. Apa itu ibadah mahdhah? Mengapa disebut mahdhah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mahdhah artinya murni. Ibadah mahdhah berarti ibadah murni. Mengapa disebut ibadah mahdhah? Istilah ini disampaikan para ulama untuk membedakan dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid pernah menjelaskan perbedaan antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Berikut perbedaan konsekuensinya. Ketika membahas perbedaan pendapat ulama mengenai wudu, apakah harus berniat atau tidak, beliau mengatakan, sebab perbedaan mereka adalah perselisihan dalam memandang wudu. Apakah termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak bisa dipahami secara logika atau ghairu ma'kul al-ma'na, akan tetapi tujuannya murni untuk beribadah kepada Allah semata, seperti salat dan yang lainnya. Atau wudu termasuk ibadah yang bisa dipahami secara logika, seperti membersihkan najis. Lalu beliau menegaskan, karena mereka sepakat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, sementara ibadah yang bisa dipahami secara logika tidak butuh niat. Sementara wudu mirip dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Karena itulah, terjadi perbedaan pendapat terkait wudu, karena wudu menggabungkan antara amal ibadah dengan bersuci. Kita bisa mengenali ibadah yang ghair ma'kul al-ma'na atau tidak bisa dipahami secara logika dengan cara menimbang posisi keberadaan syariat. Andaikan tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah, tentu manusia tidak bisa melakukannya, karena tidak terbayang dalam logika mereka. Andai tidak ada ajaran syariat, kita tidak akan pernah tahu sholat lima waktu. Kita juga tidak tahu jumlah rokaatnya. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu mengapa zakat mal itu 2,5%, hanya dikeluarkan untuk 8 asnaf atau golongan. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu bagaimana cara zikir yang benar setelah sholat, dan seterusnya. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Berbeda dengan ibadah yang ma'kul al-ma'na atau bisa dipahami berdasarkan logika. Meskipun tidak ada wahyu, orang bisa memahaminya. Seperti membersihkan kotoran dan najis, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nafkah keluarga, dan seterusnya. Dengan nalurinya, orang bisa melakukannya. Kaitannya dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Keabsahan ibadah. 2. Mendapatkan pahala dari ibadah. Ibadah mahdhah hanya akan bernilai sah dan berpahala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah. Jika dilakukan dengan niat yang benar, untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, statusnya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahalanya. Seorang anak sah disebut berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia berbuat baik kepada mereka, meskipun bisa jadi tidak ada keinginan untuk mengharap pahala dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, terdapat hadis yang sahih bahwa nafkah seorang suami kepada keluarganya bernilai sedekah, dan dinyatakan dalam riwayat yang lain dengan batasan dalam rangka mencari wajah Allah. Maka hadis yang bersifat mutlak atau tanpa batasan dibawa kepada hadis yang ada batasannya. Demikian, Allahu A'lam. Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, pada hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi. Berapakah jumlah solawat yang perlu dibaca pada hari Jumat? Jawaban. Waalaikumsalam. Benar, dianjurkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa'akthiru 'alayya minas salati fihi, fa inna salati

0: Takum ma'rudatun alayya, yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak solawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan solawat sebagaimana solawat pada umumnya, seperti lafad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: konsultasisyariah.com.
1: Bagaimana cara masuk Islam? Jika ada mu'alaf yang masuk Islam, apa yang harus dilakukan? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam adalah nikmat besar bagi setiap hamba. Karena sejatinya, orang yang masuk Islam berarti dia kembali kepada fitrahnya. Fitrah untuk bertuhan satu, fitrah mengikuti utusan Tuhan yang terakhir, dan fitrah untuk mengamalkan Al-Quran sebagai kitab Tuhan. Lebih dari itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman neraka. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Untuk itulah, Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa berjasa dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Sebaliknya, dia harus merasa bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepadanya. Mereka merasa telah berjasa kepadamu Muhammad dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah berjasa kepadaku dengan keislamanku. Sebaliknya, Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan memberi petunjuk untuk kamu kepada keimanan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Oleh karena itu, untuk bisa masuk Islam, tata caranya sangat mudah. Tidak perlu acara khusus dan bisa dilakukan tanpa modal. Yang sulit adalah memastikan keikhlasan dan kejujuran hati ketika masuk Islam. Berikut beberapa tata cara masuk Islam. Pertama, ikrar dua kalimat syahadat. Ikrar syahadat adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Catatan, jika kesulitan untuk mengucapkan dua kalimat ini secara fasih, bisa dipandu oleh orang Muslim dan mu'alaf cukup mengikuti sebisanya. Selanjutnya diucapkan juga arti dari kalimat tersebut agar memahami apa yang dia ucapkan. Kedua, ikrar ini harus diucapkan di depan saksi kaum muslimin. Jumlah saksi minimal dua orang muslim baik-baik. Tujuan saksi adalah agar mu'alaf ini diakui telah pindah agama oleh masyarakat muslim lainnya. Sehingga selanjutnya, ia disikapi sebagaimana layaknya seorang muslim. Masuk Islam tidak harus di depan kiai, habib, ustadz, atau tokoh agama lainnya. Karena bukan syarat diterimanya syahadat harus diucapkan di depan tokoh agama, namun harus di depan saksi dua orang muslim. Dan saksi tidak harus tokoh agama. Hanya dengan melakukan dua hal di atas, berikrar syahadat dan disaksikan muslim yang lain, maka sang mu'alaf telah dinyatakan sebagai muslim yang sah Islamnya. Dia mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana muslim lainnya. Selanjutnya, ada beberapa yang perlu dilakukan. Pertama, dianjurkan mandi besar. Dalam mazhab Syafi'iyah, dianjurkan bagi orang yang baru saja masuk Islam untuk mandi besar, membasahi seluruh badan. Anjuran ini berdasarkan riwayat dari sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Kemudian beliau menyuruhku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Ada juga yang menyebutkan dianjurkan untuk menggundul rambut. Namun anjuran ini berdasarkan riwayat yang dhaif. Kedua, kerjakan sholat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena itu, setelah mu'alaf mengikrarkan syahadat, dia berkewajiban menjalankan sholat sebagaimana muslim yang lainnya. Yang harus dilakukan, 1. Jika dia sudah memahami tata cara sholat dan hafal al-fatihah serta bacaan sholat yang wajib, maka dia bisa sholat sendiri. Dan jika laki-laki, mu'alaf selalu diajak untuk jamaah sholat wajib di masjid, dengan tetap terus mengkaji tata cara sholat yang sempurna. 2. Jika belum memahami cara sholat yang benar, ada dua yang harus dia lakukan. Belajar tata cara sholat yang benar dan menghafal bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Selama belum bisa sholat dengan sempurna, dia harus bermakmum dengan muslim yang lain ketika sholat, sehingga bisa menjaga keabsahan sholatnya. 3. Hitan. Hitan hukumnya wajib bagi lelaki, karena hitan bagian dari menjaga fitrah kesucian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada 5 perkara. Hitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Lebih dari itu, khitan merupakan syiar kaum muslimin yang juga diikuti oleh kelompok agama yang lain. Karena itu, mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia belum dikhitan, maka disarankan agar segera melakukan khitan. Hanya saja, jika anjuran untuk khitan ini bisa memberatkan dirinya dan bahkan bisa membuat mu'alaf lari menjauhi Islam, maka anjuran khitan bisa ditunda sampai dirasa cukup baginya untuk melakukan khitan tanpa paksaan. Keempat, syariat Islam lainnya. Selanjutnya, mu'alaf diarahkan untuk mempelajari syariat Islam lainnya yang wajib baginya, seperti tata cara puasa, menjawab salam, mendoakan orang bersin, dan jika dia orang yang mampu, diajari tentang syariat zakat. Semakin sering belajar, akan semakin membuat sang mu'alaf mencintai agama Islam. Kelima, kami sarankan agar mu'alaf segera melaporkan ke dinas pemerintah untuk masalah administrasi KTP dan KK. Menurut informasi dari salah satu dinas kependudukan dan catatan sipil, perubahan KTP dan KK cukup di kecamatan setempat dengan membawa surat keterangan dari RT dan RW, KTP, KK, dan dilampiri surat keterangan masuk Islam. Kemudian surat keterangan masuk Islam bisa diterbitkan oleh takmir masjid atau yayasan Islam yang menjadi saksi keislamannya. Demikian, Allahu a'lam.
0: Konsultasi syariah.com. Apakah GoPay itu riba? Pertanyaan. Apa hukum GoPay? Mereka yang membayar dengan GoPay dapat diskon lumayan dan saldonya bisa ditarik kembali. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berdasarkan keterangan FAQ GoPay, bisa kita simpulkan? Pertama, GoPay adalah dompet virtual, di mana pengguna harus melakukan top up deposit dengan nilai berapapun sesuai yang dia inginkan. Kedua, GoPay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi dalam aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoBusway, GoFood, dan lain-lain. Ketiga, saldo GoPay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank. Bisa juga ditransfer ke GoPay orang lain. Keempat, saldo GoPay yang belum digunakan oleh customer, apakah dimanfaatkan oleh Gojek? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Hanya saja, kita bisa memahami bahwa Gojek dibenarkan untuk memanfaatkan saldo itu dengan tetap menyediakan nominal yang sama ketika customer menggunakan fasilitas Gojek atau menarik kembali. Karena itu, di FAQ tentang tarik tunai dinyatakan, jika saldo GoPay Anda belum masuk ke rekening bank dalam waktu 3 hari kerja, silakan laporkan ke kami dengan menekan tombol email di bawah ini. Artinya, pihak Gojek mengambil toleransi 3 hari. Andai ada kondisi memaksa saldo GoPay tidak mencukupi karena sedang dimanfaatkan Gojek. Takyif fikih atau pendekatan fikih untuk saldo GoPay. Ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk dengan konsekuensi yang berbeda. Pertama, wadiah atau titipan. Konsekuensi dari posisinya sebagai wadiah, uang itu tidak boleh dimanfaatkan karena tidak pindah hak milik dan harus dijaga oleh pihak yang dititipi dengan penjagaan normal. Kedua, iwat atau alat pembayaran. Konsekuensi dari posisinya sebagai iwat, uang itu diserahkan setelah akad jual beli dan dia sudah pindah hak milik ke penjual. Sementara pembeli berhak mendapatkan mu'awat atau produk yang dijual, sehingga tidak bisa ditarik kembali oleh pembeli secara sepihak dan pemilik dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Ketiga, hutang. Konsekuensi dari posisinya sebagai hutang, uang itu telah pindah hak milik ke penerima. Hanya saja, dia harus menjamin bahwa uang itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sama ke pemilik, dan penerima dibenarkan menggunakan uang itu sesuai yang dia inginkan. Keempat, investasi. Konsekuensi dari posisinya sebagai modal, uang itu tetap milik pemodal yang boleh digunakan untuk penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan. Penerima tidak boleh menggunakan dana itu, kecuali untuk kepentingan bisnis yang disepakati, dan investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan. Kelima, hibah. Konsekuensi dari posisinya sebagai hibah, uang itu telah pindah kepemilikan ke penerima, dan pada asalnya tidak ada timbal baliknya. Dari kelima bentuk di atas, hutang adalah pendekatan yang paling tepat untuk top up GoPay. Dengan beberapa alasan. Pertama,
2: Gojek dibenarkan menggunakan uang itu, dengan menjamin pihak Gojek akan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa Gojek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai. Kedua, ketika customer melakukan top up GoPay, belum terjadi akad jual beli, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tetapi calon alat pembayaran. 1. Pada saat top up GoPay, customer belum membeli fasilitas Gojek, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika dia membeli fasilitas Gojek. Sementara jual beli itu ditandai dengan akad dan bukan niat akad. 2. Andai telah terjadi akad jual beli, tentu tidak ada fitur bisa tarik kembali saldo. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, "Saya beli darimu." Hukumnya boleh, dan ini halal. Meskipun niat membelinya ketika penyerahan uang. Karena sebatas niat, tidak dinilai sebagai jual beli. Namun yang terhitung jual beli adalah pada waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual belinya sah. Penulis juga memberi catatan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa akad jual beli tidak sah dengan niat saja, sehingga penyerahan ini serupa dengan akad qard atau hutang yang dijamin akan diganti dengan yang semisal atau senilai dengannya. Pada saat customer melakukan top up ke Gojek, sama sekali tidak ada akad. Yang ada hanya niat melakukan akad, sehingga top up statusnya adalah hutang dari customer ke Gojek. Jika itu hutang, apa yang bermasalah? Jika itu hutang, berarti pihak customer tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak Gojek. Sementara Gojek memberikan diskon bagi mereka yang membayar via GoPay. Dan diskon itu adalah manfaat yang didapatkan customer yang memberi hutang. Fadlullah bin Ubaid mengatakan, semua hutang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya diskon GoPay adalah riba. Dari mana Gojek untung? Jika pembayaran via GoPay sangat murah, perhitungan sederhana terlalu murah, dan hampir tidak mungkin Gojek bisa mendapat keuntungan. Ini hanya kesimpulan sederhana dari baca-baca komentar mereka yang melek teori ekonomi. Gojek berpotensi menjadi lembaga keuangan non-bank terbesar di Indonesia. Dengan layanan GoPay, dia bisa melakukan konglomerasi e-money terbesar, mengalahkan e-money beberapa bank lainnya. Menurut riset lembaga survei Jakpat, pada Desember 2016 lalu, persentase penggunaan GoPay di Indonesia telah mencapai 27,1%, berada di urutan keempat setelah Mandiri e-money, yaitu 43,8%, BCA Flash, yaitu 39,1%, dan Telkomsel T-Cash, yaitu 29,1%. Dalam teori ekonomi kapitalis, kita diajarkan bahwa dengan adanya inflasi, uang sekarang lebih mahal dibandingkan mata uang besok. Jika di Indonesia ada 100 ribu pengguna GoPay dan masing-masing top up 100 ribu per hari, dalam sehari Gojek mendapatkan uang 10 miliar. Mereka bisa menjadi lembaga keuangan non-bank untuk kuasai transaksi dan database. Itulah kehebatan bisnis fintech crowdfunding, bisa menyedot dana masyarakat tanpa mereka sadari. Karena di era IT, penguasa informasi lebih berpeluang menang dalam persaingan di abad ke-21. Demikian, Allahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: konsultasisyariah.com. Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur, muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan, haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedi fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman, di masyarakat kita masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi syariah.com. Benarkah Israel nama nabi? Pertanyaan. Ustaz, apakah benar Israel nama Nabi Ya'kub? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Nama Israel beberapa kali disebut dalam ayat Al-Quran. Di antaranya adalah pada ayat-ayat berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam, ayat 56-57. Dan juga firman Allah Ta'ala, yang artinya, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Ya'kub untuk dirinya sendiri, sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu. Lalu bacalah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran, ayat 93. Dan masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Israel. Lantas siapa Israel yang disebut pada ayat-ayat tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkisah, saya pernah hadir di kumpulan orang-orang Yahudi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Hal ta'lamuna anna Israel Ya'kub?" Yang artinya, "Tahukah kalian bahwa Israel adalah nama Ya'kub?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma syhad." Yang artinya, ya Allah, saksikanlah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan. Imam Syaukani rahimahullah menegaskan, Seluruh ahli tafsir sepakat bahwa Israel adalah Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Maknanya adalah hamba Allah, karena Isra dalam bahasa mereka artinya adalah hamba, dan El adalah Allah. Ada ulama yang menerangkan bahwa Nabi Ya'kub memiliki dua nama, yakni Ya'kub dan Israel. Ada pula yang menjelaskan Israel adalah julukan untuk beliau. Dari sini jelaslah bahwa ternyata Israel adalah nama Nabi Ya'kub alaihi salam, yang maknanya adalah hamba Allah. Dan bahasa umat Islam disebut Abdullah. Barangkali kemudian muncul pertanyaan, bolehkah menamai anak dengan nama Israel? Karena kita tahu, ternyata maknanya sangat indah, nama salah seorang Nabi, dan bahkan semakna dengan nama yang paling dicintai Allah, yaitu Abdullah atau hamba Allah. Nabi SAW bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman, yang artinya, sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim. Jawabannya, untuk zaman ini, sebaiknya tidak memakai nama dengan Israel. Pertimbangannya adalah, nama ini dikhawatirkan menjadi sebab anak tersebut mendapatkan intimidasi atau aniaya. Mengingat Israel pada saat ini terkenal untuk sebutan negara Zionis yang telah merampas bumi pertiwi saudara kita di Palestina. Ketika mendengar nama Israel, orang banyak yang tidak memahaminya sebagai nama Nabi Ya'kub alaihi salam, atau bahkan banyak yang tidak tahu. Yang pertama terbetik dalam pikiran kebanyakan orang ketika mendengar nama Israel adalah negeri Zionis, penjajah saudara seiman kita di negeri Palestina. Seyogyanya para orang tua memberikan nama-nama yang indah maknanya untuk buah hatinya, dan orang-orang menyukainya. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah istri harus menanggung hutang suami? Pertanyaan. Jika ada suami memiliki hutang, sementara ini tidak bisa membayar karena usahanya gagal, lalu istri mendapat warisan, apakah istri harus melunasi hutang suaminya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Istri, berapapun jumlah hartanya, tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah suaminya, karena harta istri menjadi murni milik istri. Allah menegaskan bahwa harta istri murni menjadi miliknya, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan istri. Dalil kesimpulan ini adalah ayat tentang mahar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah, fa in tibna lakum 'an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a." Yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan tafsir ayat ini. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami boleh mengambil harta istri jika disertai kerelaan hati. Dan kerelaan hati itu lebih dari sebatas izin. Karena terkadang ada wanita yang dia menghibahkan atau menghadiahkan hartanya atau semacamnya disebabkan tekanan suami kepadanya, sehingga diberikan tanpa kerelaan. Disimpulkan dari sini bahwa yang menjadi acuan tentang halalnya harta istri adalah adanya kerelaan hati. Jika harta mahar, yang itu asalnya dari suami diberikan kepada istrinya, tidak boleh dinikmati kecuali atas kerelaan hati sang istri, maka harta lainnya yang murni dimiliki istri, seperti penghasilan istri atau warisan milik istri dari orang tuanya, tentu tidak boleh dinikmati oleh suaminya, kecuali atas kerelaan istri juga. Dengan demikian, istri tidak wajib menanggung hutang suami, karena istri tidak wajib menafkahi suaminya. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi syariah.com. Agama para nabi itu sama? Pertanyaan. Apakah agama para nabi itu sama? Saya pernah dengar dari penganut liberal bahwa Ibrahim itu bapak tiga agama. Apakah benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, agama. Kedua, rincian ajaran agama. Agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Sehingga pokok dan prinsip ajaran para nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, iman kepada hari akhir, loyal kepada sesama mukmin dan memusuhi orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang artinya, dan aku diperintahkan untuk menjadi muslim. Quran Surat Yunus ayat 72. Allah berfirman tentang Ibrahim, yang artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 131. Allah berfirman tentang Yakub ketika beliau berwasiat kepada putra-putranya, yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati, kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman tentang Musa alaihi salam, yang artinya, berkata Musa, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang muslim. Quran Surat Yunus ayat 84. Allah juga berfirman tentang Isa alaihi salam, yang artinya, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 52. Sementara rincian agama berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Dahulu, dalam syariat Nabi Musa alaihi salam, lemak sapi dan kambing diharamkan, dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihalalkan. Allah berfirman yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Quran Surat Al-An'am ayat 146. Dalam syariatnya Nabi Yusuf alaihi salam, sujud kepada orang soleh dibolehkan, sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa agama para nabi itu sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Makna hadis bahwa prinsip agama para nabi itu sama, yaitu tauhid, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Klaim liberal tentang agama para nabi. Klaim orang liberal bahwa Ibrahim adalah bapak dari tiga agama, Islam, Yahudi, dan Kristen, jelas ini klaim yang tidak sesuai fakta. Allah telah membantahnya dalam Al-Quran. Pertama, Yahudi mengklaim Ibrahim itu beragama Yahudi. Nasrani mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Mereka berdebat untuk mendapatkan pengakuan status agama Ibrahim. Lalu dibantah oleh Allah, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu bantah-membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Quran Surat Ali Imran ayat 65. Bagaimana mungkin Ibrahim beragama Yahudi atau Nasrani? Padahal agama Yahudi atau Nasrani baru ada setelah mereka melakukan penyimpangan terhadap Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil baru diturunkan jauh setelah Ibrahim. Kedua, bantahan Allah bahwa Ibrahim bukan Yahudi atau Nasrani, tetapi beliau seorang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Tapi sayangnya, orang liberal tidak mau mendengar dalil Al-Quran. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: konsultasisyariah.com.
1: Bitcoin itu dilarang. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dulu kami pernah menyimpulkan bahwa Bitcoin itu mata uang digital. Waktu itu, Bitcoin masih belum semarak seperti sekarang. Harga satu Bitcoin atau BTC ketika itu sekitar 7 jutaan. Kesimpulan kami didukung oleh lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Bitcoin atau al-umlah ar-raqamiyah atau mata uang elektronik an-nuqud al-elektroni adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang digital dengan mata uang lain yang berbeda termasuk transaksi sharf, yaitu transaksi mata uang. Fatwa Syabakah Islamiyah. Hingga suatu ketika, Allah mempertemukan kami dengan penjelasan tentang bagaimana cara menambang atau mining dari Bitcoin. Dari penjelasan itu, kami menyimpulkan Bitcoin bukan uang atau alat tukar digital. Sekilas tentang cara mining Bitcoin. Sekali lagi, hanya sekilas, agar kita semakin jelas seperti apakah hakikat Bitcoin. Para penambang atau miners Bitcoin bisa mendapatkan Bitcoin melalui olah skrip untuk memecahkan algoritma tertentu. Untuk mendapatkan koin, para miners harus melakukan running script atau olah data untuk verifikasi data transaksi yang tersimpan dalam sebuah blok yang mereka sebut dengan blockchain. Siapa yang berhasil akan mendapatkan Bitcoin. Saat ini, dalam 10 menit, ada 12,5 Bitcoin tercipta. Dan angka ini bisa mengalami perubahan. Bitcoin bukan uang digital. Jika Bitcoin bukan uang digital, lalu status dia sebagai apa? Sementara di luar negeri, terutama kebanyakan negara Eropa, orang sudah menggunakan Bitcoin untuk transaksi. Tidak semua yang bisa digunakan transaksi bisa disebut sebagai uang. Permen bisa digunakan dalam kondisi kepepet ketika tidak memiliki kembalian. Meskipun kita tidak menyebutnya sebagai mata uang. Lalu apa definisi yang lebih tepat untuk Bitcoin? Menurut kami, lebih tepatnya Bitcoin dinyatakan sebagai properti digital yang dianggap bernilai oleh komunitasnya. Dan ukuran nilainya sangat bergantung kepada tren yang berlaku di komunitasnya. Ada beberapa alasan yang mendasari ini. Satu,

Bitcoin tidak disepakati semua masyarakat. Banyak negara menolak penggunaan Bitcoin. Mereka mengakui keberadaan Bitcoin, tetapi mereka menolak penggunaannya. Jika Anda ekspor barang ke Eropa, bisa jadi Anda tidak akan bersedia ketika Anda dibayar menggunakan Bitcoin, ketika Anda tidak menganggap bahwa itu sesuatu yang berharga. 2. Bitcoin termasuk cryptocurrency yang tidak memiliki nilai intrinsik. Dia berkembang mengikuti tren, bahkan memungkinkan bagi siapapun untuk membuat sendiri mata uang yang lain dengan skrip yang berbeda. Saat ini, banyak cryptocurrency yang dikembangkan, dan tren bisa berpindah dari satu cryptocurrency ke cryptocurrency yang lain. 3. Bitcoin sangat labil, sehingga tidak memiliki nilai ketahanan sama sekali. Dan ini sangat bertentangan dengan karakter mata uang, yang dia bisa digunakan untuk acuan harga. Karena Bitcoin sangat tergantung kepada tren di komunitasnya. Info dari salah satu situs Business Insider Singapura, pada tahun 2010, ada seseorang yang membeli 2 pizza dengan membayar 10.000 Bitcoin. Awal 2017, Bitcoin masih di angka 7 jutaan. Kemarin sempat 200 juta. Dan saat artikel ini diketik, turun menjadi 134 juta. 4. Bitcoin sangat rentan untuk hilang nilai. Dan sekali lagi, ini masalah tren. Dulu ada Bitcoin Coin atau BCC, Januari ini ditutup. Akhirnya banyak investor yang jatuh bangkrut. Padahal dulu harga BCC bisa mencapai $400, lalu nyungsep hingga tinggal $0, menjadi sesuatu yang sangat tidak berharga dan sekarang tutup. Bitcoin bisa saja mengalami kondisi yang sama ketika pasarnya hancur. Dalil larangan Bitcoin. Setidaknya transaksi Bitcoin masuk dalam larangan jual beli ghoror, seperti yang ditegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar." Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Dan inti dari gharar adalah adanya jahalah atau ketidakjelasan yang menyebabkan adanya mukhatarah, yaitu spekulasi untung-untungan, baik pada barang maupun harga barang. Contoh bentuk gharar lainnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jual beli ijon, jual beli buah yang ada di pohon sebelum layak untuk dipanen. Ketika akad ini dilakukan, di sana ada dua kemungkinan yang akan dihadapi oleh penjual dan pembeli. Jika buahnya banyak yang utuh, bisa dipanen, maka pembeli untung dan penjual merasa dirugikan karena harga jualnya murah. Sebaliknya, ketika buahnya banyak yang rusak, pembeli dirugikan dan penjual untung besar. Karena andai buah ini tidak segera dia jual, dia akan mengalami gagal panen. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an bai'i thimari hatta tuzhiya. Faqila lahu wa ma tuzhi? Qala hatta tahmarra." Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sampai layak untuk dipanen. Beliau ditanya, "Apa tanda kelayakan dipanen?" Jawab beliau, "Sampai memerah." Lalu beliau bersabda, "Ra'aita idza mana'a Allahu tsamarah bima ya'khudhu ahadukum mala akhihi?" Yang artinya, "Bagaimana menurut kalian jika Allah mentakdirkan buahnya tidak bisa diambil, bagaimana bisa penjual mengambil harta temannya?" Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Jual beli ijon dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ghorornya besar. Meskipun penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling ridho, namun keberadaan ridho tidak cukup, karena yang menjadi masalah bukan di adanya pemaksaan terhadap pelaku akad, tetapi di objek transaksi yang tidak jelas. Jika keberhasilan transaksi ijon bergantung kepada takdir tatkala panen, keberhasilan investasi Bitcoin sangat bergantung kepada takdir tren yang berlaku di komunitasnya. Selama mereka masih suka, harga Bitcoin masih bisa dipertahankan. Ketika mereka bosan, seketika akan hilang. Semoga Allah menjauhkan hidup kita dari godaan harta di dunia data. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi syariah.com. Benarkah mimpi adalah jawaban dari istikharah? Pertanyaan. Apakah mimpi yang sama dapat dikatakan sebagai jawaban dari istikharah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jawaban dari sholat istikharah sebenarnya sudah tertera dalam doa istikharah itu sendiri.

0: Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku, dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian dia menyebutkan keinginannya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Artinya, ketika pilihan yang Anda curhatkan kepada Allah melalui salat istikharah tersebut adalah baik, maka Allah akan mudahkan jalan untuk mewujudkannya, dan Allah akan menjadikan hati Anda lapang untuk menerima pilihan tersebut. Inilah jawaban dari salat istikharah. Pertama, kemudahan yang didapat dalam proses mewujudkan suatu pilihan. Kedua, kelapangan dada atau ketentraman jiwa untuk condong pada suatu pilihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, bila seseorang telah melaksanakan salat istikharah, pilihan yang menenteramkan hati dan kemudahan yang ia dapatkan dalam mewujudkan pilihan tersebut, maka itulah yang menjadi pilihan Allah untuknya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, apabila seorang sudah melakukan salat istikharah untuk memantapkan suatu pilihan, kemudian dadanya merasa lapang pada pilihan tersebut, ini adalah tanda bahwa pilihan itulah yang menjadi pilihan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan mimpi? Mimpi bukanlah syarat terjawabnya istikharah. Membatasi jawaban istikharah hanya dengan mimpi, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, adalah tidak benar. Artinya, bila tidak ada mimpi, ia menyangka istikharah yang ia lakukan tidak membuahkan hasil. Bila ada wangsit melalui mimpi, berarti istikharahnya manjur. Karena mimpi tidak semuanya benar. Ada mimpi bawaan dari setan, dan ada yang pengaruh perasaan. Tidak semua mimpi adalah datang dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mimpi itu ada tiga macam, bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla mungkin bisa menjadi jawaban istikharah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kenabian tidak ada lagi, selain berita gembira. Apa yang dimaksud dengan berita gembira? Tanya para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan, mimpi seorang muslim itu adalah bagian dari bagian-bagian kenabian. Apa kriteria mimpi yang seperti ini? Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, dalam ta'liq untuk Sahih Bukhari menjelaskan, mimpi ini adalah mimpi yang berisi suatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Bila kita hubungkan dengan dua jawaban istikharah di atas, mimpi seperti ini termasuk kelapangan dada untuk melanjutkan pilihan. Namun, untuk mengetahui mimpi itu adalah mimpi baik, yakni datang dari Allah atau bukan, kita perlu berkonsultasi kepada para ulama atau ustadz yang memiliki ilmu pengetahuan tentang takbir mimpi dan akidahnya lurus. Bila tidak, dikhawatirkan terjatuh pada khurafat. Jika tidak menemukan orang yang layak untuk berkonsultasi tentang mimpi, sebaiknya kita abaikan saja. Karena pada dasarnya, mimpi tidak bisa dijadikan pijakan urusan duniawi, apalagi agama. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup. Perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa, Allah tidak membeda-bedakan karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata. Tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti yang merasa dirinya kekurangan. Padahal
dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, enggak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu aynain walisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata. Lisan, satu lisan. Wasyafatain, dan dua bibir. Ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya nggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya. Manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita.
Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali. Allah menyebut nikmat air. Agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. Agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat, Al-Mulk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering.

air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air, bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi, nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu, kita akan bertumbangan. Terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air, air, air, air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan, ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Enggak punya Aston semua ini yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup toh? Bisa. Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini. Air. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa taala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silahkan baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air. Di dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan, dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Allah tidak lagi peduli kepadaku, Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan. Diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu, Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam, namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu
Seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian menuangkannya di masakan. Hatinya berkata, ya Allah, ini rahmat-Mu yang sangat besar ini, yang bernama garam ini. Yang kalau tanpa garam ini, aku tidak akan bisa kuasa hidup di permukaan bumi ini dengan baik. Dan aku tidak akan menikmati apapun kenikmatan dunia tanpa garam-Mu ini. Lagi-lagi, permasalahannya adalah kita tidak mampu melihat yang mana yang rahmat. Belum lagi kita bicara ginjal, bicara paru-paru, bicara jantung, bicara hati, bicara darah, bicara tulang. Kalau mata saja tidak bisa dibeli, walau dengan harga 1 triliun kita tidak mau jual, kita pasti tidak akan mau menjual jantung kita dengan harga berapapun. Berapa sebenarnya kekayaan yang kita miliki yang luar biasa? Anugerah Allah yang tiada tara, yang sering luput dari pandangan mata kita. Semua itu terjadi karena mata kita terlalu rajin melihat harta. Terlalu membesar-besarkan harta. Terlalu banyak membicarakan harta. Terlalu banyak mengidam-ngidamkan harta. Sehingga segala sesuatu dinilai dengan harta. Yang di sana akan menghasilkan harta yang banyak. Itulah yang dipuja, dipuji, dielu-elu.

sehingga melewati kadar batas yang wajar, salah. Apalagi sampai membutakan kita dari rahmat dan nikmat yang sebenarnya. Rahmat dan nikmat yang hakiki. Bukan yang semu dan fana. Harta, nikmat yang semu dan fana. Dulu kita merasa, sebelum punya rumah, ya Allah. Sebelum punya kendaraan, ya Allah, kalau saya punya kendaraan. Udah enggak perlu yang mewah-mewah, rasanya sudah cukup, ya Allah. Ya udah carry deh, enggak apa-apa. Gitu dulu sebelum punya mobil. Begitu sudah Allah berikan mobil, lain lagi ceritanya. Carry udah dapat. Ya Allah, ganti satu huruf jadi Camry. Cuma satu huruf, ya Allah. Ganti R-nya jadi M. Begitu terus. Begitu belum punya rumah, ya Allah, RSS sudah cukup, ya Allah, rasanya. Begitu terus, tidak akan pernah habis. Dunia seperti itu sifatnya. Dan ketika orang sudah sampai kepada apa yang dia idam-idamkan di awal dari dunia ini, ternyata dunia itu tidak menjanjikan apa yang ia akan cari di dunia itu. Banyak orang mengira kalau dia sudah kaya, dia akan tenang, hidup bahagia. Dan ternyata tidak. Harta semata tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia itu. Dan tidak jarang orang kaya ternyata iri dengan orang miskin. Itu tidak jarang, masyarakat muslimin dan muslimat. Jadi justru karena kemiskinan kita membuat orang kaya itu iri dengan orang miskin. Kita sering bertemu orang kaya yang gak bisa tidur. Akhirnya ngiri ke orang miskin yang bisa tidur. Tidak sedikit, Pak. Kita ketemu orang kaya yang gak bisa tidur, Pak. Karena sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan karyawan yang jumlahnya puluhan ribu orang. Cabangnya, cabang perusahaannya di mana-mana, di Indonesia, perdagangan ini dan itu segala macam. Akhirnya seluruh pusat perhatiannya tumpah kepada harta, berlebihan. Membuat dia bahkan tidak bisa tidur. Dan apa arti harta yang banyak kalau Allah cabut nikmat tidur? Nikmat tidur itu yang nikmat yang sebenarnya. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Makna mewafatkan ini sepakat. Ulama tafsir maknanya adalah menidurkan. Nikmat tidur, nikmat yang besar dari Allah. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menidurkan kalian. Berarti tidur itu bukan kemampuan kita. Allah yang menurunkan tidur kepada kita. Kita. Tidur itu, Allah yang melihat. Tidur kita kembali kepada Allah. Kalau kita tanya teman, jam berapa tidur tadi malam? Jam 12. Bohong, dia belum tidur, dia jam 12. Iya atau tidak? Kenapa dia tahu jam 12? Belum tidur berarti. Jam 12 baru masuk kamar. Baru merebahkan badan. Siap-siap untuk tidur. Belum tidur itu. Kita tidak mampu tidur, Pak. Sebagaimana kita mampu berjalan, sebagaimana kita mampu mengambil makanan dengan izin Allah, mengunyahnya dan kemudian menelannya sampai kita kenyang. Tidur bukan begitu. Kita tidak mampu tidur. Kita hanya siap-siap untuk mendapatkan rahmat tidur. Masuk kamar, rebahkan badan, matikan lampu, sunnahnya begitu, zikir. Menanti rahmat Allah yang bernama tidur. Oleh karena itu seorang muslim manakala dia bangun, yang pertama dia ingat rahmat Allah yang bernama tidur. Sudah dia dapatkan. Langsung lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Atas nikmat tidur yang luar biasa. Alladhi ahyana.

ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan banyak orang karena saking kayanya enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur karena kaya, Pak. Karena banyak urusan ini, urusan itu, janji sana, janji sini. Akhirnya enggak bisa tidur karena harta. Cukup satu nikmat tidur yang Allah cabut darinya, dia menderita dan harta itu tidak akan memberikan apapun kepadanya. Karena tidak ada toko dimanapun di permukaan bumi yang menjual tidur. Ada ustaz, jual obat tidur, salah. Itu bukan obat tidur. Itu obat alat untuk merusak syaraf. Silakan tanya kepada para dokter. Itu bukan obat tidur. Namanya diperindah. Karena kalau dijual dengan nama alat perusak syaraf, enggak laku. Dia minum, rusak syarafnya. Tewas. Besok enggak bisa tidur, minum lagi, rusak syarafnya. Tewas. Lambat laun syarafnya makin banyak yang rusak. Mulai hilang ingatan, sulit menghafal. Terus gila. Merusak. Dan lihat bedanya, mereka rusak syaraf belum. Orang yang beriman, yang tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah, tenang hatinya dengan ibadah dan ketaatan, itu gampang, tidurnya gampang, subhanallah. Belum selesai kita baca ayat kursi, sudah hilang. Karena memang dijadikan siang sebagaimana yang Allah inginkan. Siang itu untuk mencari nafkah, untuk berbuat, beramal. Sehingga begitu malam datang, benar-benar menjadikan malam sebagaimana yang Allah inginkan, untuk istirahat. Orang yang beraktivitas di malam hari, di siang hari dengan aktivitas yang benar, otomatis setelah Isya, dia sudah mau tidur. Karena malam adalah istirahat. Dan Rasulullah mengajarkan sebaik-baik istirahat yaitu tidur malam setelah Isya. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Kata Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW tidak suka berbicara, tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka untuk berbicara ngobrol-ngobrol setelah Isya. Itu kebiasaan Nabi kita tercinta. Habis Isya langsung tidur. Bukan berarti haram kalau kemudian kita bangun setelah Isya atau pengajian setelah Isya, bukan berarti haram, bukan itu yang dimaksud. Namun kebiasaan Nabi kita tercinta, seluruh kajian-kajian beliau di siang hari. Malam itu istirahat. Kecuali kalau ada urusan-urusan yang membuat mereka harus berkumpul. Nabi dan para sahabat, Rasulullah menggunakan waktu untuk itu. Namun sekitar untuk berbicara dan hal yang lainnya, Rasul tidak suka. Kalau tidak ada kegiatan, Rasul tidur. Habis Isya tidur. Dan ini cara hidup kita yang salah sekarang ini di dunia sekarang ini. Salah satu yang menyebabkan banyak penyakit datang ini, kita gak bisa tidur cepat seperti itu. Kita akhirkan tidur. Dan yang paling tertuding untuk membuat kita sulit tidur di malam hari setelah Isya adalah ini. Nih, lampu. Yang membuat suasana kita terang benderang sehingga tubuh kita merespon ini hari masih siang. Namun kalau gelap gulita, lihat orang di kampung, rata-rata kita ini orang kota apa orang kampung sih kita ini? Ialah orang kampung kita minimal gitu ya, orang kampung kita gitu. Lihat di kampung kita ketika belum ada listrik. Lihat kehidupan kita dulu ketika belum punya listrik. Di depan kita banyak orang tua yang pasti merasakan hidup tanpa listrik. Habis Isya tidur. Bangun pagi segar. Semangat baru, kesegaran baru yang tidak kita dapatkan ketika kita tidur di jam 1, jam 12, jam setengah 2.

Bangun pagi itu capek. Badan itu pegel-pegel. Memang nikmat ini, terang. Akan tetapi tidak akan mungkin nikmat yang Allah berikan kepada nabinya lebih minim daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu mustahil. Allah pasti memberikan nikmat yang paling sempurna kepada nabinya, bukan kepada kita. Namun kita yang salah membedakan. Kita merasa kegelapan itu bukan nikmat. Kita merasa listrik ini adalah nikmat. Ternyata tidak. Allah menyebut gelapnya malam adalah nikmat. Walaili idza saja. Apabila malam telah menutupi dunia dengan kegelapannya, berarti gelapnya malam nikmat Allah. Yang kita lawan dengan cahaya lampu yang kita hidupkan seterang mungkin. Ma'asyarul muslimin. Kembali kita kepada orang kaya yang apa tadi? Sulit tidur. Bingung dia. Kamarnya sudah luar biasa mewah. Lebih mewah daripada Hotel Aston. Dia pernah masuk hotel itu, begini ternyata Hotel Aston. Wah, saya bisa dirancanglah kamar yang lebih mewah daripada Hotel Aston. Tapi tetap enggak bisa tidur. Karena dunia bolak-balik kiri kanan, baca buku, televisi. Biasanya begitu kebiasaan mereka. Redupkan sedikit lampu, baca buku supaya tidur, enggak bisa tidur. Bingung dia. Jam 12, jam 1, jam 2, setengah 3, bolak-balik. Paling menderita orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kita memiliki penyakit tidak bisa tidur. Diambil mobil mewahnya, keluar dia. Heran melihat tukang ojek ngorok di trotoar dia. Ya Allah. Nikmatnya hidupmu. Padahal tidur di trotoar. Atau tukang becak lagi. Sanderan di becaknya gitu. Tertidur, ngorok. Aduh. Nikmatnya hidup kalian. Di atas becak. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Kita ingin mengingatkan diri kita, saudara-saudari kita, kaum muslim dan muslimat, mari pandai melihat rahmat dan nikmat Allah dan jangan tertipu. Orang-orang kufar memang tujuan hidupnya mencari harta. Mereka tidak punya kehidupan, tujuan hidup yang lain. Karena hidup mereka hanya sekali, kata mereka. Kita bukan seperti mereka, kita orang mukmin, bukan orang kafir. Yang tahu bahwa kehidupan dunia ini bukan segala-galanya. Sehingga ketika orientasi kehidupan mereka adalah dunia, benar-benar mereka curahkan segala kemampuan mereka untuk dunia. Dan tidak peduli kepada akhirat. Dan mereka lah orang-orang bodoh. Mohon maaf kalau kalimat bodoh ini begitu kasar. Namun itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran.

0: والله بكل شيء عليم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa. Yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la'ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Wahai kaumku, jika kalian ingin menikah, maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, maka Allah bersumpah, "La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, kata Ibn Abbas, "Wahayatika," demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab, yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab. Maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Kul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu bimithli hadhal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi SAW. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah SAW, bukti bahwasannya beliau adalah seorang Nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Nabi SAW. Nabi SAW, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu diantaranya. Diantaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. Wa atimu ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wasallu bilail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang memperindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, janganlah Anda jadi pemarah. Kata dia, memang saya begini modelnya. Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. Innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin. Seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami yang harus meletakkan. Akhirnya, tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad SAW.

sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, ya sudah kalau gitu bentangkan sebuah kain, letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih rame-rame mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka rame-rame mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah. Kemudian mereka mengangkat rame-rame, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW waktu berumur 40 tahun alaihissalatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Ini yang aneh. Subhanallah, sampai saya baca sirah luar biasa. Mereka tetap menitipkan barang berharga mereka kepada Nabi. Jadi siang hari mengatakan, ente pendusta, ente pendusta, ente penyihir. Malamnya, Muhammad tolong ya, saya nitip barang. Dan ini terus berjalan. Terus mereka menitipkan barang berharga mereka di rumah Nabi SAW. Sampai akhirnya 13 tahun setelah Nabi menjadi Nabi. Dan Nabi harus berhijrah karena mereka ingin bunuh Nabi SAW. Mereka bersepakat. Dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat dari berbagai macam kabilah untuk membunuh Nabi dengan satu kali serangan, agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi SAW. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah.

Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh, ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Daripada mati konyol, mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan, bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga. Artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak. Tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi Rasulullah SAW terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, Al-Minhaj syarah sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar, masuk ke restoran harganya mahal ternyata enggak enak, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi.
kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana. Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentari makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn Walid penduduk kota Mekah, dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab adalah kadal padang pasir mahnuz, jadi dhab yang dipanggang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan memakan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, dia makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah SAW tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, "Aharamun hu ya Rasulullah? Apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu." Akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, tidak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Enggak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustaz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah. Tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, khairukum
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bosnya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah sanillahu yakum, di antara para ulama mengatakan di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aisy. Ya Aisy. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa? Disingkat. Aisyah tu jadi ya Aisyu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aisy. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman, mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah lengkap, ya Abdul Muhaimin lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara.

dia punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusiku. Wahai sayangku. Wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Mikirannya ikhwan, untuk perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Ya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, di antara contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil cangkir tersebut kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini. Ya. Bahkan disebut dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha makan daging, jadi daging diambil daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena antum praktekkan kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, "Oh, Bu, engkau enggak sikatan sih." Jangan gitu, kasihan. Kasihan hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya seperti sering kita sampaikan, Rasulullah SAW mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun fayaqula da'li da'li. Fa aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub.

kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta akula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama, sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi SAW, da'ili da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an, Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak. Antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng. Maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem akan hilang seluruhnya. Dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap? Angkat tangannya. Malu semuanya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sunnah Nabi terhadap istrinya. Diantara sunnah Nabi SAW terhadap istrinya. Atau akhlak Nabi terhadap istrinya. Ya. Tawadhu' Nabi SAW. Sebutkan bagaimana Sofiyah. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita yang bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi SAW benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa, sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi SAW, sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang. Bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah sallam menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya. Nah sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian? Istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum. Silakan. Berat banget. Ya mungkin gak seperti gitu juga. Artinya ya, intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya seperti kalau antum naik mobil, istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana, lewat sana, lewat sana. Suruh lewat sini. Itu bu, angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Yahi, yang benar aja. Mana pemulihan anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar ingin berduaan. Ini perjalanan pergi, Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu allaham wabaduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk. Dia mengatakan, ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah. Artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari, lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Cari tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan, bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah tertawa, hadihi bitilk. Ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah Dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah, enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Saya lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun, dia ingat enggak mas kalung ini?
siapa yang belikan tuh, jelek banget katanya. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menemukan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang, gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Wah, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan, ya, harta di antara apa? Harta. Tidak seperti kita zaman sekarang, piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "In kunna lanaral hilal, summal hilal, summal hilal, salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa itu harta, kemudian makanan juga tidak banyak, makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi SAW, kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu, makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian. Maka Nabi menggunakan apa? "Gharat ummukum." Ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mu'minin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum." Yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan, gharat, karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah, intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebih-lebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum," ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah.
Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau menceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, di antara mukjizat Nabi SAW adalah dermawannya Nabi SAW. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun kemudian dia berkata enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam. Gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam, maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada muallaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam, maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharamkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa a'ta Rasulullah SAW yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang.
Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sufyan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa ayahnya terbunuh? Dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. Maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sufyan, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani, demi Allah Rasulullah SAW sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufyan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya. Kasih motor, ya, masih belum sayang, antum carikan mobil. Ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Ya, Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasajtuha biyadi fajitu liaksuwaka. Kata dia, wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah, dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini. Perempuan ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Perawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ma ahsanaha, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba orang datang, Ustaz minta dong bajunya. Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente? Ya Ustaz saya. Artinya, Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini. Seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali.
ini baju sudah dipakai Nabi oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan. Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah menolak permintaan, kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu litakuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu. Maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW. Bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai saja. Inna ma ana ibnu imra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita, kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Enggak, Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan, sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam, dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah, dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW, sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang, ya, Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah Ibnu Uraikid, penyunjuk jalan, dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka ya Abu Bakar, kira Nabi disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi, karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain, supaya orang kalau datang orang asing tidak kecile. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya, penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda, tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya.
Nabi tidak merasa angku ini wanita yang tidak beres ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi, kemudian ngobrol sama Nabi. Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah, belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok, ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat, tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi, Nabi bawa dalam sholat, digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي ظهر والعصر. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW solat. Thumma kabbara fasalla fasajada baina dhahrani solatihi sajadatan atolaha. Tiba-tiba Nabi SAW solat bertakbir, kemudian dia solat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, faida sabiyyu ala dhahri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi, maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali?
Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dhalika lam yakun. Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadha irtahalani, fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu. Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan solat saya. Kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Hussein tadi ya napa kuda-kudaan sudah selesai baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya.

Sementara pening mungkin kepala sahabat sujud sama sekali. Cuek aja. Sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar. Luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Husain. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid. Tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat. Makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah, ada anak yang sholat di belakang kita berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahimatillah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara kemuliaan akhlak Nabi SAW atau mukjizat akhlak Nabi SAW, yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi SAW memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khadimtu Nabiya SAW ashra sinin, wallahi ma qala uffin qat. Aku telah menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah berkata kepadaku uff, tidak pernah mengatakan ah, gimana sih kok begitu, tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadha wa halla fa'alta kadha. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan antum membantu antum. Selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas menjadi pembantu Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, Nabi SAW tidak pernah protes terhadap apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Seluruhnya dihadapi dengan cara yang baik. Dan ini keajaiban, bagaimana Nabi SAW bisa bertahan selama 10 tahun dengan pembantunya. Padahal kita tahu kebiasaan majikan adalah memarahi pembantu, protes terhadap pembantu, marah terhadap pembantu. Ini kebiasaan para majikan. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Anas mengatakan, saya menjadi pembantu Nabi tatkala safar dan tatkala tidak safar. Namun beliau tidak pernah mengatakan uff, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah

Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yauman lihajatin. Suatu hari Nabi SAW menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan. Kata Anas, fakultu wallahi la adhabu. Kata dia, demi Allah saya tidak akan pergi. Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, oh demi Allah saya enggak mau pergi. Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, nak, tolong belikan ayah roti di kios. Demi Allah ya saya tidak mau beli. Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong demi Allah, dia masih kecil, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi. Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah dia masih kecil tapi namanya anak kecil. Dia bilang apa? Saya ngomong saya tidak akan pergi, tapi namun dalam hati saya akan pergi. Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi namun namanya anak kecil. Dia cerita. Maka fa kharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun. Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil yal'abuna fis-suq, mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i. Maka dia pun nonton, apa, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main, mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi SAW ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik ternyata Rasulullah SAW. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi SAW tertawa. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Unais, idhab haitsu amartuka. Qultu na'am ana adhhabu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan. Kata Anas, saya pergi ya Rasulullah. Saya akan pergi wahai Rasulullah. Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh dia bilang saya tidak mau pergi. Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkal, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu gitu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, sudah pergi belum? Saya pergi ya Rasulullah. Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi SAW, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi SAW. Menakjubkan ikhwan bagaimana sifat pemaaf Nabi SAW. Ada beberapa kondisi, namun Nabi SAW berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui, ya, yang memberhentikan langkah Nabi SAW. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi. Ya. Yaitu tatkala Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi SAW. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi SAW, ini masih mending dia hadang Nabi SAW. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi SAW. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi SAW. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi SAW. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak. Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, wahai Muhammad, ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? Wahai Muhammad.
A'tini min malillahi ladzi indak, dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Jadi dia ingin menjelaskan, wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya. Seakan-akan begitu. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu. Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan artinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu. Maka bagi kepada saya. Ya, tentu dia akan marah. Dia bilang, ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, tuh, berikanlah harta kepada orang tersebut. Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya, sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah. Tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujjan Nabi SAW makusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka, bahkan gigi beliau patah, bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wa huwa yad'uhum ila al-islam. Bagaimana beruntung suatu kaum? Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini? Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa yamsahud dam, dan dia mengusap darah di wajahnya. Dia mengatakan, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Ya. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, "Anna Abdullah bin Ubay lamma tufiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? Kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam, fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul.
Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW dan dia berkata, "Wastaghfir lahu," mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah. Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, "Ini bapakmu kurang ajar." Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usolli alaihi," kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, salat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaysa Allahu nahaka an tusalliya 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falyaghfir Allahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi SAW. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan, "Sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah," kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar memaafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan, kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya, ini diantara mukjizat akhlak Nabi SAW, tentunya masih banyak, ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah SAW dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau, ini semua menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab.
Ustadz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah Sallam tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah Sallam mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuat perjanjian di antara mereka, ya. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka, kita toleransi terhadap mereka, namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan, ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu, Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka, dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin, dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut, selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi. Kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat. Bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka. Karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Jangan kebablasan, sampai ikut-ikut acara mereka. Tidak perlu, mereka pun mengerti kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya, tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak? Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati
setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya, illa min thalas, kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum, antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang. Boleh mukul anak-anak, boleh. Namun itu hukum, bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah, kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik, dia akan ngerti kamu salah enggak. Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia, maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Rikirnya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Bagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustaz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjauannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Allah alam bisawab, dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden, sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi, maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden. Tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya. Tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. Dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa, mufti, sekaligus sebagai
seorang suami dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhob? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhob, ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhob dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhob tersebut, ya. Ini menunjukkan dhob hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh, ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Ya, tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima sedangkan dia selalu menjaga solatnya tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran, dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha sholat dan berusaha memperbaiki sholatnya dengan sholat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar sholat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya sholatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang, dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan sholatnya sangat-sangat dipertanyakan karena sholat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan sholatnya hanya sholat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk sholat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat, ya, butuh kesabaran, ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan, ya. Ustadz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustadz, tadi saya saja salah ngomong presiden, ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala demokrasi, kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan Nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya Nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi SAW, karena dia bukan sekedar Nabi, tetapi Nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti, dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan Nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi, harap bersabar, ya. Demikianlah kehidupan beragama, harus penuh dengan kesabaran. Ustadz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam State ISIS dipandang dari akhlak Nabi SAW. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi SAW adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan. Rasulullah SAW mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah, ya. Bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jamiah Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar, enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam.
sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka Arab Saudi mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai iqamah, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah, para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustadz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah, kalau Allah mengabulkan hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Ya ikhwan, saya katakan ya. Kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, tuh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri, dan selama itu janganlah menzalimi istri, karena sebagian suami
tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, menzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Bismillah.

0: حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang ada pada diri kita atau pada siapapun yang ada di muka bumi ini, itu pada hakikatnya berasal dari Sang Pencipta. Terkadang kita sebagai manusia, kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang, dan kita senang banget kalau dipuji orang. Padahal apa sih yang kita miliki? Apa yang kita perbuat sehingga kita mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang? Kita bisa sholat, kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, kita bisa datang ke kajian ini pun karena Allah Jalla Jalaluh. Maka dalam setiap sholat kita, kita tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah semuanya. Segala bentuk pujian, pujaan itu lillah rabbil alamin. Untuk Allah Jalla Jalla rabbul alamin. Karena memang semuanya dari Allah. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi jangan berhenti untuk bersyukur ya kepada Allah dan menyerahkan semuanya kepada-Nya. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك حبيبنا وشفيعنا محمد. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kalau disebut nama Muhammad, jangan diem, bengong. Bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita ini semua ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama nabinya disebut

adalah orang yang tatkala namaku disebut di sisinya, dia enggak bersolawat buat aku. Masa kita bakhil? Kalau bakhil terhadap uang kita, harta kita, wajarlah. Kita itu kalau ada kotak amal lewat, biasanya masya Allah bingung begitu. Yang mana yang mau dikasih itu? Itu wajar. Tapi yang enggak wajar ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak bersolawat. Dan salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ini punya hadiah banyak nih dari panitia. Antum, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa kali salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? 2000? Enggak nyampe. 1000? Hampir. Berapa kira-kira? Enggak terhitung. Tambah repot kalau enggak terhitung. Tolonglah, kita ini punya wirid ya, punya amalan salawat. Duduk kita itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita banyak bersolawat buat Nabi. Dan itu salah satu bentuk cinta. Orang itu kalau cinta sama Rasul SAW, maka namanya disebut, hatinya mungkin akan bergetar. Tuh antum, kalau baru menikah, lagi diam-diam duduk-duduk, ada orang ngobrolin istri antum, nyebutkan nama istri antum, kira-kira gimana hati antum? Ada apa ini nyebut-nyebut nama istri anak? Kenapa? Karena cinta. Maka jangan berhenti berselawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, istri Nabi itu kedudukannya sama kita apa? Hubungannya sama kita apa, Ibu? Ibu kita. Kalau ada anak enggak tahu sama ibunya, gimana kira-kira? Anak durhaka tuh. Gimana ente sama ibunya enggak tahu? Siapa yang mau nyebutkan nama ibu kita yang jangan banyak-banyak lah, 8 aja. Istri Nabi 9 atau 11? Nah, mana tu mau nyebutkan? Fadl, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah. Bukan Maria. Maria budak ya. Kemudian dia 4. Jangan rame-rame, Pak. Saudah. Sofia, Zainab, iya, Zainab bintu Harith. Masya Allah, udah cukup lah, anak kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Fadl. Nah, barakallahu fikum. Hayakumullah. Iya, tolonglah. Usahakan kita ini kenal sama nama ibunda kita. Masa Islamnya sudah berapa tahun, Mbak? Saya lahir Islam, Ustaz. Tapi namanya istrinya Nabi, dia enggak tahu, Ustaz, ya. Enggak pernah belajar. Tapi paling enggak belajar lah, Pak. Supaya kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita cinta kepada istri Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah ibunda buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, pernah kejadian Abu Talhah Al-Ansari bersama Anas bin Malik ketika perang Khaybar, mereka pulang, kebetulan ontanya itu bareng sama ontanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk Madinah, ontanya Nabi itu kesandung lah apa terperosok, sehingga Nabi hampir terjatuh.
Dan yang di

0: Belakang yang naik onta sama Nabi, dibonceng Nabi ini Sofia binti Huyai. Ketika mau terperosok, Anas ngomong, "Al-mar'ah." Yang perempuan, karena dipikir Anas yang perempuan itu budak, karena hasil tawanan perang pada waktu itu perang Khaybar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hiya ummukum." Itu ibunda kalian. Ketika Anas mengatakan al-mar'ah, Nabi mengatakan itu ibunda kalian. Maksudnya istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Talha berusaha untuk menaikkan kembali Sofia, memperbaiki di atas ontanya. Tapi ingat sabda Nabi ketika mengatakan hiya ummukum, dia adalah ibunda kalian. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Semoga salat bersambung buat keluarga Nabi, anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para sahabat Nabi yang mereka saling mencintai, yang mereka saling mengasihi, yang Allah ridha dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bisa kumpul di tempat ini pada hari Ahad, yang biasanya orang itu hari Ahad hari keluarga katanya. Mereka kalau hari Ahad liburan, sedangkan kita tahu liburannya orang Islam itu hari apa? Hari Jumat. Kita diberi keutamaan oleh Allah dengan hari Jumat, di mana hari Jumat itu hari terbaik. Inna min khairi ayyamikum yawmul jum'ah. Sesungguhnya termasuk hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Semua hari di dalam agama Allah itu baik. Tidak ada hari naas, enggak ada. Karena saya tadi berangkat dari Pamekasan, pas masuk Gresik kebetulan teman ngomong, "Ustaz, ana pernah pasang atap baja di sini, Ustaz." Pas mau naikkannya, anak buahnya ngomong, "Si enteni tak ngitung dino." Ngitung hari dia, kata dia. Ini pas enggak hari buat naikkan atap itu. Subhanallah. Kalau mau hari paling baik ya hari Jumat. Dia ngitung hari seakan-akan ada hari-hari yang Allah menurunkan di situ bala. Enggak ada. Semua hari itu baik. Dan yang paling baik adalah hari Jumat. Dan hari Ahad ini orang-orang libur. Ya ikut liburannya orang-orang Nasoro. Karena kita tahu negeri kita dulu jajahannya Belanda. Dan Belanda ketika menjajah Indonesia, liburan mereka pada waktu itu adalah hari Ahad. Tapi kiai-kiai di Jawa gak mau libur hari Ahad. Karena mereka tahu hari Ahad itu harinya orang Nasoro. Silahkan, semua orang punya kepentingan. Tapi kiai-kiai kita pada waktu itu, yang ada di Jawa dan mungkin di Gresik, di Surabaya, mereka tetap memilih liburannya harus hari Jumat. Karena itulah hari yang paling mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keutamaan kepada negeri ini sehingga kita bisa merasakan libur hari Jumat. Di Johor, liburan mereka hari Jumat, jemaah. Subhanallah saya ngomongnya. Karena ya kita alhamdulillah muslimnya mayoritas, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan keutamaan itu untuk umat Islam di sini. Hari Ahad orang biasanya berjalan-jalan sama keluarga. Ke taman, bertamasya. Dan alhamdulillah jamaah milih datang ke Masjid Nurul Jannah untuk ikut kajian di sini. Saya ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kajian itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kalau ingin keluarganya berbahagia, ingin merasakan ketenangan, ingin rehat dari pekerjaan, datang ke taman dari taman-taman surga. Yang tatkala orang bangun dari taman-taman surga itu, dikatakan kepada mereka yang hadir di majelis ilmu, kumu maghfuran lakum. Bangun kalian semua, sudah diampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Keutamaan yang lebih besar adakah dari keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian pulang dosanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Tema kita hari ini adalah tentang bekal menuju kampung akhirat. Manusia itu diciptakan tidak sia-sia. Kita tidak seperti binatang yang dari pagi sampai sore kerjanya binatang itu cari makan. Manusia diciptakan bukan untuk cari makan. Ada istilah, makan itu untuk hidup, tapi hidup bukan untuk makan. Ini penting direnungi oleh setiap muslim, bahwa hidup dia bukan untuk cari makan, tapi dia cari makan untuk hidup. Karena memang hidup ini butuh biaya, butuh ongkos. Kita butuh makan. Kalau gak makan mati orang. Tapi jangan sampai kehidupan ini membuat kita terlena dengan kehidupan yang abadi. Jangan sibuk cari makan terus, lupa dengan kampung akhiratnya. Kita lihat di sini hakikat kehidupan dunia. Waktu terus berjalan. Antum lihatlah orang-orang yang tua, dulu mereka muda, dulu mereka gagah, dulu rambutnya masih hitam semua, sekarang sudah putih. Begitu pula kita. Kita hanya menunggu waktu yang berputar. Dengan kita memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini, kita tahu nih, insya Allah kita akan beramal dan bekerja dengan benar. Yang pertama, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ingat, beribadah, mengabdi kepada Allah, bukan untuk santai, enak-enakan. Seperti seorang pekerja. Nih, kita di Masjid Petro. Kalau seorang pegawai daftar kerja di sini, oke, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4 sore, Bapak. Terus ketika dia ada di dalam duduk-duduk, minum teh, makan. Tiap hari duduk-duduk, minum teh, makan. Berapa hari dia kerja di situ kira-kira? 3 hari dipecat, Pak. Kata bosnya, "Ana datangkan ente bukan buat duduk-duduk di sini. Untuk kerja. Banyak orang yang nunggu." Maka dia akan bekerja ketika dia tahu betul, "Ana datang ke sini untuk bekerja, untuk beramal." Ma uridu minhum min rizqin. Allah mengatakan, aku gak butuh mereka cari makan buat aku. Cari rizki. Gak perlu. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha memberi rizki. Dzul quwwatil matin. Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu penting sekali buat kita. Kalau kita tahu dengan hakikat diri kita, hakikat kehidupan ini, insyaallah kita akan tahu jalur yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harusnya kita perbuat? Yang pertama, tentang hakikat kehidupan dunia ini. Dunia ini hanya permainan sementara. Jangan serius. Antum tahu dengan yang namanya permainan, ada menang, ada kalah. Orang-orang yang main golf itu ketika dia main, ya udah, ada menang ada kalah. Tapi ingat, ketika permainan itu jangan lupa dengan yang hakiki. Orang berangkat main golf, ingat main golf cuma ada waktu mamanya jam 6 pagi sampai jam 8, setelah itu kerja. Begitu pula kehidupan dunia. Permainan, habis main, lanjutkan kerjaanmu. Tugasmu yang sebenarnya kau harus lakukan. Terkadang orang itu sibuk dengan permainan, serius dengan permainan, dia lupa dengan tujuan dan hakikat dia diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kita supaya tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya saja la'ibun wa lahwun. La'ib, permainan. Jadi main-main jamaah kita di sini. Walahun, ya, senda gurau yang melalaikan. Watafakhurun wazinatun, watafakhurun bainakum. Wazinah, perhiasan. Ya, kita lihat orang-orang mengumpulkan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan tempat berbangga-banggaan. Orang di dunia ini bangga, dia punya mobil berapa, dia bangga dengan usahanya. Bahkan ada sebagian yang bangga dengan istrinya. Alhamdulillah, ente istrinya berapa? Satu, wah, ana sudah tiga. Insya Allah. Ada orang yang berbangga-banggaan dengan istrinya. Dengan anaknya. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, jadi apalah, dia bangga. Dan itu kehidupan dunia. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Alhamdulillah, berbicara tentang banyak-banyakkan anak, itu sebenarnya fitrah manusia ingin punya anak banyak. Tapi sebagian manusia itu berusaha untuk memalingkan fitrah punya anak banyak ini. Katanya kalau punya anak banyak susah mendidiknya. Lebih baik satu sudah cukup saat dia. Susah didik anak sekarang, Masya Allah. Sebenarnya yang susah itu kita, bukan anak kita. Berbicara rizki, Allah yang nanggung rizkinya. Tinggal kita berusaha baik-baik aja, minta sama Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat sebagian orang anaknya satu narkoba. Satu anaknya narkoba. Orang kaya raya. Yang dia bisa ngasih makan orang sekampung. Tapi dia takut katanya. Gak bisa mendidik anaknya. Karena memang gak dididik itu anak. Ada orang yang punya anak 9. Semuanya hafid lil-Quranil Karim. 9 anak hafal Quran semua jemaah. Masya Allah. Kembali ke siapa? Ke orang tuanya. Jadi Allah mengatakan wa takatsurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatuh. Yang air hujan itu kalau turun, Masya Allah, sekarang ini kita musim hujannya. Sebelum musim hujan kita lihat sawah-sawah kering semuanya. Kuning, petani enggak nanam karena takut enggak tumbuh. Rumput-rumput pun banyak yang mati menguning. Ketika air hujan turun itu, a'jabal kuffar nabatu. Benih-benih yang ditanam itu membuat para petani takjub. Terheran-heran, tumbuh dengan begitu indahnya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai menua. Kau lihat dia warnanya menguning. Thumma yakunu hutaman. Kemudian hancur, hilang. Wa fil akhirati, apakah dengan seperti itu selesai kehidupan dunia ini? Apakah dengan orang tua mati sudah selesai? Kalau benar, Pak, kalau benar orang mati itu istirahat, maka orang yang bunuh diri itu benar. Kata dia, wis, ana banyak utangnya. Daripada dikejar-kejar sama yang nagih utang, loncat dari mana? Gedung, mati. Selesai. Kalau memang seperti itu kehidupan dunia, ya enak orang, semuanya pada bunuh diri. Tapi ingat, wa fil akhirati, kata Allah, di akhirat itu ada kehidupan lagi. Apa di akhirat itu? Azabun syadid. Akan ada azab yang pedih di akhirat sana. Jadi tergantung amal kita di dunia ini. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, dan di akhirat itu ada maghfirah minallah, ada ampunan dari Allah jalla jalaluh dan ada keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ingat, kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Sekali lagi, orang yang berpikir kalau mati istirahat enggak benar. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban dengan semua yang diamalkan. Dan kita benar-benar heran melihat banyaknya fenomena bunuh diri. Anak SMP bunuh diri, Pak. Punya utang 20 ribu, bunuh diri. Na'udzubillah. Seorang wanita cemburu dengan suaminya, bunuh diri. Bahkan dia membunuh diri dengan membakar dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua terjadi karena dia tidak tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Itu tidak usah serius kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih serius nanti. Di sini la'ibun walahun. Maka kalau engkau menghadapi sesuatu yang berat buat dirimu, ingat sesuatu itu akan hilang sebenarnya. Musibah yang menimpamu akan pergi. Badai pasti berlalu. Tinggal kita siap enggak untuk bersabar menghadapinya. Maka jangan perlu berantem, sibuk gara-gara dunia, saling hasut mereka. Apalagi keluarga kadangkala enggak silaturahim gara-gara urusan dunia. Urusan berapa sih? Yang kedua, umur dunia ini enggak panjang. Seperti umurnya jagung. Berapa lama jagung tumbuh? 4 bulan? 3 bulan atau 4 bulan? Panen. Berapa? 3 bulan, Masya Allah. Lihat di ayat yang tadi dibaca di surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berfirman, kama thali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutam. Udah seperti turunnya air hujan, benih itu tumbuh, kemudian tua, menguning, dipanen habis. Itu kehidupan dunia. Itu umur dunia. Dari sejak diciptakan dunia sampai kiamat nanti. Apalagi umur kita yang cuma 60 atau 70 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tatkala kita semua mati, kita digiring ke padang mahsyar. Allah mengatakan, wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kita mengumpulkan semua mereka di padang mahsyar itu, ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Subhanallah. Seakan-akan kehidupan mereka di dunia itu hanya sesaat dari waktu siang hari, ketemu, ngobrol, kenalan, selesai. Dan bayangkan berputarnya dunia ini begitu cepatnya. Kemarin yang masih muda, sekarang udah tua. Yang tua sudah mati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang umur kita, a'maru ummati baina sittin wa ila sab'in. Kata Rasul SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Dan sedikit yang bisa lewat 70 itu sedikit. Siapa yang umurnya lewat 70 di sini? Masya Allah. Yang 80 ada di sini? Saya kasih hadiah yang umurnya 80. Masa enggak ada? Di sebelah sini enggak ada. Langka orang yang umurnya 70-80 ke atas itu langka. Kebanyakan sekarang subhanallah 40-50 sudah mati. Tapi ini peringatan buat orang yang umurnya 60. Berarti kalau sudah umurnya 60 itu sudah bau tanah. Karena Nabi mengatakan 60-70. Tapi ajal kita enggak tahu. Ajal itu kita enggak tahu. Kadangkala kita lihat pohon mangga itu. Pohon mangga yang ngembang, pentilnya kadangkala jatuh duluan. Ada yang sampai tua, ada yang pentilnya jatuh duluan. Karena seperti itu kehidupan, masalah ajal ini. Tapi Nabi memberi penjelasan kepada kita, umur umat Nabi Muhammad itu antara 60-70, sedikit yang lewat. Jadi orang kalau sudah umurnya 60 tahun, maka dia berpikir, tinggal berapa tahun lagi hidup saya? Apakah bekal saya sudah cukup? Apa belum? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, ya, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu, hai Nabi. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun, jemaah? 20, 30, setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita, anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan? Memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjak-injak sampai tidak ada udara. Enggak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumahnya. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini? Warisan ini. Lupa sama bapaknya. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau di apa, mobilnya bapak. Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget, tapi untuk yang akhirat kita terkadang lupa aja. Yang ketiga, hakikat dunia ini dia berputar, gak diem. Katanya seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Alhamdulillah, kita lihat di dunia ini tidak ada yang nangis terus. Dan tidak ada yang tersenyum terus. Orang bagaimanapun bahagianya dia di dunia ini, akan ada masa dia menangis. Pasti menangis. Sedih, ya. Kalau dia manusia. Karena yang bahagia terus cuma di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini, antum lihatlah, ketemu sahib pagi-pagi masih tertawa di sini, malam hari nangis. Kenapa? Bapaknya meninggal. Ibunya meninggal, nangis dia. Begitulah kehidupan dunia. Dan ingat lagi, antum kalau doa nih, kalau bisa jangan doa minta panjang umur. Kenapa? Gak enak orang yang umurnya panjang. Seorang ulama mengatakan, man sa'alallaha tulal umri, man sa'alallaha tulal umri fal yasbir ala firaqil ahbab. Barang siapa yang memohon kepada Allah panjang umur, maka hendaknya dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Orang yang panjang umur itu akan banyak bersedihnya. Umpamanya yang umurnya 100 tahun, anaknya mati, sedih. Cucunya mati, sedih. Istrinya mati, sedih. Terus dia melihat orang yang seumuran dia sudah habis. Mau ngobrol sama orang, udah gak nyambung. Ya Allah, kata dia. Itu orang yang minta panjang umur. Maka hendaklah dia memohon atau dia bersabar akan ditinggal orang-orang yang dicintai. Seperti ini. Dunia itu berputar. Yang sekarang berhasil sukses. Suatu hari akan ada hari dia bersedih. Dia bangkrut. Dan kesedihan yang paling menyedihkan, tatkala dia harus berpisah dengan dunia ini semua. Gak ada yang dibawa sama sekali. Maka gak perlu antum serius lagi menghadapi dunia ini. Badai pasti berlalu. Ya tadi kita katakan, kalau antum dapat musibah, ditinggal orang yang dicintai, insya Allah seminggu dua minggu akan hilang. Dan itu salah satu nikmat lupa. Kita dikasih nikmat lupa. Kalau tidak, hidup kita akan susah, merana. Seperti orang yang ingat terus ketika dia tabrakan, shock. Gak berani naik motor lagi. Karena dia selalu ingat, enggak, naik motor nanti anak jatuh, naik motor kejadian ini saya melihat orang tabrakan, berdarah, enggak berani semua. Tapi Allah memberikan nikmat lupa kepada kita, sehingga kita bisa melupakan hal-hal yang menyedihkan hati kita. Yang cantik, ibu-ibu yang sekarang umurnya 25, Masya Allah, wajahnya masih mulus, bening wajahnya. Berapa tahun tuh wajahnya akan bening terus? Nih kita lihat, tanya sama bapak-bapak nih. Istrinya cantik berapa tahun, Pak? Sampai sekarang, Pak? Masya Allah. Nih kakek-kakek istrinya gimana? Masya Allah. Tetap kayak yang dulu, Pak? Kayaknya enggak, Pak. Kalau tetap enggak. Tapi inilah yang kita katakan. Ada cantik karena cinta. Ada cinta karena cantik. Jadi bapak udah cinta sama istrinya. Sampai sekarang pun tetap cantik istrinya. Tapi rambutnya sudah enggak hitam lagi. Sudah putih. Wajahnya Masya Allah. Mau pakai krim apa aja. Saya sering katakan mau pakai krim pagi. Krim duha. Krim siang. Krim sore, krim habis isya, krim sholat tahajud, tetap keriput. Karena ini dunia. Gak bisa kita menolak yang namanya sunnatullah. Terkadang orang ada yang operasi ya. Operasi ditarik lemaknya, disedot lemaknya. Ya tetap. Untuk yang ini kau begitu seriusnya. Untuk yang akhirat kenapa kau gak serius? Seperti itulah. Jadi yang gagah, yang kuat. Bagaimanapun kuatnya dia, binaragawan ya, mungkin juara satu. Allah kasih sakit gigi, Pak. Melungker. Iya, mau badannya kuat dikasih sakit gigi, melungker dia. Ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kita, ya kita ini lemah. Dan kehidupan itu berputar. Yang keempat, kita sudah tahu panjangnya dunia, umurnya dunia, kemudian kebahagiaannya di situ enggak selalu akan bercampur dengan kesedihan. Yang keempat, nilai dunia ini sangat rendah sekali. Saya contohkan satu tindakan yang bodoh sekali. Antum punya uang 1.000 euro. Piro 1.000 euro itu, Pak? Berapa 1.000 euro? Kira-kira 15 juta. Ah, 15 juta. Antum punya uang 1.000 euro, ketemu sahib. Dia lihat, ente punya uang berapa? Nih, 1.000 uang ana. Ana tukar 100.000. 100.000 rupiah. Orang berpikir, luwe akeh. Lebih banyak ini 100.000. Kemudian dia tukar. Menurut antum orang ini orang apa? Orang bodoh ini. Memang nilainya 1.000. Euro itu nilainya 1.000. Yang rupiah 100.000, 100 kali lipat, Pak. Tapi enggak ada harganya ini yang sak lembar ini. 100.000 enggak ada harganya. Itu orang yang enggak benar. Contoh lain, orang punya emas 1 kilo. Ketemu sahibnya, ente bawa apa tuh? Emas 1 kilo. Cak tukar tembaga. 1 kilo emas cak tukar 100 kilo. Ditimbang, oh betul lebih banyak tembaganya, enggak apa-apa. Ana bawa pulang tembaganya. Orang bodoh apa enggak yang seperti ini? Orang yang bodoh. Dunia ini dibandingkan akhirat enggak ada apa-apanya. Kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh kepada kita supaya kita ini sadar tentang hakikat dunia ini. Beliau mengatakan law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama. Kalau dunia ini nilainya tuh di sisi Allah setara sebanding dengan satu sayapnya nyamuk. Antum lihat nyamuk tuh pegang tuh. Kalau dunia dan isinya. Yang kalau bilang dunia dan isinya ini kita lihat Gresik. Dengan perusahaannya yang menghasilkan miliaran. Kita lihat Surabaya. Kita lihat Jawa yang tiap tahun menghasilkan triliunan. Kita lihat ini aja. Kemudian kita lihat dunia. Semuanya itu, Pak. Di sisi Allah, kata Allah, kalau ada nilainya senilai satu sayap nyamuk, Allah tidak akan kasih orang kafir seteguk air. Allah tidak akan memberi kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah seteguk air. Allah akan larang nih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir kok lebih kaya dari orang Islam. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana ini sejak ngaji, sejak tahu sunnah tambah susah. Dia berpikir kayak gitu. Cari kerjaan tambah susah, padahal sholat tahajud susah, gak berhenti-berhenti. Dia lupa bahwa saya sholat tahajud itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia hitungannya kan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu membagi dunia ini. Dunia ini Allah kasih kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Orang Islam, orang kafir, urusan dunia Allah kasih sama. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi kalau iman, Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kau bisa sholat malam, itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang ceritakan, dia datang kepada Hasan al-Basri. Orang ini mengatakan, ma hurim tu syai. Aku ini bingung, kata orang itu. Aku ini kemaksiatan jalan. Namanya kemaksiatan udah, semuanya sudah aku lakukan. Tapi rezekiku lancar. Enggak ada, aku tidak dihalangi dari nikmat dunia sama sekali. Semuanya ada. Mungkin dia punya mobil kalau sekarang ya, dia punya rumah, apa saja yang dia mau bisa dia dapatkan. ditanya oleh Hasan al-Basri, hal taqumul lain, saya mau minum dulu nih Pak, bismillah. Ditanya oleh Hasan al-Basri, alhamdulillah, apakah engkau bisa qiyamul lain? Kau sholat malam, tahajud. Kata dia, enggak. Dia ingin menandakan bahwasanya aku ini orang enggak benar sudah. Qiyamul lail enggak? Apa kata Hasan al-Basri? Kafaka an haramaka min munajatihi. Cukup kesengsaraan buat engkau ketika engkau dihalangi dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar tatkala seorang hamba bisa dekat dengan penciptanya. Kita ini kalau dekat sama gubernur ya, dekat sama presiden, seneng enggak? Seneng. Bagaimana seorang yang diharamkan untuk dekat dari Rabbul Alamin, diharamkan dia dari bisa mendekat dan mendengar serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu kesengsaraan, jemaah. Karena dunia ini enggak ada artinya. Berapa yang kau miliki pun enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat iman enggak sebanding. Sampai dikatakan oleh para ulama, "Lau alimatil muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sa'adah lajaladuna 'alaiha bisuyuf." Andai kata raja-raja dan anaknya raja, pejabat-pejabat dan anaknya pejabat itu tahu dengan kebahagiaan yang kita rasakan di hati kita, pasti mereka akan berusaha mengeluarkannya dengan pedang. Karena mereka tidak mendapatkannya. Oke, mereka dapat dunia, apa artinya dunia ini? Jadi ingat, dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan permisalan-permisalan ingin kepada sahabatnya untuk melihat dunia dengan nyata, bahwasanya dunia ini enggak ada artinya. Pernah suatu hari beliau lewat pasar di Aliyah, kota Madinah itu, di pasar itu ada bangkai anak kambing yang cacat, kupingnya itu kecil dikatakan, cacat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kupingnya, disaksikan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, "Ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirhamin?" Siapa yang mau memiliki bangkai kambing ini dengan bayar 1 dirham? Biasanya kambing itu harganya 5 dirham, ya 10 dirham. Nabi tanya tuh, "Siapa yang mau? Ini 1 dirham, enggak mahal." Apa kata para sahabat? "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi." Kita gratis enggak mau. Gratis, dikasih gratis bangkai ini enggak mau kita. Buat apa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan, "Atuhibbunahu annahu lakum?" Kalian mau benar itu jadi milik kalian? Apa kata para sahabat? "Wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban." Kalau dia itu hidup bukan bangkai, dia binatang yang cacat. "Annahu asaq," itu kupingnya kecil. "Fa kaifa wa huwa mayit?" Apalagi dia mayit, siapa yang mau? Dikasih gratis enggak mau. Apa kata Rasulullah SAW? "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini dan isinya semua itu lebih rendah di sisi Allah seperti rendahnya ini, rendahnya binatang bangkai ini buat kalian. Kalian enggak mau dikasih gratis. Maka kenapa kita ini rebutan dunia? Dari pagi sampai sore berusaha mencari dunia. Yang kelima, hakikat dunia ini, dunia adalah penjara dan tempat pengasingan. Kita diasingkan di sini. Bapak kita Adam, di mana tempatnya? Di surga. Saya pernah berjumpa dengan seorang syekh, dia cerita. Syekh itu sudah keliling dunia. Udah sampai ke Indonesia, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ke Amerika, ke Australia, udah keliling dunia. Ketika kita lagi ngobrol sama dia, Kita masih ngomong, Syekh, tolonglah kita dikasih faedah. Apa faedah setelah kau keliling dunia ini? Apa faedah yang bisa kau berikan kepada kita? Dia mengatakan, yang aku lihat, bahwasannya manusia ini tidak ada puasnya di muka bumi ini. Berjumpa dengan orang-orang yang kaya raya, tapi ternyata gak puas-puas. Yang sudah memiliki semuanya, mungkin penghasilannya, subhanallah. Ada orang itu yang penghasilannya sehari 1 M. Percaya enggak? Banyak. Tapi dia pun apa cukup dengan 1 M itu? Enggak cukup. Dia mengatakan, kenapa kok orang di dunia ini enggak ada puasnya? Karena kita ini bukan penduduk di dunia sini. Kita bukan penduduk di sini. Kita adalah penduduk surga aslinya. Bapak kita di surga. Allah memerintahkan Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Tuh. Tapi gara-gara satu dosa saja, Adam dikeluarkan dari surga. Diturunkan ke dunia ini. Kalau satu dosa keluar dari surga, apa kira-kira bakal balik ke surga dengan 100 dosa? Satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita ini sekarang banyak dosanya, kira-kira bisa balik ke surga? Allahu Akbar. Berat kalau kita berpikir seperti itu. Kita di tempat pengasingan. Kita tidak akan puas sampai kembali ke surga. Disitulah kehidupan yang sebenarnya, tempat kita yang sebenarnya. Dan kita harus berusaha untuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan dunia ini, beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijin, penjara buat orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Gimana? Kok bisa? Padahal di dunia ini ada orang-orang Islam yang kaya raya. Ada orang-orang non-muslim yang miskin, yang melarat. Tapi tetap Nabi mengatakan dunia ini sijnul mukmin, penjara. Karena kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah SWT, maka di sini dia di penjara. Orang di penjara itu enggak boleh ini haram, itu haram. Saya mau tanya, yang haram lebih banyak apa yang halal? Apa? Yang haram itu sebenarnya sedikit, tapi kita itu senang sama yang haram. Jadi kalau ada orang ngomong haram, ente semuanya haram. Ini haram, itu haram, enggak. Yang haram itu sedikit, sabu-sabu, minuman keras, ya. Yang seperti itu haram. Yang halal banyak. Nasi kerawu halal, nasi rawon halal, nasi itu halal semuanya. Antum tinggal pilih tuh. Yang haram ya babi haram, bangkai haram, yang binatang-binatang buas haram, yang lainnya halal. Tapi sekali lagi kita ini senang sama yang haram-haram. Itu seperti di penjara kita ini, banyak aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, seorang mukmin. Sedangkan orang kafir semuanya diterabas. Maka kalau dia melihat kepada siksa yang akan dia terima di akhirat nanti, sekarang dia berada di surga. Walaupun hidupnya melarat, jemaah. Kita udah tahu dengan hakikat kehidupan dunia. Siapa yang mau menyebutkan buat saya hakikat kehidupan dunia tadi yang 5, saya kasih hadiah. Jangan nyontek tapi. Nah, fadhol. Silakan. Permainan. Waktunya sebentar. Nilainya rendah. Enggak apa-apa. Berputar. Nah. Kita di tempat pengasingan penyelenggara. Barakallahu fikum. Fadhol. Sik tunggu ono sing cek. Naam, barakallahu fikum. Naam. Tuh hakikat kehidupan ini. Kita ingat Ketika kita kerja, ketika kita kena musibah, ketika kita beribadah, kita tahu kehidupan ini kayak gini. Jadi gak perlu terlalu serius dengan yang seperti itu. Yang perlu serius, akhirat. Itu perlu serius. Kita lihat hakikat akhirat. Di akhirat itu ada dua hal. Ada surga dan ada neraka. Ada keridhaan Allah dan ada azab Allah. Allah mengatakan wa fil akhirati azabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa matal ghurur. Allah menceritakan hakikat kehidupan dunia dan mengingatkan kepada hakikat akhirat supaya kita bisa memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kita ini bebas, antum mau milih mana? Di depannya ada buah apel, di depannya ada buah durian, di depannya ada buah apa lagi yang gak enak, Pak? Buah yang gak enak itu buah apa? Buah apa? Juwet. Enak juwet, Pak. Insya Allah. Ada yang pahit-pahit itu. Orang tinggal milih, ente mau yang mana, fadhol? Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Allah memberikan kebebasan kepada kita. Tapi ingat, wa fil akhirati adzabun syadid wa magfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu adab, ada adab yang pedih atau ada karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan. Bayangkan kalau tadi hakikat kehidupan dunia cuma sebentar. Seperti orang ngobrol, ya kita kajian seperti ini, nah terus pisah semuanya. Seperti itu kehidupan dunia. Adapun kehidupan di akhirat, di sana itu azabnya enggak berhenti, nikmatnya juga enggak putus-putus. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah tuh nanti di akhirat tuh sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian di dunia. Kita hidup cuma 60-70. Tidak sampai sehari. Berapa menit kalau dibandingkan dengan sehari di akhirat. Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Jadi ada sehari di akhirat itu yang 1000 tahun dan ada sehari yang sama dengan 50,000 tahun. Dikatakan 50,000 tahun itu pada hari kiamat kelak. Awal kehidupan akhirat itu seperti 50,000 tahun. Apa sebanding 100 tahun di dunia itu dengan satu hari di akhirat? Waktu, kita lihat sekarang nikmatnya. Bagaimana nikmat di akhirat itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba kita lihat nih firman Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ada yang mengatakan surga yang disebutkan di Al-Qur'an itu surganya orang Arab. Surga yang disebutkan di Al-Qur'an surganya orang Arab. Kenapa? Ya itu, sungai-sungai, kebun, buah-buahan. Bagaimana menjawabnya, Pak? Saya kasih aja yang bisa jawab. Apa? Benar surganya orang Arab. Yang disebutkan di Al-Quran tentang surga ini bukan cuma orang Arab yang senang. Orang Indonesia, kita lihat yang di Jakarta. Kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke puncak. Orang Jakarta yang di depannya ada sungai Ciliwung, dia lihat itu ya, tiap hari mungkin. Yang ada pohon mangga, tapi tetap dia itu senang dengan yang namanya taman-taman yang indah. Apalagi ada sungai berjalan di depannya, Masya Allah. Itu semua manusia fitrahnya. Jadi bukan hanya orang yang hidup di padang pasir. Orang yang hidup di Indonesia yang hijau seperti ini pun suka dengan taman-taman, buah-buahan, apalagi dengan, Masya Allah, istri-istri yang
1: cantik-cantik, bidadari-bidadari, itu semuanya surga.
0: Maka kalau dia mengatakan surganya, surganya orang Arab, enggak benar. Semua orang suka dengan yang Allah sebutkan. Apalagi Allah sediakan di akhirat ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat sama mata. Wa la udhunun sami'at, yang enggak pernah didengar. Gimana hakikat nikmatnya itu? Wa la khatar 'ala qalbi bashar, hati manusia pun tidak pernah terbetik dengan hakikat bagaimana nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ingat, surga buat orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima amalannya cuma orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Karena manusia melihat orang mulia itu ukurannya apa? Fulus. Kalau melihat orang kaya, oh masya Allah, ini orang dicintai sama Allah. Buktinya apa? Lihat tuh, kaya raya. Allah mengatakan, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia itu kalau rezekinya diluaskan, ya semuanya diberikan kepada dia, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan, kalla. Tapi kalau miskin, rezekinya disempitkan, ya dikecilkan, dia mengatakan aku dihinakan. Enggak benar. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun di sini susah hidupnya, tapi lihat di akhirat. Allah mengatakan permisalan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana ada surga-surga yang mengalir di bawah mereka itu dari air yang segar, yang enggak asin airnya, yang airnya masya Allah. Orang kalau tinggal di pinggir pantai airnya enggak bisa diminum kadang-kala. Jadi airnya itu tidak ada baunya yang membuat orang tidak suka. Rasanya juga tidak berubah. Itu sungai di surga dari air. Yang kedua, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai dari susu. Sekarang kita ini mau mandi air susu, bayarnya mahal, Pak. Minum aja susah, harus beli. Di sana sungainya susu. Jadi antum mau pakai timba, mau pakai cebok, mau loncat berenang, masya Allah, dari susu, Pak, subhanallah. Itu diberikan. Enggak mau susu, Allah tambahkan wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai dari khamr, lazzah, yang enak diminum buat orang-orang yang ingin meminumnya, subhanallah. Tidak seperti khamr di dunia, kayak yang di Surabaya kemarin, apa yang oplosan itu, enggak enak, mati kan. Bayangkan gimana dak suul khotimah, Pak. Gimana enggak suul khotimah? Mati dalam keadaan mabuk. Di surga, ketika Allah mengharamkan khamr di dunia, Allah katakan ada di surga. Enggak perlu dioplos, tinggal pakai cebok. Masyaallah. Sungai isinya khamr, lezzah, enak, masyaallah, lisyaribin. Nas'alullah an yarzuqana syurba hadzal nahr. Kita minta kepada Allah agar kita diberi rizki bisa minum dari sungai ini. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang sudah dibersihkannya, yang sudah disaring, masya Allah. Madu sekilo berapa, Dek? Gresik ini. Hah? Berapa harga madu sekilo? 100.000 enggak asli, Ustaz. Yang di surga sungainya dari madu. Subhanallah.
1: Itu kenikmatan. Kemudian Allah mengatakan, walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri,

ingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa gitu seperti itu? Duduk. Orang kaya ya. Orang kaya sudah uangnya 1 triliun. Bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Orang iso. Mesti dia harus pesan, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau orang yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thaman wa maghfiratum min rabbihim. Ini yang paling agung. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta am'am. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semua. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum," tempat pecut. Mungkin di Gersik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. La maudi'u sauti ahadikum. Tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," di surga itu tempat yang sedikit itu, "khairun minad dunya wa ma fiha." Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita, Pak. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M. Atau punya mobil apalah, Lamborghini, apa Lamborghini yang harganya berapa M itu. Dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia. Lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu. Apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab. Bagaimana azab di akhirat itu? Kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia. Orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun. Kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun. Yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat. Supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Nih Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir, atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama, nanti akan kebal. Karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali matang kulitnya diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kulitnya

hilang kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan, innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia? Amnesti. Apa? Remisi ya, remisi enggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik. Minta sama malaikat Malik. Waqalu wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap patenono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa? Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu humudz zalim. Mereka lah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Pantaskah, Pak, kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'ala shalah tetap di tempat kerjanya? Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta. Sebulan. Kau kerja pagi sampai sore. Dipanggil hayya 'ala shalah, enggak sholat, enggak ke masjid.
Apakah pantaskah beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan? Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun, setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali? Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan, pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita. Kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir? Ibu yang berpikir? Ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz anak saya ini masuk surga. Gak apa-apa susah di dunia, gak apa-apa. Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian. Masih kecil. Insyaallah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioyak-oyak. Nanti ketinggalan ini. Nanti gak naik. Nanti disetrap. Subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita? Ya, kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita harus memerangi. Kenapa? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril. Kemudian dikirim Jibril. Coba kau lihat neraka dan surga. Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga. Karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan
100 juta, dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah, kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Enggak ada kursinya, enggak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah, falak tahamal aqabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mau masuk surga itu dia harus melewati jalan yang susah. Aqabah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal. Yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita. Dan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertaubat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus, Pak. Insyaallah masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ustaz, kita nih kalau melihat orang kaya itu semangat, termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Gak tahu, Mas. Tetangga beli mobil baru. Apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu. Di tempat kerja, ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi, subhanallah, itu hidupnya melarat dan sengsara. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya. Ada orang yang di bawah dia. Ada tukang sapu. Subhanallah, jemaahnya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya, mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya.
kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup, hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang, tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan, umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur, mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita, dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat, subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh, malu disingitno tasnya. Dengan orang-orang seperti itu, dia punya ibu matre, subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat. Mi ikut mi. Dia aja. Dia lihat tuh, tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat. Anaknya berapa itu mijetin kakinya. Si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan mi, seneng hidupnya orang ini. Mi. Seneng hidupnya. Subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهِ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak, seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan. Punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan. Anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok, Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja. Berusaha. Gak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak gak punya duit gak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit gak punya duit gak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan, sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan, orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai berikan. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak.
Tapi karena ambisinya dunia, enggak punya waktu berangkat umroh. Enggak punya waktu datang kajian, enggak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Kan takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang enggak sholat. Ente kenapa kok enggak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti saat saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan taubat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak sekarang nih waktunya? Kapan lagi? ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليه الامد فقست قلوبهم. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab, karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau sudah keras enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua, muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras, karena dia selama ini menunda-menunda, dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, gak kembali kepada Allah. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa, dan semua itu berbuat dosa, tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu, dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat nanti pada hari kiamat itu, iblis akan berceramah, akan berpidato di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan waqala syaitanu lamma qudiyal amr, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, dan janji Allah itu benar, Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak
ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat dari padang mahsyar, kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman baqa'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik falyalumanna illa nafsah." Jadi katakan di situ, ketika orang melewatin sirat, kalau amalnya itu sedikit, enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai, enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggoda, menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan, "Ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi." Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Ini kafartu bima asyraftumuni min qabl. Inna dzalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu, tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah meninggal dunia Bapak Supeni umpama bin Juwono, akan dimakamkan sekian. Kita sering dengar. Nanti nama kita yang akan disebutkan. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza Basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong, "Siapa meninggal? Fulan meninggal." Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah. Ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat, bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Orang ketika mati, dia akan minta, "Ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah." Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, enggak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah. Banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih, kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini. Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz.
Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, masalulladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasiun alim. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jamaah? 100 ribu dikali 700. 70 juta. Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita ngeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana qasa malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau gak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta. Berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung. Karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah. Contoh. Umpamanya nih ada, kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, ana bersama dia umpamanya, dia ngomong, Syafiq, inti bawa duit. Bawa berapa? 1 juta. Inti kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh. Ana cuma 1 juta, ana ganti inti 100 juta. Betul, betul. Bismillah, kasih. Karena kita tuh sahib kita ini gak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih jamaah. Itu sama manusia. Kok sama Allah gak yakin jamaah? Man dhalladhi yuqridullah qardan hasanan. Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku? Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah jamaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah, punya duit kasihkan, Allah ganti jamaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, masya Allah waktunya udah habis nih jamaah, 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan. Suara itu mengatakan, sirami kebunnya fulan. Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, assalamualaikum, dia tanya, "Masmuk?" Nama inti siapa? Fulan, kata dia. Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan. Kata dia, kenapa kau tanya namaku? Inni sami'tu ismaka fis sahaba yudhkar. Aku dengar namamu disebutkan di awan. Allahu Akbar. Dia ngomong, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu?
Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirinya. Amma waqad sami'ta, adapun kau sudah dengar, orang ini cerita, hasil kebunku ini aku bagi tiga jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan jemaah. Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta. Onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Rasulullah, nih, ini di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah kulluha maktumah. Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita menasihati teman yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita? Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang gak ada kekurangannya, mencari teman yang gak ada salahnya, sampai mati gak bakal punya teman. Gak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ya Umar, wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Subhanallah. Umar, kau tahu enggak, Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar, dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi.
Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum lihat orang kalau musuhan, ngelihat temennya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang enggak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi adui 'inda ru'yatihi li adfa'a asyarra 'anni bit tahiyyati wa udhira al-bishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya, seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia, masya Allah, insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah, insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath. Enggak boleh la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu enggak halal bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yungfaru likulli abdin la yushrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadzain, untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq. Atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misto ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misto lagi. Maka Allah mengatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti. Wala ya'tiri ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu walyasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam?
apa saja, neraka itu ada berapa macam dan apa saja. Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talazza, macam-macam disebutkan, tapi neraka itu tingkatannya ke bawah dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8 dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi. Untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu, ya itulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin, yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu, akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin. Ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa, tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang muqarrabin itu kalau enggak sholat sunnah merasa dosa, jemaah. Enggak sholat sunnah merasa dosa. Karena dia apa? Ya Allah, eman-eman. Ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masya Allah. Nah. Sampai mana, jemaah? Ya, nanti di surga tuh ada anak-anak kecil, ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun simmin ma'in. Akan keliling tuh anak, seneng lihat anak kecil itu bawa minuman kita. Allahu akbar. Di lu'lu' seperti ya rasulullah jamaah. Jadi seperti itu, surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Kita nih ibadahnya kebiasaan. Jadi kemukorobin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat, ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam, ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya itu kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah. Tapi berusaha lah ya untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya yang ada di ujungnya. Yang disiksa di situ siapa? Pamannya Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka tapi otaknya mendidih, jemaah. Itu azab yang paling ringan seperti itu, jemaah. Kakinya dikasih terompah dari api kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin, ya. Na'udzubillah minannar. Ada enggak orang munafik di sini, jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik, jemaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun. Mereka sholat bersama Nabi.
Mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini.

Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya, dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Apa dulu nikmat kubur? Tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim, insyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di alam kuburnya, dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa. Dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau minum. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat gak mau minum karena gak punya duit. Ana tobat, ana nyesel gak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad gak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima taubatnya. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi.

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang? Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dhanbin yadkhulu bihi al-'abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu biha al-'abdun nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga, ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Masa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Nggak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, nggak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun nggak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rabb. Kemudian Rasul mengatakan anna yusajabalah wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa

terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub, kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihi salam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa. Bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak Sanani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian, yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya, oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya. Pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati, ya. Mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa mendukan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Quran tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia itu, bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya. Mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita, sebelum yang lainnya. Karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhihi al-hayati ad-dunya min anwa'il malad min an-nisa' wal-banit fabada'a bin-nisa'. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan. Wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa', maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Repot, masalah. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh, tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan tujuh golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi tafarraq alaihi, dua orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini tujuh orang semua hebat. Tujuh orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang. Ya. Namun para ulama khilaf, di antara tujuh orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara tujuh orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara tujuh golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara tujuh golongan ini adalah yang nomor lima. Rajulun da'atum ra'atun da'atum mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan da'atum mansib. Da'atum mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya, kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, aduh gawat. Kirim foto, kemudian rayuan, kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara tujuh golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Hingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari tujuh golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Dan itu berat ya. Antum bayangkan antum dikirim ya WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Sama, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalnya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyani tadagaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa. Itu goa terbuka sedikit. Sejatunya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ngambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian dia bilang, mana gajiku wahai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, tadi lelaki dia bilang, katakan ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya. Saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan. Entah kelilit utang atau yang lainnya. Dalam kena musibah. Akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat serahkan diri. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia dan saya tinggalkan emas dan saya pergi, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit. Yang kedua terbuka sedikit. Belum bisa terbuka lebar gara-gara yang ketiga ini yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi, ya. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Enggak usah bayangkan lah artinya. Ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Kalau tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora dan itu susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat. Susah, kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat, tertarik, sudah, oh sudah, selamat. Selama tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustadz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya, lelaki ini yang paling hebat, ya, sebagian ulama mengatakan, gara-gara doanya yang terakhir, inilah. Akhirnya, pintu goa, akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan, sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan, ittaqillah. bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, Allah kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Dia pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra al-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Baik, hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahum syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa. Bahkan yang pertama kali, nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta tidak mempan. Dia goda dari sisi jabatan tidak mempan. Ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah kata Said Ibn Sayyid, "Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa." Ya. Syaitan kalau berputus asa pada suatu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan. Karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya. Makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang, kalau ada anak muda tundukkan pandangan, itu karomah. Ya. Itu karomah, ya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya. Siapa yang bisa terbang masuk surga? Tidak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Banyak. Ya, bagaimana enggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hifdzuha aslu hifdzil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu auradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wa nadhar aslu amatil hawadith allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma yaitu apa? Besitan di pikiran, mandang terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah. Setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan. Setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan. Setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan. Akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat-lihat-lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakathaniya. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah. Selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan. Jadi perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat. Syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah. Sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan, sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi. Tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah khabirum bima yastam. Kata Allah, kulil mu'minina yaghuddu absar. katakanlah kepada kaum mukminin yaghuddu min absarihim, agar mereka mendukan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin melirik cewek, melirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, melirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya. Ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangannya. Berat, ya. Semuanya berat. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak. Dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannam la muhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum man yaqulu dhalli wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wa la taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jaddi ibn Qais al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jad ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkan saya tidak ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, ya. Dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Adzintu laka," saya izinkan. Subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang saya sakit kakiku pincang, enggak. Cuma bilang apa, saya takut terfitnah wanita. Kata Nabi, ya sudah kalau gitu jangan pergi. Akhirnya Allah bongkar, kata Allah itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita. Ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jad bin Qais ini yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawna." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah
1: oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini, kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatan ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Syaitan menghiasi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program syaitan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu enggak pakai baju kan? Jangankan gua, celana dalam aja enggak pakai. Apalagi baju. Enggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kaos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif. Sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan. Sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya, luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa, jilbab yang ketat ya, ini nggak benar juga ya. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar, justru tertutup itulah modern dan keterbukaan itulah yang apa primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa teman saya yang pernah apa namanya melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya diterima. Ketika diterima dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan apa namanya celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat. Sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan inilah menimpa sebagian lelaki, the youth, yang tidak sudah kehilangan rasa cemburu. Bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain. Bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya, istrinya, seksi tubuh istrinya, dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena di antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik, kita sudah selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Menurut Rasulullah SAW, khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum.

malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan jadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah SAW waktu mengatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya, fitnah wanita yang paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhab li rubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli. Di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain. Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Terus dalam masalah rumah tangga, tetap saja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi, mendahulukan perasaannya daripada nalarnya ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan ya, tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhab lirubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita, tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita, karena begitulah Allah memberikan ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita dia tidak kuat, dia tidak kuat, dia tidak bisa bertahan kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan, Nabi Yusufnya tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur, apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO dia kabur, bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya. Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf, asbu ilayhin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi, untuk wanita tidak bisa, kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang saya kuat. Enggak ada kuat-kuat, nanti pasti KO suatu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, enggak hafal Quran terfitnah, sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, enggak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, enggak ada hubungannya. Lulusan Madinah, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya. Kalau syubhat iya, orang hafal Quran belajar.

0: Jadi bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat enggak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia, dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya, terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghias, yaitu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas yang kokoh jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman di antara tafsiran satu ayat, Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al mar'atu tamurru bir rajul fala yamliku nafsahu an an-nadhara ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fanadhara ilaihi. Kemudian dia pun lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia terus. Enggak kuasa. Dia enggak kuat menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, "Wala yantafi'u biha." Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, "Oh, cantik." Terus ngapain? Ya sudah cantik aja terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak tapi enggak bisa dimakan. Iya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kue enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Fa ayyu shay'in adhafu min hadha?" Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai, terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibn Kaysan Al-Yamani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tentang tafsir ayat ini, dha'ifan fi amrin nisa laisa yakunul insanu fi syai'in adhafu minhu fin nisa. Yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita. Dan lelaki tidak ada yang lemah dalam suatu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah berkata, "Lau tamanani rajulun," ini orang-orang saleh yang berbicara. Orang-orang saleh yang jujur. Ya, bukan sok alim, bukan sok saleh. "Lau tamanani rajulun ala baiti malin ladonantu anni an uaddi ilaihi al-amanah." Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya. Saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. "Wali yu'tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi 'alaiha." Tapi kalau saya disuruh diserahkan untuk menjaga seorang wanita, zinjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Dia kalau masalah harta saya bisa, tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh, saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir, dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'atsallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita.
1: Sa'id ibn al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id ibn al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat, waqad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya wa'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita, padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah, masih bisa nador lagi, masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya dengan cepat, berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Dan ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong Ustaz. Oh enggak ngeri, justru indah. Maksudnya syaitan menghiasi, dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarrus menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan, artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi, tatkala banyak orang pakai jilbab. Ah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Di mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik. Ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana, semua orang buka aurat. Mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya. Kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya. Jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera, kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh. Rasulullah SAW yang suruh. Fa'idha ra'a ahadukum ra'at imra'atan fa'ajabathu, kalau salah seorang kalian melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera, menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik, segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Ya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti
0: setengah jam di depan cermin, kemudian ini terapi-rapi, karena dia akan dipandang, dia tahu dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya, semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat. Ya. Dia pulang, ya, istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik. Ya. Jangan sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang robek sana robek sini, ya. Jangan, kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini, ya. Mengamalkan hadis ini, ya. Ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbiru ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan, mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang. Karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihias-hiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Famataluhu, permisalan orang yang berinfak ria karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali Sufwan, seperti batu yang licin, yang halus, yang amlas. Alaihi turab, yang di atas batu tersebut ada tanah. Yang kalau orang melihat dan dia sendiri menyangka bahwasanya tanah yang berada di atas batu tersebut adalah tanah yang subur, yang mudah untuk ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau ada yang meletakkan biji-bijian atau menabur benih di tanah tersebut, maka akan mudah tumbuh benih tersebut dan akan subur. Kenapa? Karena tanahnya nampaknya subur. Dan itulah yang disangka oleh orang yang melakukan ibadah karena riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat. Dia menyangka bahwasanya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dia yang terpedaya, orang yang melihat pun demikian. Orang-orang yang berjalan dan melihat tanah yang terletak di atas batu yang halus tadi, orang-orang tidak melihat batu halusnya, tapi yang dilihat adalah tanah yang berada di atas batu halus tadi, tanah subur yang mudah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka orang pun terpukau dengan amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang riya ini. Namun bagaimana hakikat amalan ini? Bagaimana hakikat amalan dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian tanah yang subur ini yang terletak di atas batu yang halus, ya, bukan batu yang berkerikil-kerikil. Allah menggambarkan dengan tentang batu yang halus yang di atasnya tanah yang subur, kemudian ditimpa dengan wabil, hujan yang sangat deras. Bukan hujan yang dikritik, enggak, tapi hujan yang sangat deras. Tatkala hujan yang sangat deras menimpa tanah ini, maka hilanglah tanda tersebut. Sirna, tidak tersisa meskipun satu butir pun. Kenapa? Karena batu yang di bawah tanah tersebut halus, tidak tersisa sedikit pun. Inilah permisalan orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalannya hebat, dia menyangka bahwasanya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia memperdaya orang-orang. Orang-orang terpukau melihat amalannya, orang-orang terpukau melihat dakwahnya. Akan tetapi ternyata habaan mansur, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak tersisa meskipun hanya sebutir tanah pun.
1: Wal ma'azif hiya khamrun nufus, alat-alat musik itu

diri seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadis, melalaikan dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang tua.

sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.

0: Nah, begitu juga negara Islam. Negara Islam yang sempurna adalah negara Islam yang menjalankan cambuk, rejam, potong tangan, kisos. Nah, sekarang ada negara Islam tidak ada cambuknya, tidak menerapkan kisos, tidak menerapkan potong tangan. Apakah masih disebut negara Islam? Jawabnya masih, tapi tidak sempurna. Seperti Indonesia ini. Indonesia ini negara Islam apa negara kafir? Negara Islam, tapi tidak sempurna. Tidak seperti Saudi misalnya, ada kisos, ada potong tangan, ada rejam. Indonesia tidak ada, tetapi tetap dianggap dan dinyatakan sebagai negara Islam yang tidak sempurna. Sebab kalau Indonesia ini dikatakan negara kafir seperti ucapan anak-anak Khawarij ini, berarti kita tidak boleh tidak boleh tinggal di Indonesia ini. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negara kafir. Hidup di Amerika, hidup di Jepang, hidup di Jerman, Inggris, Perancis. Ah, itu Nabi berlepas diri. Jelas itu negara kafir. Mayoritas rakyatnya kafir, pemimpinnya kafir. Itulah negara kafir. Negara Islam adalah mayoritas penduduknya muslim, pemimpinnya muslim. Itulah negara Islam. Masjid ada di mana-mana, suara azan menggema di mana-mana. Itulah ciri khas negara Islam. Maka Nabi ketika mau menyerang satu negeri dalam jihad, menjelang subuh, Nabi tunggu sampai subuh. Sampai terbit fajar. Terdengar azan subuh apa tidak? Kalau terdengar azan subuh, Nabi batalkan. Ini negerinya kaum muslimin, saudara kita. Tapi kalau tidak terdengar azan subuh, diserang oleh Nabi. Ini negeri kafir. Berarti membedakan negeri Islam dengan negeri kafir, yang terbesar adalah menggemanya suara azan. Dan lihat sampai hari ini, saudara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Nabi. Lihat di negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Saudi, menggema suara azan di mana-mana. Bandingkan dengan Jepang, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman. Ibu yang pernah ke sana barangkali, apa mendengar menggema suara azan di mana-mana? Tidak. Paling salon di dalam, ya kan? Itu pun berapa puluh kilo baru ada. Itu ciri-ciri negara kafir. Jadi negara Islam dengan negara kafir tidak ditandai dengan kisos, rejam, cambuk, tidak. Tapi ditandai dengan menggemanya suara azan. Azan adalah syiar Islam terbesar itu azan. Tidak ada yang mengalahkan. Syiar Islam terbesar adalah azan. Tidak ada yang mengalahkan. Syiar-syiar yang lain di bawah azan. Azan adalah syiar Islam terbesar. Dan itu menggema di negeri kita ini, apalagi di Jakarta ini. Bahkan seorang menteri sedang dialog penting dengan stasiun televisi, stasiun radio dan seterusnya. Ada suara azan masuk lewat handphonenya. Beraninya top gak itu si menteri? Gak berani. Ya, mungkin rumahnya atau studionya gak jauh dari masjid. Ada suara azan, gak berani nyetop. Tolong stop dulu tuh azan. Saya lagi bicara penting di televisi, di radio. Gak berani. Kenapa? Besar azan itu di mata manusia di negeri ini. Terutama kaum muslimin. Bahkan pejabat-pejabatnya tidak berani. Bagaimana ya seperti ini? Lalu dikatakan Indonesia negara kafir. Karena Indonesia negara kafir, maka siapapun yang perlu dibunuh, boleh dibunuh. Itu akidah anak-anak Khawarij. Dan terjadilah apa yang terjadi. Mereka bunuh siapapun yang mereka ingin bunuh.
1: Apakah benar saf paling depan sebelah kanan adalah tempat atau saf yang paling baik, atau saf depan semuanya baik? Soalnya ada teman yang bilang, malaikat standby. Duh, standby. Malaikat standby di saf depan sebelah kanan. Mohon penjelasan. Enggak ada keterangan malaikat standby di sebelah kanan, enggak ada. Ya. Ada hadis yang menjelaskan keutamaan saf di kanan, dan mereka akan memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayamini shufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan. Keterangan itu ada. Tapi mana yang lebih utama? Apakah di sebelah kanan atau persis di belakang imam? Yang paling utama adalah yang paling dekat dengan imam. Itu yang paling utama. Setelah itu barulah di sebelah kanan. Tapi ini tidak menjadi dalil bahwa menyusun saf harus dimulai dari sebelah kanan. Enggak. Kalau umpamanya saf pertama penuh, kita menyusun saf kedua. Dari mana mulai? Di belakang imam. Jangan memulai dari sebelah kanan, di belakang imam. Karena di belakang imam, lebih dekat dengan imam, itu lebih bagus. Nah, menyusun saf kedua, ketiga, tak ubahnya, tak bedanya, tak ada bedanya dengan menyusun saf yang pertama. Dari mana disusun saf pertama? Apa dari sebelah kanan atau dari belakang imam? Belakang imam. Bayangkan kalau di Cipaganti ini ya, imamnya di tengah, mulai menyusun saf dari kanan. Makmumnya cuma 10 orang. Ini satu saf ada 50 orang enggak? Lebih ya? Ada 60 atau 70 orang. Nah, imammu cuma 10 orang, imam di tengah, makmum di sebelah kanan. Enggak nyambung ya. Susunlah di sebelah, di belakang imam yang paling dahulu, baru merembet ke kanan dan ke kiri ya. Itu penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah.

0: al-hawa al-mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
1: ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
1: ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita,
0: di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina, fansalakha minha, fa'atba'ahu syaitan, fakana minal ghawin." Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu. Lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami. Lalu setan mengikutinya. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawaah.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa. Di saat itu ajal menjelang kita. Subhan-

bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: kita semua khawatir bila kita mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: تمسون وحين تصبحون.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَنْ يُضْلِلْهُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari menjelang siang ini. Kita dipertemukan di masjid yang mulia ini, Masjid Nurul Amal, dalam rangka saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membahas tentang buah keimanan, bahkan buah yang termanis dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mengkaji pembahasan yang erat kaitannya dengan kajian rutin yang selalu kita adakan di masjid ini, yaitu pembahasan kitab Al-Aqidatul Wasitiyah buah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun di kesempatan kajian kita kali ini, kita akan membahas kajian yang bertema umum tentang cara untuk meraih keutamaan ibadah. Ada perkara yang sering dilupakan ketika menunaikan ibadah, padahal hal ini, perkara ini disebut oleh para ulama sebagai tiang utama penopang ibadah. Yang utama penopang ibadah ya, yang diistilahkan oleh para ulama dengan raka'izul ubudiyah atau arkanut ta'abud, tiang-tiang utama penopang ibadah, yang ini menyangkut amalan hati. Yang kita tahu, amalan hati merupakan dasar yang akan mempengaruhi amal kebaikan pada anggota badan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tidak asing bagi kita, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang ketika segumpal daging ini baik, maka akan baik semua anggota badan manusia. Dan kalau segumpal daging ini rusak, maka semua anggota badan manusia akan rusak. ketahuilah itu adalah hati manusia. Makanya yang disebut sebagai arkanu ta'abud ini, tiang-tiang utama penopang ibadah ini, benar-benar menentukan kualitas dan nilai ibadah seorang hamba. Bahkan bisa jadi ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba tanpa menghadirkan perkara-perkara ini tidak akan diterima, akan menjadikannya tidak bernilai. Ya, sebagaimana perkara-perkara ini juga yang akan memudahkan seorang hamba untuk meraih ikhlas dalam ibadahnya, khusyuk dan selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ibadah. Tiga perkara ini adalah yang kita kenal dengan al-hub wal-khauf wal-roja, cinta, takut dan berharap. Ketiga hal ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga perkara ini harus selalu menyertai ibadah supaya seorang hamba dikatakan sebagai orang beriman yang benar-benar bertauhid. Ada pernyataan dari sebagian ulama salaf yang terkenal yang berkata, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta semata-mata, maka dia akan jadi orang zindiq. Tidak ada takut, tidak ada berharapnya. Ini jadi orang zindiq. Wa man abadallaha bil khaufi wahdahu fahuwa haruri fahuwa khariji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia akan menjadi orang khawarij. Ketakutannya berlebihan sampai mengkafirkan pelaku dosa besar, menganggap pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Jadi rusak pemahamannya, akhirnya rusak ibadahnya. Wa man abadallaha birraja'i wahdahu fahuwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan pengharapan saja, maka dia akan menjadi orang murji'ah. Pengharapannya berlebihan sehingga mereka mengatakan apa? Perbuatan maksiat tidak mempengaruhi iman. Pelaku maksiat yang paling besar melakukan maksiat, imannya sempurna sama dengan iman para nabi dan para malaikat alaihimussalatu wassalam. Ini jelas pernyataan yang sangat rusak dan pasti akan merusak kualitas ibadah. Akan merusak ibadah itu sendiri. Lanjut, wa man abadallaha bil mahabbati wal khaufi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan menggabungkan tiga hal tadi, cinta, takut dan berharap, maka dialah orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah. Jadi inilah yang disebut sebagai tiang penopang ibadah. Dengan inilah seseorang dianggap sebagai benar-benar beriman dan bertauhid. Ya, makanya ibadah tidak akan bernilai kalau tidak dibarengi dengan amalan hati ini. Kita perlu ingat kembali para ulama kita ketika menjelaskan definisi dan hakikat ibadah, seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, kecintaan yang sempurna dan sikap dhul, merendahkan diri yang utuh kepada Allah. merendahkan diri dengan takut dan berharap. Sehingga ketika dia beribadah, dengan cintanya dia merasa senang mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan terpaksa atau dengan perasaan berat. Inilah ibadah yang hakiki. Kemudian ketika beribadah, dia mengharapkan rahmat Allah, dia mengharapkan balasan kebaikan di sisinya, dan juga takut akan dosa-dosanya, takut akan kelalaian dirinya. Inilah sikap yang akan menjadikan ibadah itu akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang ibadah hamba-hamba Allah yang bertakwa selalu disertakan dengan hadirnya perasaan dan sikap-sikap ini pada diri hamba tersebut ketika menunaikan ibadah kepada Allah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Ibadah para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, amal ketaatan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dalam keadaan berharap dan takut, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk dalam ibadahnya. Kecintaan yang menjadikan mereka berlomba bersemangat mengerjakan kebaikan. Kita tahu sesuatu yang kita cintai pasti kita semangat lakukan. Bahkan sesuatu yang kita cintai kita akan lakukan dengan nikmat, dengan perasaan senang dan gembira. Masya Allah, barang siapa yang merasakan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala juga akan gembira menerima ibadahnya. Dan barang siapa yang beribadah dengan takut dan berharap kepada Allah, Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Jadi ibadah-ibadah seperti ini yang akan bernilai menjadikan seorang hamba mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Ini contoh tentang ibadah para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam di surat Al-Anbiya. Kemudian ibadah yang Allah sebutkan dari hamba yang bertakwa yang disebutkan di surat As-Sajdah ayat ke-16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka bangun di salat malam untuk melaksanakan salat malam. Keinginan hawa nafsu yang ingin tidur terkalahkan dengan kecintaan kepada Allah untuk bangun beribadah di malam hari. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan berharap dan takut. Dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka selalu menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini juga bukti yang menunjukkan ibadah yang benar, yang berkualitas adalah ibadah yang disertai dengan tiga tiang penopang utama ini. Di ayat lain di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang para malaikat, orang-orang yang soleh yang dijadikan sekutu sembahan-sembahan selain Allah, padahal mereka sendiri tidak menyetujui perbuatan syirik tersebut karena mereka sendiri sibuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzabahu kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan, yang diseru selain Allah, yakni para malaikat, para wali-wali Allah, mereka-mereka ini justru ia bertahuna berlomba-lomba mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang pantas untuk ditakuti. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita pernah ingatkan, orang yang beribadah kepada Allah dengan mengatakan kita ikhlas, hanya ingin mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak perlu kita mengharapkan surga, tidak perlu takut kepada azabnya, ini ciri-ciri ibadah orang zindik. Al-Quran menegaskan, mereka-mereka ini yang beriman, imannya sempurna, takut akan azab Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surganya. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan kita tidak perlu mencari surga, tidak takut kepada azabnya? Berarti kita meremehkan ancaman Allah, tidak percaya dengan janji dan ancamannya. Yang jelas, ya, ayat-ayat ini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menggambarkan tentang bagaimana seharusnya ibadah yang dikerjakan oleh orang yang beriman, yaitu ibadah yang dikerjakan oleh anggota badannya dengan ketundukan, dengan khusyuk. Ketika dia sholat misalnya, dia bertakbir membesarkan Allah, kemudian dia bersedekap, dia rukuk, dia sujud, sampai terakhir dia mengucapkan salam. Kemudian ketika mengerjakan ibadah itu, di hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah, takut akan azabnya, berharap rahmatnya, maka lahir dan batinnya beribadah, lahir dan batinnya tunduk kepada Allah. Makanya ini yang menjadi sebab ibadah orang yang beriman itu membekas pada kehidupannya sehari-hari. Setelah dia beribadah, tetap ibadah itu mencegah dia dari perbuatan yang buruk, menjaga dia untuk selalu rajin berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya, menjaga dia untuk selalu menetapi jalan-jalan yang diridhai oleh Allah dan menjauhkannya dari jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ibadah yang akan menjadikan seorang hamba selalu dekat dengan Allah dalam kesehariannya. Bahkan ibadah ini yang akan menjadikan hamba ini selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua keadaannya. Kita pernah terangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkannya sebagai waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika membuat perumpamaan tentang tiga sifat ini, cinta, takut, dan berharap, beliau membuat pendekatan pemahaman yang sangat pas dan mudah kita pahami, yaitu seperti burung. Perjalanan hati ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah itu perumpamaannya seperti burung. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Al-qalbu fi sayrihi ilallahi azza wa jalla bimanzilati ta'ir. Hati manusia ketika berjalan mendekatkan diri kepada Allah dalam perjalanan mencari keridhaan Allah, itu ibaratnya seperti burung yang terbang. Ya, ketika burung itu terbang mesti dia memiliki dua sayap agar terbangnya sempurna. Kemudian dia memiliki kepala supaya mengarahkan terbangnya dan juga sebagai sebab hidupnya. Kata beliau, khauf dan roja kedudukannya seperti dua sayap burung. Sedangkan al-mahabbah mencintai Allah kedudukannya seperti kepala burung itu. Ya. Jadi bagaimana mungkin burung ini akan bisa terbang? Bagaimana mungkin hati hamba ini akan bisa terus maju dalam perjalanannya mencari keridhaan Allah kalau sayapnya tidak seimbang? Terlalu berlebihan dia memandang luasnya rahmat Allah, tapi dia lupa kepada dosa-dosanya. Ya. Terlalu berlebihan, di sisi lain terlebihlah berlebihan dia takut akan dosa-dosanya tapi lupa rahmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya, tapi juga sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya kita ketahui di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, hati itu tidak boleh kita kosongkan dari ibadah, dari amal yang khusus baginya ketika kita mengerjakan ibadah. Cinta kepada Allah ini nanti erat kaitannya dengan ikhlas. Karena kalau hati itu didominasi dengan kecintaan kepada Allah, maka otomatis dia akan hanya mengharapkan balasan di sisinya. Pengharapan juga seperti itu, rasa takut. Ini yang akan menjadikan ibadah itu seimbang. Dan kita ketahui, amalan hati ini yang menentukan amalan atau kualitas amalan anggota badan. Kan Rasulullah SAW pernah bersabda, "At-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marrat." Takwa itu terletak di sini. Sambil beliau menunjuk ke dalam hatinya tiga kali. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih." Takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat di dalam hati, bukan cuma yang tampak pada anggota badan. Sekarang lihat amalan orang-orang munafik. Mereka juga sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Orang-orang munafik. Mereka juga seolah-olah ikut memperjuangkan Islam. Tapi apakah ini bernilai? Jelas tidak bernilai. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini keadaan amal seorang hamba kalau dia tidak mengusahakan di hatinya tumbuh rasa cinta kepada Allah dengan kecintaan yang bahkan melebihi kecintaannya kepada apapun yang ada di dunia ini. Tidak tumbuh rasa takut kepada Allah dengan ketakutan yang sebenarnya ada pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita ingatkan pelajaran kita di kitab Al-Aqidatul Wasithiyah membahas tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah agar kita bisa memahami kemahaagungan dan kemahabesaran Allah. Inilah demi Allah satu-satunya sebab yang akan menjadikan hati kita diisi dengan pengagungan yang sebenarnya, kecintaan kepada Allah, pengharapan dan rasa takut kepada Allah. Inilah yang akan menjadikan hati kita tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambarkan kita harus mengusahakan sisi ini. Ibadah kita tetap kita akan laksanakan seperti kebanyakan kita yang mengamalkan saat ini, kita rasa berat, kita rasa malas karena tidak ada cinta. Kan sudah pernah kita sebutkan berkali-kali. Di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita akan merasa nikmat mengerjakannya. Makanya iman itu ada halawah, halawatul iman, manisnya iman, ta'mal iman, kelezatan iman. Ini sudah pernah kita terangkan juga beberapa kali. Kalau ini tidak kita miliki, ibadah itu akan mudah kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana kalau kita menggantungkan harapan setelah kita mengenal Allah yang maha luas rahmatnya, maha luas karunianya, pengampunannya, kita akan selalu bersandar kepada rahmatnya, tidak bersandar kepada amal-amal perbuatan kita. Karena kita tahu amal-amal perbuatan kita banyak lalainya, banyak kurangnya dari kesempurnaan. Belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita takut Allah akan menimpakan azabnya kepada kita. Masya Allah, ibadah yang seperti ini kalau kita amalkan benar-benar dengan tiga sifat ini, tiga sikap ini, benar akan menjadikan hidup kita ini akan menyelamatkan dan di akhirat. Pernah antum dengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya atau Sunan At-Tirmidzi, juga Imam Ibnu Majah dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang sahabat yang sedang sakit. Yang sahabat ini seorang syab, masih pemuda. Ketika datang kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajiduka?" Isi dirimu. Maka sahabat tahu, seorang sahabat keutamaan dan amal ibadahnya banyak. Cukuplah dia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa beliau, keutamaan besar. Cukup dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan ini tidak ada yang mengalahkan. Generasi yang datang setelahnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Cukup dia berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang mulia ini imannya kuat. Dia bersikap ketika ditanya dalam kondisi sakitnya dengan sikap yang benar. Apa katanya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kau mendapati kondisi dirimu saat ini? Maka beliau radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Sungguh demi Allah wahai Rasulullah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mereka bukan orang yang banyak berbuat dosa. Tapi orang yang beriman itu memandang dosanya meskipun kecil tapi sangat takut. Karena di hati mereka ketundukan kepada Allah sangat tinggi. Ya. Orang yang beriman seperti itu. Demi Allah wahai Rasulullah, aku benar-benar takut akan dosa-dosaku. Aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mendengarkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi rajul fi qalbi rajulin wahidin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu." Sungguh tidaklah terkumpul dua sikap ini, takut dan berharap, di hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Antum ketahui jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah itu adalah penghambaan diri. Penghambaan diri artinya menunjukkan makna merendahkan diri disertai dengan cinta. Tidaklah dikatakan orang itu merendahkan diri kalau dia bangga dengan amalnya. sombong dengan kebaikan yang dilakukan.

lakukannya. Dia lupa menisbatkan itu kepada taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah pernah kita terangkan juga. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala justru menjelaskan makna taufik dari Allah itu adalah alla yakilakallahu ila nafsika, ketika Allah tidak menjadikanmu bersandar kepada dirimu sendiri. Jadi takut dan berharap ini benar-benar seperti sayap seekor burung. Dua sayap bagi seekor burung yang selalu dibawa oleh manusia dalam kehidupannya. Dengan sebab inilah kenapa kita dapati orang-orang yang soleh itu rasa takut mereka kepada Allah sangat besar, pengharapan mereka terhadap pengampunan Allah sangat tinggi. Padahal kita pikir apa dosa yang mereka lakukan? Coba lihat orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran rajin beribadah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Kenapa? Beribadah, salat malam, berdoa, berzikir, memohon ampun kepada Allah, dan di waktu-waktu sahur mereka memohon pengampunan kepada Allah. Dipilih waktu-waktu dikabulkannya doa untuk meminta ampun. Sungguh-sungguh, padahal dosanya sedikit. Rasa takut ini akan mempengaruhi sikap. Dan ini yang membedakan orang yang beriman dengan orang-orang yang rusak imannya. Di dalam hadis yang senin, ya khofu an yaqa'a alaihi, orang yang beriman memandang dosa seperti orang yang duduk di bawah sebuah gunung besar yang dia khawatir gunung itu menimpa dirinya. Wa innal fajira awil munafiqa yara dhunubahu kadzubab yamurru bi anfihi faqala bihi hakadha. Beda dengan orang yang imannya rusak atau orang munafik, dia melihat dosanya banyak, padahal banyak dosanya hanya seperti seekor lalat yang lewat di hadapannya yang kemudian diusir, ditepis dengan tangannya dengan santai, dengan sepele. Jadi bukan kembali kepada masalah apa kita berdosa. Ini yang menjadi pertimbangan kita. Ya. Kata para ulama salaf, la tanzuru ila sigoril ma'asi walakin inzuru ila kibari man ta'asi. Jangan lihat kecilnya perbuatan maksiat, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat maksiat. Bagaimana kalau Allah murka? Ya. Sehingga dia menimpakan azabnya kepada hamba-hambanya. Bayangkan saja para malaikat Allah, ini adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling dekat dengan Allah, yang selalu beribadah kepada Allah. Para malaikat di langit, ketika mereka mendengarkan Allah berfirman memerintahkan sesuatu, saking takutnya mereka diliputi rasa takut yang sangat besar sampai pingsan. Setelah itu sadar baru mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang Allah firmankan tadi? Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Sehingga ketika setelah dihilangkan rasa takut di hati mereka para malaikat, mereka bertanya, apa yang difirmankan oleh Allah tadi? Allah titahkan tadi. Ini para malaikat rasa takutnya kepada Allah seperti itu. Ya, karena mereka mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Orang yang beriman seharusnya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj, beliau melihat malaikat Mikail yang Nabi SAW mendapati malaikat ini tidak pernah tersenyum. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, kepada malaikat Jibril. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mali ra'aitu Mikail lam yadhak, mali lam ara Mikail dhahikan qat. Wahai Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa, tersenyum?

Maka Jibril alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma dhahika mundu khuliqatin nar." Dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Yakni dia tahu dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tetapi karena dia tahu Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, kalau dia murka, maka mereka-mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakutan inilah yang menyelamatkan mereka, yang menjadikan mereka selalu berlindung kepada Allah dan selalu mengharapkan rahmatnya, penjagaannya. Sikap-sikap seperti ini yang menjadi keselamatan diri mereka. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini tidak mengherankan waktu kita membaca biografi para sahabat, biografi para ulama salaf, bagaimana mereka sangat takut akan sebab-sebab yang merusak iman, padahal mereka adalah orang-orang yang dipuji imannya sempurna. Ya, kita tahu gambaran sederhananya, sesuatu itu kalau kita anggap berharga, kita akan takut kehilangannya atau tidak? Takut. Makanya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita akan selalu melindunginya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari, seorang tabi'in yang mulia yang bernama Ibnu Abi Mulaika rahimahullah taala mengatakan, "Adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsihi." Aku pernah menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mereka mengkhawatirkan ada kemunafikan pada diri mereka. Apa arti munafik? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Orang-orang yang soleh tahu dirinya banyak beramal, banyak mengerjakan sholat, banyak bersedekah, banyak berpuasa. Tapi siapa yang merasa aman bahwa ini ada kemungkinan hanya sekedar penampakannya, tapi di hatinya ada kekufuran? Ini yang mereka takuti. Dan kata Imam Ibnu Hajar, perasaan ini ada pada semua para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, padahal mereka generasi terbaik umat ini. Jadi tidak mungkin dikatakan orang itu imannya benar kalau tidak besar rasa takutnya kepada Allah, besar pengharapannya untuk mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ini yang kita dapati dari sikap-sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antara mereka ada yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan beberapa kali, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan hadis, "Awwalu khalqillahi tusa'aru bihi munnar." Ya, manusia yang pertama kali dijadikan bahan bakar api neraka. Sampai 3 kali beliau pingsan ketika meriwayatkan hadis ini. Ini seorang sahabat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling banyak menghafal hadis beliau. Rasa takut mereka sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ketahuilah hakikat daripada ibadah bukan sekedar banyak mengamalkan amalan-amalan anggota badan. Tapi ingat, hakikat ibadah itu adalah al-ubudiyah, sikap merendahkan diri kepada Allah. Pernah saya jelaskan insyaallah di kajian kita yang lalu, kenapa sebagian ulama mengatakan di antara rukun-rukun salat yang paling utama adalah sujud, karena sujud adalah sikap merendahkan diri yang sempurna. Ketika orang sujud, berarti dia meletakkan anggota tubuhnya yang paling dimuliakannya, yaitu kepalanya, wajahnya dijadikan sejajar dengan kakinya di tanah atau di lantai ketika dia sujud. Setelah itu dalam sujudnya dia membaca apa? Membaca zikir Subhana Rabbiyal A'la,
Maha suci Allah yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya, dia meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya. Makanya rasa takut, berharap, ini adalah gambaran sikap seorang hamba yang menunjukkan rasa rendah dirinya, rasa butuhnya kepada Allah, ditambah dengan cinta. Ini yang menjadikan dia ingin dan senang ketika mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mengetahui yang bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, yang bisa memenuhi segala hajat dan kebutuhannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Maka orang-orang seperti ini yang Allah berikan keamanan bagi dirinya, yang Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis kursi. Wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wala ajma'u lahu amnaini. Demi kemuliaanku, kata Allah, aku tidak akan mengumpulkan bagi seorang hambaku dua rasa takut, dan aku tidak akan mengumpulkan baginya dua rasa aman. Aku tidak akan mengumpulkan bagi seorang hambaku dua rasa takut, dan aku tidak akan mengumpulkan baginya dua rasa aman. Ya. In aminani fi dunya akhaftuhu fi yaumal qiyamah. Wa in khafani fi dunya amintuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman kepadaku, yakni tidak takut kepada Allah di dunia, maka aku akan jadikan dia takut pada hari kiamat. Jadi dia akan ditimpa azab Allah yang ditakutkannya pada hari kiamat. Tapi kalau dia takut kepadaku di dunia, maka aku akan menyelamatkan, menjadikan dia aman pada hari kiamat. Jadi orang yang merasa aman di dunia, dialah yang akan mendapatkan ketakutan di akhirat. Sementara orang yang takut kepada Allah di dunia, dialah yang akan mendapatkan keamanan di akhirat. Ini makna hadis yang sahih tadi. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah pentingnya kenapa kita selalu berusaha mempelajari tauhid dengan memahami apa inti dari masalah tauhid itu sendiri. Ini pentingnya kita mempelajari sebab-sebab yang menumbuhkan rasa takut, pengharapan dan kecintaan kita kepada Allah. Dan ini tidak lain sebab utamanya setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengenal kandungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha sempurna. Karena bagaimana akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah kalau tidak kita mengenal kemaha indahannya, luasnya rahmat, karunia dan kebaikan-kebaikannya. Bagaimana kita akan takut kepada Allah kalau kita tidak mengenal kemaha perkasaannya, kemaha kuatannya, tidak mengenal kerasnya siksaannya. Bagaimana kita bisa berharap kalau kita tidak mengenal kemahakayaan Allah, luasnya rahmatnya, kebaikan-kebaikannya, pengampunannya, pemaafannya. Semakin kita mengenal semua ini, otomatis cinta kita semakin kuat, rasa takut kita semakin tinggi, pengharapan kita semakin besar. Dan inilah hakikat ibadah yang sesungguhnya yang bernilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita ingat kembali Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sama seperti penjelasan Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab Fikil Asma'il Husna,
Beliau menyebutkan kesimpulan pembahasan tentang masalah ini, kata beliau, wabil jumlah fal ubudiyatu bijami'i anwa'iha raji'atun ila muqtadayatil asma'i wassifat. Kesimpulannya, yang namanya peribadatan, penghambaan diri kepada Allah dalam semua jenisnya, itu kembalinya kepada memahami kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, ya, sudah kita pernah jelaskan juga beberapa kali, inilah bedanya orang yang memahami agama dan tidak memahami agama. Orang yang paham agama, dia tahu bahwa amalan-amalan hati ini yang paling penting untuk kita usahakan perbaikannya. Karena ini yang menjadi sebab perbaikan amalan anggota badan manusia. Tapi tidak sebaliknya. Belum tentu seseorang itu yang menampakkan seolah-olah baik pada anggota badannya itu bersumber dari hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik. Ya. Sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Iyyakum wa khusyu'an nifaq." Hati-hati kalian dari khusyuk kemunafikan. Ada yang bertanya, "Wa ma khusyu'un nifaq?" Apa itu maknanya khusyuk nifaq? Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Antarul jasada khashian wal qalba laisa bi khashi." Kamu melihat anggota badan yang seolah-olah tunduk, khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Bagaimana mungkin hati itu akan khusyuk kalau dia tidak mengenal zat yang diibadainya? Ya, dalam urusan dunia kita, kalau kita mengenal seseorang, itu akan menjadi sebab kita bersikap kepada orang tersebut. Kalau kita mengenal orang ini baik, orang ini selalu menolong kita, kita pasti senang dekat dengan dia, kita pasti suka sama orang tersebut. Kalau kita mengenal seseorang yang jahat, suka melakukan perbuatan buruk kepada siapa saja yang ditemuinya, suka mencelakakan orang, kita akan takut kepada orang tersebut. Padahal kita masih punya cara untuk bisa melawan dia, menyelamatkan diri darinya, tapi kita takut. Bagaimana kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada cara untuk selamat darinya kecuali dengan mendekatkan diri kepadanya? Masya Allah, orang semakin mengenal Allah, dia semakin berharap, semakin takut, tapi semakin ingin dekat. Kenapa? Karena tidak ada cara untuk selamat dari kemurkaan Allah kecuali dengan kembali kepada Allah. Ya, kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca beberapa doa yang di dalamnya terkandung sikap penghambaan diri yang sempurna. Di antaranya doa beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini termasuk doa yang dibaca ketika salat malam, dan doa ini mungkin kita akan sering dengar dibaca oleh para imam-imam Haramain, ya, dua masjid yang mulia, ketika salat tarawih. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Karena ketika Allah murka kepada kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa melindungi kita? Tidak ada, kecuali mencari sebab keridhaannya. Harus kembali kepada dia sendiri. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. Dan aku berlindung dengan pemaafanmu dari siksaanmu. Karena siksaan Allah tidak ada yang bisa menghindarkan kita darinya kecuali dengan mencari pemaafannya. Wabika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu, ya Allah. Yakni berlindung kepada Allah artinya mengharapkan rahmatnya. Dari siapa kita berlindung? Dari Allah, yakni dari kemurkaannya.
La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu. Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Inilah sikap ubudiyah yang sesungguhnya. Hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab seorang hamba akan mendapatkan perlindungan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa yang kita baca ketika sebelum tidur. Ini bahkan zikir yang dianjurkan kita baca paling terakhir. Ya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Di dalam doa ini ada la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri darimu kecuali dengan kembali kepadamu, ya Allah. Inilah ubudiyah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah sebabnya kenapa tiga sikap ini disebutkan tadi sebagai apa? Rakaizul ubudiyah atau arkanut ta'abud. Tiang-tiang utama penopang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita perhatikan selalu, ya, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, ini perkara yang paling penting kita usahakan segera untuk menyempurnakan ibadah kita. Selalu merasa diri kita kurang dan butuh kepada rahmat Allah, karena memang ini hakikat kehidupan, hakikat kenyataan diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Memahami hakikat ini berarti memahami makna dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu kita harus mengusahakan hal ini, ya, dengan banyak membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungkan maknanya, yang dengan sebab ini akan membersihkan hati kita dari sebab-sebab yang menghalangi masuknya hakikat-hakikat keimanan ini. Kita ingat sekali lagi, ibadah yang banyak tapi tidak disertai dengan ketundukan hati maka tidak akan bernilai. Ya, kata sebagian dari para ulama salaf, inna ibadatal mudilla tas'ad. Ibadah orang yang menyombongkan dirinya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang hamba, ya, yang dia selalu mengakui kelemahan dan kerendahan dirinya, untuk dia meminta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya dan bersandar kepada luasnya rahmat Allah dengan benar tentu saja, maka inilah seorang hamba yang akan selalu mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian dari para ulama menjelaskan, ya, tentang contoh misalnya zikir yang disebut dengan sayyidul istighfar, istighfar yang paling utama yang termasuk kita baca di antara zikir-zikir pagi dan petang, ya. Yang menjadi sebab kenapa zikir atau istighfar ini menjadi istighfar yang paling utama adalah karena di dalamnya terdapat kalimat seperti ini, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi.

Allah berarti dia mengembalikan semua keagungan dan kemuliaan nikmat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat doa yang dijamin pengabulan di dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika berada di dalam perutnya ikan. Tidak ada seorang pun yang berdoa dengannya kecuali Allah akan kabulkan. Ini semacam pengantar atau pembukaan doa. Apa itu ucapannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Jadi inilah penghambaan diri yang sesungguhnya. Oleh karena itu al-ubudiyah, penghambaan diri, sikap merendahkan diri di hadapan Allah, inilah yang harus selalu kita usahakan. Karena semakin sempurna ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya. Oleh karena itu kita kembali kepada pembahasan yang berhubungan dengan arkanul ubudiyah tadi, tiang-tiang utama penopang ubudiyah tadi, cinta, takut dan berharap. Ini adalah sikap yang ketika menyertai ibadah seorang hamba, maka benar-benar ibadahnya akan dirasakan dengan nikmat. Ibadahnya akan diamalkan seorang hamba dengan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ibadah-ibadah yang terkandung di dalamnya, sifat-sifat ini selalu menjadi ibadah yang paling mulia. Contoh misalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, dan Allah murka bagi orang yang tidak berdoa karena seolah-olah dia tidak merasa butuh kepada Rabb-nya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu berfirman, berdoalah kalian wahai hamba-hambaku kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepada Allah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Berdoa itu bukan cuma sekedar makna meminta, tapi dalam doa itu terdapat sikap merendahkan diri dan menunjukkan rasa butuh kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, yang sahih dinyatakan sahih oleh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Menunjukkan ini adalah ibadah yang sangat agung kedudukannya. Sampai-sampai para ulama salaf mengajarkan kepada kita, berdoa itu semangat kita lakukan bukan hanya karena pertimbangan ingin dikabulkan, bukan karena kita merasa ada yang kita butuhkan sehingga minta kepada Allah, bukan hanya sekedar itu. Cukup dengan berdoa itu bernilai pahala dan keutamaan. Cukup dengan berdoa melatih diri kita untuk selalu bersandar, berharap dan mengungkapkan rasa takut kepada Allah, ini adalah termasuk latihan tauhid, latihan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Makanya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Innilah ahmilu hammal ijabati walakin ahmilu hamma du'a." Sesungguhnya aku tidak membawa keinginan membawa keinginan untuk dikabulkan, bukan ini yang saya bawa, tapi yang saya bawa adalah keinginan untuk terus berdoa sebagai hamba Allah. Kalau bukan kepada Allah kita berdoa, terus kepada siapa? Kalau bukan dengan cara ini kita melatih hati kita untuk selalu bertauhid, menghadapkan diri kepada Rabb yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, terus kapan kita melatihnya? Kata beliau, saya tidak membawa sekedar keinginan untuk dikabulkan, meskipun kita semua pasti ingin dikabulkan. Cuman kalau hanya sekedar pengabulan yang kita cari,
Akhirnya nanti kita berdoa.

hanya ketika kita merasa ada hajat saja, ada keperluan saja. Padahal setiap saat kita selalu butuh kepada Allah. Ya, coba sekarang orang yang punya hidayah mengenal Islam, kalau dia renungkan saja, dia hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan di akhir zaman ini orang bisa hilang imannya dalam sekejap. Bukankah berarti kebutuhan kita yang paling besar saat ini adalah minta kepada Allah agar iman kita dijadikan tetap di hati kita? Iya kan? Kalau kita tahu dahsyatnya fitnah, setiap saat mungkin kita akan mengangkat tangan. Ya Allah, lindungi diriku dari sebab-sebab penyimpangan. Ya Allah, jagalah keislamanku, jagalah imanku. Tapi manusia kalau bukan berhubungan dengan kebutuhan dunia, dia tidak menganggap itu kebutuhan. Makanya berdoanya ketika ada urusan dunia yang mendesak saja. Kata beliau tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya tidak membawa keinginan untuk dikabulkan, tetapi yang saya bawa adalah keinginan dan semangat berdoa. Fa idza ulhimta du'a fa innal ijabata takunu ma'ahu. Karena kalau kamu sudah diilhamkan semangat untuk berdoa, maka pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertainya. Maka seperti ini sikap-sikap dari para ulama kita dalam menyikapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentu kembali kepada amalan hati. Dan ini adalah gambaran dari buah-buah iman yang benar. Dari sini kita bisa menilai kualitas iman kita, dan tentu kita harus segera memperbaikinya selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, agar nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa hati yang bersih yang dipenuhi dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Inilah nasihat yang ingin ana sampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sebagai nasihat yang tentu saya sendiri dan kita semua butuh untuk selalu merenungkannya, memperbaiki diri kita agar bisa benar-benar mengikuti jalan para ulama salaf, benar-benar memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan maka saya persilakan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Waalaikumsalam.
1: Menanyakan apa yang menjabarkan kata khauf dan khasyah.
0: Iya, barakallahu fikum. Memang kalimat dalam bahasa Arab itu lengkap ya, artinya kaya perbendaharaan kata mereka, sehingga untuk mengungkapkan satu makna itu bisa dengan berbagai macam kata, yang tentu nanti setelah ditinjau lebih khusus ada kelebihan satu dibandingkan yang lain. Contoh tadi masalah khauf dan khasyah. Terjemahan kita khauf ya takut, khasyah juga kita artikan takut. Cuman kata para ulama, khasyah itu punya nilai lebih dibandingkan takut. Artinya kalau disebutkan secara dua-duanya, ya kalau disebutkan sendiri-sendiri ya mencakup makna yang lain. Khasyah itu takut disertai rasa tunduk. Makanya khasyah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khauf, kita mungkin bisa takut kepada binatang buas, tapi kita tidak tunduk kepadanya. Iya kan? Kita bisa melawan atau kita bisa lari darinya. Adapun khasyah ini hanya kepada Allah. Dan semakin kita mengenal Allah, semakin mengenal keagungannya, kita akan semakin khasyah kepada Allah sebagaimana makna firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar memiliki rasa khasyah, takut dengan ketundukan kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu mengenal dan memiliki ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hukumnya orang yang sudah tahu kalau perbuatan tersebut perbuatan yang dimurkai oleh Allah, tapi dia masih melakukannya, masih kalah dengan hawa nafsunya? Bagaimana cara melawan hawa nafsu itu dan supaya istiqomah mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan? Ya, tentu ini orang yang lalai, menunjukkan imannya belum kuat untuk mencegah dari perbuatan buruknya. Salatnya, kualitasnya belum sempurna karena salat itu, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa yang dia harus lakukan? Minta pertolongan kepada Allah agar menundukkan hawa nafsu kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa na'udzu billahi min syururi anfusina." Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, kejahatan nafsu-nafsu kita dan keburukan amal-amal perbuatan kita. Berlindung kepada Allah. Ya. Berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu-nafsu kita. Kemudian nafsu itu memang tidak bisa langsung serta-merta ditundukkan tanpa dilatih. Antum tahu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala memperumpamakan nafsu itu, dan ini ada pembahasan tersendiri kalau kita ingin kaji, ya. Beliau memperumpamakan nafsu itu seperti bayi yang disusui. Bayi yang disusui ketika ingin disapih, apakah langsung disuruh berhenti, ditinggalkan sama ibunya, tidak disusui, dia akan langsung tidak mau menyusui lagi? Jawabannya tidak. Ya, harus diusahakan dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang mungkin dikasih sesuatu yang pahit, disusu ibunya agar dia merasakan pahit. Ini pun kadang-kadang dia tidak mau. Dihilangkan pahitnya, kemudian dia menyusui lagi. Dikasih pot misalnya, atau yang lain, dilatih sehingga lama-kelamaan dia bisa meninggalkan susu ibunya. Ini gambarannya. Nafsu seperti itu.

0: Ini pun kadang-kadang dia tidak mau. Dihilangkan pahitnya, kemudian dia menyusui lagi. Dikasih dot misalnya, atau yang lain, dilatih sehingga lama-kelamaan dia bisa meninggalkan susu ibunya. Ini gambarannya, nafsu seperti itu. Dan kita semua senantiasa teguh di atas iman sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Seorang Muslim tentunya di sini yang dimaksud adalah apabila dia sakit, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala atas rasa sakit tersebut.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, pembahasan di kesempatan ini dengan tema mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu tanda kesesatan. Nah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafaddal, masykur Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Alhamdulillah Allah berikan kita begitu banyak nikmat, kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Abu Muhammad Al-Hasan, Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Dan pembahasan kita hari ini terkait dengan peringatan beliau tentang bahayanya mencela para sahabat, bahayanya membicarakan keburukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini mesti untuk selalu diulang-ulang, perlu untuk selalu diingatkan kepada kaum muslimin dan muslimat, apalagi di zaman yang penuh fitnah ya seperti ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sejak 1400 tahun yang lalu bahwasanya akan datang sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipuan. Yusaddaqu fiha al-kha'in, pengkhianat dipercaya. Wa yukadzabu fihi al-amin, dan orang yang jujur justru dianggap pendusta. Dan benar-benar kita saksikan kenyataannya pada hari ini, bagaimana orang-orang yang sangat getol, kelompok yang sangat getol mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat yang mulia, justru dianggap sebagai pejuang pembela Islam. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk waspada dari propaganda dan berita-berita yang menipu, dengan cara kita mempelajari akidah kita dan mengetahui mana yang berada di atas akidah yang benar dan mana yang berada di atas akidah yang sesat dan menyimpang. Berkata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau, "Wa idza ra'aita ar-rajula yat'anu 'ala ahadi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum." Jika engkau, wahai kaum muslimin, mendapati dan melihat orang yang mencela, menghina, merendahkan, menuduh yang tidak benar kepada salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu sahibu hawan, maka itu jelas merupakan tanda dia berada di atas kesesatan. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat Al-Qur'an Karim. Wa sahibu qawli su, dan orang yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah pemilik ucapan yang buruk. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Kata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari, ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Jika dibicarakan keburukan tentang sahabatku, maka diamlah, berhentilah. Jangan dilanjutkan. Faqad alima an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu minhum min az-zalal. Karena Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan informasi dari Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasanya ada di antara sahabat-sahabat beliau yang terjatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Ba'da mautihi, sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, alam yaqul fihim illa khaira. Dan meskipun Nabi mengetahui akan terjadi sesuatu sepeninggal beliau, beliau tidak berbicara tentang sahabat-sahabat beliau kecuali pujian dan kebaikan. Wa qawluhu dharu ashabi la taqulu fihim illa khaira. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, biarkan para sahabat, jangan berbicara tentang mereka, jangan mengabarkan tentang apapun tentang mereka kecuali yang baik-baik. Wa la tuhaddits bi syai'in min zalalihim. Jangan sebarkan, jangan informasikan sedikit pun tentang kekeliruan-kekeliruan mereka. Wala harbihim, dan peperangan yang terjadi di antara mereka. Wala ma ghaba anka ilmuhu, apalagi yang memang engkau tidak mengetahui tentangnya. Wala tasma'hu min ahadin yuhaddithu bihi, kata beliau, dan jangan engkau mendengarkan orang yang berbicara tentang hal-hal tadi. Fa innahu la yaslamu laka qalbuka in sami'ta, karena tidak akan aman hatimu jika engkau mendengarkan berita-berita tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, ketahuilah bahwasanya di antara ciri kemunafikan, ciri an-nifaq adalah bughdus sahabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuhum iman wa bughduhum nifaq. Karena mencintai sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mencintai Ansar, apalagi Muhajirin yang lebih mulia pada Ansar, adalah tanda keimanan. Dan benci kepada mereka adalah tanda kemunafikan. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi sahabat yang paling mulia di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Baqiyatul Ashrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji sebelum mereka ada di muka bumi. Nabi Allah azza wa jalla memuji mereka di dalam Taurat dan Injil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali menyebutkan pujian-pujian kepada para sahabat di dalam Al-Quran. Dan Allah mengetahui bahwasanya mereka tidak maksum. Terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan, terjadi perselisihan di antara sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi pujian kepada mereka tetap akan kekal sampai hari kiamat, karena Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pujian kepada para sahabat akan dibaca terus sampai hari kiamat nanti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas ya telah memperingatkan umatnya, idza dzukira ashabi fa amsiku, jika disebutkan keburukan-keburukan sahabatku, apabila ada yang mencela sahabatku maka berhentilah, diamlah. Fa'lam annahu sahibu hawa wa sahibu qaul su, ketahuilah orang yang menjelek-jelekkan, mencela, merendahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut hawa nafsu. Allah taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya ya dengan meninggalkan petunjuk dari Allah azza wa jalla. Orang yang mencela sahabat Nabi alaihi salatu wasallam adalah sahibu bid'ah, sahibu nifaq wa sahibu syarr. Mereka adalah orang-orang buruk, ahli bid'ah dan pengekor kesesatan. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita agama ini. Dan orang-orang yang ingin mencela para sahabat sebenarnya ingin mencela agama dengan cara mereka mencela para pemikul agama ini, penukil agama ini ya. Karena apabila penukil-penukilnya, apabila para sahabat, periwayat-periwayat hadis ya mereka cela, maka hadis-hadis mereka tidak akan diterima dan agama ini akan ditolak oleh manusia. Mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman. Maka wajib bagi kita semua untuk berhati-hati dari kelompok ini. Kita wajib untuk memuliakan, mencintai, mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad 'alima an-nabiy sallallahu ma yakunu minhum min az-zalal ba'da mauti. Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari mengatakan bahwasanya Nabi ya berdasarkan informasi dari Allah azza wa jalla, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Berdasarkan informasi dari Allah mengetahui bahwasanya akan terjadi perselisihan ya, sebagian sahabat ada kan berselisih. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan tentang cucunya Al-Hasan bin Ali bahwasanya ibni hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini, dan sesungguhnya cucu saya ini adalah sayyid, pemimpin, dan dia akan memperbaiki dua kelompok besar yang berselisih. Dan betul apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika Al-Hasan bin Ali mundur dari kekhilafahan dan menyerahkan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga terjadi ya perdamaian kembali setelah terjadi perselisihan di antara pengikut atau pendukung sahabat Ali bin Abi Thalib dan antara pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi alaihi salatu wassalam juga mengabarkan kepada istrinya Aisyah bahwasanya akan terjadi sesuatu antara dia dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. maka informasi-informasi dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam telah sampai kepada beliau. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam bukanlah orang-orang yang maksum, suci dari dosa dan kesalahan. Tapi kebaikan-kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan mereka. Dan ijma' para sahabat adalah sesuatu yang mesti maksum, mesti baik, mesti diterima. Adapun pendapat ya masing-masing di antara mereka apabila menyesuaikan dalil atau sesuai dengan dalil, maka tentunya diambil, dan yang menyelisih dalil maka ditinggalkan. Maka apabila ya kita mengetahui ada kesalahan, ada informasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di zaman para sahabat, yang pertama kita harus mengetahui bahwasanya mereka semua adalah mujtahid. Mereka sama-sama ingin mencapai kebenaran. Sebagian ingin ya segera menangkap para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan mengkisos mereka, dan yang lain berpendapat bahwasanya kita harus masuk dalam baiat ya, kemudian setelahnya baru mencari para pelaku kejahatan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang membakar atau yang memprovokasi mereka adalah kaum Khawarij, yang mana apabila para sahabat ini bersatu maka mereka orang yang pertama yang akan ditangkap. Sehingga terjadi ya beberapa kejadian-kejadian di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan mereka semua berijtihad, dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan bahwasanya idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Jika seorang mujtahid berijtihad dan salah, maka baginya satu pahala, pahala ijtihad. Wa idza asaba falahu ajran, dan apabila benar maka mendapatkan dua pahala, pahala berijtihad dan pahala kebenaran yang dia dapatkan. Kemudian juga seandainya pun mereka punya kesalahan, punya kekeliruan, ada perselisihan di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada ahlu Badr ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kerjakan apa yang ingin kalian kerjakan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dan juga dalam surat Al-Fath ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguhlah telah ridha kepada kaum mukminin, para sahabat yang berbaiat di bawah pohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum ya, sahabat Muhajirin dan Ansar, Allah taala mengatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat, mengampuni nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini secara umum. Dan juga ya orang-orang yang mungkin sempat lari di perang Uhud ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an. Sungguhnya orang-orang yang berpaling darimu di hari pertemuan dua kelompok, innamastazallahumus syaitan ba'di ma kasab. Sungguhnya syaitan telah menggelincirkan mereka ya akibat perbuatan sebagian di antara mereka, wala qad afallahu an. Dan sungguh Allah telah mengampuni mereka. Maka jika Allah telah mengampuni, maka tidak benar dan merupakan kesesatan ya orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit kejadian-kejadian, sebagian kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengingatkan kepada kita semua, apabila terjadi perselisihan maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiin. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kalian, fa sayara ikhtilafan katsira. Nabi mengetahui akan terjadi perselisihan di umat beliau, maka beliau alaihi salatu wassalam yang sangat sayang kepada umatnya mengingatkan kepada mereka semua, apabila terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, perbedaan pandangan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, maka hendaklah kalian kembali kepada sunnahku, karena sunnah Ini akan mempersatukan kaum muslimin ketika mereka semuanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan kuat, mereka akan bersatu, dan mereka akan menjadi umat yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Dan meskipun ya, Nabi telah mengetahui informasi akan terjadi beberapa perselisihan di antara para sahabat beliau sepeninggal beliau, Nabi alaihi salatu wasallam lam yakul fihim illa khaira. Nabi sama sekali tidak mencela mereka. Nabi tetap mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tasubu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasif. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak dengan seberat gunung emas, seberat gunung Uhud. Kita ketahui gunung Uhud adalah gunung yang panjangnya 7 kilo, ya, lebarnya mungkin 4 kilo. Gunung yang sangat besar, dan seandainya ada yang berinfak sebesar dan seberat gunung Uhud emas, maka pahala mereka tidak akan sampai dengan pahala para sahabat yang berinfak meskipun hanya satu mud, ya, dua telapak tangan. Maka sungguh besar ya, keutamaan para sahabat. Sungguh besar kemuliaan para sahabat, dan tentu sangat tidak pantas ya apabila ada seorang yang berani mencela mereka, merendahkan dan menyebutkan atau mengungkit-ungkit apa yang terjadi di antara para sahabat dari sebagian perselisihan. Makanya ya, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan para sahabat dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan mereka, tidak membicarakan apapun peperangan yang terjadi di antara mereka ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau, wala tuhaddits bi syai'in min zalalihim. Jangan sampaikan, jangan ceritakan, jangan dinukil kecuali untuk meluruskan sejarah ya. Dan salah satu kitab yang terbaik yang ditulis untuk meluruskan ya sejarah sejarah perang Siffin, perang Jamal, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, yaitu Hikmah Minat Tarikh ya. Di situ dijelaskan dan diberikan udzur-udzur ya, pada para sahabat, dan juga dijelaskan kejadian yang sebenarnya, yang mana ya, kelompok-kelompok menyimpang banyak menyimpang ya, menulis sejarah yang menyimpang dan mencela para sahabat, terutama sahabat Muawiyah, sahabat Amr bin As, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka jelek-jelekkan ya, mereka hina, mereka rendahkan. Maka ini sangat berbahaya ya, bagi akidah kita dan keyakinan kita. Maka apabila ada yang menuliskan sejarah kejadian-kejadian tersebut dengan benar untuk menjelaskan hakikat ya, kejadian-kejadian tersebut, maka tentu tidak bermasalah. Tapi sekedar ya ingin mencari-cari saja atau mempelajari ya dari kitab-kitab yang tidak jelas siapa yang menulisnya, maka ini sangat berbahaya. Inilah yang diperingatkan oleh beliau, wala tasma'hu min ahadin yuhadditsu bihi. Jangan dengar siapapun yang membicarakan perselisihan tersebut, wala harbihim, peperangan mereka, fa innahu la yaslamu laka qalbuka in samita. Karena berbahaya. Bisa jadi ya kalau kita bermudah-mudahan untuk membaca atau mendengarkan tentang perselisihan tersebut, maka jangan sampai ada kebencian atau keburukan yang masuk ke dalam hati kita terhadap para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi informasi tersebut informasi yang tidak benar, informasi yang ditambah, riwayat-riwayat yang lemah, dan ini sangat banyak sekali di dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang rusak akidah mereka. Kemudian pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, beliau melanjutkan dengan pembahasan yang lain. Beliau mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'alal athar aw yaruddu al-athar aw yuridu ghaira al-athar fattahimhu 'alal Islam. Jika engkau melihat ya, seorang yang menikam atau mencela hadis-hadis Nabi SAW, atau menolak hadis-hadis Nabi SAW, atau menginginkan selain hadis-hadis Nabi SAW, fattahimu al-Islam. Dan Allahu'alam yang dimaksudnya adalah kelompok Qur'aniun, orang-orang yang mengaku yang hanya ingin mengambil Al-Qur'an, dan ini pun sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kata Nabi sallam, ya nanti datang satu zaman ada orang yang yattaki ala arikatihi, ya dia berdiri atau duduk di atas sofanya, dipan-dipannya. Dan apabila datang kepadanya hadis Nabi sallam, dia mengatakan saya tidak menerima kecuali Al-Qur'an. Maka ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an wa mithluhu ma'ahu, dan seperti dengannya yaitu wahyu, yaitu sunnah. Karena Allah taala mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an sendiri. Ya, Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi sallam, sampaikan oleh Nabi sallam kepada kalian, maka terimalah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ittii'ur rasul ulil amri minkum, ya wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ini semua dalil-dalil yang sangat tegas yang mewajibkan kepada kita semua untuk tidak membeda-bedakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentu Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir, adapun As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu diperiksa. Apabila hadis itu sahih atau hasan, maka wajib untuk kita menerimanya. Kalau hadis itu dhaif, apalagi palsu, maka kita tolak. Sahibu hawan mubtadi. Siapapun yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu, menolak sunnah, maka dia adalah pengikut hawa nafsu dan mubtadi. Bahkan ya, jika dia menolak seluruh sunnah, maka dia adalah orang yang keluar dari Islam. Wa ala man jara sultan la yunqisu faridatan min faraidillahi allati iftaradaha ala lisani nabiyhi sallallahu. Beliau kemudian menegaskan kembali tentang wajibnya bagi kita semua untuk taat dan patuh kepada penguasa meskipun dia adalah seorang yang zalim dalam kepemimpinannya. Beliau mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya kezaliman penguasa la yunqisu faridatan min faraidillah, tidak mengurangi dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita wajib tetap taat, patuh dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan maksiat. Selama kita diperintahkan untuk kebaikan, selama kita tidak dilarang sholat, tidak dilarang zakat, tidak dilarang berpuasa, tidak dilarang haji, ya, bahkan haji masih diatur oleh penguasa, dan rukun-rukun Islam yang lainnya, ya, maka wajib bagi kita untuk tetap tunduk dan patuh kepada penguasa tersebut. Karena kezaliman yang dia lakukan, dia sendiri akan mempertanggungjawabkan ya, kezaliman-kezaliman tersebut. Tatau wa tatawwu'uka wa birruka ma'ahu tamun insyaAllah. Dan jika engkau sholat, ya, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji di belakang mereka atau di bawah pengaturan mereka, tetap sempurna pahalanya. Ya'ni jama'at wal jum'at ma'ahum, termasuk ya, sholat jama'ah ya, di bawah kepemimpinan mereka atau di belakang mereka atau di belakang imam-imam yang mereka tetapkan sebagai imam, juga salat Jumat ya bersama mereka, wal jihad ma'ahum, kalau mereka menyuruhkan dan memanggil untuk berjihad melawan orang-orang kafir ya, yang harbi yang menyerang kaum muslimin, wa kullu syai'in min at-ta'at, dan semua ketaatan-ketaatan yang mereka ajak kita untuk melakukannya, fasyarikhum fihi falakaniyatuka, maka ikutilah. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, innama ta'atu fil ma'ruf. Kita taat kepada penguasa selama itu kebaikan, selama itu bukan dosa, selama itu bukan maksiat, maka selama dia muslim wajib bagi kita untuk taat kepada mereka dalam hal-hal yang bukan perbuatan dosa. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Jika engkau melihat ada seorang yang selalu menjelek-jelekkan penguasa, selalu merendahkan, mencela, menghina, apalagi di tempat-tempat umum, di media sosial, di mimbar-mimbar, maka ini tanda keburukan, naz'a khawarijiyah wa naz'a i'tizalah, ini sifat-sifat khawarij, sifat-sifat mu'tazilah, yang diantara

pokok penyimpangan mereka adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar, yang dimaksud mereka adalah al-khuruj ala sultani dzalim atau al-ja'ir, memberontak melawan penguasa yang zalim meskipun dia masih muslim. Mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ya menyuruh dan mengajak manusia untuk memberontak kepada mereka, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegaskan dalam buku-buku akidah mereka wajibnya untuk tetap tunduk dan taat kepada penguasa zalim ya dalam perkara yang bukan maksiat selama dia masih muslim. Maka apabila ada orang yang selalu ya kerjaannya mencela penguasa, menjelek-jelekkan, memberitakan keburukan, apalagi ya, berita-berita dusta tentang mereka, maka itu ciri dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Sebaliknya, apabila ada seorang yang selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, ya sebagaimana yang sering kita dengar di mimbar-mimbar di dua kota suci, Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah kami. Allahumma hayyi lahum al-bitanata as-salihah allati tadulluhum 'alal khair wa tu'inuhum 'alai. Ya Allah, jadikan orang-orang di sekitar mereka, menteri-menteri mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang menunjukkan kepada mereka kebaikan dan membantu mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Allahumma ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang selalu berusaha mengikuti petunjukmu, mengamalkan kitabmu dan mengamalkan sunnah nabimu. Ini adalah perkara yang sangat baik yang seharusnya dilakukan oleh para khatib-khatib ya, mendoakan kebaikan kepada penguasa mereka. Dan ini adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri pengikut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga berdasarkan ya ucapan ulama tabi'ut tabi'in yang sangat terkenal, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watu mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Ini adalah ucapan yang sangat populer yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berdua pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watu mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui ada satu doaku yang mesti diterima, mesti dikabulkan, maka aku peruntukkan untuk penguasa. Ketika ucapan tersebut diucapkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ditanyakan kepada beliau, "Ya Aba Ali," kunyah beliau adalah Abu Ali, "fassir lana hadha," jelaskan, terangkan, apa maksud engkau mengatakan demikian? Kenapa kalau engkau mengetahui ada doa yang mesti dikabulkan atau pasti dikabulkan, maka engkau serahkan atau peruntukkan doa tersebut kepada pemimpin dan penguasa? Beliau mengatakan, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni." Kalau saya berdoa untuk diriku, untuk kebaikan diriku, untuk kebaikan ya pribadiku, maka kebaikan itu hanya akan aku dapatkan sendirian. Wa idza ja'altuha fi sultan salaha fa salaha bi salahihi al-ibad wal bilad. Namun kalau aku doakan pemimpin, penguasa, maka dia akan baik, dan dengan kebaikan pemimpin tersebut maka negara dan rakyat akan baik semuanya ya. Karena seorang pemimpin apabila menyerukan kepada kebaikan dan mewajibkan dan mengharuskan ya rakyatnya, orang-orang yang di bawah kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang baik, maka mereka tidak ada pilihan kecuali mereka taat. Karena apabila mereka tidak taat, mereka akan dihukum. Dan kata perkataan salaf yang terkenal, "Ma yasa'u bis sultan aktsar mimma yasa'u bil Qur'an." Banyak orang yang melakukan ketaatan atau berhenti dari keburukan karena takut penguasa, lebih banyak daripada orang ya berhenti karena nasihat Al-Quran, karena ujangan Al-Quran. Karena kebanyakan orang takut dihukum ya oleh penguasa, sehingga mereka tidak berani untuk merampok, mencuri ya, dan melakukan kejahatan-kejahatan lain. Ya, ini makna dari ucapan beliau, "Lau kanat li da'wa mustajabah ma ja'altuha illa fis sultan."
kalau aku mempunyai doa yang aku mengetahui doa itu pasti dikabulkan, maka aku peruntukkan untuk pemimpin. Dan juga yang diriwayatkan dari banyak ulama kita, mereka senantiasa mendoakan pemimpin mereka siang dan malam. Karena apabila pemerintah itu baik, maka kebaikan mereka akan tersebar dan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Ya, bahkan selain kaum muslimin pun akan merasakan keadilan pemimpin yang baik. Fa'umirna an nad'u lahum bis-salah wa lam nu'mar an nad'u lahum wa injar wa zalam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan meskipun mereka zalim, ya, meskipun mereka keluar dari ketaatan. Li'anna zulmahum wa jawrahum 'ala anfusihim. Karena kezaliman yang mereka lakukan, mereka akan tanggung sendiri, ya, dosanya, akibatnya. Mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa salahahum li anfusihim wa lil muslimin. Tapi kalau mereka berbuat kebaikan, berbuat adil, maka manfaatnya dan pengaruhnya akan dirasakan oleh mereka dan oleh seluruh kaum muslimin. Dan di antara bentuk nasihat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabda beliau, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, selain mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, yaitu dengan cara mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka ini salah satu ciri, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendoakan kebaikan kepada pimpin mereka dan berhenti atau tidak membicarakan keburukan mereka, apalagi ya perkara-perkara yang dusta yang mereka sebarkan tentang pemimpin. Ini sangat berbahaya karena bisa memancing kemarahan rakyat dan menyebabkan mereka tidak taat, bahkan memberontak kepada penguasa, sehingga terjadi pertumpahan darah dan keburukan yang sangat banyak yang telah kita lihat apa yang terjadi di hampir sepanjang sejarah kaum muslimin. Mereka memberontak kepada penguasa yang mereka anggap zalim, sehingga yang terjadi adalah keburukan yang lebih besar. Luntuhnya negara mereka, terjadinya perang saudara, sehingga apa yang mereka inginkan dari kebaikan justru yang terjadi adalah keburukan yang semakin banyak. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kemudian beliau melanjutkan, wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna illa bi khair. Dan jangan menyebutkan satu pun dari istri-istri Nabi SAW, ummahatul mu'minin, kecuali kebaikan. Ini juga masih berkaitan dengan pembahasan di awal kita tentang kelompok, ya, menyinggung kelompok yang mereka mencela sebagian istri-istri Nabi, mencela Aisyah, masih menuduh istri Nabi As-Siddiqah binti Siddiq Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dengan tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafikin, ya, tentang beliau berzina. Ini masih terus diangkat oleh sebagian kelompok yang menyimpang, yang bahkan dituduh sebagai pejuang saat ini, ya. Kalau kita periksa buku-buku mereka, mereka menuduh ummahatul mukminin Aisyah, Hafsah, dengan tuduhan-tuduhan yang sangat hina, tuduhan yang sangat buruk. Nah, ini perlu kita untuk benar-benar waspada dari mereka. Karena wajib bagi kita semua untuk mempelajari, ya, mengetahui siapa mereka. Jangan sampai ada di antara para pemirsa sekalian yang ternyata bahkan tidak mengetahui kecuali hanya sebagian kecil dari istri-istri Nabi SAW. Maka, ya, di sini saya sampaikan ada kalimat yang mudah untuk kita hafalkan agar kita bisa menghafalkan siapa mereka, ya, nama-nama mereka. Dan ini sering diucapkan oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Abidahullah di majelis beliau, yaitu agar mudah bagi kita menghafalkan nama-nama istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, maka cukup bagi kita menghafalkan kalimat-kalimat ini,
Hajaza sakhrun sam'ahu. Hajaza sakhrun sam'ahu. Hajaza ha jim zai. Sakhrun sa kha ra. Sam'ahu sin mim ain dan ha. Hajaza yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian jim Juwairiyah binti Al-Harith. Kemudian ra Ramlah binti Abi Sufyan. Za dulu. Hajaza za dua. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaim. Jadi ini sudah empat. Ya. Kita menghafal Hajaza saja, maka kita akan menghafal empat dari nama-nama istri Nabi alaihi salatu wassalam. Hafsa binti Umar bin Khattab, Jim Juwairiyah binti Al-Harith, dan Ra Ramlah binti Abi Sufyan, yaitu Ummu Habibah. Za dulu. Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Hajaza. Nah, kemudian Sakhrun. Sa Sofia binti Huyai bin Akhtab. Kemudian Kha adalah Khadijah binti Khuwailid dan Ramlah binti Abi Sufyan, ya, Ummu Habibah. Maka ya, sudah tujuh. Kemudian Sam'ahu, ya, Sin Sauda binti Sauda binti Zam'ah, Mim Maimunah binti Al-Harith, Ain Sam'ahu, Sin Mim Ain Aisyah binti Abi Bakar, dan Ha Hindun binti Abi Umayyah, itu Ummu Salamah. Ya, 7 tambah 4, 11. Ini adalah nama-nama Ummahatul Mukminin yang wajib bagi kita semua untuk mengetahui tentang sejarah mereka. Mereka adalah ibunda kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Tidak boleh ada yang menikahi istri-istri Nabi meskipun Nabi sudah meninggal. Mereka bukan mahram secara nasab, tapi tidak boleh dinikahi karena mereka akan menjadi istri Nabi di dunia dan di akhirat. Dan mereka adalah wanita-wanita terbaik, wanita-wanita yang sempurna, wanita-wanita yang sepatutnya menjadi idola bagi para wanita di seluruh dunia, ya, terutama kaum muslimat, tentang Khadijah binti Khuwailid, wanita terbaik yang pernah disampaikan salam dari Allah Azza wa Jalla dan Malaikat Jibril kepadanya, karena tidak pernah sedikit pun mengangkat suara dari suaminya, itu Rasulullah sallallahu

Mereka adalah wanita-wanita yang terbaik, yang mesti diketahui sejarahnya ya. Dan yang paling pertama mengetahui nama-nama mereka dan apa yang kita sampaikan tadi ya, semoga menjadi perhatian bagi seluruh pendengar serta pemirsa ya. Hajaza Zahrun sam'ahu Hafsah binti Umar, Jim Juwairah binti Harits, Zainab binti Jahsh dan Zainab binti Khuzaim, Zahrun Safiya binti Huyai, kemudian Khadijah binti Khuwailid, Ramlah binti Abi Sufyan, dan Sam'ahu Sin Sauda binti Sam'a, Mimaimunah binti Harith, Ain Aisyah binti Abi Bakar dan Ha Hin binti Abi Umayyah, itu Ummu Salamah. Wajib bagi kita semua untuk memuliakan dan mengagungkan, dan tidak boleh mempercayai ya fitnah-fitnah dan tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka menjadi istri-istri Nabi sallallahu di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau membahas lagi ya, pembahasan yang berkaitan dengan pemimpin dan penguasa. Ya, beliau berpindah-pindah antara sahabat Ummahatul Mukminin, kewajiban kita terhadap penguasa dan pemimpin. Ya, beliau mengatakan wa idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul fara'ida fi jama'ati ma'as sultan wa ghairi. Jika engkau melihat ada orang yang tetap menjaga salat berjamaah di belakang penguasa atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa sebagai imam ataupun selainnya, ya, tetap selalu mengikuti jamaah salat berjamaah tertentu, dimaksud bagi laki-laki, karena bagi perempuan maka kata Nabi Alaihissalam, wasalatu hafi baitiha afdal, ya, salatnya seorang perempuan di rumahnya itu lebih baik. La tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan larang wanita apabila ingin ke masjidnya selama dia tidak memakai wangi-wangian, selama tidak berhias dan bersolek, ya, terjaga dari fitnah, maka tidak boleh dilarang ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi rumah-rumah mereka lebih baik, ya, karena semakin seorang wanita tinggal di rumahnya maka itu lebih baik baginya. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah wahai para wanita di rumah-rumah kalian, janganlah bersolek berhias seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Aqimna shalah wa atina zakah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Berikanlah salat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasulnya. Fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah ya, terutama laki-laki yang dimaksud di sini, dan di belakang penguasa atau orang yang ditunjuk penguasa sebagai imam, maka dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan tahawan bil fara'id fi jama'ah in kana ma'as sultan. Apabila ada orang yang tidak mau salat di belakang pemimpinnya ya, atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa, karena ya dahulu di zaman khilafah ya Islamiyah, zaman khulafa atau dan raja-raja setelahnya atau mamlaka-mamlaka setelahnya, mereka ya pemimpin-pemimpin atau imam-imam ditunjuk oleh penguasa, bahkan sampai saat ini ya, seperti mungkin di negara-negara teluk, maka imam-imam masalah adalah orang-orang yang merupakan pegawai negeri atau orang-orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk menjadi imam. Apabila ada orang yang ingin sholat sendiri, ya, tidak mau sholat di belakang mereka, mungkin karena mengkafirkan penguasa atau mengkafirkan imam tersebut, sebagaimana keyakinan sebagian takfiriyun ya, orang-orang yang serampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, siapapun yang mendukung penguasa maka mereka adalah kafir, sebagaimana mereka mengkafirkan pemerintah mereka sehingga mereka tidak mau salat bersama mereka, mereka salat sendiri atau membangun masjid sendiri atau musala sendiri. Fa'lam annahu sahibu hawa, ya, itu ciri jelas pengikut hawa nafsu, khawarij, yang mereka mengkafirkan pemimpinnya, pemerintahnya, orang-orang yang bekerja dengan pemerintah, dan semua yang mendukung pemerintah tersebut mereka kafirkan. Orang-orang ekstrim dalam mengkafirkan ini ada ya, dari zaman dahulu sampai saat ini. Dan juga ini peringatan bagi orang yang mudah-mudahan meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Atsqalu shalawat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat ya diikuti oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Apalagi di zaman Nabi sallam, ya waktu itu adalah waktu yang gelap sehingga mereka

0: tidak terlihat. Padahal mereka adalah orang-orang yang yura'unan nas. Mereka orang-orang yang riya, ingin dilihat. Jadi kalau tidak terlihat, mereka malas. Athqalus salat ala munafikin, as-salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat isya dan salat fajr. Dan ini perlu kita periksa ya diri-diri kita. Betapa kita melihat rumah-rumah Allah atau masjid-masjid kaum muslimin sepi di dua waktu salat ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang disinggung oleh Nabi SAW, orang yang berat untuk salat berjamaah isya dan salat berjamaah subuh ya. Nah, kita dapati di negeri kita banyak dari masjid-masjid sepi di dua waktu salat ini. Juga ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Wala qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq." Dulu di zaman Nabi SAW kami melihat para sahabat ya melihat bahwasanya orang yang tidak terlihat salat berjamaah mereka adalah orang-orang munafik yang jelas kemunafikan. Ya. Periksa ya, diri kita masing-masing ya, terutama para lelaki yang mereka bermudah-mudahan untuk tidak melaksanakan salat berjamaah, ya malas salat berjamaah, bisa jadi ini adalah tanda kemunafikan yang perlu untuk kita waspadai. Kemudian beliau melanjutkan, wal halalu ma syahidta alaihi wa halafta alaihi annahu halal. Perkara-perkara yang halal adalah perkara yang engkau yakin itu halal. Ya, seperti makanan-makanan yang halal, ya, seperti minuman-minuman yang halal, perkara-perkara yang halal. Itu jelas dan kita berani bersumpah mengatakan air putih halal, kemudian makanan ini halal, makanan itu halal. Wa kadzalikal haram. Perkara-perkara yang jelas, kata Nabi SAW, al-halalu bayin wal-haramu bayin. Ya. Khamar, zina, ya, bangkai. Ini adalah perkara-perkara yang jelas keharamannya. Babi. Ya. Dan ada perkara-perkara yang jelas kehalalannya. Tapi wabainahuma umur mustabihat. Tapi di antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhu kathir minan nas. Banyak manusia tidak mengetahuinya, mengetahuinya para, hanya para ulama. Maka sikap seorang muslim dalam perkara-perkara syubhat yaitu berhati-hati, ya, tidak menerjangnya, tidak memakannya, tidak menggunakannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karena barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang halal, yang haram. Dan ya, terkadang ya seorang muslim, seorang mukmin yang punya keimanan yang lurus, ya, dia akan ragu untuk melakukan sesuatu yang dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-ithmu ma haka fil qalbi wa karihta yattala'ihi an-nas. Di antara ciri perbuatan dosa yaitu yang sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita dan malu untuk diperlihatkan, dipertontonkan oleh manusia. Jika ya ada perkara yang tidak enak dalam hati kita, ya jika tentunya seorang muslim mukmin yang lurus akidahnya, ini dia bisa mengetahui perkara-perkara yang jelas halalnya, maka tidak pula ada keraguan untuk menggunakannya atau memakannya. Sebaliknya juga perkara yang haram, maka tidak ada keraguan untuk meninggalkannya. Tapi di antara dua perkara ini ada perkara syubhat ya, perlu untuk kita pelajari, tanyakan ya, agar kita tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang syubhat. Beliau juga mengatakan, wal masturu man bana sitruhu, orang yang ditutupi kesalahannya, tertutup kesalahannya, ya, tidak diketahui dia punya penyimpangan, kesesatan, maka dia adalah orang yang baik. Wal mahtuku man bana hitkuhu, dan orang yang buruk, orang yang jelas ya, diketahui keburukannya. Dan tidak boleh kita berburuk sangka kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jittanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Yakumadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Ya, jauhi kebanyakan prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah seburuk-buruk atau sedusta-dusta ucapan. Nabi alaihi salatu wasalam juga mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menutupi aib ya muslim, yang kita ketahui man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat ya. tentu bukan hanya sekedar menutupi, kita juga menasihatinya, ya, di antara kita dengan dia, dengan tidak mengumbar, tidak menyebarkan aib tersebut, tapi kita tutupi dan kita berusaha untuk menasihatinya yang empat mata. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan keburukan, ya, kekejian di tengah-tengah orang-orang yang beriman, ya, menyebarkan berita-berita buruk, lahum adzabun alimun fid dunya, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih di dunia, wallahu bahkan di akhirat, ya, dunia wal akhirah, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini ya beberapa nasihat-nasihat di kitab Syarhus Sunnah yang boleh sebutkan, yang perlu untuk menjadi perhatian kita semua, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selantas diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di atas kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan mengetahui yang batil dan meninggalkan kebatilan tersebut. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda kesesatan. Nah, ikhwati salam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dengan telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap peperangan dua negara yang masih berseteru sampai sekarang? Satu negara mayoritas Syiah dan negara yang satu mayoritas Yahudi. Apakah boleh mendoakan kehancuran bagi kedua negara tersebut? Dan apakah Syiah dan Yahudi tetap akan ada sampai datangnya hari kiamat, dan mereka selalu membuat kekacauan di dunia? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ya, tentunya kita mengetahui bahwasanya kejadian yang terjadi saat ini di antara negara-negara yang kita ketahui mereka memang punya kezaliman terhadap kaum muslimin, maka kita, ya, tidak perlu untuk membela siapapun dari mereka, ya. Kita mendoakan keselamatan bagi kaum muslimin dan mendoakan juga agar negeri kaum muslimin tetap terjaga keamanannya, terjaga kedamaiannya, karena kita ketahui bahwasanya apa yang terjadi saat ini mudaratnya bukan hanya kepada dua negara tersebut, tapi berpengaruh secara umum kepada negara-negara yang ada di dunia ini. Maka yang kita lakukan adalah mendoakan kebaikan kepada negeri-negeri kaum muslimin dan kehancuran kepada orang-orang yang mendzalimi mereka, memusuhi mereka, dan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, ya. Kita doakan kebaikan kepada negeri-negeri kita, negeri-negeri kaum muslimin, keamanan, kedamaian di negeri-negeri mereka, dan kehancuran kepada orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, mencela dan menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ya wajib bagi kita semua untuk terus, ya, mempelajari akidah yang benar sehingga kita tidak salah dalam membela yang siapa yang seharusnya kita bela, karena kita ketahui bahwasanya justru, ya, yang terjadi saat ini fitnah yang sangat besar, yang sebaiknya bagi kita yang tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang apa yang terjadi untuk menutup, ya, mulut kita, ya, menahan tulisan kita, menahan lisan kita, jangan sampai kita salah dalam berbicara dan bertindak, berucap. Karena kita ketahui, ya, apapun yang terjadi di dunia saat ini, maka pengaruhnya bukan hanya kepada yang berselisih dari negara-negara tersebut, tapi berpengaruh secara umum kepada seluruh negeri kaum muslimin. Maka kewajiban kita secara umum mendoakan, ya, agar negeri-negeri kaum muslimin tetap aman, tetap damai, dan kehancuran bagi orang-orang yang mendzalimi dan menindas mereka. Barakallahu.
1: Nah, Taufik Barokallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan, Barokallahu fikum. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Bapak Tore di Mesuji, Lampung.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ini Ustaz yang ingin saya tanyakan. Di tempat kami itu diadakan pengajian akbar.
1: Iya.
2: Namun penceramahnya itu perempuan, itu ustazah itu. Mm-hmm. Apakah termasuk kami ini orang sombong apabila enggak mendatanginya? Mohon pencerahannya.
1: Iya, baik. Itu saja Pak pertanyaannya ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya rahimahullah pernah mengatakan inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khudhu dinak. Sungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Maka wajib untuk kita perhatikan dari mana kita mengambil sumber agama kita. Ya, karena agama kita ini adalah darah daging kita, bahkan lebih penting daripada jasad kita, karena menyangkut keselamatan kita di dunia dan di akhirat kalau kita salah dalam mengambil referensi dalam beragama. Sehingga ya, sebelum kita menghadiri kajian, ceramah, tabligh akbar apapun, maka kita wajib untuk memeriksa ya penceramah, pemateri ya, apakah dia benar-benar berada di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang benar ya, sehingga ketika kita menghadiri kita benar-benar mendapat faedah. Dan ya tentunya seorang wanita ya ditampakkan di tengah umum, dihadiri oleh laki-laki, wanita campur baur, ini merupakan salah satu ciri dan tanda bahwasanya ada penyimpangan di dalam acara tersebut ya. Nah, seharusnya para wanita yang menceramahi para wanita ya di tempat tertutup, yang tidak dalam terbuka, tempat terbuka disampaikan oleh banyak manusia, mengangkat suara ya. Makanya wanita tidak disyaratkan untuk adzan, karena ya adzan itu mengangkat suara. Mereka juga tidak disyaratkan berjihad, salat, sehingga kalau menjadi tempat terbuka dihadiri oleh manusia yang banyak, apalagi tidak dipisahkan antara laki-laki perempuan, ini ya merupakan ciri-ciri atau tanda bahwasanya ada penyimpangan dalam acara tersebut. Maka bukan mungkar bagi kesombongan apabila tidak hadir karena ada keraguan dalam acara-acara yang demikian. Barakallah.
1: Nah, wafing barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana ciri fisik dari kelompok takfiri yang ada saat ini Ustaz? Apakah mereka tetap melakukan sholat berjamaah juga di masjid? Mohon nasihatnya.
0: Mereka yang tidak akan kaum muslimin ya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya mereka telah keluar dari Islam. Sehingga muadzinnya orang yang hadir saat berjamaah tidak sah sholatnya, sehingga mereka tidak mau sholat bersama mereka kecuali mereka yang imam atau di masjid-masjid mereka. Dan tentunya kelompok takfiri atau orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan ini juga bertingkat-tingkatnya. Di antara mereka ada yang tidak sampai mengkafirkan semuanya, hanya mengkafirkan presidennya saja, atau mungkin hanya dengan menteri-menterinya, tidak sampai. Tapi sebagian mereka sampai seluruh pegawai negeri, seluruh tentara dan polisi mereka kafirkan, sehingga mereka anggap yang Islam hanya yang sependapat dengan mereka dan kelompok mereka saja. Tapi ada juga yang tidak sampai ya demikian, sehingga ini tentunya bertingkat-tingkat ya. Tapi yang ekstrim mereka tidak akan sholat, mereka membangun masjid sendiri dan mereka akan sholat sendiri atau sholat di rumahnya, atau mereka memang orang-orang yang hidup di hutan-hutan ya, berusaha bagaimana membuat kacau di negeri kaum muslimin, membom di sana sini. Nah, ini tentunya ciri-ciri dari kelompok takfir yang ada di zaman ini, yang mereka banyak tinggal di hutan, ataupun ketika mereka masuk ke kota-kota mereka membawa bom untuk membom di tempat-tempat yang mereka anggap bahwasanya itu adalah orang-orang yang non-muslim semuanya itu mendukung orang-orang kafir harbi. Padahal kita ketahui bahwasanya

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatul jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang boleh diperangi dari kaum kufar adalah kafir harbi, mereka yang benar-benar terang-terangan menyerang negeri kaum muslimin, sehingga mereka adalah orang-orang yang boleh untuk diperangi ketika kaum muslimin mempunyai kekuatan ya yang sama, yang seimbang atau lebih kuat. Tapi ya di waktu perdamaian, perjanjian damai antara dua negara atau banyak negara, maka tidak boleh seorang untuk membunuh ya siapapun dari non-muslim yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan perjanjian damai, karena diancam dengan sabda Nabi SAW, barang siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad punya perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencoba surga. Ini dosa besar, yang mana banyak dari kelompok takfiri tersebut tidak peduli dengan hal ini dan tidak mengetahui, bahkan mereka mendisipati oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Hudathul Asnan, Sufahul Ahla, mereka anak muda dan punya akal yang lemah, ya, ilmu yang lemah. Yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran tapi tidak paham, ya, tidak melewati tenggorokan mereka, tidak sampai ke hati mereka, sehingga mereka sudah ada di zaman sahabat pun mereka mengkafirkan sahabat Ali, sahabat Utsman, mengkafirkan Muawiyah, Abu Bakar As radhiyallahu taala anhu. Dan mereka terus akan ada sampai hari kiamat, karena memang ya dikabarkan oleh Nabi SAW, setiap keluar mereka terus dihabisi oleh kaum muslimin atau perintah kaum muslimin, dan sampai ya nanti muncul Dajjal juga, pertanyaan pertama tadi, akan menjadi pengikut Dajjal. Barakallahu.
1: Nah, heran Ustaz atas jawaban pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, apa yang kita pelajari dari kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari adalah kitab yang sangat bermanfaat, yang mesti untuk selalu kita ulang-ulang, kita kaji ya, karena banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi di zaman ini, yang mana ya banyak orang-orang yang tertipu dengan slogan-slogan ya jihad atau menyerang kaum kufar, ternyata mereka sendiri punya penyimpangan yang sangat parah. Mereka adalah orang-orang yang siang dan malam mencela sahabat-sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akidah yang mereka yakini. Bisa jadi kita tertipu membela mereka, mendukung mereka, padahal mereka adalah musuh-musuh kita juga, dan musuh Islam, musuh kaum muslimin. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersemangat mempelajari buku-buku akidah yang dituliskan oleh ulama kita sejak dahulu, agar kita tidak mudah terombang-ambing ketika berada di zaman fitnah. Barakallahu fikum, dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Nami khuatai islam wa azakumullah. Demikian program kajian Ilmu Tanda Kesehatan. Semoga apa yang telah kita simak, dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas jazakum wa barakallahu fikum an anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.